0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Se

Saudara Snow Budaya, pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk Anda di Melebut Pasar, informasi harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Sentolo Kulon Progo. Untuk harga beras kualitas medium per kilogramnya Rp14.800, sementara untuk beras premium Rp16.000 per kilogram, dan beras bulog atau beras SPHP per kilogramnya Rp12.000. Untuk harga gula pasir curah Rp19.000 per kilogram, sementara untuk gula pasir kemasan premium per kilogramnya Rp19.500. Beralih ke harga minyak goreng, untuk minyak goreng kemasan premium Rp24.000 per liternya, sementara untuk minyak goreng minyak kita Rp17.000 per liter. Berikutnya untuk harga daging, untuk daging sapi kualitas 1 Rp155.000 per kilogram, sementara untuk kualitas 2 Rp130.000 per kilogram. Untuk harga daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram, dan daging ayam ras per kilogramnya Rp39.000. Beralih ke harga telur, telur ayam kampung Rp60.000 per kilogram, sementara telur ayam ras per kilogramnya Rp26.000. Untuk harga komoditas pertanian, cabai hijau keriting Rp50.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp70.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram, dan cabai rawit merah per kilogramnya Rp85.000. Berikutnya untuk harga harga bawang, untuk bawang bombay Rp32.000 per kilogram, bawang merah Rp30.000 per kilogram, bawang putih honan Rp32.000 per kilogram, dan bawang putih kating Rp40.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga sayur mayur, di Pasar Sentolo kacang panjang Rp10.000 per kilogram, kangkung Rp4.000 per kilogram, sawi jao per kilogramnya Rp9.000, dan untuk harga kol atau kobis Rp12.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok, harga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Sentolo Kulon Progo, yang informasinya kami himpun dari kulonprogokap.go.id untuk Melebet Pasar. Si.

0: Zaman modern serba digital. Kok isih neng sawah to, Fer? Fer.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi ya sing maju. Saiki lak ya serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makane iki Pak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep gunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

0: Soto Sabutnya koleksi lagu-lagu enak ya didengarkan di kesempatan pagi hari ini, sembari panjenengan yang berada di perjalanan mungkin ya, sembari nyetir begitu mendengarkan program 4R di Yogyakarta. Jam-jam segini, jam-jam padat, semuanya pengen cepat sampai di tempat tujuan. Tapi yang terpenting adalah keselamatan, itu yang paling utama. Konsentrasi, kemudian patuh rambu lalu lintas, kemudian juga bersabar, itu yang paling penting tersebut ya ketika pagi-pagi hari seperti ini berada di jalan raya. Saya akan berbagi informasi untuk Anda, informasi cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Di kesempatan hari ini akan disampaikan oleh perakiran dari PMKG. Dan kalian ada Yudit Adiatma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta, di mana Anda berada. Senang sekali kami dapat menyapa kembali Anda pada pagi hari ini dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta Intransport, akan menyampaikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah DIY, untuk kota dan kabupaten di Provinsi DIY hari ini Rabu 14 Oktober 2026 yang berlaku hingga 25 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Berdasarkan kondisi dinamika atmosfer terkini, terpantau pola tekanan rendah masih dominan di wilayah utara Indonesia, serta angin masih dominan bertiup dari arah Australia. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah DIY, juga mempengaruhi potensi gelombang laut tinggi di perairan DIY. Dari informasi dinamika atmosfer tersebut, kami sampaikan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini untuk kota dan kabupaten di wilayah DIY sebagai berikut. Untuk pagi hari, cuaca di Provinsi DIY diperkirakan berawan, kemudian siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan, serta dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara kisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara kisar antara 50 hingga 92%. Serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan kisar antara 10 hingga 32 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di mana masuk dalam kategori tinggi. Untuk perkembangan dini hari ini, waspada potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresna Budaya, mboten sawonten pundi-pundi.

0: kabeh parkirane. Wih, ning kono ana sing selo iki. Wih, aning kok ana tanda dilarang parkir. Wah, ora apa-apa. Amung sedelo kok.
1: Mas, yang parkir mobil di dekat tulisan dilarang parkir itu, mobilnya mau diderek petugas loh.
0: Waduh, weh, Pak, tunggu. Mobilku lo jangan diderek. Waduh.
2: Mulane, Mas. Jangan parkir sembarangan. Sudah ada tanda larangan parkir. Hak kok dilanggar.
3: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
4: FM 106,6 MHz Programa 4 RRI Ngayogyakarta Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.

0: Setersambut ya koleksi lagu dari Nela Karisma dengan Ninggal Tatu bahwa kita di pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Masuk dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan kali ini informasi berikutnya untuk informasi cuaca. Informasi cuaca untuk wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Kali ini sudah siap untuk memberikan informasi lengkapnya ada Prakirawan. Selamat dari BMKG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk area Bandara YIA untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiran cuaca untuk area Bandara YIA hari ini diprediksi cerah hingga berawan baik pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari maupun dini hari nanti. Jarak pandang mendatar diperkirakan antara 5 hingga 10 km. Udara antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 65 hingga 92% dan angin umumnya dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca untuk area Bandara YIA hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Slamet, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayu Jokarto.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Ikatan Bidan Indonesia, pengurus daerah-daerah istimewa Yogyakarta, memiliki 4.258 anggota yang siap memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia Generasi Emas 2045. Ketua PD Ikatan Bidan Indonesia DIY Henny mengatakan jumlah anggota tersebut merupakan kekuatan besar bagi organisasi profesi bidan. Data itu telah diverifikasi berdasarkan keanggotaan yang tercatat melalui KTA online dan surat tanda registrasi. Beralih ke informasi lain, warga Gunung Kidul diminta untuk melunasi pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan sebelum jatuh tempo pada 30 September 2026. BKAD Gunung Kidul mencatat 31 kelurahan telah dinyatakan lunas. Kepala BKAD Gunung Kidul, Putra Sabto Wahyono mengatakan, wajib pajak membayar setelah jatuh tempo akan dikenai sanksi denda sebesar 1% setiap bulan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: perhatikan minumanmu ya. Apakah minuman kesukaanmu termasuk label yang aman dikonsumsi? Mari kita kenali setiap label dari minuman. Perhatikan ya, kalau level A berarti sangat sehat dan aman dikonsumsi setiap hari. Minuman ini tanpa tambahan susu ataupun gula. Level B, minuman dengan kandungan gula atau lemak jenuh yang rendah hingga sedang. Nah, level C artinya perlu dibatasi konsumsinya karena mengandung kadar gula atau lemak yang sedang hingga tinggi. Sedangkan level D, hindari untuk konsumsi setiap hari karena kandungan gula, garam, dan lemak jenuh tertinggi. Mulai sekarang, cek dulu ya label Nutrilevel sebelum membeli. Pilih yang lebih sehat untuk tubuhmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

0: dan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi. Oh!

Yogyakarta, kota yang syarat dengan budaya. Siapa yang tidak kenal dengan Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat, tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta keluarganya, yang menjadi salah satu tempat wisata tujuan utama di Yogyakarta. Mengunjungi Yogyakarta tak lengkap rasanya jika kita tidak berkunjung ke Keraton Ngayogyakarto yang berada di pusat kota Yogyakarta.

Memasuki regol atau pintu gerbang keraton, kita akan disambut beberapa orang petugas yang mengenakan seragam busana adat Jawa yang berupa kain jare, surjan lurik warna biru, dan blangkon. Mereka adalah para abdi dalem, yaitu sebutan untuk semua pembantu Raja Sri Sultan yang bekerja di lingkungan Keraton Yogyakarta. Para abdi dalem ini berjumlah 3.000-an yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, pejabat tinggi sampai rakyat biasa. Apa yang membuat para abdi dalem ini begitu setia mengabdi tanpa batas? Apa yang dia cari?

0: Mas Kliwon Menyan Seto, salah satu abdi dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Walau di usia senja, pria berusia 60 tahun ini menaiki sepeda berangkat menuju istana. Dengan seragam kebanggaannya, dia mengayuh sepeda sejauh 10 km.
1: Sebenarnya saya tidak punya harapan macam-macam. Pokoknya saya itu hanya senang dulu. Tidak punya pamri apa-apa. Pokoknya senang dulu saya dulu. Lama-lama kok bisa, kok ada kecocokan dalam hati. Itu terus tersentuh dalam hati saya itu kok merasa tentram. Jadi saya terus merasa handar beni gitu loh. Handar beni kok saya harus bisa mengendapkan dalam pemikiran emosi, ambisi, kok saya ada satu daya-daya yang cukup positif untuk saya sendiri.
0: Para abdi dalam yang kami temui menceritakan bahwa mereka ingin mengabdikan diri di keraton sampai akhir hayatnya. Inilah penuturan Raden Penewu Jaya Diharja dan Mas Rio Yudo Sabono.
2: Saya secara pribadi terpanggil untuk ikut berkontribusi, mengawal, melestarikan, sekaligus ikut mengembangkan budaya Adiluhung Keraton Ngayogyakarta Adiningrat. Dulu saya menjabat lurah desa di Purwobinangun. Karena di dalam keprajan tidak mendapat gaji, tapi mendapatkan honor. Karena kami membantu di Tepas Ndworo-Puro.
3: Ya, yang pertama, kami selaku warga Yogyakarta, untuk setelah kami purna tugas pengabdian di Poltabes Yogyakarta, kami ingin nguri-uri budaya yang adiluhung di Yogyakarta. Untuk ya, lantaran Sultan Matu Kraton, kami mohon berkah dan pengestunya untuk kehidupan kami keluarga.

0: Ternyata kehidupan sebagian masyarakat Yogyakarta, materi tidak selalu dinomor satukan. Seperti yang diceritakan Mas Wedono Dwijo Indro Wijoyo, abdi dalam Kraton Yogyakarta, mantan guru SMK di Yogyakarta.
1: Nah, kaitannya dengan ini, kami saat itu untuk mengembangkan budaya luhur Boso Jowo dan bersumber di Kraton Ngayogyakarta Diningrat. Saya sekitar tahun 2005 itu mengajukan permohonan untuk bisa menjadi abdi dalam.
0: Menjadi seorang abdi dalam bagi masyarakat Yogyakarta memanglah bukan menjadi pilihan utama dalam mencari nafkah. Terlebih jika memandang dari sisi pemasukan, gaji yang jauh di bawah standar tidak pernah menjadi penghambat mereka dalam melaksanakan tugas. Karena mereka cari bukanlah materi, melainkan berkah dari Sultan atas kehidupannya. Seperti yang disampaikan KRT Kusumo Bodrowono.
2: Saya betul-betul ngabdinya itu tulus ikhlas, tidak ada maksud tertentu, umpamanya jadi tetap dalam yang butuh ben untuk jabatan pangkat, tidak ada di sini. Tapi kalau ketentraman, ketenangan batin itu insya Allah dapat.
0: KRTH Jatiningrat yang akrab disapa Romo Tirun, yang berkantor di Tepas Dworopuro Kraton Yogyakarta. Harapan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk para abdi dalam juga disampaikan oleh Romo Tirun.
3: Sampai seberapa pengetahuan dari abdi dalam itu? Ini sebetulnya sesuai dengan harapan Sri Sultan terhadap kualitas para abdi dalam ini. Dan malahan nanti Sri Sultan itu dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 tahun 2012 ini akan melibatkan seluruh masyarakat di keraton untuk mendapatkan pencerahan mengenai masalah-masalah budaya.
0: Yogyakarta ternyata tetap istimewa dan akan tetap menjadi nagari yang istimewa. Dari Kraton Yogyakarta, kita akhiri perjumpaan kali ini. Tim Kerabat Kerja, naskah dan sutradara Titi Enggani, teknik dan montase Halistia Putri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
2: Arep nang omahe Bu Maria ngeterke sumbangan.
3: Yu, Bu Maria kuwi beda agama lho yu karo awak dhewe.
2: Wah, piye to? Jeneng agama kuwi miturut keyakinane dhewe-dhewe. Nanging ora njur tanggo alesan awake dhewe ora lung tinulung karo tangga.
3: Oh, ngono ya yu.
2: Lah iya. Ya wis, ayo melu.
3: Ayo ayo.
0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kota Yogyakarta melakukan pemutaran film animasi wayang untuk memperkenalkan wayang pada anak-anak dalam rangkaian acara Rumaket, Ruang Masyarakat Ketemu 2026. Dalam acara ini, anak-anak disuguhkan film animasi dengan tema Gatot Kaca yang dianggap jadi tokoh wayang yang familiar baik di dalam dunia pewayangan maupun bagi khalayak umum. Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kota Yogyakarta Yeti Martanti menyebut bahwa pengenalan kepada gen alfa menjadi suatu hal yang penting, namun tetap perlu adanya penyesuaian dengan konsep yang disukai dan bisa diterima anak-anak masa kini. Beralih ke informasi lain, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengingatkan adanya potensi fenomena Super El Nino pada 2026-2027 yang dapat membawa dampak signifikan terhadap kondisi iklim Indonesia. Fenomena tersebut berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang serta meningkatkan tekanan panas ekstrim di sejumlah wilayah. Peneliti senior Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Prima BRIN, Erma Yulia Hastir, menjelaskan dampak El Nino di Indonesia tidak berlangsung seragam. Beralih ke informasi lain, kesadaran akan pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda terus didorong agar menjadi fondasi kebiasaan finansial yang sehat sejak dini. Anak-anak dan remaja kini diajak memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola uang secara bijak di bawah pendampingan orang tua. Pentingnya pengenalan literasi keuangan ini ditegaskan oleh RCEO BNI Wilayah 17 Yogyakarta, Ari Masdianto Purnomo, yang menyampaikan perkembangan teknologi digital membuat anak-anak rentan terhadap pola konsumtif tak terkontrol jika tidak dibekali pemahaman finansial yang tepat. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sutrisno Budoyo. Kembali kita berjumpa di Kamar 4 RRI Yogyakarta di kesempatan pagi hari ini. Di hari Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya Semi Prabowo sampai nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pagi hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita dari Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Topik kita adalah pembangunan korpus untuk pengembangan bahasa Jawa. Dan sudah bersama dengan saya, hadir studio program 4 RRI Yogyakarta, ada Bapak Mulyanto M. Selamat pagi, Pak Mulyanto.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik, Pak Mulyanto?
1: Alhamdulillah, sih.
0: Terima kasih sudah rawuh pagi hari ini, Pak Mulyanto. Yeah. Dan selain Pak Mulyanto juga hadir bersama saya ada Ibu Nur Ramadhani Setianingsih atau Bu Aning. Pagi, yeah. Bu Aning, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik, pagi, Bu Aning.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat juga, Ngi. Yeah. Baik, dan untuk ada tersambut ya, nanti pada saatnya juga bisa bergabung di 55-2219 dan juga di 089-0144-1066. Ya, kita ingin nanti juga kita bisa tercerahkan begitu, Ngi, berkaitan dengan pelestarian dan juga pengembangan bahasa Jawa, khususnya begitu, Ngi, dan ini menjadi sebuah upaya yang luar biasa tentunya juga oleh Balai Bahasa dengan segala upayanya untuk kemudian bisa menghimpun data sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya begitu, Ngi, untuk kemudian menjadi bahan materi untuk pengembangan bahasa Jawa begitu. Nah, saya ke Pak Mul dulu, Pak Mulyanto, dan saya ini juga mungkin masyarakat juga masih belum banyak yang familiar dengan istilah korpus begitu nih. Nah, korpus ini sebetulnya apa? Kemudian urgensinya apa untuk sekarang ini? Pentingnya kemudian membangun ini, Pak?
1: Iya, gimana tuh, Mas Semi? Jadi kita bicara sesuatu istilah atau sesuatu yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat ya. Jadi istilah korpus sendiri sebenarnya sudah berkembang sejak lama ya. Ada kalau didefinisikan sebenarnya sama dengan kumpulan. Jadi korpus itu hanya semacam kumpulan saja. Kumpulan data-data gitu atau kumpulan bahan. Korpus itu sebenarnya tidak hanya dikenal di dalam bahasa saja, tetapi di dunia ilmu pengetahuan sudah banyak. Misalnya korpus pembelajaran, berarti isinya adalah kumpulan bahan-bahan pembelajaran. Korpus hukum, isinya juga tentang bahan-bahan hukum ya. Jadi kalau di dalam bahasa itu, korpus bahasa itu kumpulan bahasa. Jadi ada nanti kumpulan bahasa, ada kumpulan sastra gitu ya. Jadi korpusnya itu korpus bahasa atau korpus sastra. Tapi istilah tentang korpus bahasa atau korpus sastra mungkin kita satukan saja ya, supaya menjadi satu bagian yang utuh gitu ya. Nah, tentang korpus sendiri sebenarnya adalah kumpulan yang tentu sudah ada kriteria tertentu dalam penyusunannya, sehingga nanti dalam penggunaannya bisa terarah. Jadi tidak hanya sekadar kumpulan dikumpulkan jadi satu, kemudian untuk apa itu tidak jelas, itu bukan itu. Tetapi korpus sendiri adalah kumpulan yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga nanti bisa digunakan secara terarah dan konsisten ya. Jadi konsisten itu keajekan itu. Sebenarnya kalau kita melihat di dunia maya kita, di dunia kehidupan kita sehari-hari ini, sudah banyak ya beredar korpus itu, korpus sendiri ya. Misalnya di laman-laman, di media sosial, kemudian di website itu semuanya itu sebenarnya bahan dari korpus yang sudah mereka kumpulkan. Tetapi apakah pertanggungjawaban tentang korpus sendiri dalam kaitannya dengan bahasa itu sudah konsisten, sudah terarah atau belum? Nah, ini yang belum diketahui masyarakat. Itu juga korpus. Tapi korpus yang akan kita bicarakan ini adalah kumpulan korpus kebahasaan yang tentu nanti dapat digunakan untuk diamati. Jadi korpus itu bisa diamati dalam penggunaan bahasanya, bisa dianalisis, bisa dideskripsikan, bisa dibuat sebagai bahan untuk pengembangan bahasa pada umumnya. Nah, bentuknya itu bisa bermacam-macam. Ya, asalnya ya, sumbernya itu. Jadi korpus itu bisa bentuknya tertulis, kalau di laman-laman itu kan tertulis sudah ada ya itu. Mungkin ada juga yang bentuknya lisan, tapi akan sangat bagus kalau korpus itu disusun dari bahan-bahan yang lisan sih sebenarnya, karena itu bahasa alami. Tetapi akan jauh lebih mudah ketika kita mengambil korpus itu, mengumpulkan korpus itu dari data-data tertulis. Ini secara apa? Secara umum memang lebih mudah.
0: Ya, jadi ini kan banyak. Membikin gudang yang besar yang isinya data-data begitu nggih, dan nanti juga datanya juga akan ter apa klasifikasi sesuai dengan peruntukannya begitu nggih, Pak Mulya.
1: Jadi korpus sendiri, kalau korpus bahasa itu bisa untuk menyusun misalnya kamus gitu. Jadi nanti kamus itu kan ada kosakata lema-lema itu diambilkan dari korpus. Jadi cari saja di korpus, cari dulu gitu. Nanti yang muncul kata-kata apa saja, baru kita buatkan padanannya atau definisinya atau contoh-contohnya pun ada di dalam korpus yang akan kita bangun itu ya. Nanti yang bahasa Jawa mungkin nanti Mbak Aneng yang lebih terang ya. Kemudian misalnya kalau kita pengen penelitian gitu ya, kita tinggal ambil saja di korpus ini. Jadi kan namanya kumpulan data yang besar, atau istilah sekarang adalah big data gitu ya. Kumpulan data yang besar, kita tampung semua hal kebahasaan di dalam satu wadah yang tentu nanti setelah terkumpul banyak, semakin banyak lebih bagus ya. Dan data itu sudah dengan kriteria tertentu diarahkan pada tujuan tertentu dan sudah konsisten dengan kondisinya. Nah, ini nanti bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan atau bahan dasar penelitian bagi akademisi. Nah, bagi guru-guru juga bisa, misalnya sebagai bahan ajar dan seterusnya. Ini banyak sekali manfaatnya nanti ke depan.
0: Baik, saya beralih ke Bu Aning. Ini kalau dalam konteks untuk korpus yang untuk bahasa Jawa, nah, bahasa Jawa itu kan kalau kita tahu kan ada bahasa Jawa yang Jogja, Jawa Tengah, kemudian juga kalau melebar Jawa Timur pun juga ke barat, mungkin juga nanti ada Banyumasan begitu. Nah, dalam konteks yang kita diskusikan ini, itu bahasa Jawa yang mana?
2: Ya, baik, terima kasih Mas Emi dan pendengar RRI Pro 4. Jadi untuk pengembangan korpus bahasa Jawa ini, karena tadi sudah dijelaskan ya, korpus itu adalah bank datanya bahasa, dan kebetulan wilayah kami ini ada di Yogyakarta. Sebenarnya kita akan menampung bahasa Jawa yang memang digunakan baik di lintas di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun di Banyumasan gitu ya. Cuma karena itu perlu tahapan-tahapan. Jadi untuk sementara ini, pengembangan-pengembangan korpus ini kita akan fokuskan yang di lingkungan kita dulu. Nah, kita kaji lebih dalam data-data kebahasaan yang ada di wilayah Yogyakarta dulu. Kita kumpulkan dulu, baru nanti kita setelah ini kita selesai atau mapan, baru kita akan nanti melompat ke wilayah yang lain begitu. Jadi bukan untuk membedakan, tapi untuk agar data bahasa ini bisa mapan dulu gitu. Seperti itu Mas, kalau untuk wilayahnya.
0: Ini untuk melakukan hal tersebut kan butuh waktu yang lama dan juga butuh sumber daya manusia yang banyak dan juga terlatih begitu. Bagaimana strategi dari Balai Bahasa DIY Bu Aning?
2: Ya memang ini setelah kita mendalami. Pertama itu mungkin sedikit bercerita. Pertama itu ketika kita diminta untuk mengumpulkan korpus, itu yang ada di pikiran kami, korpus bahasa Jawa ini banyak sekali karena penggunanya masih banyak gitu ya. Kebetulan di Jogja ini juga kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan bahasa Jawa ini juga banyak. Ada lomba-lomba kurit, ada lomba menulis cerka seperti itu. Nah, itu akhirnya kan kita berpikiran data kita ini sangat banyak gitu. Oke, kita kumpulkan saja, yang dalam bentuk dokumen buku misalnya atau dokumen-dokumen cetak kita digitalkan dalam bentuk PDF gitu. Hmm. Nah, begitu masuk ke dalam, ini ternyata dari data itu kita menemukan banyak hal ya, bahwa ini harus diberi tanda atau dianotasi seperti itu. Dan anotasi ini ternyata tidak sesederhana yang kami pikirkan. Ternyata begitu kami diskusi bersama tim termasuk dengan Pak Mulyanto juga, salah satu contoh untuk afiksasi saja ya, afiksasi dalam bahasa Jawa itu ternyata banyak sekali. Dan itu di luar bayangan kami yang memang backgroundnya bukan secara linguistik itu bahasa Jawa. Kebetulan Pak Mul ini yang basicnya bahasa Jawa. Setelah didata itu banyak sekali. Kemudian penandaan-penandaan ini tentu karena SDM kami itu juga sangat terbatas, kita perlu melakukan kolaborasi dengan pihak lain, mungkin dari akademisi, dosen, dan sebagainya. Nah, ini memang sedang kita jajaki ya, seperti itu. Kemarin itu kita sudah coba mengundang dosen untuk bagaimana ini, kita punya banyak data ini, kita akan olah seperti apa gitu. Nah, itu ternyata kita dapat masukan-masukan itu, oh ternyata ini ya sedetil itu yang harus kita lakukan dan serumit itu. Nah, itu memang kita butuh banyak kolaborasi bahkan dari para pemerhati bahasa Jawa gitu, dan para praktisi juga tentunya seperti itu.
0: Iya, artinya Pak juga ini, pelibatan masyarakat juga banyak begitu ya, Bu Ani ya?
2: Iya.
0: Ya, Pak Mul mungkin juga bisa menambahkan. Nah,
1: gini, jadi Bu Ani tadi sudah menyampaikan data kita itu banyak banget itu, banyak sekali itu. Ini kan isi ya, isi. Kalau kita ibaratnya ibaratnya punya isi, punya bahan, punya data. Tapi ini mau dikemanakan, diapakan ini? Ini banyak sekali diapakan. Oleh karena itu, ibarat kita membangun atau mempunyai tujuan tertentu, kita membangun sebuah rumah. Jadi kita bangunkan rumahnya dulu ini. Kita buatkan aplikasi untuk mewadahi. Kita buatkan rumah untuk mewadahi data ini, supaya rumah ini punya sistem yang nanti ketika sistem itu kita gunakan, data itu bisa kita manfaatkan itu. Jadi tidak sekadar data yang berserakan yang kita kumpulkan jadi satu, kemudian bagaimana caranya ini untuk bermanfaat, kan tidak tahu kita. Oleh karena itu kemudian Bu Aneng dan kawan-kawan ini mengembangkan satu sistem, walaupun memang minta bantuan ahli ya, membuat semacam aplikasi. Nanti aplikasinya namanya apa, Mbak?
2: Cakra
1: ya, nanti kita
0: Cakra.
1: Ya itu. Di dalam sistem itu kita kembangkan bagaimana analisis-analisis yang kita perlukan. Jadi nanti misalnya tadi disampaikan bahasa Jawa itu jumlah kosakatanya kan banyak banget. Kemudian dari sekian banyak kosakata itu, bahasa Jawa punya proses. Ada proses yang namanya misalnya afiksasi. Afiksasi itu afiknya apa saja gitu. Jadi nanti kita tandai setiap kata yang muncul ini. Setiap kata yang muncul ini kita tandai. Oh, kata kelamben itu berasal dari kata kelambi, kemudian ada akhiran an. Jadi nanti kita tandai yang akhiran an berapa munculnya gitu. Jadi nanti kita tandai setiap orang yang akan menggunakan atau menganalisis, katakanlah kita hanya perlu, kami perlu analisis untuk kata yang berakhiran an gitu. Kita cari di situ, semacam alat pencari ya, kita cari dengan penyaringan kata dengan akhiran an, kita cari munculnya berapa, muncul banyak banget, banyak sekali. Nah, dari situ bahan itu bisa dimanfaatkan untuk analisis teman-teman. Jadi silahkan dianalisis, datanya muncul banyak sekali gitu, sepatu sepaton gitu, ada sepatunan misalnya, dan seterusnya. Ini kan banyak datanya sudah terkumpul. Dari data sekian itu kita juga bisa membatasi sebenarnya. Saya hanya perlu data dari surat kabar atau majalah, katakanlah dari Joko Lodang misalnya. Misalnya seperti itu ya. Jadi nanti ada mesin, ada alat pembatas atau penyaring, datanya hanya diambil dari Joko Lodang edisi sekian. Itu sudah bisa. Yang penting apa? Yang penting ada korpus itu ada metadatanya. Jadi setiap data yang kita input ke dalamnya, katakanlah satu artikel itu, ini sudah berbunyi metadatanya. Di situ sumbernya apa, penulisnya siapa, tahun berapa, kemudian terbitnya kalau majalah, majalah apa, nomor berapa, kemudian teksnya, teksnya itu teksnya yang kromo ragamnya atau moko atau campuran misalnya, kita tandai semua itu. Tandai semua, kemudian jenisnya, nanti Mbak Aneng lebih lebih detail kali ya gitu ya, ragamnya itu. Jadi dari semua metadata itu kita jadikan alat penyaring. Menyaring. Saya hanya perlu data yang ragam moko dari majalah ini gitu.
0: Tanggal ini, rentang ini,
1: tahun sekian. Peneliti bisa ambil dari situ. Jadi semakin banyak data yang kita input, akan semakin banyak.
2: Jadi memudahkan.
1: Sangat memudahkan.
2: Tujuan kami memang memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan data korpus ini, baik itu oleh peneliti maupun mungkin penyusun kamus juga, seperti itu, seperti yang tadi disampaikan Pak Mul juga, bahwa korpus ini akan sangat bermanfaat. Salah satunya dalam penyusunan kamus itu. Makanya kita punya ide untuk membuat satu aplikasi, namanya aplikasi Cakra. Yang secara filosofi ini sebenarnya Cakra itu menjadi sebagai pusat, pusat dari ilmu pengetahuan, yang dalam hal ini ya pusat ilmu kebahasaan bahasa Jawa, seperti itu. Itu cita-cita kami ya. Selain itu juga Cakra ini juga merupakan akronim ya Mas, akronim dari Catatan Korpus Raya Bahasa Jawa. Jadi memang raya itu kan besar,
0: Ya,
2: catatan data-data maaf, data-data bahasa Jawa dalam jumlah yang sangat besar, yang nantinya

Korpus Cakra ini, mereka sangat berminat. Nah, begitu melihat frekuensi, nah ini yang kita bisa ambil. Oh, ternyata yang mungkin kita akan mengutamakan dulu yang frekuensinya tinggi untuk dibuat sebuah kamus praktis ya, mungkin lebih praktis. Kalau yang selama ini disusun itu kan kamusnya umum ya, dari yang sering dipakai maupun yang jarang dipakai. Nah, dengan adanya korpus ini mungkin nanti kita bisa menyusun satu kamus praktis seperti itu, yang memang kata-kata itu banyak digunakan oleh masyarakat. Kemudian selain itu juga ada istilahnya itu, mungkin ini agak teknis sekali ya Mas ya, jadi ada engram. Engram itu di dalamnya merupakan analisis terhadap rangkaian unsur bahasa yang berurutan. Nah, ini membantu pengguna dalam mengamati pola kata yang berulang dalam teks. Misalnya engram ya, N1 misalnya itu kata kata mangan. Nah, kemudian urutannya itu atau yang sebelum atau yang sesudahnya itu mungkin aku mangan. Nah, kemudian aku mangan sego. Nah, ini kan urutannya bahwa kata mangan, aku sebagai subjek, mangan verba, kemudian sego itu nanti mungkin pelengkap ya, atau objek juga ya boleh. Kemudian dilanjutkan lagi rangkaiannya itu, aku mangan sego bungkus yang pinggir kali misalnya. Nah, ini nanti kita bisa mengetahui pola-pola berulang itu dalam fitur yang namanya engram. Kemudian ada fitur lagi yang namanya kolokasi. Ini yang fitur standarnya itu ada kolokasi. Kolokasi itu analisis tentang kata-kata yang cenderung muncul bersama atau berkaitan. Misalnya kata ngelu. Ngelu itu pasti dia akan kolokasinya dengan kepala atau sirah ya. Sirah ngelu. Tidak mungkin weteng ngelu gitu. Nah, atau mules itu nanti dengan weteng gitu. Nah, ini ada di kolokasi itu, nanti akan muncul, kita klik fitur kolokasi, kemudian kita ketikkan salah satu kata misalnya itu ngelu atau mules itu. Nah, itu dia kolokasinya dengan apa. Ini nanti bermanfaatnya di mana? Bermanfaatnya ketika kita akan menerjemahkan sebuah kata. Bahwa ngelu itu kan kategori misalnya sakit ya. Itu sakit yang di mana, sakit yang bagaimana. Nah, itu dari situ. Itu itu fitur standar yang ada di Cakra. Jadi ada frekuensi, ada engram, ada kolokasi. Seperti itu. Ada juga quiz atau keyword in context. Jadi dia menampilkan kalimat kalimat yang kata dalam kalimat yang mengandung konteks apa namanya? Konteks wacana, sebuah wacana begitu. Nah, fitur-fitur tambahan lagi, nah itu nanti yang akan lebih dalam kita analisis lagi, termasuk dalam anotasi linguistik tadi yang anotasi tentang sufik, afik, prefik dan sebagainya. Kemudian anotasi terkait dengan nama diri atau entitas bernama. Misalnya Kabupaten Gunung Kidul itu dalam aplikasi ini atau dalam korpus ini tidak hanya dia berdiri sendiri-sendiri sebagai Kabupaten dan Gunung Kidul, tapi dia menjadi satu frasa yang itu menjadi sebuah nama. Nah, ini juga nantinya akan ada penandaan seperti itu. Kemudian juga ada unsur-unsur serapan, karena bahasa Jawa ini kan kita kembangkan ya, kita tetap membuka peluang bahasa lain itu masuk menjadi bagian dari bahasa Jawa. Seperti istilah-istilah teknologi ini tentu kan kita tidak bisa menolak gitu ya, tidak bisa menolak apakah itu nanti akan masuk ke dalam bahasa Jawa secara utuh atau nanti akan menyesuaikan sesuai ejaan. Nah, itu korpusnya bagaimana bunyinya, apakah misalnya sharing, nah itu nanti jadi dalam korpus itu nanti tertulis sharing, S-E-R-I-N atau bagaimana. Nah, ini nanti arahnya nanti ke dalam penyusunan pedoman. Nah, ini jadi kemudian juga ada fitur-fitur yang lain yang ini masih dalam tahap kita kembangkan. Kemudian yang tokennya juga untuk

0: Saat ini karena memang ini baru rintisan awal, jadi tokennya masih sangat terbatas. Tapi misalnya nanti akan dilihat, oh nanti ternyata kemunculannya seperti ini, nanti itu sudah bisa lah, sudah bisa dilihat aplikasi Cakra ini di kbci.kemendikdasmen.go.id/cakra/cakra itu.
1: Iya, ini kan sebuah apa namanya usaha yang luar biasa begitu, dan juga butuh waktu, butuh usaha yang tidak mudah, kemudian juga melibatkan banyak orang begitu nggih. Tapi tentu nanti akan memberikan kemudahan bagi bagi penggunanya begitu nggih. Pak Mulyanto dan juga Bu Aning, kita coba buka kesempatan nggih bagi pendengar yang mungkin pengin tanya, penasaran atau pengin ikut urun rembuk begitu nggih di kesempatan pagi hari ini, monggo tersebut ya di 552219 atau bisa juga di 0895-0144-1066. Topik bahasan kita pagi hari ini adalah pembangunan korpus untuk pengembangan bahasa Jawa, bersama dengan Bu Aning dan juga Pak Mulyanto dari Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ada bergabung di WA, coba saya bacakan dulu. Selamat pagi dari Bu Widya Ningsih. Pertanyaannya begini, korpus basa Jawi punika badhe ngesangaken sedaya dialek, punapa namung badhe ngesangaken dialek Yogyakarta kemawon. Nggih, mekaten. Mungkin tadi juga sedikit sempat disinggung di awal tadi nggih. Tapi monggo untuk ditanggapi Pak Mulyanto dulu monggo.
2: Nggih. Matur nuwun Ibu Widya. Matur nuwun, terima kasih Ibu Widya. Tadi kaitannya dengan korpus ini akan dikemanakan, apakah khusus untuk bahasa Jawa
1: Yogyakarta
2: saja atau nanti lebih luas? Bisa saja lebih luas. Jadi nanti gini, kami memang awal ini, di tahap awal ini kami mengumpulkan data baru di wilayah DIY. Tentu yang kaitannya dengan naskah-naskah teks, teks-teks tertulis itu yang muncul di DIY ini bukan berarti semuanya adalah karangan atau tulisan orang-orang DIY. Mungkin ada yang datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, yang kemudian kita baca, kemudian kita masukkan ke dalam korpus ini. Jadi nanti Ibu, kita korpus yang akan kita bangun ini korpus yang sifatnya menyeluruh. Jadi tujuannya akan sangat bermacam-macam tergantung kebutuhan kita. Jadi kebutuhan kita apa nanti? Apakah kita perlu dialek misalnya dialek Banyumas, apa kita masukkan atau tidak? Kita masukkan. Jadi semuanya akan kita masukkan, tetapi dalam hal pemanfaatannya nanti tergantung kebutuhan. Jadi semua dialek bahasa Jawa kita masukkan, semua teks yang muncul di tahun sekian sampai sekian kita masukkan semua. Jadi tidak hanya terbatas pada satu masa tertentu atau wilayah tertentu, tetapi yang akan membedakan adalah metadata kita. Kita cantumkan semua teks itu. Jadi data itu kita beri tanda. Jadi oh ini dialek Banyumas, oh ini dialek Semarang, oh ini dialek Jogja. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ketika pemanfaat ini, orang yang akan memanfaatkan ini, saya perlu data dari dialek Banyumas misalnya. Tinggal ketik saja sharing di maksudnya disaring ya. Disaring, saya perlu data dari Banyumas. Jadi tidak hanya kita baca dari Jogja saja, semuanya bisa muncul tergantung kebutuhan kita gitu. Jadi
0: dan tergantung data yang ada.
1: Data yang sudah tersedia gitu.
2: Oleh karena itu kita juga membuka, nantinya kita akan membuka semacam urun daya ya Mbak. Jadi masyarakat itu bisa urun daya masuk ke dalam aplikasi korpus, memasukkan data sendiri, tapi nanti tetap ada verifikasi,
1: proses verifikasi kurasi gitu.
2: Kita usul, misalnya masyarakat ini di kebetulan di Solo katakanlah itu membaca ini, oh ini data ini kok belum masuk, masukkan saja ke korpus, usulkan, nanti kami lihat lagi. Begitu diverifikasi, sudah diatur secara formatnya, sudah diarahkan, sudah disamakan kekonsistenannya, tinggal kita masukkan. Kemudian kita tandai, ini data dari sana. Kemudian tanggalnya berapa, waktunya, wilayahnya berapa, di mana, dialeknya seperti apa, ragamnya apa, semuanya kita tandai. kita masukkan ke dalam korpus yang memanfaatkan nanti banyak orang. Itu.
1: Iya, iya.
2: Jadi seperti itu.
1: Ji, baik. Ya. Itu tanggapan untuk Bu Widianis, termasuk sudah bergabung. Kita jeda dulu, Ji, Pak Amul dan juga Bu Aning. Nanti akan kita lanjut lagi untuk membuka kesempatan bagi pendengar. Dan tetap bersama kami, Mr. Sambutoyo, di Kavro Pro 4 RI Yogyakarta.

0: Kak awak jumpa lagi.
1: Jumpa? Jumpa siapa? Tak ada Edin anak mana jumpa. Duh, orang Melayu nih.
2: Jumpa kui, maksudnya ketemu mana? Iki lho, aku wong Bojonegoro wae ngerti apa karepe wonge.
1: Oh, kaeson jumpa kok cak namana orang.
2: Nah, iki wong bawean iki akhirnya paham jumpa to. Pokoke kita berjumpa lagi.
0: Ternyata bahasa kita berbeza-beza ya.
2: Iya, arepe beda budaya, beda bahasa, ora berarti awak dhewe gak iso komunikasi.
1: Iya, malah bisa saling belajar dan berbudaya.
3: Beda budaya, beda bahasa, tetap satu Indonesia.
4: Sutresno budaya, kulo Dalijo Angkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
5: Semoga hasil oleh.

0: Sudah tersebut ya, Panjenengan Tasinya Wici wonten ing kawruh perempat RW Yogyakarta. Di kesempatan pagi hari ini masih dengan tema pembangunan korpus untuk pengembangan bahasa Jawa bersama dengan Bu Aning dan juga Pak Mulyanto dari Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Anda monggo yang akan bergabung bisa di 552219 atau di 0895014414066. Ini adalah sebuah boleh dibilang sebuah langkah besar dan juga tentunya akan memberikan kemudahan bagi para peneliti, para akademisi, para guru, dosen dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan bahasa Jawa. Bu Aning, tentu banyak dinamika dalam menyusun atau membangun korpus ini ya, karena saking banyaknya kompleksnya begitu nggih. Nah, dari Bu Aning sendiri seperti apa sih dinamikanya?
1: Iya. Terutama dalam hal ini ya, setelah pengumpulan kemudian proses pengolahannya itu ya, itu itu luar biasa ya. Walaupun mungkin sudah dibekali awal itu, tapi begitu bertemu dengan banyak data itu ternyata kompleks sekali, ada banyak permasalahan di sana itu, terkait dengan ketidakkonsistenan. Misalnya dalam bahasa Jawa itu kan kita punya bunyi do, bunyi do. Nah,
0: yeah.
1: Itu juga agak, kalau mungkin kayak saya ini kan kebetulan hanya orang yang kebetulan lahir di Jogja ya. Lahir dan besar di Jogja, tapi secara linguistik kebahasaan itu kan mungkin kami tidak mendalami itu. Kemudian ada to dan to gitu. Nah, itu ketika kita ngobrol bersama itu ternyata banyak teman-teman yang sulit untuk membedakan itu, walaupun itu dari Jogja atau mereka teman-teman ini dari Jogja. Nah, itu salah satu tantangan bagi kami untuk menyelaraskan itu. Kemudian ada data-data yang beragam ini. Ini juga pengelompokannya juga nanti kita juga butuh waktu. Kemudian kadang itu kita jenuh juga itu.
0: Iya, karena setiap hari kita berkutat dengan material yang sebegitu banyak ya.
1: Iya, jadi di proses pembersihan itu kan kita mencermati ini salah tik atau tidak, ini yang dimaksud ini benar kata ini atau tidak. Karena pembersihan itu, jadi kita itu mengalihwahanakan itu dari cetak, kemudian ke PDF, kemudian diubah ke TXT. Nah, dari PDF ke TXT ini, kadang-kadang itu ternyata tidak terbaca sesuai dengan nasa aslinya.
0: Agak gesek-gesek gitu ya.
1: Jadi kadang L itu, tanda seru itu menjadi L, atau I itu menjadi L, nah seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita mau tidak mau kan harus mencermati, jelimeti gitu ya, masih jelimet gitu. Kadang saya di tengah malam itu, ya Allah, udah ngantuk menemukan data yang seperti ini, rasanya udah jenuh seperti itu. Dan tapi itu harus selesai, kita harus memotivasi diri bahwa targetnya pokoknya harus terpenuhi. Nah, yang menjadi memacu kita untuk di tengah kejenuhan itu untuk tetap harus maju ya. Nah, itu mungkin yang kami hadapi kendala-kendala seperti itu. Kemudian juga yang lebih dalam lagi, substansi lagi, itu tadi keilmuan kami masih kurang, sehingga bagaimana ini kita mau berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain sementara kita juga ada beberapa keterbatasan seperti itu.
0: Bu Aning, saya juga ingin tanya, ini berkaitan dengan konsistensi tadi ya. Tadi kan ada misalnya ada to, ada tro, ada do, ada do. Kemudian juga yang sering saya juga menemukan adalah konsistensi penulisan antara o, o. Ini dinamikanya seperti apa? Sepertinya juga agak-agak rumit juga.
1: Iya, betul mas. Jadi antara luro, loro, seperti itu ya. Nah, ini juga perlu mencermati, benar-benar harus mencermati, dan kita harus benar-benar paham bahasa Jawa, karena bahasa Jawa ini kan basicnya sebenarnya dari aksara Hono Coroko ya. Hono Coroko yang ditransliterasikan menjadi Hanacaraka seperti itu. Jadi begitu kita menemukan seharusnya itu bunyi O itu di transliterasikan harusnya A. Nah, ini biar konsisten, dan karena O, A, O itu kan dia akan membedakan makna. Kalau itu kita biarkan, itu nanti pasti akan terjadi kesalahan di masyarakat juga. Nanti bojoku loro dan bojoku loro itu kan.
0: Mungkin itu juga yang beda, agak susah itu ya. Karena ketoknya pantas yang gak O deh. Misalnya Gatot Koco, ketoknya enak ya, terus ada yang gak O Gatot Koco. Kadang ada apa selera. Nah itu kan berarti memang harus apa namanya, ketika sudah dikurasi itu kan harus betul-betul menjadi satu yang valid, yang menjadi patokan kan ya Bu Aninya.
1: Iya betul. Iya. Ya karena memang arah kita itu nanti ini bisa menjadi salah satu sumber untuk menyusun sebuah pedoman ya. Jadi memang itu harus kita harus benar-benar memperhatikan itu. Yang kita sering menemukan lira-liru yang seperti itu terutama dalam syair-syair lagu itu loh Mas.
0: Oh okay.
1: Nah itu kan itu banyak sekali ya. Kita apa namanya menemukan apa ketidakkonsistenan penulisan O, O, kemudian bahkan bunyi-bunyi yang harusnya do dibunyikan do itu juga kita sering menemukan itu. Gitu Jay, Pak Mul mungkin bisa.
2: Iya. Itu kan kadang-kadang bahasa yang alami ya, yang muncul di masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat ya. Jadi memang tugas kita untuk memperbaiki itu dulu gitu ya sebenarnya itu. Tapi itu sudah terlanjur kemudian muncul di dalam produktivitas berbahasa gitu ya. Kadang-kadang kecenderungan itu juga karena pengaruh bahasa yang lain. Ya, misalnya dalam kita kan sering menggunakan bahasa Indonesia, misalnya menulis kata pedang gitu ya. Pedang dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu kemudian walaupun dia sering menulis dan dia tahu perbedaannya bunyi do itu dengan do gitu ya. Dia nulis pedang itu ya pakai PEDANG gitu. Padahal harusnya kalau dalam bahasa Jawa pedang. Di dalam satu teks itu, dalam satu teks dia sudah tahu, dia sudah konsisten menulis do itu dengan DH. Sudah benar gitu ya. Tapi ketika muncul kata pedang itu, karena itu pengaruh bahasa Indonesia. Dia nulisnya pedang itu. Tanpa D. Ini pun mereka sebenarnya orang yang sudah tahu ya. Apalagi yang belum tahu bagaimana gini. Jadi prosesnya itu memang kalau Mbak Aneng menyampaikan itu sesuatu yang luar biasa harus dicermati betul-betul itu, ya memang harus seperti itu. Oleh karena itu kami sebenarnya punya tim ya, tim besar, dan tim itu memang tidak semua punya latar belakang yang sama. Sehingga walaupun tadi sudah sampaikan sudah dibekali begini, besok lupa gitu. Nah ini sudah dikasih tahu seperti ini, sudah diberi pemberitahuan, sudah diumumkan juga. Dalam praktiknya itu tim kami juga masih mengalami kesalahan-kesalahan. Nah, ini artinya apa? Sebenarnya sama antara penutur yang tidak bertugas untuk ini dengan yang sebenarnya kita bertugas untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu menjadi baik gitu. Nah, dari mungkin pengaruhnya juga dari data yang banyak,
0: semakin banyak yang
2: banyak itu kemudian kejenuhan yang melanda akhirnya tidak telaten, tidak teliti gitu. Itu permasalahan yang juga muncul di pengolahan. Karena pengolahannya itu dari tadi teks yang misalnya dalam bentuk cetak fisik itu harus dibuat PDF-nya, kemudian dibuatkan TXT-nya, kemudian masih kita membersihkan dari data-data yang kesalahan-kesalahan kecil tadi, gitu ya. Karena yang akan kita munculkan sebenarnya bahasa alami ya, jadi bahasa alami itu bahasa yang kita belum bisa memastikan apakah yang alami nanti akan menjadi lebih banyak muncul, katakanlah yang ucapan O itu yang ditulis O gitu, atau O itu yang bunyinya O harusnya itu diperbaiki menjadi A, karena mungkin ada satu buku atau satu karya utuh gitu dia konsisten, podo itu ya ditulis PODO gitu kan. tanpa H. Jadi yeah. dia O-nya, O-nya itu tulisannya pakai O semua. Itu ada.
0: Yeah.
2: Buku itu ada juga. Jadi itu yang terjadi di masyarakat.
0: Mm-hmm.
2: Ya, sehingga kesalahan-kesalahan seperti itu belum kita sepakati apakah yang itu tetap saja kita gunakan dengan catatan dia konsisten gitu.
0: Iya.
2: Jadi nanti ketika dipanggil datanya itu ya konsisten seperti itu gitu. Atau kita sepakati ini diubah.
0: Iya.
2: Diubah sesuai dengan pola dan apa kaidah yang benar gitu. Ya, kalau menyesuaikan dengan kaidah yang benar, otomatis buku itu memerlukan pengolahan yang lebih jadi
0: ada
2: lebih
0: revisi
2: detail,
0: lagi ya. Gitu.
2: Sama dengan mengetik ulang. Yeah. Idenya saja dari situ gitu.
0: Yeah.
2: Nah, itu baik. Terjadi.
0: Gitu, Pak. Ya, mungkin Bu Aning juga. Yeah.
1: Tapi ini jadi pembetulannya itu tidak ini ya, tidak yang menyeluruh sampai membetulkan kalimat itu tidak. Mm-hmm. Jadi makanya Pak Mol menyampaikan bahwa bahasa yang alami di masyarakat kita hanya itu saja, hanya konsistensi antara O dan O, de, to seperti itu, atau salah ketik. Jadi lebih ke renik yang seperti itu, tidak sampai ke ini kalimatnya ini salah nih harus dibetulkan, tidak itu yeah. karena nanti jadi tidak alami lagi seperti itu.
0: Gitu. Baik. Bu Anu dan juga Pak Mulyanto, tentu saja sudah di penghujung acara untuk kesempatan kali ini. Nah, monggo sebagai penutup, mungkin juga harapan ke depan atau mungkin apa capaian yang ingin dicapai nih dari Bu Aning dari penyusunan sebuah apa upaya besar yang dilakukan, monggo Bu Aning.
1: Okay. Ya, jadi korpus ini, korpus bahasa Jawa ini adalah PR besar kami semua, kita semua untuk pengembangan bahasa Jawa agar tetap hidup, agar tetap bahasa Jawa ini berkembang, tidak menjadi bahasa yang beku, yang menolak masuknya bahasa lain. Jadi harapan kami keterlibatan masyarakat itu sangat kami perlukan untuk kemajuan dari pengembangan korpus bahasa Jawa ini. Terutama untuk korpus ini kami benar-benar meminta dukungan dari masyarakat agar nantinya aplikasi ini menjadi aplikasi yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Begitu.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Aning. Penutup Pak Mulyanto, monggo.
2: Ya, terima kasih. Ini sesuatu yang memang menjadi impian kita ya. Jadi walaupun masih diangan-angan juga ya, karena memang baru dirintis.
0: Proses ini.
2: Mudah-mudahan nanti ke depan lancar, karena ini bagi kami adalah sesuatu yang monumental.
0: Yeah.
2: Ya, jadi nanti ketika ini bisa diluncurkan ke masyarakat, kemudian bisa digunakan oleh masyarakat, siapapun bisa menggunakannya untuk kepentingan apapun, untuk kepentingan penyusunan kamus, untuk kepentingan penelitian, untuk penyusunan pedoman-pedoman, itu bisa kita lakukan. Untuk mencari data, oh kata ini muncul di tahun berapa, misalnya keseringan munculnya di, kemudian kata ini lingkungannya di mana gitu, ini akan sangat membantu.
0: Akan menjadi sebuah rujukan.
2: Iya, rujukan.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Mulyanto, terima kasih Bu Aning sudah berbagi ilmu, berbagi wawasan di kesempatan pagi hari ini, dan semoga memberikan manfaat bagi masyarakat tentunya. Sudah sempatnya sampai di sini untuk Kawruh bersama dengan Pak Mulyanto dan juga Bu Aning dari Balai Bahasa Daerah Jawa Jakarta. Kita akan bertemu kembali di Kawruh edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisna Budoyo, pematangan lahan dan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di ex-TPA Piyungan Bantul mulai dikerjakan sejak awal bulan Oktober 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengatakan, pengerjaan cut and fill tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026. Lahan yang berbukit akan dikeruk, sedangkan bagian yang landai akan ditimbun sesuai konsep pembangunan PSEL. Proyek ini memiliki nilai investasi sekitar 3 triliun rupiah dan akan dibangun di lahan seluas 5,7 hektar. Pembangunan fisik ditargetkan dimulai akhir 2026 atau awal tahun depan dengan masa konstruksi sekitar 18 hingga 24 bulan. Beralih ke informasi lainnya, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Sleman mencapai 13.313 kasus sepanjang Januari hingga September 2026. Dinas Kesehatan Sleman mencatat peningkatan kasus mulai terlihat saat wilayah tersebut memasuki musim kemarau. Kondisi udara yang kering membuat debu dan polutan lebih mudah mengganggu saluran pernapasan. Warga yang beraktivitas di luar ruangan dianjurkan menggunakan masker dan mencukupi kebutuhan air. Sementara itu, Satpol PP menyebut aduan terkait pembakaran sampah meningkat sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Pembakaran sampah juga dinilai berpotensi memicu kebakaran dan meningkatkan polusi udara. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat segera akan hadir untuk Anda. Ketopra Mataram masih melanjutkan cerita Panji Wanengpati memasuki seri yang ke-25. Sutresno Budaya Sugeng Midangetaken.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Panji Wanempati pirangan selangkung. Cariyos menika dipun pendhet saking serat Ulam Putri. Seratanipun Dr. Purwati M. Hum Tuin Dr. Anda Munarsi M. Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng.

0: kersanipun ngaten.
1: Inji,
0: kula nderek kemawon
1: wonten sedaya. Kula ngaturaken sanget gunging panuwun kula Kanjeng Pangeran. Badhe pun dadosaken menapa kemawon kadang kula kula nderek.
2: Inji, kula aturi pitados dhateng kula Kisanak Putri Narso.
1: Yen ngaten Kanjeng Pangeran, sak menika kula nyuwun pamit wonten sanipun Kanjeng Pangeran Waneng Pati.
2: Inji,
1: diajeng aku tak njaluk pamit ya.
0: Inci, ingkang ngatos
1: atus lho Kang Mas. Kang matur ning ngersani Rama.
0: Inci.
1: Nek kowe wis ditampa pasutan.
0: Inci, ya? Inci.
1: Kepareng Kanjeng Pangeran nyuwun pamit.
2: Monggo nderekaken ngatos atus.
3: Nderekaken kembang.

0: Panjenengan menika sinten? Inci nyuwun pangapunten, kula dereng matur langkung rumiyin badhe nyaketi panjenengan menika wau.
1: Inci mboten tetes menapa? Menapa mila panjenengan inci dalemipun kiwa tengening pakuwon mriki menapa kados pundi?
0: Dede, kula engger kok wonten mriki.
1: Oh, okay, kados kula.
0: Panjenengan
1: kula inggih putri boyongan kok. Lah panjenengan menika asmanipun sinten? Saking pundi?
0: Kula Citrawati putri saking Blambangan.
1: Oh, Citrawati putri saking Blambangan.
0: Inggih.
1: Oh. Yen kula Mantoyo Prono.
0: Oh,
1: saking Nusa Kencana.
0: Inggih menika wau Kanjeng Pangeran Waningpati sampun ngendika bilih wonten mriki wonten ingkang nama Putri Mantono Sroyo ngaten
1: mila
0: kula. Oh inggih, mila kula dipun dawuhi caket panjenengan derek nepangaken ngaten.
1: Inggih. Aduh yen ngaten sak menika kula mboten bingung malih lho. Sekawit kula menika wonten ing pakuwon meniki kok namung kula piyambak ingkang putri. Kok mboten wonten sanesipun lah. Kula menika ora inggih ajri to. Pawestri ngaten yen mboten wonten rencangipun lajeng kula menika kok mriku inggih prajurit kakung. Nyawang mriku inggih prajurit kakung. Menika kok radi dos pundi ngaten manah menika ajri ngaten lho.
0: Oh inggih, menawi mekaten panjenengan klebet inggih suwita wonten kersanipun Kanjeng Waningpati inggih.
1: Oh mboten.
0: Oh
1: kula mboten suwita kok. Kula menika putri boyongan. Jalanan.
0: Oh, putri boyongan.
1: Inggih, kadang kula sepuh menika kawon anginipun peperangan kalian menika Kanjeng Waningpati nggih.
0: Oh, inggih, inggih.
1: Lajeng kula menika kaboyong. Pinangka putri boyongan ngaten.
0: Oh, inggih menawi.
1: Panjenengan mboten putri boyongan.
0: Mboten, kula suwita wonten ngesanipun Kanjeng Pangeran Waningpati kok.
1: Suwita.
0: Inggih.
1: Oh, dados tebe-tebe saking Blambangan menika panjenengan kepengin suwita dateng
0: Kanjeng Pangeran
1: Waningpati.
0: Inggih.
1: Oh, yen kula mboten suwita yen kula dipun boyong.
0: Inggih nyuwun pangapunten lho, kula mboten mangertos kok menika wae.
1: Mboten dados menapa ingkang baku sak menika kula menika wonten rencangipun.
0: Inggih.
1: Menika sinten ingkang kok wonten tiyang estri semende wonten
0: kula piyambak dereng mangertos kok.
1: Kok
0: kula nembe sepisan sak menika.
1: Mbok Mbak tindak mriki, mriki wonten kancane lho, ten mriku mung ijen kok.
2: Oke.
1: Ora ijen. Niku wonten kancane.
0: Ijen ning kakung.
2: Kula wonten rencangipun
0: kakung ngaten kok. Kula sakit menapa menawi kalian panjenengan Kang Mbok ngaten kemawon inggih.
1: Ijen mboten menapa inggih. Mriki, Mbok.
3: Tembangmu ke dicopot. Iki rapo bagi peniten. Kene.
2: Kon nyopot kok rep peniten.
3: Iya, ne rasah ngusut to. Kene kowe rene tak rodore
1: niku. Nuwun sewu. Kok kalih bojone padha mawon to, Mbok?
2: Mboten menika sae.
3: Eh, sandalmu iki kiwa kabeh. Kuwi kiwa kabeh.
2: Mulane lha aku mlaku kok mengarenengen
3: wae. Iya. Ayo ketok pentang ta kuwi.
1: Rada. Kula nuwun. Lha mriki-mriki, mriki, Pak.
3: Nggih.
1: Mriki. Monggo lho, Mbok. Wah. Kok mal mboten sah lenggah ngoten niku kok njok ndeprok ten ngisor lho jenengan iki.
2: Badhe nyuwun preso menapa ingkang asma sapa mau jenenge
3: Putri Boyongan ingkang asma sapa mau kae
2: Ndara Pandoyo Prana
3: nggih
1: Mandoyo Prana
2: menika ingkang pundi
1: kula
2: panjenengan.

0: Sasnipun langkung sekecanggen kula lelados. Lajeng panjenengan menika sinten ten ajeng?
1: Kula Citrawati,
2: Mbak. Ah, rak tenan to? Layak.
0: Sapa?
2: Dara Citrawati, Kusuma Dewi Citrawati.
0: Lajeng nggih asli mriki?
1: Mboten, kula saking Kadipaten Blambangan.
0: Oh, kene ora abang walu.
2: Abang
1: pripun to, Mbak?
2: Blambangan
0: niku abrit, mboten.
1: Kok iso ngoten pripun?
0: Angge mboten ngertos ya kula niku.
1: Ngerti kok.
0: Selirane ya le putir
2: sih. Gek jati.
1: Napa piyayi Blambangan niku kudu abang to, Mbok? Sing mbok iki lucu lho.
0: Mila niki kula tak anjike. Saestu menapa mboten saking Blambangan nggih.
1: Injih.
2: Waduh jati ya.
0: Kula menika saking Jenggolo.
2: Nggih.
1: Saking Jenggolo
2: niku. Nggih, niki saking Jenggolo.
0: Tlatah Wetan, Jawa. Jawa tlatah Wetan.
2: Jawa Wetan, Jawa Wetan.
1: Anu daleme Raden Panjiwaning Pati niku
0: mboten rentu.
2: Nah.
1: Aduh, kok seru-seru lho.
0: Niku. Kula abdinipun.
1: Oh, abdine Raden Panjiwaning Pati.
0: Wah, awrat anggen kula kadhawan bendoro. Badhe kepengin sanget ngetingalaken bekti kula dhateng bendoro. Tresna kula dhateng bendoro. Kula menika rak dipun tangisi rayinipun Ndoro Waneng Pati ingkang kalebet ragil piyambak ingkang bungsu.
1: Mangkaren, mbok caket mriki to mbok kula tak nyuwun preso.
0: Ning mboten menapa-menapa.
1: Eh, mboten napa-napa. Nggih.
0: Nun sewu lho, den ajeng.
1: Injing-injing monggo caket
0: ta.
1: Ngaten menika rak sekeco anggenipun lawan rumpak ngaten lho, Mbok. Tak nyuwun preso.
0: Nggih.
1: Raden panjenengan
0: asmane sinten? Kula
1: mboten kadange rat kadange Raden Panji niku asmane sinten?
0: Ndoro Onengan. Ndoro Ragil.
1: Nek jenengan sih mbok pinten asmane.
0: Nek kula awon.
1: Mboten napa-napa awon, Mbok. Wong jeneng niku rak jarene nak piyayi. Nyuwun ngapunten nggih piyayi desa nika ming tenger ngoten jarene.
0: Nggih, wong jeneng niku.
1: Awon nggih mboten napa-napa.
0: Jeneng pinangka japa nggih ta.
1: Nami sinten, Mbok?
0: Nami kula.
2: Ora apa-apa.
0: Cantring.
1: Niku ya jenenge ora ala niku.
3: Sayaten kok, Mbok. Mbok canting ngeten nggih menawi
2: kula ngeten desa nganu mbok tukimin.
1: Nek ngoten bapak asmane niku
2: kula nganu lumah.
1: Sinten?
2: Bledak, bledak.
0: Menika bledak.
2: Menika rak
0: dipun larasaken kalian ageman.
1: Oh,
0: batik, celan canting, bledak, lereng, gringsing.
1: Oh, sae lho.
0: Nek menika
1: undang-undang anggere niki napa nak undang-undang niki bingung to nggih.
0: Nggih, bledak.
2: Nanti dak. Nanti dak ngoten niki, nanti ting.
1: Ngeten mbok lo tak nyuwun preso. Kadange Raden Panji niku asmane
0: Ndoro Onengan niki kang lagi piyambak.
1: Nyuwun preso mbok, sing asmane Anggreni niku sinten?
0: Ampun, almarhum.
1: Terus ngeten lho mbok, terus nalika Raden Panji niku pinanggih kula. Niku Raden Panji niku rak meresani mawon kalih kula. Meresani kula ngantos ajre lho, Mbok. Dipresani terus niku. Nyun sewu, mboten kedhep to lene.
0: Jenengan ajeng presa napa?
1: Nggih.
0: Niki kula cahsi presa. Mriki.
1: Terus pundi?
0: Mriki.
1: Napa, Mbok?
0: Niku rak nyun sewu pengilon.
1: Nggih.
0: Nggih. Jenengan kula aturi ngoco. Meresani pengilon nggih. Meresani slira dalem piyambak.
1: Oh, kula wasani kula nyawang jenengan lho, Mbok.
0: Mboten, mboten
1: ngarsan. Kula, kula niki pengilon niki nyawang kula kula, Mbok.
0: Nggih. Ampun lirik kula mangke ndak karo.
1: Mpun-mpun, Mbok, mpun iki, Mbok, mpun. Kula mboten lirik kok pripun to niku nak kula nyawang jur pripun ngoten lho, Mbok.
2: Pengilon niku walik dadi sing ketok kula.
1: Kok ya ning ngarep.
0: Kok melu-melu wae. Kono ning ngono.
2: Ya.
1: Niku niku kula
0: menawi panjenengan badhe preso Ndoro Anggra ini nggih niku.
1: Lho niki kula kok simbok niku?
0: Kantenan meh mirip panjenengan kok. Saestu mirip.
1: Oh.
0: Persis menika rak garwa dalem Ndoro Panjiwaning Pati. Ning sampun sampun kapundhut.
1: Oh, kula sakniki kula sakniki ngertos, Mbok. Dadi cethane nalika Raden

0: Piye? Iki kakangmu ki lagi tak kon blonjo, njuk saiki kowe sing nata-nata ning ngarepan iki kok malah tetenguk wae piye to kowe iki?
1: Orang kula rasa-rasa kepenak dadi simbok.
0: Piye to kok dadi simbok?
1: Rasa dadi anak.
0: Piye piye coba? Coba kowe kandha karo simbok coba.
1: Lah wong wetange turu wae ya rong laran kongkon wae.
0: Karang sing jeneng meni wong bakul ratengan, dodol ratengan ngene iki iki ora nganggo seren ngono.
1: Kula niku wingi sesore jenggle kon ngelapi godhong.
0: Lah ya nek ra dilapi kepiye wong godhonge cetha regete ra jamak ngono ya.
1: Sesore jenggle bar rampung njur kon racik-racik. Iris-iris. Esok wau lah kula tangen niku setengah loro. Es deden geni. Godhog banyu ra umopo mop kayune teles kebes.
0: Lah ya nek sing meni wong
1: udan,
0: udan ora nganggo terang. Arpo kayu garing kae ya njuk dadi mlempem.
1: Mbok kakang ya dikangkon kan mlebokke kayu sampean yo pileh se anak loro nek ro kakang tule demaneman.
0: Eh ora ngono kuwi. Kakangmu ki ora tak emaneman.
1: Nyatane.
0: Kae iki kon ngopo-ngopo gelem lho. Wong sing jeneng iki kakangmu ki marut kambil asah-asah ngangsu. Ya kaya ngene iki nek sing jenenge wong dodol ratengan kuwi wis ora nganggo bau semeleh.
1: Lah ning kula niku wit wau esuk ket mau esuk nang arep keren kempas kempus lendamu genene mo tamati ngelih kula nganti sepesuk kok mengkon
0: damu
1: geni. Jelas kula. Mbok ngono kowe mbok wis rasah dodol kesel aku dodol kok ngene iki.
0: Wong iki
1: di ganti liyane ngono lho le nyambut gawe.
0: Tinggo sandang pangane awake dhewe saben dinane kuwi yo nek are ganti iki ganti adodol apa coba.
1: Lah niki wong goreng-gorengi panganan nek ra ndi gorengan yo sing jajan ribut.
0: Nek kae nek. Monggo-monggo riki lho. Riki Mas seneng hari iki.
2: Kon mlebu.
0: Nggih, lenggah hari iki.
2: Apa wae?
0: Lho,
2: nggih. Bulek
0: nggih. Karang kayune
2: melus.
0: Kayu neteles niki anak kula le gegenen men nggih sambat iki.
3: Ngapane? Ki warung kok ora ana.
2: Mbate pedese ora jamak njero.
0: Nggih penenggahiku ya ora apa-apa.
4: Wis kene yo.
0: Ya unjukane napa? Unjukane.
2: Sing gabung apa ta kuwi iki kok iso kok ngono kuwi.
1: Niku wae simbok kandha. Niku wae simbok kandha, jarene nggo ngutuki wong sing are jajan ki lelembut.
2: Sampai ini lembut kayaknya sepi
0: alah medeni yang udah harap jajan
2: anak sampean itu rada modok ini ngomong cerak-cerak
0: ya sabar, sabar nih mas
2: lembut
1: anak kemelus ngeten ini wangunnya ini rak yang ngutuki demet tau
3: ini panganannya ada orang ini
0: pun, niki panganane niki gorengane niki
2: sing kira-kira wis 3 dina ana ra jatah iki.
0: Wo niki anyar kabeh kok niki.
2: Anyar oh. Anyar kok panganane wis biru.
0: Sing
2: anyar
0: panganan ireng. Sing panganan pun
2: kok jatah kok biru.
0: Ha niki pancen ketane kok.
2: Sing kira-kira wis dolak-alik wong ngono lho dadi rada.
0: Lah napa sing jajan wong iki kon ngolak-alik apa?
3: Iki nek wedange pun mateng dereng niki.
0: Pun.
3: Pancen kulo
1: kuwi ngarep tuku wit kok iki. Meneng wae. Iki mau urung tak umuk
0: wis ya semenang arep kuwi meneng wae ora apa-apa.
1: Engko nek
0: bisa kuwi.
2: Iki wong dodol iki rada. Iki wong dodol kepiye to iki?
0: Wong kowe iki kaya ngono ya dadak omong mbokne lho.
2: Wong lho darane iki rong budhek sing do jajane kene iki. Anggep iki
1: adate sing
2: ayo diomong sik.
1: Mbok adate sing kuwi iki rada budhek kok krungu ya saiki ya.
0: Mbok iki ya seru-seru lah ngomong kok.
2: Padake kancane sing
0: pun niki wedang teh.
4: Kene.
0: Anten sing kopi? Apa jeruk?
2: Seri nek aku yo.
1: Nika adate sing nganggo klambi coklat niku njaluke lalap gula Jawa.
2: Lalap gula Jawa gula lalap.
1: Wedange pahit.
2: teh.
0: Oh, nyokot blojowo nika. Nggih, nggih, nggih.
2: Ceket seruput. Lho, ngono kuwi. Senine wong mbewetan ora.
1: Niki sita mboten kok medho omong bae iki.
2: Ya sampeyan nek urung dilatihke sing arep dombe apa?
0: Niki. Ya, iki gulane Jawa iki gulane Jawa iki gulane sing kuning ora sik ireng.
1: Mengko dhisik iki gulane Jawa kek tak ketap-ketape dirubung semut.
0: Awale mundalehke yo ora tok.
2: Pernah dikek sing rada panas kana ndak? Apa diganti wae gula Jawa semut tok. Abar ngombe wetang nek nyonyor lambene iki engko.
0: Mengko niki pun resik kon gulane Jawa.
1: Arep tak katuti semut. Arep tak katuti semut sitok ben nyokot lambene.
2: Ana ngangrang dadi.
0: Nggih gedhe nek ngangrang niku.
2: Lah sing tonjo to nyokot njur karo mledeng kae.
0: Iso njintel lambe sampean mangke.
2: Pancen warung kene mengar nyilat.
0: Iki dare napa Mas dare? Dare mboten.
2: Lodeh-lodeh ra.
0: Lodeh.
1: Oseng-oseng lompong.
2: Jangan desa.
1: Lompong. Lompong.
0: Oseng-oseng lompong ngonten.
1: Tales. Nika sing nggo teng pajak nika sing dajeng dadar mboten.
2: Ya sing umum ki oseng-oseng ora ora oseng-oseng dompring ta iki.
0: Mboten oseng-oseng kok dompring.
2: Di mamah ngele ora jamak ki apa katutan klaras bulan iki.
1: Niki enggak, niki wedange umup tenan wong niku wau kula meng kula niku meng gojek napa nggih wedang rung umup tak.
0: Nggih lenggah teng jaban niku nggih mboten apa-apa, makke yo dicaos kene.
1: Oh, malah gelar kloso teng priku-priku tak.
0: Wong karepe gelar
2: kloso. Ning anakmu kan rene. Anakmu kan ini.
0: Kan ngapa?
2: Lah jak mau ngomong.
0: Awang niki ngadeni kok.
2: Lah ya karo
0: ngejak omong-omongan.
2: Kene nak. Sampe jenenge.
1: Mbok, aku mau nek kok nyedak kuwi.
0: Mulane ora usah nyerak.
1: Ketoke kae wingi ning waneng kono kae. Kaya ora tau wadus.
2: Aku kuwi ora usah kok rasani. Aku kuwi njelma jane. Kene, kene nak.
0: Mulane ora usah cerak.
2: Wis seger-seger nek jajar cah wedok.
1: Ini kira aku buatan ngeten ini kalau terus tangannya gremetan.
2: Ayo nampak di gelas aku orang gremetnya ya. Bila nampak.

0: ora tau mriki to, Mbok?
1: Ah, nggih ngoten. Jo. Mumpung wonten warung kok.
2: Mangga, mangga, Mas. Mangga. Iki dingklike iki dilihat pincake barang iki diresiki. Mangga, mangga lenggah mriki.
0: Nyon sewu sekedhap niki kula lapane niki ndak bledhu.
1: Ampun kebaca dilinggu iki agak dilapi.
0: Nggih ngadeg riyen. Ngadeg riyen mangke kula lapane. Njur lenggah malih.
2: Iya, ora kaya dina iki lho kok lek krecek. Sing do jajan lunga teko lunga.
0: Aku tak ngliwet meneh po, Mbok.
2: Ya ora apa-apa numpake. Oh, teseh.
0: Teseh kok, Den. Ning kanton sekedhik.
2: Oh. Teseh kok. Anu ngersakaken unjukan napa?
3: Sere.
2: Sere. Nggih. Gendise Jawi ta? Gula Jawa.
1: Nggih. Nonton sing ora Jawa.
2: Napa, Londo?
1: Lah, ngoten nek wonten.
2: Eh, Londo nggih mboten nonton. Kula men wedi kok.
1: Ora medeni sing malah Jawa iki ireng ta. Nika putih.
2: Niki kula goleke sing kuning bulane
1: Jawa. Oh, nggih.
2: Nak sere loro, Nak.
4: Gak bubut iki, Mbok.
2: Bulane Jawa.
4: Nguri kae.
2: Heeh. Iya. Niki anu terus dare napa ngersake darno.
1: Wah, anak kula niku.
2: Brokos. Oseng-oseng.
1: Nak
2: pecel-pecel
3: sayangnya pedes mboten
2: Mbok. Mboten pati pedes.
3: Tak rasa-rasane sentimen tak rasa-rasane. Ngopo? Ana sing jajan aku sing sang-sang ora ditawake, brokos ora ditawake.
1: Kok nggawa jagoe kula niku.
2: Oh, oh.
1: Kula kek-kek
3: ngarep nang iso kok le kluruk banter ora jamak.
1: Niku jago sing saking mempengne kok.
3: Oh,
2: nggih nggih ya. Wong beda-beda nggih ngene. Sapunge nggih.
3: Ajeng ten kambungan ta, Mas? Lho. Anu kok pun patok kok kilene kok.
1: Wo,
3: aku sing kluruk iki jago barang kok. Mbak, ini kan kambungan sawung no?
2: Anten.
3: Ini kan warung ini namanya denggu, caranya ini denggu mampir kanca-kanca botong.
2: Nika, dusun lor nika, niki awan mangke anten, adu jago, geden niki mas mangke.
3: Suruan
2: nge, jadi lurukan.
1: Weh, lurukan pundi kalih pundi.
2: Lurukan pun dikaleh pun di pripon, sekot desa pun di pundi.
3: Kayak tandingan nopo sama
1: orang itu.
2: Niku pake dombo tengriku. Muatan.
3: Sampai ini batalnya nge kan?
2: Mah? Niki nge remen apa jenengan niku mas?
3: Niki minggu pun temriki.
2: Oh nge.
3: Nembe badi niki.
2: Oh nge ambo tenapa nopo?
1: Alek rungu kabar nak pun suwe nek.
2: Nge.
1: Kriwa tengan mriki niku okeh pakambengan.
2: Nggih, nggih.
1: Mboten mulane kula nggawa jagung njur.
3: Nggih pindah-pindah kalau mosok ten mriki, kalau mosok ten.
1: So digropyok mboten?
3: Napa?
1: Digropyok mboten?
3: Wah, wong niku larangane negara nggih ndelik-ndelik ta nggih.
1: Wah. Nang ndelik-ndelik kok ya.
3: Nggih mesti tesih wonten.
2: Ning tesih wonten.
3: Ora bakal iso ilang
1: kok. Ora ngoten.
2: Pun iki tunjuk riyen dijok nok. Joke nok.
0: Iki mbok, iki sing dijok.
1: Sesok wah enak banget deh.
2: Ijo. Angge sesok nek tindak adu jago niku nggih mampir mriki.
1: Kula seneng
2: sepisan niki.
1: Jan nagi lho warung sampean niki.
2: Lah nggih, nek 1000 kapane nggih
3: mingkat. Kok sing kok ya gak nyike ra jamake.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Karang sing dodol sik kon meneng wae.
3: Kok kaya pile sing lara atiku.
1: Nek nek sesok malih niku nek duwe ragat niku nggone le olah-olah ki dhewe. Nggone sing do anggo lengkah. Mongso olah-olah karo nggone le do tuku kok nggone dadi siji lancur dhuwur langese pirang-pirang.
2: Lah nggih warunge mung kados ngeten niki ture. Mangke nek
3: brongkose cangar sih rayu.
2: Brongkose cangar. Sing
0: jajan siji niki rada jengkelke ket mau.
3: Sing kae tulune ngono lho. Dadi limangane mung gagal karo tulu kuwi.
2: Brongkos niku nggih nganggo tolo, nek mboten nganggo tolo nggih mboten apik.
3: Lah ana tolo ya kaya kantong.
1: Nah. Kantong, kantong Bu, ngapa? Kantong bolong
2: niku nika nika niku nek teng mriki pun ngoten nika.
1: Oh, ora ngoten. Oh, nggih ta.
0: Sajake iki botoh adoh ning neka ngono apa ya, Mbok?
2: Ayo. Lagi sepisan iki kok le arep ning
1: desa lakono.
0: Ning nek tak deloke kaya ra wangun mbok dadi botoh iki.
2: Ayo nek urung kulino ra ya, nek wis
3: iki bar tengah ngene iki mangkon tarung.
5: Oh,
3: ayo pipi pun nonton kan lo.
5: Kula wedange sere malih niki yu.
2: Oh nggih nggih. Le menan anten, anten.
0: Nangga niki jake nggih nggih nggih.
2: Sisih kula niki dijak.
0: Mbok nggih karyen to sampean ki mau wis tak jogi kok ya jak wae lho.
3: Amin tak lewati wae, parange iki ming tak ngolar ngalor ngidulke. Iki dijogi
0: nang apa pokok ra kepeneran lho. Padha-padha jajan nang jan
2: wis anger tok depi.
3: Ngomong sapa?
0: Elok tenan lho siji nika.
3: Ya ming ora tau bayar.
0: Oh niki pun kebak gelung. Nggo diunjuk.
1: Wah, jan. Pun mari ngelak Gus.
2: Kula nggih.
5: Piye Kakang? Lho.
0: Iki ngapa to ya?
5: Tenan to. Ambene kuwi napa to?
3: Niki kok dikeki
0: kaya
3: ngrang.
2: Wah, mboten nggih mboten.
3: Lah ini ora cukup berasa.
0: Kangrange iki melu dhewe niku mboten dikeki.
2: Wis niki ya ora sengaja kok lho. Ora awal banget kok
3: kena.
0: Malah serep nyawa.
1: Niki nek do adu jago pakambangan niku nggih. Saben dina napa ya pasaran napa ya?
2: Oh, mboten bendina, Mas.
3: Pasaran.
2: Oh,
1: pasaran.
3: Masih tidak rene kliru limo
2: wae. Pendak Kliwon niku. Desa niku Pendak Kliwon. Nggih, to mangke wonten malih sisih kidul wetan rika niku pae.
1: Weh, ngoten. Dadi wis dianu to.
3: Nek lagi niku Trogorjo.
1: Weh.
2: Pun
1: itu pun nanti kok bang.
5: Napa ni kau gigi kambengan tadi kau?
3: Gigi neng peken.
5: Oh, ten peken ni kambengan.
3: Kita ingatkan gitu. Total ni kau ni mangan nak pun tanding ingatkan gitu kau nyingkren jur. Tarung mata ni
1: kau. Oh, rak mata.
5: Sama ni sok melu mereka.
3: Sinta.
5: Sampaian.
3: Sekarang sih ngetekin kau lah.
1: Oh, rak mata. Aja bes pasen. Tak ni kau bes juragan.
5: Juragan.
2: Pun pun pengalaman.
3: Sama ni sih takkan pun diseng tarung mata kau.
6: Sampaian tidak apa beres.
3: Apa
5: berarti napa yang tajo?
3: Kon
1: kengkon. Kon kengkon. Kon kengkon.
5: Kon kengkon. Kon kengkon. Kon kengkon. Kon kengkon.
1: Kon kengkon. Kon kengkon. Kon kengkon.
5: Kon kengkon. Kon kengkon. Kon
3: kengkon.
5: Kon kengkon. Kon kengkon. Kon
3: kengkon. Kon kengkon. Kon kengkon. Kon kengkon. Kon kengkon.
2: Kon kengkon.
3: Kon kengkon. Kon kengkon. Kon kengkon. Kon kengkon. Kon kengkon. Kon kengkon.
2: Iku 5.500.
3: 5.500 aku 6.000 dadi sisa Mas.
2: Lho murung men kan kok.
5: Oh nggih.
3: Iku ketokke dhuwit ki rak kangenan kono wis manyuk. Dite kok ya men nampani.
5: Niki turane Mang Pek.
2: Matur nuwun gilo nak. Lho gilo.
0: Niki
2: pok jajan iki
0: kaya kok lumane kaya ngene. Niki moko turah kok aja.
2: Iki dicelengi lho nak iki turane iki dicelengi.
0: Niki lek jajan mriki mari jeng napa den?
2: Nggih.
5: Anjir pas do ngonten kambengan.
2: Mesti mampir pinarak niki lho nggih Mas nggih.
1: Nggih nggih.
5: Sampean Kang sinten? Sampean Kang sinten Kang sampean?
3: Langkir.
5: Sinten?
2: Langkir.
5: Langkir. Mangterke nggon kambengan.
3: Wah,
1: monggo. Monggo bareng karo kula, nggo.
3: Nggih, mangke pisane sing gawa.
2: Matur nuwun lho, Mas.
0: Matur nuwun to, Den.
2: Bejo tenan lho,
0: Mas. Ambo wae sesuk nek ana wong jajan dino iki ya.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Meleluri Budaya Jawa.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saiki iki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kabupaten Sleman masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan mencatat jumlah tenaga kesehatan masih berada di bawah kebutuhan ideal berdasarkan analisis beban kerja. Saat ini jumlah tenaga kesehatan sekitar 1.050 orang. Beralih ke informasi lain. Abrasi kembali berdampak terhadap akses kawasan pantai di Bantul. Abrasi membuat tanah penopang badan jalan berkurang dan bagian jalan mengalami ambles. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang, apa kabar hari ini? Senang bisa berjumpa di hari Rabu 14 Oktober 2026. Saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto menyapa ruang dengar Anda. Program siaran sudah kami siapkan mulai dari Canting Jali, Teras UMKM, Uyon-uyon Siang, Suara Budaya Nusantara, dan Irama Budaya Nusantara. Dan siang meniko, sumonggo kita pidangetaken sesarengan Canting Jali, catatan penting ojo nganti lali, kanti ira-irahan Batoro Bayu. Sugeng midangetaken.

Bathara Bayu Simpingan Ringgit Tengen. Sutresna Budaya. Bathara Bayu inggih menika putra Sang Hyang Jagatnata. Raja para dewa kalian garwanipun Dewi Umayi. Bathara Bayu nguwaosi angin minangka jangkeping dewa tigang dosa. Tondo-tondo minangka panguwaos bayu utawi angin ngangge kampuh poleng, kuku poncanaka, pupuk jarot asem, pinten-pinten tokoh ingkang kagolong tunggal bayu kadosta, Begawan Anoman, Raden Werkudara, Wiljaya Wreksa, Begawan Mainaka, Liman Situbondo utawi Gajah Sena. Bathara Bayu kagolong ringgit gagan kanthi watak luruh, muka tumungkul, netra telengan, grana bentulan saha tutuk salitan, bernos ketel, jenggot, jambang ketel, ngagem makutha uncit hiasan turido, jamang sungsun, uncit motif bludiran, sumping pandan binetot, utah-utah walik, lan ugi ngagem rembing, pupuk jarot asem sarto rambut ngure odol gembelan, awak gagahan kanthi ulur-ulur naga mamangsa ngagem probo minangka pralambang keagungan, tali probo motif bludiran, suku jangkahan kanthi setunggal pasang, uncal kencana, dodot poleng bang bintulu, ngagem gelang condro kirono, telat bau lan ugi ngagem keroncong. Tokoh ringgit Bathara Bayu menika dipun tampilaken muka cemeng, awak gembleng utawi brongsong. Kaprek saking buku wayang kulit Gagrag Ngayogyakarta dening Ki Dr. Andes Sunarto M. Hum.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Siang ini usaha mikro, kecil, dan menengah mampu menggerakkan roda perekonomian. Dan sesaat lagi monggo sesarengan Ibu Titi Renggani dalam teras UMKM kanti ira-irahan UMKM Kembang Goyang Legen. Sugeng midhangetaken.
2: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.
3: Perumbat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo jumpa kembali di siaran teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budoyo, saat ini saya berkunjung ke daerah Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di daerah Sentolo. Baik, di daerah Sentolo juga banyak Sutresno Budoyo pelaku-pelaku UMKM. Tentunya dengan kegiatan mereka, mereka juga butuh nih eksistensi juga melalui Pro 4. Jadi sinergi antara UMKM dan juga Programa 4 RRI Yogyakarta selalu bersinergi, di mana untuk bisa menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan dari pelaku-pelaku UMKM.
4: Sutresno Budaya jumpa kembali, senang sekali bertemu dengan para pelaku-pelaku UMKM yang untuk kesempatan kali ini kita bisa saling sharing, dan saya berada di tengah-tengah pelaku-pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, yang saat ini lagi berkumpul dan kita bisa ngobrol bareng bersama pelaku-pelaku UMKM. Tentunya pelaku-pelaku UMKM ini mempunyai produk dua nih. Ada dua produk. Ini ada Kembang Goyang Legend. Kembang Goyang mungkin di tempat Anda juga pernah nih ya buat Kembang Goyang. Dan juga ada kue pukis ini. Kembang goyangnya saya lihat baru pertama kali ini saya melihat kembang goyang modelnya seperti ini. Dan ini menjadi sebuah kreativitas ini tentunya Sutresno Budoyo. Dan semoga ini bisa menginspirasi nanti informasi-informasi dari pelaku-pelaku UMKM. Ya, bersama siapa ini, dengan nama siapa ini, Ibu?
5: Ibu Endang Trimartiangnisih.
4: Alamatnya di mana, Ibu Endang?
5: Saya di perumahan Kriya Kembangan Asri.
4: Kabupaten Kulon Progo ya.
5: Yeah.
4: Oke. Okay. Usaha kembang goyang dan juga pukis ini sudah tahun berapa ini, Bu?
5: Itu turun temurun dari ibu saya.
4: Oh, dulu resep dari ibu gitu ya, turun temurun begitu ya. Terus modelnya juga tetap sama seperti
5: sama,
4: ini.
5: Sama, sama resep juga sama.
4: Oh, gitu. Ini biasanya modelnya beda ya, Bu ya, dengan yang dijual di tempat lain ya?
5: Ya, kalau yang itu cetakannya yang ini lebih tinggi, oh, lebar.
4: Oh, ini karena cetakan ya. Oke.
5: Terus sama ini kalau pasti panas itu harus di apa itu? Di
4: buka,
5: kebuka, oh, di gitu. Botol.
4: Oh, pakai botol. Dengan botol, iya, gitu botol. Ya, dengan kreativitas ternyata. Dan Ibu ini saat membuat ini dari tahun berapa?
5: Kalau saya sendiri, saya sendiri
4: tahun berapa mulainya?
5: Tahun 2012 kalau enggak.
4: 2012, oh, sudah lama juga 2012. Dari tahun ke tahun tentunya pasti ada perjuangannya. Ini perjuangan yang pernah dirasakan sangat berat itu saat apa itu, Bu, dulu?
5: Ya, dulu cuma terima pesanan gitu aja.
4: Oh, dulu terus, terima pesanan. Kalau enggak ada yang pesan enggak buat, yeah, gitu ya. Terus, tapi kalau sekarang,
5: sekarang saya nitip tangga
4: gitu. Yeah, nitip tangga, tetangga, yeah, gitu. Yeah. Awalnya kalau saat usaha dulu, kadang-kala kan orang tidak ada yang pesan. Yeah. Terus akhirnya ada yang pesan, tapi lama banget nih. Tapi kenapa Ibu tetap tekuni ini kembang goyang sama pukis ini, Bu? Kenapa?
5: Ya, ini aja kalau ada yang nanya masih ada enggak, itu selalu ada gitu loh.
4: Oh, gitu. Jadi ada yang ada, ya tak buatin gitu ya.
5: Yeah.
4: Oh, ini buat apa, cepat apa, Bu?
5: Iya, dari persiapan sampai jadinya
4: 4 jam.
5: 4 jam.
4: 4 jam. 4 jam. Berarti kalau orang beli waktu itu ada enggak? Ada. Berarti 4 jam kemudian ada nih, gitu ya, muncul gitu ya. Nah, ini dikemas berapa gram ini, Bu?
5: Itu 100 gram.
4: 100 gram. Ini kembang goyang 100 gram. Itu biasanya berisi berapa ini, Bu?
5: Jumlahnya.
4: 1 2 3 4 5 6.
5: Iya.
4: 6 ya. Sekitar 6 kurang lebihnya, 6 karena ini bertingkat begitu kelihatannya kembang goyangnya bertingkat 100 graman. Ini harga berapa ini, Bu, segini?
5: Kalau dijual harga 15.
4: Harga 15.000.
5: Kalau yang
4: seperti ini
5: ngambil ya, itu pukis 15 juga.
4: 15.000 juga gitu ya. Kalau pukis ini kok beda namanya, pukis apa nih, Bu?
5: Kentang.
4: Kue pukis kentang Legend. Ini mereknya Legend ya,
5: yeah,
4: yang membuat Legend. Kenapa ini kok pakai Legend ini?
5: Soalnya juga ini resepnya dari ibu saya.
4: Oh, karena turun temurun gitu ya. Bukan resep parisan, resep parisan ya. Oke. Okay. Ini pukisnya kentang. Ini
5: kan buat kentang.
4: Kentang. Bakunya kentang.
5: Kentang.
4: Ya? Gitu.
5: 1/4 kentang, 1/4 tepung.
4: Oh, 1/4 kentang, 1/4 tepung itu jadi berapa biji
5: itu pukis? Itu kadang ada 24 biji.
4: Banyak juga ya, 24 biji.
5: 24
4: ya.
5: Biji. Kalau yang besar-besar bisa 20-an.
4: Ini tahan sampai berapa hari, Bu, ini?
5: Itu bikin sekarang, besok pagi juga pasti bisa dimakan.
4: Masih bisa dimakan gitu ya. Apalagi kalau punya alat mungkin bisa diangetin gitu ya. Microwave itu bisa diangetin. Gitu. Kalau ini, Bu, kaitannya kembang goyang sama si kue pukis ini. Buatnya hari ini buat kembang goyang, hari ini buat pukis, atau barengan begitu, atau bagaimana?
5: Kalau yang pukis itu kalau pagi.
4: Oh, pukis pagi, khusus pagi ya?
5: Pagi.
4: Terus kalau kembang goyang?
5: Kalau kembang goyang paling siang bikinnya.
4: Oh gitu, tapi sekali produksi setiap hari berapa ini kemasan?
5: Kalau sekali produksi saya cuma bikinnya 1/2 kilo tepung, 1/4 kanji, itu aja udah. Ini di atas kompor itu udah capek panas kan, Bu?
4: Sudah berjam-jam gitu ya.
5: Iya.
4: Tapi hasilnya berapa ini kalau dikemasin seperti ini?
5: Itu 1/2 kilo tepung 1/4 kanji itu bisa jadi 1 kilo.
4: Bisa jadi 1 kilo.
5: Dibungkusin
4: jadi berapa?
5: Itu bisa jadi nggak mesti sih, Bu, itu.
4: Ya, kurang kurang lebihnya.
5: Kalau yang bungkus besar itu bisa 8-9.
4: Oh, kalau bungkus besar 8-9, kalau bungkus kecil semua
5: bisa,
4: berarti lebih dari itu, separuh lebih dari itu ya, bisa 17-18 gitu ya, kemasan 100 gram seperti ini. Wah, luar biasa ini. Terus Ibu, ini penjualan kemana aja, Bu?
5: Itu ya berdasarkan pesanan sama tetangga,
4: sama
5: gitu,
4: tetangga,
5: titipin
4: gitu ya,
5: di warung.
4: Pokoknya sama titip-titip di warung gitu ya. Terus selain di situ, Bu, secara digital juga bisa, Bu, Ibu.
5: Saya kalau buat apa belum ini,
4: belum pernah melakukan,
5: belum mahir
4: gitu ya, belum mahir. Ya, takut jadinya ya. Pokoknya yang penting laris manis dengan WhatsApp aja, share gitu aja gitu ya. Oke, okay. Bu, saya pengen tanya nih, berkaitan dengan usaha Ibu kan, kaitannya dengan kembang goyang, apalagi yang kentang ini, kue pukis kentang ini kan tidak awet begitu lama. Nah, ini tips untuk agar usaha ini tetap berkembang terus. Karena kadang-kala, Bu, saya udah gak jual lagi karena ini gak tahan, misalnya kayak gitu. Karena ini gak lama gak tahan, jadi gak jual lagi, misalnya seperti itu. Kalau menurut Ibu bagaimana punya tekad atau strateginya?
5: Ya, tetap bikin aja. Misalkan,
4: bikin aja
5: ya,
4: gitu ya.
5: Bikin aja.
4: Kalau misalnya belum laku, bagaimana?
5: Ya, belum laku ya bagikan tetangga.
4: Oh gitu ya, bagikan tetangga. Apa belum laku bagikan tetangga, nanti doa-doa dari tetangga gitu.
5: Iya,
4: ya.
5: Iya, insya Allah bisa.
4: Oke. Sebagai pelaku UMKM, harus punya prinsip ataupun tekad seperti apa, Bu, untuk kelangsungan usahanya seperti Ibu punya usaha kembang goyang Legend dan juga kue pukis Legend ini?
5: Ya, laku nggak laku harus berusaha.
4: Laku nggak laku tetap jualan, gitu ya, tetap jualan. Laku ralaku pokoknya jualan, gitu ya. Tekad dan prinsipnya seperti itu. Terima kasih, Ibu, matur nuwun informasinya. Baik, saudara-saudara budaya, menika kalau wau sharing kita dengan pelaku UMKM yang membuat kembang goyang Legend dan juga kue pukis kentang ini yang memang dilakukan resep-resepnya secara turun temurun. Ternyata dengan warisan resep saja bisa dikembangkan hingga saat ini, dan itu tergantung dari kita untuk melaksanakan ataupun kita yang memproduksi usaha-usaha yang dilakukan secara turun-temurun. Tentunya butuh konsisten, butuh keuletan dan keprigelan pelaku-pelaku UMKM. Sutresno Budoyo cekap semanten atur kiaran info UMKM kali ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan, apa yang diseringkan oleh pelaku-pelaku UMKM yang ada di Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Filosofi Semar. Secara harafiah berarti sang penuntun. Dalam filosofi Jawa disebut Bondronoyo. Dari kata bebodro, artinya membangun sarana dari dasar. Dan noyo berarti utusan mangrasul. Arti Bondronoyo sendiri mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia.

Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi.

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1000 lagi. Toh gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan. Sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya Sutresno Budaya, tadi pagi di Gunung Kidul sudah berlangsung upacara peringatan hari jadi Kabupaten Gunung Kidul dengan tema Gayeng Guyub Waras Ragane Tentrem Atine. Agenda ini sudah dimulai dari bulan September. Ada pemeriksaan kesehatan dan penyandang disabilitas gratis, ada bakti sosial, pengajian, kemudian ada festival campur sari, ziarah, senam kreasi, kemudian ada pasar murah, peresmian RTLH, konser amal, dan tadi pagi ada upacara peringatan hari jadi Kabupaten Gunung Kidul. Semoga semakin maju masyarakat Gunung Kidul. Tetap di Program 4 RRI Yogyakarta.

0: Suamiku pantesan aja selalu asik sendiri. Pasti ada apa-apanya ini.
1: Halo, bagaimana? Oh, oke. Iya. Sekarang, saya akan meluncur segera ya. Ditunggu.
0: Mau kemana, Pak? Aku tahu, itu pasti orang ketiga, kan?
1: Jangan negatif thinking dan selalu berpikir buruk seperti itu.
0: Yain aja, pasti ada something, sesuatu. Makanya selalu fokus sendirian.
1: Jangan selalu curiga seperti itu, Tuh.
0: Kamu pergi-pergi terus selama ini, pasti ada orang ketiga.
1: Mama, saling percaya itu kunci kebahagiaan.

Bencana longsor berpotensi terjadi pada musim penghujan. Diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Gejala-gejala akan terjadinya tanah longsor seperti munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh, dan kerikil mulai berjatuhan. Jika musim hujan, biasanya air tergenang, menjelang bencana itu, airnya langsung hilang. Runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar, pohon atau tiang listrik banyak yang miring. Waspadai wilayah di sekitar Anda di wilayah perbukitan yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 20 derajat. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Hei, Angel kuwi ngomongnya gaya banget. Pick me.
1: Gaya piye? Kan encen ngono lho gate.
0: Yo aneh hae. Aku gak seneng sok ngota.
1: Yo kaya awak dhewe. Aku suka pati, kuwi suka Bojonegoro. Dek kon kudu wong Jawa. Yo wajar lho gate beda. Indonesia kan beragam. Jadi awak dhewe kudu saling menghargai.
0: Iya ya. Jadi rapa enak aku.
2: Perbedaan adalah bagian dari keberagaman Indonesia. Mari junjung sikap saling menghargai untuk mempererat persatuan dan kesatuan.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawi.
4: Endaing swasana siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
5: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya, Sutresno Budaya yang sedang mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta, terima kasih. Bagi yang sedang perjalanan, hati-hati di jalan. Yang sedang berkegiatan di hari ini, selamat beraktivitas dan semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Dan Sutresno Budaya, besok Kabupaten Kulon Progo juga akan memperingati hari jadi Kulon Progo. Satu jiwa, satu rasa dari Kulon Progo untuk Indonesia, untuk masyarakat Kulon Progo, semoga semakin maju. Sutresno Budaya tetap di program 4 RRI Yogyakarta dan siang hari ini. Sumangga sesarengan kita pidangetaken uyon-uyon siang Nyi Candra Lukita. Sugeng midhangetaken.

Nun sutrisno budaya ngatur ibam bagio minujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran uyon-uyon siang. Wekdal punika sasarengan Nyi Candralukita sampun sumadyo caos panglipur kanthi ngaturaken gending-gending jawi lumantar program 4 RRI Ayogyakarta. Sutrisno budaya badhe katuraken gending kapisan jemeniko ladrang pangkur sugoro kidul laras lendro padat menyuro. Sutresno budoyo, sugeng siang sugeng midangetaken.

Sutresno Budha tumuli badhe katuraken bahwa Sekar Pangajab sih ketampen ladrang Sri Karon sih kalajengaken pelayon kaisi rambangan kinanti dandang gulo banjet dandang gulo temanten anyar laras pelok padat barang. Sutresno Budaya sumangga sugeng midhangetaken.

Cekap semanten Sutresno budaya atur pasugatan uyon-uyon siang wekdal menika mugi-mugi ndadosaken panglipur sawetawis. Nuwun.

Kenapa pengembangan hilirisasi kelapa sawit didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat perekonomian nasional? Kemarin Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengajak Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia serta pelaku usaha menjadikan hilirisasi sawit sebagai prioritas karena bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri. Pengembangan produk turunan seperti gliserin, surfaktan, dan karoten dinilai masih memiliki peluang besar selain pemanfaatan sawit untuk bahan bakar B50.

Kita beralih ke berita lainnya, temu karya Taman Budaya Regional Kalimantan keempat tahun 2026 menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran pengalaman bagi seniman serta budayawan dari berbagai daerah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengatakan, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperluas jejaring sekaligus mendorong generasi muda mencintai tradisi lokal. Berlangsung dari tanggal 12 hingga 15 Oktober mendatang di Taman Budaya Kaltim, acara ini menghadirkan parade busana daerah, pertunjukan seni dari 5 provinsi, pameran permainan tradisional, dan juga bazar UMKM. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A. Iya, Imanaku, akademisi dan juga penggiat budaya. Yang di Makassar belum nongol nih kayaknya, tapi ya coba sapa dulu ya. Semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Mpok Nova.
1: Kenapa wajahmu gak muncul? Masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Wah, ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutla juga ini.
1: Wah, turut berduka ya.
2: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk ya terus lanjutkan aktivitas.
1: Betul
2: ya. Sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya, jadi kalau misalnya nggak ada hal yang sangat penting, nggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu, iya. Karena memang kalau kita keluar ini, apalagi berkendaraan bermotor, hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya, yang gak enak ya.
2: Gak enak, betul.
1: Iya dah. Oh iya. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Masa sih, sama.
1: Agak dah. Kak Wahyuni Kadir.
2: Mpok Nova dipanggil Yuni.
1: Panggil Yuni. Kalau untuk itu sapaan penyiarnya di sini siapa?
2: Deng Baji sih kalau Makassar.
1: Oh, Deng Baji.
2: Ye, ini Deng Baji di sini.
1: Oke dah kalau gitu. Berarti Ayah panggilnya Deng Yuni.
2: Yuni aja.
1: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
2: Anggap saja.
1: Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya. Iya dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan, ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye ya. Kak ya. Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Dan Yuni, oke dah, silakan.
2: Siap, iya. Baik, jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya. Dan tema kita tentunya pendengar, ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya panggil kupanggil Damar kini atau mau ki dipanggil Demanaku? Damar saja, jadi siap. Yeah. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh perempat RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Perempat Jakarta, Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar, ya. Itu seperti apa? Iya, silakan.
3: Iya. Ya. Selamat siang semua pendengar Perempat RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara, ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya. Sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat tidak lazim lagi mendengar itu, karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Nina Bobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita, menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini. Gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai. Seperti itu Kak Yudi. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu Kak Kayun.
2: Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
3: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkah di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasan misalnya.
2: Iya, papasan itu pesan-pesan.
3: Jadi semua pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak Ine. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian.
2: Iya.
3: Tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik. Tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama,
2: yeah,
3: ada istilah di Makassar itu menyebut misalnya astambayang kon tambo, urangi karaenu dan sebagainya. Okay. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastra lisan itu akyuk bunting kan. Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat ya.
2: Yeah.
3: Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si pakiuk bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar itu sangat banyak, Kak Yun, sangat banyak sekali. Ya, yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan kita.
2: Iya,
3: betul.
2: Kemudian
3: itu pertanyaan.
2: Sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting atau seperti apa ini, Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya, atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini sastra lisan?
3: Iya. Iya. Jadi perannya sangat besar sekali, Kak. Saya akan coba menjelaskan dulu bahwa sastra lisan itu adalah ekspresi sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tuturan atau pertunjukan.
2: Yeah.
3: Jadi dia lewat tuturan, lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipaka tahu, sipaka ingeki, sipaka labiriki atau sipaka lebih dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya sipaka ingeki dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan, perlu menjaganya, Kak Yuni. Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan
2: terus di ini ya, ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian kondisi saat ini ya, Damar, di era digital. Nah, bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
3: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini. Bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Kika. Bukan karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan, ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra. Sementara ada hari ini generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah, sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya, yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana, tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh, muncul dengan konsentrasinya menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh dilakukan itu. Jadi tidak serta-merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya, apakah ini konten edukasi kah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.
2: Misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya, sementara betul. Baca puisi, hasil karya-karya puisinya betul. Sendiri. Nah, seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga dalam bahasa Makassar, Di.
3: Iya.
2: Itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya tuh di RRI ya. Itu dari digital belum ada di digital waktu itu ya. Saya lupa itu
3: 2017. 2017-2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada. Ya maksudnya gitu. Nah, era hari ini dengan kemunculan

0: Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
1: Iya, silakan di 0811 400 9250.
0: Kita ulang lagi.
1: 0811 400 9250.
0: Ya, untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Namun dan Yuni, kita break dulu. Eh, udah diterima?
1: Ya, ada belum sih?
0: Belum ya? Gimana? Kita break dulu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya. Iya, dan nanti kita balik lagi dalam siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
2: Iya.
1: Yeah. Oke.
2: Okay.
1: Kita terima ya. Telepon ya.
2: Siap.
1: Baik. Sambungkan di Makassar?
2: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811-400-9250.
1: Baik. Kalau sudah ada boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar. Ya. Sudah ada?
2: Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari
3: Dari Mbak
2: mana?
3: Yuni.
2: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Leman di Lampung.
2: Leman di Lampung.
3: Iya, iya betul Mbak Yuni. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
3: Iya, selamat juga, salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni, dan siapa Bapak nasemnya ini?
2: Damar, Pak Damar.
3: Mbak Yuni?
2: Damar, Pak Damar. Damar.
3: Oh, Pak Damar ya, selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Leman.
3: Iya, makasih, salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan,
2: iya.
3: Itu masalah apa tadi itu?
2: Sastra lisan ya? Iya, sastra lisan. Iya.
3: Itu apa bentuk dan contoh-contohnya Pak gitu. Nah, gitu itu saja Pak, bentuk dan contoh-contohnya gitu yang dalam bahasa
2: Makassar ya?
3: Tadi itu Pak gitu.
2: Okay.
3: Itu saja Mbak Yuni, Ponopa.
1: Ya, Bang Leman.
3: Siang, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
2: Siap, silakan.
1: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang terang
1: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Mbak Yuni.
2: Jauhnya Ica ini ada di Jakarta ini sih.
1: Cak, dibacain nggak WhatsAppnya Cak? Baca ini.
5: Halo Mbak Yuni, aku di Makassar ini.
1: Mau bacain nggak WhatsAppnya Cak?
5: Jangan, Pak Nova nanti Ica ngambek sama
1: Pak Nova. Yaudah, pertanyaannya apa, Cak?
5: Itu mau nanya sama siapa Mbak Yuni? Sama siapa?
1: Sama Kak Damar.
5: Iya, sama Pak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni?
1: Apa sih sastra? Apa? Makanya kalau makan tuh duduk yang benar.
5: Sastra Bugis sama sastra Makassar gitu.
1: Okay. Oh, sastra Bugis sama sastra
5: Makassar. Apa bedanya gitu Mbak Yuni? Iya.
1: Oke, okay, baik.
5: Tadi juga Pak Nova ada nanya sama Ica. Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus. Aku suka tapi aku bilang gak tahu judulnya apa gitu
1: yang mana itu dari sana juga ntar Ponova minta dia di operatornya gitu. Iya dari RRI Net-nya
5: gak tahu judulnya apa, aku bilang gak tahu judulnya apa.
1: Oke, dan nanti kita tanyain ya.
5: Oke,
1: Cak.
5: Oke, Mbak Yuni gitu aja yang Ponova juga. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauhnya Ica nelfon.
1: Iya. Iya,
2: di Makassar.
1: Iya, silakan.
2: Baik, jadi Damar langsung jawab. Tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
1: Iya. Keren, luar biasa.
2: Ya, sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
1: Oh, udah beda gitu ya. Udah keluar dah semuanya udah. Gitu ya. Oh, berarti ada baca-bacaannya.
2: Udah nomor. Ya, sudah keluar baca-baca jambi-jambi.
1: Iya. Yeah.
2: Sastranya itu ada luar biasa.
1: Yeah.
2: Oke, silakan Damar.
4: Iya. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. soal apa sih contoh-contohnya misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni estetik itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisika, kemudian pesan-pesan, ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa paling bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikat te tupan ritaya pakabodoi linota tatanam mi antu ajar kain kuanta. Dalam artian, bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntun oleh bahasa ini adalah tuntun kita bahwa bukan ini yang dikejar, tapi melebihi dari itu gitu. Bahasanya adalah bahasa kelak kita menuju surga dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil yang selalu dituntun. Misalnya contoh yang lain dalam tradisi kita di Makassar, sipaka tau ki, sipaka inga ki, sipaka lak biriki, dalam artian gitu. Bagaimana menuntun kita saling mengingatkan, kemudian saling memanusiakan manusia, dan tentu saling memberi penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini, begitu. Menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan
1: beda.
4: Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis gitu? Perlu kita garis bawahi teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota ya, tidak bicara tentang hanya kota, tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa, ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama. Cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisan yang dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya Yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. Yeah. Pasang, misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu, kakak.
1: Oke, komplit ya, lengkap ya, Deng Yuni ya.
2: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
1: Oke, boleh.
4: Saya coba angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga, ya. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah. Kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. Saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan dan tentunya. Cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua.
2: Oke, sebentar di akhir ya kayaknya kita.
1: Baik, kita tahan dulu ya Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
2: Makassar belum ada ini. Silakan di 0811400925. Belum ada Pak Nova.
1: Yang di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 0213504510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
2: Kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke.
1: Kalau untuk WhatsApp adakah?
2: WhatsApp-nya belum. Oh, ini ada. Ada dari Mas Teo dari Magelang.
1: Iya.
2: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Silakan.
2: Tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha? Terima kasih.
1: Oke. Sila.
2: Mas Teo di Magelang. Gimana, langsung aja?
1: Ya, langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
4: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral, tapi hari ini justru karena kita berada di era digital di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang ataukah sastra-sastra lisan itu ditambah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah. Kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papasang dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu pun juga harus membangun, karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan. Dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi, ya, baca puisi berbahasa daerah. Ada aktivitas-aktivitas ataukah perayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni ataukah apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang oase masa lalu itu di bawah ke generasi kita hari ini gitu.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik kak, terkait dengan ini, karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
1: Yeah.
4: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik atau mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis.
1: Iya, iya benar-benar benar. Iya.
4: Nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifatnya kalau misalnya kalau saya kaji ya kan, kaji misalnya nyanyian tentang Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai nilai budaya ataukah nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti itu. Beda dengan dulu misalnya, tidurlah wahai anakku, tinroko naung, tinromoko naung anak, lopoko naik, nadupala sakate ne, engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu yes. Itu harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Okay. Dan itu yang selalu terngiang hari ini.
1: Baik.
4: Ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya.
1: Okay.
4: Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya.
1: Siap.
4: Dan bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
1: Baik, Bang Damar, kita potong ya. Ini kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
2: Kita asik dengar ceritanya.
1: Iya. Oke deh, Bang Damar, silakan untuk contoh 2 menit ya, Bang Damar ya. Karena waktu kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
4: Baik, kalau saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angar dulu kak.
1: Silakan.
4: Tabik karain, kita mau pura mama. Tidak leka malak dirita, risa di karatuanta, rimpu amating kita. Inak kami ane karain, lamar tata salah nakua, nakarepi kangi salang karain. Angulur di baru gaya, nakatipu kang salangkarai, pasurang matang kapar. Inai-inai mo salangkarai, amapat tojing ito jinga, amapiada kiada ka, usalagay sirin na, uy sarap paralakin. Di ranjak kuni patikba, pangkuluk kuni suhiya, ikat te angin karai, naikambile ko kayo, amirik ko angin namarunan likok kain. Ikat teji ni karain, naikam bebatang mamanyo, pasulong kuji ni namamanyo batang kain. Ikat tejarun karain, naikam beban nampanjai, anta leko jarun namaminawam ban nampanjai. Unasalang akam maya arukur dan lekan pangkai jirak inrak batonjokku, awang nyeri anak riboko, pasangi Riana Tanjari wakanainya tanah rupai janjin. Ya, seperti itu, Kak. Jadi,
1: wih, keren, luar biasa. Aplos dulu dong, Daeng Yuni.
2: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di depan.
1: Iya, iya. Benar, keren. Berarti itu salah satu bentuk puisi atau sastra biasa?
4: Ini salah satu sastra lisan, Angaru namanya, Kak.
1: Oke.
4: Ini biasanya dikumandangkan pada saat dulu prajurit sebelum terjun ke medan perang, berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan bukan sih cuma bicara raja tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu ada Tuhan ada hamba ya, ada
2: motivasi
4: raja
2: dan doa ini
4: iya, harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
1: Oke, baik, luar biasa. Keren. Sukses ya Kak Damar ya.
4: Kasih,
1: ya, baik. Dan Yuni, ini sudah waktunya kita harus berpisah ya.
2: Siap, terima kasih juga Pak Nova sudah hadir bersama kami di RRI Makassar.
1: Baik, salam juga buat semua teman-teman yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Makassar ya. Jumpa lagi kita besok Abang Po. Kemana lagi kah kita? Ya ditunggu aja ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut serta. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa

Kebun Sirih Jakarta Pusat mengusung festival Jalan Jaksa bertema Sejarah Cita Rasa dan Budaya sebagai program unggulan dalam ajang Benyamin S. Award 2026. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Erik Vezet Lumbun mengatakan hari ini Kebun Sirih berhasil masuk 10 finalis dan bersaing dalam kategori bersih, nyaman, serta sejahtera. Festival ini menghadirkan suasana kawasan Jalan Jaksa seperti era 1980-an melalui dekorasi fintech, musik, dan nuansa tempo dulu hasil kolaborasi warga, pelaku usaha serta komunitas setempat.

Kita beralih ke berita lainnya. Ajang MotoGP Mandalika dimanfaatkan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Nusa Tenggara Barat NTB kepada wisatawan dari berbagai negara. Ketua Deskranasda NTB Sinta Agitia Sujoko mengatakan pada minggu lalu pameran budaya dan digelar bersamaan dengan MotoGP menjadi kesempatan untuk mengenalkan tradisi lokal kepada masyarakat dunia. Museum NTB menghadirkan pameran bertajuk Speed, Energi, dan Connection yang mengangkat Sekar Diu, hewan mitologi dalam tradisi wayang Sasak yang berkaitan dengan kecepatan dan kekuatan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Rompat RRI melalui Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta, dan saklajengipun kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara bersama Cika Marsya, dan siaran berikutnya bersama Mas Jordan Talaksoru. Saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto pamit undur diri, matur nuwun dan selamat mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta.
0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
2: Selamat sore Sutresno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, di dunia yang semakin modern ini, kita seringkali fokus pada pelajaran-pelajaran yang berkaitan langsung dengan pekerjaan atau kehidupan kita sehari-hari. Namun, apakah kita pernah berpikir mengapa kita perlu mempelajari seni budaya? Seni bukan hanya tentang melukis atau menyanyi. Seni adalah ekspresi budaya, dan ini mencangkup berbagai bentuk seperti seni rupa, tari, musik, teater, dan bahkan kuliner. Mempelajari budaya membuat kita memahami lebih dalam tentang sejarah dan nilai-nilai di dalam masyarakat. Bersama saya Cika Marsya, siap menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara, sambil kita kulik budaya yang ada di dalamnya. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita mulai dari Jambi. Apakah Sutresno Budoyo pernah mendengar istilah sumbun? Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit bagi masyarakat suku Duano di Jambi. Kebiasaan menangkap kerang jenis itu menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Bahkan, tradisi ini dijadikan festival tahunan dengan diberi nama Festival Kampung Laut oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya dan juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Mari kita dengar

0: Rumah Adat Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Kajang Leko memiliki ciri khas yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran pada setiap dindingnya, provinsi seperti Riau. Ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
1: Loh, kok sampai diopongin sih, Pak?
2: Ya, rapopo. Nek akeh keluk, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemut-lemut, padha melu mati to ya, Bu.
1: Wah, iki sih nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
2: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
1: Arepo sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh. Sampean ngerokok kuwi, arep mau ngasep rokok, kuwi yo mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
2: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
1: Jan iya, mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi, njur malah ganggu kesehatane dhewe.

0: Perompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
1: Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang tertulis dalam lambang Indonesia Garuda Pancasila. Semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang memiliki keragaman budaya, namun menjadi satu bangsa. Masih bersama saya Cika Marsya dalam Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Pulau Labengki. Pulau Labengki mempunyai julukan miniatur Raja Ampat. Julukan ini disematkan kepada Pulau Labengki karena destinasi wisata ini hampir sama dengan Kepulauan Raja Ampat yang terdiri dari karang-karang besar yang menjulang di atas samudra. Pulau Labengki secara administratif tergabung dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sampai di Pulau Labengki, kita disuguhkan pemandangan indah khas pantai. Mungkin bisa jadi ide traveling Anda selanjutnya. Sambil kita dengarkan dua buah lagu dari Sulawesi Tenggara berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Pokoknya, negor uwe cici, kudunge joli nandur uwe cici.
12: Nggih, Pak. Neng, mosok mong awakipun piyambak sing nandur?
11: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
13: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.

budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Pro 4 Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsha. Sutresno Budoyo mungkin tahu banyak soal Bali. Tapi tahukah Anda tentang beberapa pulau kecil di sekitarnya? Pulau Menjangan adalah pulau tak berpenghuni dan merupakan salah satu tempat dengan pemandangan bawah laut yang paling indah di seantero Bali. Lokasinya yang agak terpencil membuat pulau ini seolah tersembunyi dari kebanyakan wisatawan. Sehingga kondisi koral di bawah lautnya cukup terjaga dengan baik dan jadi tempat tinggal bagi lebih dari 226 jenis ikan. Bukan itu saja, di bawah laut Pulau Menjangan ada sebuah bangkai kapal laut dari kayu berusia 150 tahun yang sampai hari ini masih misterius asal-muasalnya. Mari kita dengarkan dua buah lagu indah berbahasa Bali berikut ini.

0: Mengenal makanan khas Indonesia. Ayam betutu, kuliner yang berasal dari Pulau Dewata Bali, banyak diproduksi oleh masyarakat Bali, terutama di daerah Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Terbuat dari bahan dasar daging ayam yang utuh, yang diberi bumbu dan diletakkan di bagian tengah dari ayamnya. Yang pasti, daging ayam ini dipanggang hingga terasa lembut, seperti daging yang telah dikukus.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
2: Ede serengange cara celocohan benengang.
1: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Ya, Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Timur hadir di ruang dengar Anda. Mari kita mengenal Pulau Rote. Rote merupakan wilayah kepulauan paling selatan di Indonesia dan termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan yang terdiri dari puluhan pulau dengan 6 pulau berpenghuni ini terkenal sebagai salah satu surganya pantai dan laut di Indonesia. Suku Rote juga memiliki budaya yang sangat beragam dan unik yang selalu hidup di tengah masyarakatnya. Budaya-budaya tersebut mencakup pakaian khas Rote, alat musik sasando, dan juga tarian-tarian yang sangat menarik. Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Belajar tentang budaya dari beberapa daerah memiliki manfaat bagi kehidupan. Berbagai macam cara dan sudut pandang yang berbeda membuat kita semakin terbuka dengan perbedaan yang ada. Memahami segala hal yang ada dalam kehidupan ini akan membuat kita semakin berdaya dan berkembang. Semoga lestari budaya Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu dari NTT yang dinyanyikan oleh Judika berjudul Janji Putih sebagai penutup perjumpaan kita di hari ini. Selamat mendengarkan.

Sutresno budaya kula Dali Joangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asil

0: perhatikan minumanmu ya. Apakah minuman kesukaanmu termasuk label yang aman dikonsumsi? Mari kita kenali setiap label dari minuman. Perhatikan ya, kalau level A berarti sangat sehat dan aman dikonsumsi setiap hari. Minuman ini tanpa tambahan susu ataupun gula. Level B, minuman dengan kandungan gula atau lemak jenuh yang rendah hingga sedang. Nah, level C artinya perlu dibatasi konsumsinya karena mengandung kadar gula atau lemak yang sedang hingga tinggi. Sedangkan level D, hindari untuk konsumsi setiap hari karena kandungan gula, garam, dan lemak jenuh tertinggi. Mulai sekarang, cek dulu ya label Nutrilevel sebelum membeli. Pilih yang lebih sehat untuk tubuhmu.
1: Mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu Si Jali-Jali berasal dari Jakarta yang biasa dinyanyikan dengan iringan gambang kromong. Jali-jali adalah nama tanaman perdu yang dahulu sering tumbuh di pekarangan rumah warga Betawi.

0: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
1: Sendang dari sana, berarti jam 11 sore itu ke Jogja.

0: ngasto, nopo ngasto ki ambak. Niku nek njaluk apa sakniki kan.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
0: Berkali-kali.
1: Sutresno Budoyo, kemiskinan masih kerap dipandang sebagai persoalan individu, terutama ketika seseorang dianggap kurang bekerja keras, malas atau tidak mampu mengelola kehidupannya dengan baik. Pandangan tersebut membuat persoalan kemiskinan seolah hanya bergantung pada kemauan seseorang. Padahal kondisi ekonomi masyarakat juga dipengaruhi berbagai faktor yang berada di luar kendali individu. Sosiolog Universitas 11 Maret Derajat Trikartono menjelaskan bahwa kemiskinan tidak dapat semata-mata dikaitkan dengan kemauan seseorang untuk bekerja. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan yang lebih luas, termasuk kesempatan dan akses terhadap sumber daya yang tersedia di masyarakat. Beralih ke informasi lain, Indonesia Astri Society resmi dibentuk pada 15 September 2026 sebagai wadah yang menghimpun individu dan berbagai unsur masyarakat untuk mengembangkan gagasan, memperluas pengetahuan, serta memperkuat gotong royong dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Founder and Chairman Indonesia Astri Society, Yuda Prakarsa Kawiguna, mengatakan pembentukan organisasi tersebut berangkat dari gagasan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Gagasan tersebut kemudian diterjemahkan melalui pengembangan pemikiran, kolaborasi, serta berbagai inisiatif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa siap mendengarkan setiap suara dari sudut Kota Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Selamat sore, Sutrisno Budi dan juga pendengar Perempat RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore juga untuk warga Kota Yogyakarta dan seluruh pendengar di Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan juga KR Radio. Kembali menyapa Anda, saya Jordan Talaksoro di program Wali Kota Menyapa. Ini adalah ruang dialog antara pemerintah dan juga masyarakat untuk membahas persoalan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendengar, Sutrisno Budoyo, pernahkah Anda mengalami situasi ketika NIK di KTP Anda ini sudah benar, tetapi saat digunakan untuk mengakses sebuah layanan, datanya justru malah tidak ditemukan? Atau mungkin ada warga yang harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk memastikan datanya cocok atau tidak, begitu. Mungkin persoalan ini terlihat sederhana bagi sebagian orang, namun bagi sebagian orang lain juga, mengurus administrasi ini membutuhkan bantuan sosial atau hendak mengakses layanan kesehatan. Masalah data ini bisa menghabiskan waktu, tenaga, bahkan menimbulkan kecemasan bagi beberapa orang. Karena itulah pembahasan tentang identitas tunggal melalui nomor induk kependudukan atau NIK ini penting. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom di kesempatan sore hari ini bersama dengan saya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana pemanfaatan NIK dan integrasi data ini berpotensi menyederhanakan pelayanan, mengurangi pengisian data yang berulang kali, serta membantu pemerintah memberikan layanan yang lebih tepat. Kalau begitu langsung saja, kita akan perkenalkan untuk sore hari ini narasumber yang sudah hadir. Yang pertama saya akan sapa dulu untuk seperti nama programnya, Wali Kota Menyapa. Kita sapa dulu ini sepertinya Pak Wali Kota sudah hadir ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hasto. Apa kabar Pak Wali?
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Jordan dan semua pendengar RRI
2: Inje.
3: Di mana saja berada. Selamat sore.
2: Sehat ya Pak ya?
3: Ye, harus sehat.
2: Inje, matur nuwun Pak Wali Kota sudah hadir di awal ini. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya perkenalkan narasumber kami yang kedua, ada PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, tidak lain tidak bukan Dr. Lana Unwana. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Lana, apa kabar?
4: Waalaikumsalam.
2: Inje.
4: Assalamualaikum. Berkatuh.
2: Iya.
4: Kabar baik Mas Yoda.
2: Inje.
4: Selamat siang Pak Wali Kota.
2: Inje. Dokter Lana.
3: Selamat siang.
2: Iya, Dokter Lana ngapunten, mungkin nanti koneksi internet bisa agak diperbaikin ya Ibu. Tadi soalnya sempat terputus-putus ini Bu suaranya. Iya, terima kasih Dokter Lana. Selanjutnya kita akan perkenalkan juga, ini ada Ketua Tim Kerja Surveillance Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan, Bapak Dr. Andes Solihin Dwi Ramtana APT MPH. Assalamualaikum, selamat sore Pak Solihin. Apa kabar? Sudah hadirkah di ruang Zoom? Oke, kita masih menanti ya untuk Pak Solihin bisa bergabung. Lalu narasumber kami selanjutnya, ini ada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Ibu Dr. Anda Septi Sri Rejeki. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Septi, apa kabar?
5: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas.
2: Kabar baik.
5: Sebenarnya saya tidak akan on cam karena saya barusan pulang dari Jakarta. baik.
2: Oh gitu.
5: Pesan masuk Jogja, iya.
2: Inje.
5: Tapi udah di rumah nih.
2: Oh inje. Ibu tidak apa-apa kalau misalnya mengganggu koneksi internet, nanti boleh dimatikan juga Bu, supaya biar stabil ya, gitu.
5: Inje. Inje, izin Pak Wali, saya on and off kan inje.
2: Inje, inje Ibu Septi. Terima kasih sudah hadir Bu Septi. Selanjutnya narasumber kami ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta, Bapak Ignatius Trihastono Esos MM. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ignatius, apa kabar?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Yurdan.
2: Inje.
6: Semuanya pinaringan sehat. Selamat siang dan salam sehat.
2: Inje, matur sembanuun. Dan juga ini kita masih menantikan ada narasumber kami selanjutnya, perwakilan dari Dinas Kesehatan yang membidangi pengelolaan data. Hingga saat ini saya masih belum mendapatkan informasinya, tapi semoga nanti bisa diperbarui dan bisa bergabung ya. Bersama dengan narasumber kami yang satunya lagi ada Ketua Tim Kerja Surveillance Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan, Bapak Dr. Andes Solihin. Kita masih menunggu juga supaya bisa bergabung di sore hari ini. Baik, langsung saja kita akan berbincang bersama dengan narasumber di kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya, untuk line interaktif, kami informasikan kembali kepada Sutrisno Budi dan juga pendengar. Anda bisa bergabung, mengikuti program ini, ingin berbagi pendapat ataupun juga menyampaikan aspirasi, silakan lewat WA di 0895-0144-1066 atau melalui telepon di 552219. Kami ulangi lagi untuk teleponnya di 0274 untuk kode area 552219. Kalau begitu, saya mungkin langsung ke Pak Wali Kota terlebih dahulu. Pak Wali Kota, kita butuh pandangan perspektif dari pemerintah kota terlebih dahulu nih Pak Wali. Gagasan identitas tunggal melalui NIK ini kan pada dasarnya kalau yang saya pelajari ini kan menjanjikan pelayanannya menjadi lebih sederhana ya Pak ya. Namun kan bagi masyarakat keberhasilan kebijakan itu kan kadang nggak diukur dari seberapa canggih sistemnya Pak yang dibangun, melainkan dari seberapa mudah mereka mendapatkan pelayanan, Pak. Ini saya coba memposisikan diri sebagai warga begitu ya. Coba misalnya kita agak bayangin sedikit seorang warga yang sudah punya KTP elektronik, tapi ketika mengakses layanan kesehatan atau layanan pemerintah lainnya, datanya kok malah nggak match gitu ya. Warganya kan pasti tentu berharap pemerintah itu bisa bantulah menyelesaikan, bukan malah nyuruh harus ke sini dulu, ke sana lagi, ini dibenerin dulu. Nah, ini kira-kira gimana Pak Wali? Apa perubahan konkret yang akan dirasakan warga Kota Jogja khususnya melalui kebijakan identitas tunggal berbasis NIK ini, Pak?
3: Iya, Mas Yurdan dan pendengar RRI di mana saja, bahwa kecanggihan layanan itu betul kata Mas Yurdan tadi, tidak akan dinilai dari canggihnya sistem, ya, tetapi akan dinilai dari apa yang dirasakan oleh pengguna layanan. Saya kira itu sehingga pengguna layanan itu entah sistemnya canggih atau tidak canggih, kalau mereka itu merasakan nyaman, ada kepastian, cepat, kemudian juga transparan, itu sudah merasa terlayani. Nah, oleh karena itu kalau sebetulnya kita ingin sekali mencita-citakan di Kota Jakarta ini bisa kita wujudkan one and single website. Jadi maksudnya gini, kalau single identity itu dengan NIK, kemudian dengan NIK-nya itu maka sudah bisa terhubung dengan semua jenis layanan, maka itulah yang kita inginkan. Contoh begini, kalau saya ingin ngurus pajak misalkan, kemudian saya hanya menunjukkan NIK saya, maka langsung di kantor pajak itu bisa menunjukkan, oh ini pajak PBB-nya luas tanahnya sekian, kemudian ini pajaknya sekian, kapan apa harus bayar dan seterusnya. Itu hanya menunjukkan NIK, hanya satu identiti. Kemudian nanti kalau misalkan datang ke rumah sakit, kemudian menunjukkan NIK-nya, sudah bisa dilihat kepesertaan BPJS-nya, kemudian apa layanan yang pernah diberikan, sehingga tidak ditanya lagi dari awal gitu, karena di situ sudah ada datanya gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang kita cita-citakan. Satu identitas ini bisa nanti sistem bisa interoperability antar OPD. Namun demikian membangun ini kan tidak mudah.
2: Betul.
3: Ya, membangun ini tidak mudah. Tetapi pemerintah dari pemerintah pusat sekarang pun juga sudah akan bergerak untuk mengharuskan ya namanya pemerintah digital ini harus betul kita laksanakan. Nah, okay. Makanya ya mau tidak mau suka tidak suka kita lebih baik kita harus memulai. Dan di Kota Yogyakarta itu kita syukuri bahwa data-data itu sudah terinput dengan baik dan kemudian kalau kita lihat ya katakanlah di kabupaten di kota yang lain mungkin anak yang di bawah 4 tahun atau 5 tahun itu yang sudah punya identitas itu mungkin bisa enggak sampai 70%, tapi di Kota Jakarta ini sudah 99% itu masuk itu. Sehingga kalau kita ada anak lahir, bayi lahir, itu langsung bisa kita berikan identitas anak atau kartu identitas anak itu dan otomatis dia bisa masuk ke BPJS misal begitu. Mungkin di tempat lain masih susah, ini sekarang lahir tidak otomatis masuk BPJS misal begitu. Nah hal seperti itulah yang kita inginkan, mudah-mudahan nanti bisa dirasakan ya sambil kita berjuang keras, tapi masyarakat mudah-mudahan bisa merasakan. Ini sebetulnya apa ya, leadernya ada di Bu Septi ya. Bu Septi itu kepala dinas Dukcapil dan kemudian Pak Kelik itu kepala dinas Kominfo itu Pak Kelik. Nah nanti itu ini ya backbone-nya. Backbone-nya nanti dinas lain itu sebagai usernya. Sebenarnya dinas kesehatan itu sebagai contoh dinas yang menjadi user dari backbone yang namanya single data ini. Iya, gitu Mas Zurdan.
7: Siap. Terima kasih. Saya sudah siapkan peluru juga ini buat nanti nembakkan gitu. Jadi
3: silakan yang tajam lah.
7: Tapi sebelum saya transisi nih Pak Wali Kota, berarti nanti semoga aja nggak ada lagi harus fotokopi KTP ya Pak ya. Kan namanya EKTP. E-nya apa Pak berarti kalau gitu?
3: Iya, mestinya nanti Bu Septi bisa jelaskan sama Pak Kelik itu.
7: Jadi siap.
3: Mestinya tidak harus nyerahkan fotokopi.
7: Ini Pak Kelik narasumber baru ya Pak ya? Setahu saya Pak Solikin ini Pak namanya.
3: Wah, Pak Kelik ini kepala dinas dia, kepala dinas Kominfo. Kalau Pak Solikin tuh pengguna itu, Pak Solikin tuh sudah ada di dinas kesehatan itu hanya agak delay itu karena di belakangnya Bu Lana itu mestinya Pak Solikin itu.
7: Siap, ya. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Kalau gitu saya ke ini dulu deh, ke Bu Septi dulu kalau gitu ya, dokter Anda Septi Sri Rezeki ini. Oke, langsung aja kali itu Bu Septi ini juga. Karena banyak warga masih beranggapan gini Bu, selama KTP elektronik sudah terbit, data mereka kan keyakinannya sudah dikenali lah semua instansi gitu Bu ya. Tapi dalam praktiknya ya ternyata masih ada juga yang menghadapi kendala masalah NIK ini digunakan untuk mengakses layanan tertentu gitu. Nah Bu Septi, kalau misalnya NIK warga tidak dikenali oleh sebuah layanan, sebenarnya apa langkah paling praktis yang harus dilakukan Bu? Monggo.
5: Terima kasih. Dan Pak Wali Kota, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf saya off cam karena tadi jam 2 baru masuk Jogja.
7: Inje, nggak apa-apa ya. Ibu.
5: Ya, Inje.
7: Matur nuwun sudah menyempatkan waktu ini.
5: Inje, jadi terkait dengan single identity number, SIN dalam hal ini adalah NIK. Benar apa yang disampaikan Pak Wali tadi. Nah, kalau terkait dengan NIK. Kebetulan warga masyarakat menghadapi kendala ketika melakukan pelayanan publik gitu ya.
7: Oke.
5: Nah, kebetulan itu bisa dikarenakan masyarakat tersebut rekam KTP dua kali di tempat yang berbeda. Itu bisa. Sehingga,
7: rekam dua kali Bu, mohon maaf ini maksudnya gimana rekam dua kali ini Bu?
5: Jadi rekam di dua kali di tempat yang berbeda. Misal dia sudah punya, sebenarnya dia sudah punya NIK tetapi belum melakukan perekaman KTP elektronik. Jadi perekaman KTP elektronik itu kan dimulai di tahun 2012 ya. Nah itu. Nah ada beberapa banyak sekali itu ada warga masyarakat yang dia sudah punya NIK, NIK lama ya kan. Tetapi pada saat kebijakan pemerintah untuk melakukan perekaman itu ada yang belum melakukan perekaman. Nah sedangkan NIK yang itu sudah lama tidak melakukan perekaman KTPL, biasanya NIK ini dipakai oleh orang yang melakukan perekaman KTP elektronik. Ini pusat ya. Ini adalah kewenangan pusat kan seperti itu ya. Di Dukcapil daerah dalam hal ini Kota Jogja, tapi ini pusat. Lalu yang kedua, ada penduduk yang dia melakukan perekaman KTPL itu dua. Ada penduduk Sleman dan penduduk kota. Dia memang punya KTP itu dua.
7: Oke. Okay.
5: Nah, ini bisa juga terkendala, menjadi kendala ketika yang bersangkutan melakukan pelayanan publik. Nah, yang ketiga, si pelayan publik ini, jadi instansi pelayanan publik ini, dia tidak punya alat mendeteksi, atau istilahnya kalau dulu card reader ya. Nah, itu ada yang tidak punya card reader, sehingga tidak bisa membaca nik ini. Nah, akhirnya fotokopi KTP dan sebagainya.
7: Namanya bukan EKTP kalau gitu, Bu ya?
5: Iya, namanya bukan EKTP ini.
7: Harus fotokopi dulu nih.
5: Ya. Nah, itu. Nah, sehingga kita itu khususnya di Disduk Capil dengan menghadapi permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti itu, Thomas.
7: Okay.
5: Itu kita satu. Ketika masyarakat ada kendala dalam nik-nya ada masalah, biasanya ketika dibuka, nik-nya tidak terdetek dan sebagainya, itu harusnya si pelayan publik, instansi pelayanan publik ini kan kalau sudah kerjasama dengan Ditjen Dukcapil, otomatis sudah bisa mengakses lewat data mereka. Kemungkinan instansi pelayanan publik ini belum melakukan MOU dengan Ditjen Dukcapil, misal sebuah bank. Misalnya Mas Bang, yang banyak terjadi kan di bank ya. Nah itu, seorang warga datang bahwa nik-nya itu ada masalah, terkendala. Nah, kendalanya ini beberapa masalah, ternyata bank tersebut tidak punya card reader. Itu yang pertama, tidak bisa membaca nik. Lalu yang kedua, ternyata bank ini belum melakukan MOU dengan Ditjen Dukcapil, sehingga data warga ini ya tidak bisa dibuka. Diskominfosan aja, dia kalau tidak kerjasama dengan Ditjen Dukcapil MOU itu nggak mungkin GSS akan berjalan karena akan tidak diberikan saluran data tersebut. Nah ini, nah solusinya itu tadi instansi pelayanan publik bisa koordinasi langsung dengan kami. Jadi jangan warganya yang disuruh tiktokan pingpongan kesana kemari.
7: Nah kalau didapati ada yang kayak gitu gimana Bu Septi?
5: Kalau ada yang seperti itu, nah ini jadi harusnya ketika sudah kerjasama dengan Ditjen Dukcapil, tinggal telepon aja dengan Disduk Capil. Saya kadang kasihan dengan warga masyarakat yang dia harus datang ke Disduk Capil hanya terkait nik-nya tidak bisa dibuka atau nik-nya itu kok nama orang lain. Sebenarnya di JSS itu sudah tersedia Jogja Solid. Tidak Bu perlu datang ke Disduk
3: Capil. Halo Bu Septi.
7: Bu Septi. Bagaimana Pak Wali?
3: Tolong kalimat-kalimat yang singkat, sangat singkatan-singkatan itu kan publik belum tentu tahu. JSS itu apa? Jogbosan itu apa? Kan Bu Septi ini kan bicara seolah-olah semua masyarakat itu adalah pegawai apa Dukcapil.
7: Pendengarnya cerdas ini, Pak.
3: Belajar dan Pak Jordan bagaimana komunikasi
7: yang baik. Pendengar kita cerdas-cerdas kok ini, Pak.
5: Iya, mohon maaf, JSS itu Jogja Smart Service ya. Ini namanya Kota Yogyakarta. Nah, itu. Jadi di Jogja Smart Service itu sebenarnya sudah ada menu untuk melakukan rekonsiliasi terkait dengan apabila masyarakat menghadapi kesulitan dalam membuka nik, yaitu namanya Jogja Solid. Itu inovasinya Dukcapil.
7: Baik.
5: Ya, tapi kalau enggak dibantu oleh misal bank, misal BPN, yaitu mohon untuk dibantu sepanjang sudah kerjasama.
7: Baik, Bu Septi. Ini juga yang mungkin sering terjadi di masyarakat adalah kan data kependudukan itu dapat berubah ya, Bu, karena mungkin pindah alamat, perubahan status perkawinan, kelahiran, kematian atau perubahan susunan keluarga gitu. Nah, bagaimana Disduk Capil ini bisa memastikan perubahan tersebut itu dapat diperbarui dengan mudah dan juga kemudian digunakan juga secara tepat, Bu, oleh instansi yang membutuhkan?
5: Ya, jadi untuk perubahan data, pelayanan kita kan tidak hanya face to face ya, Mas. Jadi pelayanan Disduk Capil itu bisa melalui online. Online itu lewat Jogja Smart Service tadi. Lalu yang kedua, kita masih ada WhatsApp. Namun nantinya WhatsApp akan hilang juga karena ini apa tingkat resikonya tinggi ya kalau WhatsApp.
7: Iya, takut bocor, Bu.
5: Iya, iya itu. Nah, lalu bisa face to face juga. Nah, ketika masyarakat mengupdate mengupdate data di dalam apa kartu keluarga, dokumen kependudukan ya. Nah, otomatis nantinya data yang kita terima perubahan ini kan kita setorkan ke Ditjen Dukcapil. Apa itu server besarnya, database induk data kependudukan itu ada di Ditjen Dukcapil.
7: Okay, nah, okay.
5: Sehingga dari sana dikirim melalui email pemohon.
7: Okay.
5: Yang mengirimkan email kepada pemohon bukan di Dukcapil tetapi di Ditjen Dukcapil gitu ya.
7: Oke, okay, baik.
5: Kita kan hanya sebagai jalan untuk pelayanan saja kan gitu ya.
7: Yang penting masyarakat aktif melapor ya, Bu ya.
5: Oh iya, harus aktif melapor dan beberapa pintu layanan itu banyak sehingga kalau memang masyarakat ini tidak bisa datang sendiri dan tidak mempunyai, mohon maaf ya, yang sudah sepuh-sepuh itu mungkin tidak fasih dengan online, dengan Jogja Smart Service. Layanan juga ada di IKD Mas, di Identitas Kependudukan Digital, di apa, di gawai handphone,
7: di handphone
5: ada
7: ya.
5: Layanan juga kalau yang sudah aktivasi IKD. Nah, itu bisa melalui IKD juga kan, seperti itu.
7: Baik.
5: Nah, kalau warga masyarakat yang tidak bisa melakukan pelayanan sendiri terhadap ini tadi melalui beberapa saluran layanan ini tadi, bisa menghubungi kelurahan, kementerian, kader bisa.
7: Baik.
5: Nah, tentunya Pak RT juga bisa kan, seperti itu.
7: Baik,
5: sehingga otomatis ya dengan perubahan data itu langsung itu nanti akan merubah data dari pemohon tersebut.
7: Baik, terima kasih Bu Septi. Ya. Artinya warga memang perlu mendapatkan dua kepastian di sini Bu, karena data kependudukannya benar dan ada jalur penyelesaiannya yang jelas gitu ya. Kalau data tersebut nggak terbaca di tempat lain. Baik, terima kasih Bu Septi. Selanjutnya kita masuk ke peran teknologi dan integrasi sistem serta keamanan data. Kalau gitu langsung saja ke Pak Ignatius Trihastono ini. Pak Ignatius. Ya, ini okay, kita langsung fokus ke teknologinya nih Pak, keamanan informasi dan juga pengaduannya. Ketika masyarakat mendengar istilah integrasi data ini kan nggak bisa membayangkan semuanya gimana gitu supaya bisa saling terhubung ya Pak ya. Namun secara teknis, integrasi ini kan yang saya pahami adalah tidak sekedar membuat aplikasi untuk saling berkomunikasi begitu ya. Karena ada persoalan kualitas data, pembatasan akses juga di sana. Bagaimana keamanan informasi dan penanganan ketika sistem mengalami gangguan ini Pak? Nah Pak Trihastono atau Pak Ignatius, ini kira-kira sejauh mana Pak integrasi data yang mendukung pelayanan publik di Kota Jogja ini sudah berjalan dan apa saja yang

0: Kaitannya dengan NIK,
1: Iya.
0: data atau identitas tunggal yang akan disepakati sebagai identitas warga negara Indonesia, tadi disampaikan kemudian, atribut atau informasi datanya itu boleh dinamis, bertambah, berubah, statusnya
1: Oke.
0: berubah, kemudian juga perpindahan, dan lain sebagainya. Semakin lama, data yang ada di NIK itu akan semakin banyak. Dan kemudian, aspek keamanan informasi itu harus ada keterjaminan bahwa sistem tersebut aman,
1: Oke.
0: data digunakan dan dikelola secara aman. Dan keamanan ini tidak boleh klaim.
1: Oke.
0: Keamanan itu tidak boleh pernyataan sepihak yang mengelola saja,
1: Iya.
0: tetapi harus ada standarisasi yang terpenuhi. Maka kemudian pemerintah Kota Yogyakarta dan juga pemerintah daerah yang lain, termasuk dalam hal ini adalah Dirjen Dukcapil, menyepakati standar keamanan data tadi mengacu pada SNI 27.000.
1: Oh, oke. Okay. Acuannya itu, Pak, ya?
0: Ya, artinya kita tidak boleh hanya klaim saja.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nah, kemudian yang kedua, integrasi adalah upaya untuk menyederhanakan baik di dalam proses kerja ataupun masyarakat mengakses. Bayangkan masyarakat itu kemudian memiliki banyak sekali identitas untuk mengakses, misalnya perbankan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dengan identitas-identitas unik yang berbeda-beda. Maka yang akan terjadi adalah lupa. Single identity ini adalah untuk menyederhanakan dan kemudian publik menjadi lebih mudah mengingat. Bahwa mulai dari rekening, kemudian kesertaan dalam jaminan apapun, layanan dimanapun, itu adalah menggunakan identitas yang sama. Nah, integrasi adalah tidak sekedar pemanfaatan yang sama, tapi pelayanan tadi kemudian juga menjadi terintegrasi dan menyederhanakan. Tidak perlu mengupload syarat lagi, nama siapa, alamat mana, dan lain sebagainya. Tapi semuanya bisa saling menggunakan data. Overlay data penduduk terkait dengan layanan kesehatan. Kesehatan pada sub layanan stunting, lansia, balita dengan penyakit tertentu itu melekat pada identitas warga yang NIK-nya tidak akan berubah lagi. Mau berpindah kemana saja, dari Jogja ke Jawa Tengah, ke Jakarta, NIK-nya tetap, deposit datanya tetap, semakin lama semakin akan bertambah.
1: Tapi gini Pak Kelik, sekarang kan semakin banyak layanan yang menggunakan data kependudukan. Mohon maaf ya Pak, saya panggil Pak Kli ya Pak ya. Izin ya Pak. Ini gara-gara Pak Wali Kota ini saya jadi manggil Pak Kli ini jadi. Izin dulu pokoknya. Gini Pak Kli, semakin banyak sekarang layanan itu kan menggunakan data kependudukan kita Pak gitu ya. Semakin penting berarti perlindungan informasi pribadi. Ya. Kira-kira gini Pak, apa yang dilakukan untuk memastikan data kami warga begitu Pak hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan tidak digunakan di luar tujuan yang sah Pak?
0: Ya.
1: Seperti apa? Monggo Pak Kelik.
0: Ya. Yang pertama adalah regulasi. Orang mengatakan regulasi itu klasik, tapi regulasi itu yang menjadi acuan. Misalnya prinsip sekarang bahwa perlindungan data pribadi adalah tanggung jawab pengelola dan kemudian yang berposisi sebagai pemegang data. Dan di sana diatur kode etik pemanfaatannya. Datanya sama, berbasis data penduduk untuk kesehatan, maka Bu Septi tidak akan boleh tahu terkait dengan riwayat data kesehatan yang ada di dalam NIK tersebut. Orang saya sebagai orang Kominfo tidak boleh tahu, selain yang bersangkutan adalah pengunduh Jogja Smart Service, dia memiliki rekening di mana dengan jumlah berapa. Kode etik tersebut kemudian diatur melalui regulasi, maka ada kemudian undang-undang perbankan, undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang kesehatan, undang-undang rumah sakit dan lain sebagainya. Yang mana pasti tidak akan terlupakan, data-data yang ada di sana adalah data-data yang sifatnya privat. Data yang boleh dikeluarkan untuk pertimbangan-pertimbangan tertentu atau kemudian evaluasi, data-data yang sifatnya agregat atau data angka. Data angka dari tahun ke tahun kemudian bisa diikuti trennya seperti apa, ada kecenderungan naik atau tidak. Tetapi data yang sampai ke BNBA,

0: data yang
1: Name
0: penting,
1: by address.
0: nama, alamat tinggal di mana, itu adalah data-data yang bersifat data-data pribadi yang hanya pihak-pihak berkompeten yang boleh menggunakan. Di luar itu, maka yang bersangkutan sebagai pengelola data adalah melakukan tindakan pelanggaran atas prinsip-prinsip tata
2: Oke,
0: kelola.
2: baik. Pak Klik, gini, kalau misalnya terjadi dugaan kebocoran, Pak ya, atau penyalahgunaan data yang tidak semestinya gitu, kira-kira warga ini harus melapornya kemana, Pak? Dan bagaimana pemerintah menangani laporan tersebut, Pak Geli?
0: Ya, yang pertama yang menjadi dasar adalah bentuk kebocorannya seperti apa.
2: Contohnya
0: Karena
2: apa saja, Pak?
0: Dari kebocoran data tadi kita akan bisa melihat, oh ini itu sumber datanya itu ada di mana, kan begitu?
2: Oke.
0: Karena masing-masing dengan basis NIK yang sama itu data tersimpan di masing-masing suplayan atau sektor itu pasti berbeda-beda. Yang kedua kemudian, mengajukan keberatan kepada pihak yang mengelola data tersebut.
2: Oke.
0: Apabila kemudian dari pengelola data atau yang menguasai data tersebut tidak memberikan tanggapan yang cukup, maka yang bersangkutan apabila kemudian merasa dirugikan atau menimbulkan kerugian-kerugian, bisa melakukan gugatan-gugatan hukum. Aturan-aturan tersebut kemudian yang mendorong masing-masing badan publik itu untuk mengelola data itu secara hati-hati dan kemudian sangat prudent, tidak boleh ada kesalahan-kesalahan.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Kli untuk penjelasannya. Matur nuwun. Berarti memang kita harus sama-sama waspada ya dengan data kita itu jangan sampai digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini.
0: Oke, karena penting.
2: Silakan Pak Kli.
0: Keamanan data pribadi tidak boleh kemudian hanya diletakkan pada badan publik yang mengelola data, tapi dari diri kita sendiri.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Kli untuk penjelasannya di terakhir tadi ya. Dan kita sekarang masuk ke layanan yang menyangkut kebutuhan paling dasar dulu. Ini sudah ada Dokter Lana. Saya sapa dulu ini Dokter Lana. Masih semangat ya dokter?
3: Siap, Mas.
2: Oke, kesehatan adalah kebutuhan paling dasar seorang manusia begitu ya. Atau manusia membutuhkan yang namanya akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, Bulana, bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, persoalan administrasi ini bisa menjadi sumber kecemasan tersendiri, Bu. Gitu ya. Harus ngurus dulu, ini butuh ditolong nih. Harus ngurus dulu nih, wah ini gimana ini. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nah, sebagai contoh begini Bu, misal ada warga yang datang ke fasilitas kesehatan, dia membawa KTP nih Bu ya, tapi ketika datanya diperiksa, delalahnya, waduh kok saya pakai bahasa Jawa ya, tiba-tiba gitu ya, informasi dalam sistem itu nggak sesuai atau status kepesertaannya tidak aktif lah, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Bu Lana kalau seorang warga yang memiliki NIK yang padahal dia valid ini Bu, tetapi status kepesertaan jaminan kesehatan malah nggak aktif gitu ya. Apa yang harus dilakukan supaya orang tersebut mengetahui pilihan pelayanan yang tersedia Bu? Monggo.
3: Ya, ya baik, terima kasih Mas Jordan. Mohon izin Bapak Wali Kota, Bu Septi dan Pak Keli. Jadi pertama-tama mungkin sebelum menjawab pertanyaan Mas Jordan, kami sampaikan terlebih dahulu nih Mas Jordan ya.
2: Monggo Ibu.
3: Pelayanan kesehatan itu sudah menggunakan sistem jaminan kesehatan nasional atau kita sering menyebut dengan BPJS ya, itu sejak tahun 2014 ya, artinya sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih kurang sekitar 12 tahun. Nah, artinya juga dalam kurun waktu 12 tahun itu masyarakat sudah banyak yang kemudian masuk dalam program penjaminan tersebut ya. Bisa jadi itu adalah sebagai PPU, kelompok pekerja penerima upah. Itu di awal sudah langsung terintegrasikan. Kemudian yang kedua adalah peserta yang non PPU, jadi bukan yang pekerja penerima upah. Nah, itu secara bertahap dari data-data yang memang selalu kami sandingkan bersama dengan Bu Septi maupun dengan Dinas Sosial, itu ada data-data yang memang warga yang masuk dalam kelompok penerima bantuan IUR. Itu terbagi dalam penerima bantuan IUR PBI JK yang dibiayai oleh pusat maupun PBI yang dibayari oleh APBD. Dan saat ini kepesertaan untuk JKN bagi warga Kota Yogyakarta sudah mencapai 99%. Artinya 99% itu warga sudah tercover oleh jaminan kesehatan.
2: Oke.
3: Adapun kemarin sempat terjadi sedikit huru-hara ya Mas Jordan,
2: ya,
3: ya,
2: betul.
3: Yang beberapa saat lalu sempat
2: betul.
3: Kita wali kota menyapa juga nih, Mas Jordan ya, sekitar
2: betul.
3: Bulan lalu itu terkait dengan pemadanan data desil dan lain-lain, sehingga kemudian di awal tahun kemarin ada sedikit keramaian yang menyebabkan sekian peserta PBI JK atau PBI APBD itu kemudian terhapus dari sistem JKN. Nah, sebetulnya Kota Yogyakarta sudah mempunyai program PBI APBD dengan yang kita sebut dengan apa? PDPD ya, PDPD. Yeah. Jadi program peserta yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, di mana kemudian secara bertahap dengan tidak terlalu melihat apakah itu desil dan lain-lain, karena prinsip di Kota Jogja adalah siapapun yang beridentitas
2: Kota
3: Yogyakarta dan siap untuk menjadi peserta kelas 3, maka itu bisa didaftarkan menjadi peserta program PDPD. Nah, sampai di sini proses itu masih terus berjalan. Nah, mungkin kemudian menyambung ke pertanyaan Mas Jordan tadi. Jika kemudian sampai dengan saat ini masih ada peserta atau warga Kota Yogyakarta dengan membawa NIK, kemudian mengakses layanan di puskesmas misalnya, dan setelah dimasukkan NIK ternyata status kepesertaan JKN-nya itu nonaktif. Ya. Nonaktif itu bisa jadi belum menjadi peserta atau memang nonaktif karena proses tadi. Nah, itu sebetulnya
2: Dokter Lana, mohon maaf ini terputus-putus Ibu, untuk suaranya, koneksi internetnya sepertinya agak terganggu ini. Boleh dimatikan saja videonya, Dokter? Dokter Lana,
3: langsung
2: boleh?
3: Langsung cek dengan KTP dan KL di pusat.
2: Oke, Dokter Lana, dimatikan saja videonya. Boleh, silakan. Monggo, Dokter Lana.
3: Ya, siap. Sudah terdengar?
2: Oke, sudah lebih baik. Lebih
3: sudah
2: baik.
3: Terdengar, Mas Yoda?
2: Ya, sudah ya. Ibu, silakan.
3: Ya, jadi apabila ada kasus yang seperti Mas Yoda dan ada kemudian warga Kota Jogja yang datang ke layanan ternyata statusnya tidak aktif, maka kemudian akan dilakukan pengecekan. Ya, jika ternyata yang bersangkutan itu memang memenuhi kriteria sebagai warga Kota Jogja, kemudian juga dia termasuk dalam segmen peserta bukan penerima upah, ya, bukan pekerja penerima upah. Nah, itu maka kemudian secara langsung bisa diaktifkan. Tentunya seperti juga yang pernah kami sampaikan beberapa saat yang lalu, dokumen pendukung ya, seperti KTP, kemudian kartu keluarga itu harus selalu dibawa. Maka pada saat itu kami pernah menyampaikan kepada warga masyarakat agar selalu menyimpan
2: scan-scanan file,
3: ya KTP, KK di dalam HP atau jika program Bu Septi ya, IKD, IKD itu sudah bisa diinstal di HP-nya, maka itu akan memudahkan.
2: Jika
3: memenuhi persyaratan, maka akan bisa langsung diaktivasi.
2: Dokter Lana, mohon maaf ya, Dokter Lana, ini selanjutnya lagi mungkin ketidaktahuan warga begitu ya. Apakah NIK itu otomatis menjamin warga mendapat layanan kesehatan, Bu?
3: Kalau untuk Kota Yogyakarta, kemarin Bu Septi, saya menyimak apa yang disampaikan Bu Septi, paparan ya, bahwa sudah sangat banyak yang warga Kota Yogyakarta yang sudah memiliki KTP elektronik. Artinya untuk warga Jogja itu relatif aman, Mas Jordan. Tetapi karena kita juga ada layanan CKG ya, sekarang yang sedang gencar dilaksanakan, baik itu CKG yang di Fasiankes maupun CKG yang di komunitas. Seperti misalkan yang kemarin itu ada CKG dalam rangka HUT Pemkot ya. Jadi layanan publik, kami membuka layanan CKG, nah itu tempatnya di titik nol. Itu kan yang mengakses layanan tidak hanya dari warga Kota Jogja. Tetapi juga banyak warga dari luar daerah ya, yang sedang beraktivitas di sekitar area tersebut. Kemudian juga mencoba ikut mendaftar. Itu kadang-kadang memang kami menemukan data-data NIK khususnya yang luar luar DIY itu yang kemudian tidak kami temukan dalam database di CKG. Nah, untuk yang seperti itu kami tentunya tidak bisa berbuat banyak ya, karena memang itu ada warga luar kota. Tapi sejauh ini kalau untuk yang warga kota Jogja relatif aman. Jadi saat kami melakukan pemanggilan ya, pemanggilan data yang bersangkutan dengan mengentri NIK, maka kemudian sudah bisa keluar.
2: Oke, mohon maaf terputus-putus ini Bu Lana suaranya. Koneksi internetnya sepertinya ada gangguan ini. Baik, tapi saya menangkap berarti NIK khususnya di kota Jogja itu bisa dikatakan otomatis menjamin warganya mendapatkan layanan kesehatan karena sistemnya selalu diperbaiki oleh pemerintah, begitu ya. Terima kasih Dr. Lana untuk penjelasannya. Kita jeda dulu sejenak, pertanyaannya sudah banyak yang dikirimkan lewat WA. Bersabar juga untuk yang mau telepon, kita jeda dulu kurang lebih 1 menitan begitu ya. Bapak Ibu dan juga Sutrisno Budoyo, kita jeda dulu setelah commercial break berikut ini. Saya akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Wali Kota Menyapa.
1: Loh, kok mau dolanan HP wae toh?
4: Dolanan HP piye toh, Bu?
1: Kene, delok kene.
4: Iki lho, ana WI, nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
1: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
4: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus, iki lho Bu, iki lho, iki lho. Jadi kau menghubungi si call center.
1: Call center.
4: Aku wedi Bu.
1: Alah, ngocet tuh harap entuk duit gampang kok minggring-minggring. Wis kene nanti klik, diklik lho.
5: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.
6: Cek cek.
7: Indain swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Matur nuwun, terima kasih Sutrisno Butoyo. Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di program Wali Kota Menyapa. Kita lanjutkan untuk membaca pertanyaan di waktu yang cukup singkat ini. Bapak Ibu narasumber, kami mohon nanti untuk bisa menjawab dengan secara garis besar begitu ya, karena mengingat durasi dan pertanyaan yang cukup banyak lewat WA. Sembari saya buka telepon juga, silakan Anda bisa menghubungi kami di 0274552219. Pertanyaan yang pertama sudah masuk lewat WA di 0895-0144-1066. Ada apresiasi dari warga Umbul Harjo, dari Bapak Purwono Tahunan, warga Yogyakarta Umbul Harjo. Sekedar masukan, layanan kesehatan sekarang sudah bagus, begitu. Fasilitas juga sudah banyak kemajuan. Mohon rekam medis terpadu, hingga saat ini masing-masing RS, puskesmas, masih sendiri-sendiri, agak membingungkan. Padahal objeknya satu dan NIK-nya sudah dipakai di banyak layanan. Mungkin ada yang mau menanggapi dulu dari Bu Lana atau Pak Wali? Silakan. Oke, aman berarti ya. Oke, kalau gitu saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Monica, begitu ya. Selamat siang narasumber, saya ingin bertanya bagaimana kalau identitas warga WNI yang KTP-nya di Indonesia tetapi sedang ada di luar negeri? Apakah ada layanan khusus atau bagaimana jika ingin merubah data kependudukan? Kalau pindah rumah antar kabupaten dan pindah domisili rumah dan merubah di KTP, nomor KTP-nya apakah sama atau berbeda? Mungkin ini ke Ibu Septi ya yang bisa lebih menjawabnya. Silakan Bu Septi, boleh.
8: Ya, terima kasih Mas Yurjan.
2: Inje.
8: Terkait dengan pindah datang penduduk, itu tidak menyebabkan perubahan dalam NIK. Jadi NIK itu bersifat seumur hidup dan tidak bisa berubah. Walaupun domisili bisa berubah, status kependudukan bisa berubah, tetapi NIK itu tidak bisa berubah dan tidak bisa diwariskan. NIK itu. Jadi sudah ketika yang punya NIK nggak ada, ya udah NIK itu sudah
2: hilang Bu ya.
8: Aktif lagi hilang, ya.
2: Tidak aktif lagi.
8: Iya, iya itu seperti itu.
2: Saya baru tahu juga ini ya. Langsung hilang enggak ada lagi datanya Bu ya.
8: Iya, NIK-nya sudah hilang dan itu kebijakan dari Ditjen Dukcapil ya.
2: Oh,
8: karena ketika akte kematian sudah terbit, NIK itu sudah di apa ya istilahnya dinonaktifkan. Iya, NIK tersebut karena apa? Dalam rangka menjaga agar ini data, tidak bermasalah, NIK ini disalahgunakan dan sebagainya. Nah itu. Selanjutnya terkait dengan apa pindah datang. Kalau itu di dalam masih dalam satu kota, antar kecamatan ya berarti ya, antar kementerian atau kecamatan di dalam satu kota, itu tidak perlu menggunakan surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Jadi nanti dari Disdukcapil langsung saja penduduk datang ke Disdukcapil atau lewat identitas kependudukan digital menu pindah datang atau lewat apa WhatsApp yang sudah kami sediakan untuk memproses pindah datang. Mau kemana?
2: Baik.
8: Dari kementerian atau kecamatan mana mau kemana? Baik. Nah nanti kami proses apa surat keterangan pindahnya. Namun SKP WNI ini tidak kami berikan kepada yang bersangkutan. Berbeda kalau pindah antar kabupaten atau kota.
2: Baik.
8: Nah itu SKP WNI atau surat keterangan pindah warga negara Indonesia akan kami sampaikan kepada pemohon tersebut.
2: Baik.
8: Itu Mas Yurdan.
2: Baik, terima kasih.
8: Jadi nanti berproses sendiri.
2: Iya, terima kasih Bu Septi. Saya lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya masih di WA ya, 0895-0144-1066. Ada Bapak Hendra, warga Kecamatan Tegal Rejo. Pertanyaannya untuk Pak Wali Kota. Pak, program identitas tunggal ini tentu tujuannya baik supaya data warga lebih tertata. Tapi kami sebagai warga ingin tahu apa manfaat yang benar-benar bisa kami rasakan. Jangan sampai sistemnya terlihat canggih, tetapi kalau warga mengalami masalah, tetap bingung harus mengadu kemana. Monggo Pak Hasto, bisa ditanggapi Pak.
6: Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa sistem ini harus bisa dirasakan. Salah satu yang bisa dirasakan adalah ketika otomatis ketika menunjukkan NIK-nya, maka tadi untuk BPJS itu misalnya itu otomatis misalnya begitu. Nah, ini kan salah satu manfaat identitas tunggal, artinya tidak perlu lagi ada identitas khusus untuk yang ke BPJS tutup, tetap pintu masuknya adalah NIK.
2: Oke.
6: Saya berharap tidak hanya di situ, ketika Bapak juga mengurus misalkan masalah pajak PBB misalnya begitu, ya Bapak dengan NIK sudah langsung diklik di kantor pajak di kota ini, di apa di bagian pajak kota ini sudah otomatis tahu luas tanahnya berapa, itu sudah bisa sekarang ini. Nah, ini otomatis tidak memudahkan itu.
2: Okay.
6: Saya kira gitu nggih. Contoh lain saya kira banyak.
2: Terima kasih Pak Wali untuk jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ini untuk Ibu Lana, Dokter Lana. Ada pertanyaan bagus ini Bu, dari Ibu Rina, warga Kecamatan Gondokusuman ini. Bu, saya mau bertanya, misalnya ada warga yang sedang sakit dan datang ke puskesmas, tetapi datanya tidak terbaca atau tidak cocok dengan NIK-nya. Dalam kondisi seperti itu, apakah warga tetap bisa diperiksa? Kami khawatir orang yang sedang membutuhkan pertolongan malah dipusingkan dengan urusan administrasi. Monggo Bu Lana. Bu Lana? Silakan Bu.
3: Ya, terima kasih Mas Jordan. Jadi kita lihat dulu ya terkait dengan identitas yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan memang membawa data KTP ya, KTP yang sudah elektronik, kemudian ternyata tidak bisa tercatat, tentunya seperti yang tadi kami sampaikan saat kami menjumpai dalam CKG manual itu warga luar daerah yang tidak kami temukan, pelayanan tetap kami layani, tetapi kemudian pencatatan itu masih manual. Nah, untuk selanjutnya pasti akan kami komunikasikan dengan pihak-pihak terkait begitu. Kalau misalkan warga Jogja, akan dikoordinasikan dengan Dinas Dukcapil. Jika kemudian warga luar Jogja, tentunya itu di luar kemampuan kami ya. Kami akan menyarankan kepada keluarga yang bersangkutan untuk bisa mengurus ke Dukcapil di daerahnya yang bersangkutan begitu Mas. Tapi untuk layanan untuk saat itu ya, apalagi yang bersangkutan dalam kondisi yang emergensi misalkan, tetap kami berikan pertolongan. Gitu Mas.
2: Oke. Satu lagi Bu, masih ada pertanyaan untuk panjenengan. Ini dari Bapak Agus ya, tidak menyebutkan lokasinya di mana. Pertanyaannya begini Bu, sekarang data kependudukan dan data kesehatan kan katanya terus diselaraskan. Kalau ternyata data di KTP sudah benar tetapi di puskesmas masih berbeda, warga itu harus melapor ke Dinas Kesehatan atau Dukcapil. Kami berharap jangan sampai warga itu disuruh bolak-balik karena setiap instansi merasa bukan kewenangannya. Monggo Bu Lana.
9: Kami Wulansari gandeng Cik Wulan.
3: Ya, tentunya harus kita cek dahulu ya Mas ya. Itu perbedaannya atau ketidakcocokannya dalam hal apa ya. Karena kami kan seperti yang tadi disampaikan di awal, kami itu user begitu ya. Jadi untuk kasus seperti itu, persoalan seperti itu, tentunya kami akan koordinasi dengan Dukcapil ya, dan mungkin juga menyarankan yang bersangkutan secara langsung untuk mendatangi Dukcapil ya. Jadi karena kami ini adalah user, maka terkait dengan data, kewenangan dan lain-lainnya ada di Bu tempatnya Bu Septi. Begitu nggih Bu Septi?
2: Ya.
1: Yes,
2: ya, Matur nuwun. Terima kasih sudah bertanya. Tidak terasa sudah hampir jam 4 sore begitu ya. Waduh, luar biasa ini pertanyaannya dan narasumbernya juga luar biasa. Saya sampai agak kewalahan gitu ya. Matur nuwun, penjelasannya luar biasa ini.
10: Anu sedikit menambah Mas Jordan ya, singkat aja.
2: Oke, ini sebagai closing statement juga Pak Wali Kota boleh ini?
10: Iya boleh, boleh.
2: Tapi boleh disampaikan dulu Pak, monggo.
10: Dari apa? Pertanyaan-pertanyaan warga itu kan menunjukkan bahwa masih ada ketika sudah membawa KTP ada NIK-nya, kemudian dilakukan pengecekan di puskesmas ketika mau berobat misalnya begitu, ternyata data tidak cocok, sehingga akhirnya orang itu seolah-olah tidak diakui sebagai bagian yang ditanggung oleh BPJS di kota itu, di kota ini gitu ya. Oleh karena itu sebetulnya itu yang perlu dijawab oleh teman-teman. Bagi saya sih sebetulnya kalau orang itu diyakini bahwa dia itu adalah KTP-nya KTP Kota Jakarta, ya tadi Kota Jakarta itu orang itu kalau tidak masuk di dalam BPJS kita mengcover dengan namanya PDPD itu yang ditanggung oleh daerah. Gitu. Kecuali kalau ternyata ini memang KTP-nya bukan orang kota gitu loh. Jadi kan mestinya seperti itu. Jangan sampai nanti sudah di pusmas terus suruh ke Dinas Dukcapil dulu kan repot. Sudah pusing ya.
2: Langsung sembuh Pak orangnya. Enggak jadi berobat.
10: itu yang penting itu kan. Saya melihat baik pertanyaan Mas Rudan maupun pertanyaan masyarakat kan itu ya. Terima kasih Mas Rudan.
2: Saya cuma menjembatani acara nih sebagai penyambung lidah rakyat gitu ya. Lewat wali kota menyapa Pak Wali. Sebagai closing statement Pak. Ini kalau di YouTube bisa dipotong nih Pak, jadi viral ini nanti kok statementnya Panjenengan ini. Kira-kira apa komitmen yang ingin Pak Wali Kota sampaikan kepada masyarakat di kesempatan kali ini, khususnya Kota Yogyakarta, agar penggunaan NIK-nya ini sebagai identitas tunggal benar-benar membuat pelayanan lebih mudah Pak. Data pribadi juga terlindungi dan tidak ada warga yang tertinggal hanya karena mengalami masalah administrasi, birokrasi, atau kesulitan menggunakan teknologi. Monggo Pak Wali.
10: Ya, kalau dengan bahasa yang teknokratis yang mungkin tidak mesti mudah dipahami, itu memang kita ingin antar dinas, apa instansi itu bisa interoperability. Ya. Dalam arti bisa menggunakan data ini antar mereka. Sehingga semua dinas-dinas yang membuka outlet layanan itu nggak perlu sudah otomatis dia bisa mengakses antar dinas itu ke depan gitu. Nah ya kita mulai dari yang kecil, mulai dari sederhana, tapi harus dimulai sekarang melalui pelayanan-pelayanan dasar seperti yang disampaikan oleh Mas Rudan tadi, misalkan pendidikan, kesehatan, kemudian layanan sosial seperti sekarang yang ramai kan sekarang ini desil gitu ya, yang kemudian dinas sosial itu sampai tiap hari harus betul-betul melayani secara khusus, sampai saya bilang ini dinas sosial itu jadi dinas desil sekarang. Jadi itu saya kira itu komitmen kami yang akan kita lakukan. Mohon doanya, mohon dukungannya. Terima kasih Mas Yudan.
2: Terima kasih Pak Wali Kota, terima kasih Pak Keli, terima kasih Bu Septi, terima kasih Dr. Lana sudah hadir di kesempatan Wali Kota menyapa ini, dan terima kasih kepada seluruh pendengar di Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan KAI Radio yang telah mengikuti Wali Kota menyapa sore hari ini. Saya Joran Talaksoro pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Mari kita menjadi masyarakat yang tertib administrasi, bijak menjaga data pribadi, dan aktif menyampaikan aspirasi dalam pelayanan publik yang semakin baik. Sampai jumpa di Wali Kota menyapa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jurya.
2: Sami-sami. Matur nuwun Bapak Ibu.
3: Bu Septi, Pak Kuli. Terima kasih.
5: Telah Anda ikuti program Wali Kota menyapa.
11: Persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarno Budoyo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta menggelar agenda Healing Ormas untuk memperkuat peran organisasi kemasyarakatan dalam penanggulangan bencana. Langkah ini diambil mengingat tingginya kerentanan wilayah Yogyakarta terhadap ancaman angin puting beliung, erupsi, banjir, hingga kebakaran. Melalui pelatihan ini, jajaran Ormas dibekali pengetahuan teknis, kesiapan psikologis, serta kontrol emosi agar siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merespon situasi darurat di tingkat akar rumput. Beralih ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami inflasi bulanan sebesar 0,26% pada September 2026 yang dipicu oleh kenaikan harga beras dan cabai rawit akibat dampak musim kemarau. Meski demikian, laju inflasi sempat tertahan oleh deflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya akibat penurunan harga emas perhiasan serta penurunan tarif angkutan udara seusai masa liburan. Demikian. Saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko panjenengan suko kulo suko sedoyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, ngeluluri Budo Jawi, suara budaya Jogja. Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayok Jakarta. Yuk gabung seterusnya Budoyo di sore hari ini sampai nanti jam 5 sore. Suko sami suko, pilih dua lagu pilihan, yang mana yang menjadi pilihan panjenengan nanti bakal saya putarkan. Yang paling banyak pokoknya langsung tak pilih untuk diputarkan sore hari ini. Sembari menemani aktivitas Anda sore hari ini, ngapain aja pokoknya dinikmatin ya seterusnya Budoyo. Lagunya yang pertama seperti backsoundnya Gambang Suling. Atau yang kedua Mendem Kangen. Pilih yang mana, Gambang Suling apa Mendem Kangen? Yuk WA 0895 0144 1066. Yang mau telpon tak buka telponnya 0274 55 22 19. Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
1: Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Inje, siapa di sana?
1: Ini ada dari Sumanu, mau bertanya Bapak
0: Walikota. Ah, mohon maaf, sudah pulang Bapaknya?
1: Oh, pulang kemana?
0: Iya, pulang ke rumahnya lah, masa pulang kemana? Masa pulangnya ke Sumanu?
1: Saya sudah oleh-oleh
0: Pak
1: Bapak pulang lagi.
0: Ya udah, gak apa-apa, buat penyiarnya boleh loh.
1: Oh ya, Pak, anu ya, Pak Pancet.
0: Kelambi murah, kelambi murah.
1: Oh, ganti saya ke lah, kelambi.
0: Oh gitu, rak lambenan.
1: Ganti lagi.
0: Waduh.
1: Ya kelambenan, kok Pak boleh mau.
0: Lah iya, kan ya mbok menawa kebayanan ya boleh gitu loh.
1: Oh, saatnya hari kerja di gunung gitu, kita pakai lurik.
0: Iya, ini ono istilah mangan ora at mangan ora teles, adus ora kolu iki.
1: Piye kowe mbok
0: ora jamang mangan ora teles, adus ora kolu.
1: Madang ora waret, adus ora teles.
0: Ya, lagunya yang mana, Bu?
1: Gambang Suling.
0: Oh. Siap.
1: Tak kirim. Kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Nembe midhangetaken suka sami suka kanthi lelenggahan ingkang prayogi. Mboten kapiji-piji sedaya kemawon.
0: Oke.
1: Matur nuwun. Sugeng tugas
0: Pak Ki. Inggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Sik to iku aku bingung ya, teleponnya ora muni ngapa ya iki ya? Ono tandane tapi enggak, suaranya enggak keluar, kenapa ya Pak Dirjo ya?
2: Ya diperiksake telinganya.
0: Oh enggak. Iki biasanya ki bunyi tililit, ini kok enggak ono suarane ya?
2: Lah makanya.
0: Nah, untung penyiare pinter.
2: Wong pendengar yo pinter tak
0: kompensake. Iya pokoknya mangan ora teles, adus ora kolu.
2: Ayo, dadan kudu bayar.
0: Lah, iya no, padake warunge dhewe. Senengane iki lho ning
2: andurane Pak Supoyo ya.
0: Nggih, monggo sari taman. Kleru ding. Paling bar iki.
2: Pokoke memang personel wae sing
0: ngene. Pokoke personel iki meng tetap ya. Ora tau ganti.
2: Ya men, ala sing apa ya.
0: Nggih, iki lagune yang mana?
2: Ya mak ning kidul iku, Mas.
0: Ora marah-marahi to.
2: Lho, aku wis prediksi.
0: Oh. BMKG apa prediksi?
2: Bolon kake, Mas.
0: Bolon kake. Lagunya mana ki?
2: Mendem Kangen.
0: Wah, apa saya dipendem ki?
2: Ayo kangen nih.
0: Wah kangen kok dipendem ya. Oh
2: mendem.
0: Oh iya.
2: Muncul ke lagu dewe kok lemosa beda.
0: Ya ngono kuwi nek ora seru ya nek ngono kuwi.
2: Lah ya kudune ya monitore cerdas ngono
0: kuwi. Nah iya gitu dong. Ayo salamnya buat siapa?
2: Sinten iki nembe mau?
0: Nembe mau Bu Yanu Ase.
2: Oh Bu Yanu Ase.
0: Nggih.
2: Jerakane batik.
0: Batik bolen.
2: Wingi batik.
0: Maksudnya ki batike gambar bolen ngono ki motife.
2: Iya, asik karet iki kae Mas Dadi. Sing bekas karet ki putih.
0: Sek pedes ki karete loro.
2: Iya, aku ra lungkusan.
0: Oh, lungkusan. Nggih, salamnya buat siapa lagi?
2: Bu Yayu wonten Jalan Parang Pintas ya, Mas. Bapak Haji Ngadiono, Bapak Pujo Subagio, Bapak Yono Marto Diarjo, Mbah Giman, Lajeng Kirukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Nani Bajuri, Mbak Titut, Mbak Pipit, Lajeng Bu Sriwi.
0: Oke.
2: Noten mawon nggih, Mas.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suko sami suko.
3: Sonten.
0: Wah, wis to mulai meneh.
3: Bang Cingki, Bang Cilacan to.
0: To?
3: Iya.
0: Senengane mulai iki lho, wis ayem-ayem lho iki.
3: Ya cocok kumat ngono kuwi kaya.
0: Wis adem ayem lho padahal.
3: Iya moke Pak Walikota moke.
0: Pripun?
3: Lali aku ngomong oke.
0: Arep ngomong apa wis lali to? Acan Gusti Allah ki adil kok. Arep njengkangke penyiare langsung didekir iso.
3: Gambang Suling. Gambang Suling wae.
0: Gambang Suling. Oke, siap Gambang Suling.
3: Oh, nek kuyan wae.
0: Terus
3: Yanti Pusujo.
0: Heeh.
3: Apa ne karo Mbak Anggun? Karo Mbak Yeni, karo Pak Yanto Candiabang, karo Yulegi. Karo orang kirimi kan tak kirimi Mbah Kumbo Karno, karo Mbah Yono. Mbah Giman kang wonten Kebumen, sugeng wonten. Karo Mbah Mus, Mbah Sipaimin, Mbah Mati,
0: Mbah
3: Yanto, Pak Sergio, Pak Sergio, Pak Sawio. Bajuri, Bu Sriwi, Rumi, Mbak Asyik Kuprang, Aruh Kang Gilas, Yusiru, Yayu dua-duanya.
0: Oke.
3: Roma Jengajono, Roma Tujo, Roma Yugono, Roma Narto Hendro, dan Kagem Sedoyo Kemawon.
0: Siap.
3: Bisa jam bagi-bagi di pendengar. Itu aja.
0: Siap.
3: Salam sehat bersama Perempat Merdeka.
0: Merdeka, matur nuwun. Nah, ini baru punya ini. Halo, sugeng sonten suko sami suko. Oh, oi, wah, elok tenan deh. Iki yang dikandani apa? Apa unen-unen itu bu? Ada unen-unen bagus bu? Mangan ora teles atau serang kolu? Mangan ora teles atau ora kolu? Iki sing diarani jaman edan. Ora edan, ora keduman. Bu kok suaranya kecil banget ya iki?
4: Masa.
0: Oke niki ngrungokke nganti kepiye. Padahal orangnya gede loh ini.
4: Ya kecewane nek ngono.
0: Lah iya. Lagunya yang mana Budi Bio? Oke.
4: Brambang Suling.
0: Gak Brambang Suling ya? Siap.
4: Brambang Asem.
0: Oke.
4: Ini seger.
0: Oke.
4: Ya salam deh nak.
0: Iya silakan.
4: Yang mewau Mbak Noyo. Ki Kumbo Karno lihat di Matinto Sumarto.
0: Di Harjo.
4: Papa mana jago mau yo?
0: Ada Bu Yanuase.
4: Kacang Januase, juragane segala juragan opo-opo.
0: Juragane dong lumpuk iki.
4: Juragane dadi siji. Mbak Yono, Mbak Yono Wirasaban, Nomor Rotman, Badi Paingin. Bu Sriwi, halo Bu Sriwi, ini Pak Disenggol ini ora kroso.
0: Oh.
4: Oke, kacang. Rama Heri Sabdono Bapak Jumangin Mami Satika Bu Yayu Kweni Rama Nata Indro Mas Bambang Tuparno Uki Rama Nadi Mursari Mbak Mursanggung Pinan Nak Wagianti Mbak Gio Bapak Mbak Wati wonten ing kalian Bapak Raharjo Majilah di Supriyati Yajen Widyaning sing Mbak Yusirun Bapak Sumar Putri Bapak Putri Utami Prayogi.
0: Inggih.
4: Sadaya sutresna budaya wonten ing pundi kemawon.
0: Oke.
4: Wonten ing suka sami suka nak dodan suka kula suka sedaya sami suka.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Nggih, lanjut lagi sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
5: Pak Wali Kota menyapa sudah siap.
0: Iki ora Pak Wali kok, Mbah Wali Kota.
5: Mbah Wali Kota ini.
0: Monggo Mbah Wali.
5: Kula nggih mirengke sawit awal arep dokter Lana niku wau.
0: Lho kenal apa jenengan Pak?
5: Lho kenal lah.
0: Oh, kenal di mana?
5: Di radio.
0: Iku saiki pendengarnya ada cerdas-cerdas to ya Le. Le jawab ya. Wah, saploke penyanyi Jordan iki. Pendengarnya ada cerdas-cerdas iki. Sesok tak pensiun wae, pensiun dini. Sehat Mbak Mus?
5: Alhamdulillah, pengajenipun. Salam-salam sekedhi mawon
0: wonten Bu. Lagunya dulu.
5: Lagunya nunut aja.
0: Nunut siapa?
5: Banyak yang mau disiapkan apa ya mana?
0: Gambang Suling apa mendem kangen?
5: Semua baik itu, seneng kabeh ya.
0: Oh, seneng semua?
5: Iya.
0: Ya wis nek seneng semua. Salamnya buat siapa?
5: Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Tujo Subagio, Romo Haji Ngadiono. Wonten Bu Salama, Pak Untung wonten ing sami galuh. Ki Wiro Gendeng, wonten Pak Kasiono wonten ing Bulawen. Wonten Pak Tupar, wonten Bu Naomi, wonten Pak Sawiyo wonten ing Loh Fati. Mbah Ijem nggih Mas nggih.
0: Nggih.
5: Mbah Ijem niku Bu Wahyu, Pak Sumar wonten sedayu, Bu Susmi, Bu Supriyati. Lan kangge sedaya kemawon wonten ing sonten niko yang kami dangetaken.
0: Matur nuwun. Sami-sami Mbah Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
0: Loh, kok enggak kesana yu?
4: Kesana kemana?
0: Jangan gitu toh.
4: Ya enggak Pak, ya oh. Yang ini eh.
0: Ah, bohong, enggak mau aku dia diduakan aku moh aku.
4: Bohong ya tuh
0: sah. Ah, Raisa, wong wes konangan kok ra.
4: Ini angel tenan ya, namun wes konangan. Hahaha. Alam, beli maling ya.
0: Ke. Gimana yuk kabarnya sehat?
4: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Wah, soalnya lemu toh?
4: Iya, sehat kok.
0: Oh, jangan anti susut loh, aku sedih nih susut loh. Malah kabur kena angin iki. Ma, pemeneh ngono kuwi. Lagunya yang mana yu?
4: Lagu Suling.
0: Suling.
4: Suling Bambang.
0: Oh, Suling Bambang. Suling Bambang.
4: Suling Bambang.
0: Sulingnya Bambang apa piye iki?
4: Iya, sulingnya Bambang.
0: Oh, iya, siap.
4: Ya, aku tak salamnya sing
0: ke lebih mewah. Iya.
4: Kembali
0: ngomong Mbah
4: Mus. Iya. Kembali ngomong Mbah Mus. Terus si Jumbo Karno. Terus
0: siapa
4: lagi masih lebih mewah. Ah, Katah. Ya. Pokoknya diringkas wae.
0: Ya.
4: Saya nganu cek dong. Jangan kayak pokoknya
0: sudah keluar pintu
4: nih.
0: Buatkan
4: pilih-pilih.
0: Wes,
4: pokoknya diringkas.
0: Oke.
4: Okay. Nyuwun ngapunten
0: niki. Nggih,
4: ngaten mawon Mas Jetan, salam sehat kagem
0: sedaya keluarga nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
6: Sonten suka sami suka.
0: Iya, ini yang udah peng 1000 le nelpon.
6: Kupeng pirola.
0: Hah?
6: Kupeng pirola lirang.
0: Waduh, wis ra ngitungi. Iki ST jumbo ra ngatasi nek iki.
6: Pas lawan gampang sore, Mas.
0: Oke, siap.
6: Iki siap lawan Mas Nuron, terus ngang lepet main. Kumpul kamu, ayo no. Jemutnya ketemben.
0: Ayo.
6: Tembak sini, Mbak.
0: Eh, eh. Ayo dieling-eling. Kudu apa lho iki?
6: Tanahipun gonceng fotokopinipun Bu Sisyo kalem pun komplit, Mas.
0: Ah, wis lali to iki. Matur nuwun. Nggih, kita ke ini dulu, WA dulu seterusnya Budoyo. Ada Bu Widyaningsih sugeng sonten, lakunipun dere ingkang sampun cawesaken ya. Derek Kinton salam Romo Aji Ngadiono, Romo Narto Endro, Romo Tujo Subagio kalian Ibu, Bu Yayu Kweni, Bu Yanuasi, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Nani Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Damaskus, Pak Mujiono, sanipun kagem sedoyo kemawon. Ada Putarmi, apa nih, Suko Sami Suko, Derek ngerekengin mawon, gih. Ada siapa lagi ini Mbah Jio kok menunggu pesan ini piye iki. Bu Nanik Bajuri sugeng sonten, titip salam kagem Romo Narto Endro, Romo Yuwono, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Gerukun Wardo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Adi Poncosari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskes, Pak Sarjo, Pak Sumar, Mas Yudi, Mas Arti Klaten, Pak Nur Hasan, Kang Gilas, matur nuwun, nambah lagi Mbah Noyo. Oke, yang voice note ya, kita dengarkan dulu, ini ada Pak Sadiono.
7: Selamat sore, ini saya pendengar dari Bumpat.
0: Nggih.
7: Mau menanyakan yang terjadi di...
0: Ini beda ya Pak ya? Kok dikirimnya jam segini sih? Oh, ya ngapunten, kita cari yang lain ya, Mbah Suro.
8: Gang sonten suko sami suko, suko panjenengan suko, Mas Jurjan suko, sedoyo sami suko.
0: Aduh.
8: Namung setunggal jam, cekat-cekat kemawon, tapi kabaripun mugi sae sehat, ripun dipun jagi, mugi rejekine banyu mili, keluarganipun ayom-ayom tentrem, lan sedayanipun di LL inggih pendengari. Absen kepenak awani silir, lakunipun nomor setunggal, salamipun kagem Barjo Suprapto, semangat linpun nandur tomat, Mbah Duku mantan leundur-undur lombo, Mbah Trisno Utomo juragane pari,
0: yeah.
8: Ki Seto, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Bu Wagianti, Ingkang Persir, Bu Sakinem, Bu Yanuase, Yumudo, Yusiru, Budu Wijo, lan Prayong ini pun Mbah Ijem, Mbah Yayu, Mbah Yeni, lan sedoyo kemawon. Makatan kemawon, suka ngayai tugas ngantos paripurno, mengke kondulipun ngatos-atos. Matur suwun, dadah.
0: Dadah, lanjut yuk sirup.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Suka patuko suka sedoyo sami suka.
0: Lho
9: nderek ngrebengke nggih. Lagune nderek mawon ingkang sampun cumawis. Matur salam kemawon Gus, kagem Bunda Dwija Manoyo, Bu Mega, Bu Agianti, Bu Supriyati Pasari, Bu Sri Utami, Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno, Mas Yudi, kalian Pak Sagio, Pak Wadi, Romo Tujuh sekalian, Romo Hadi-Hadiono sekalian, Bu Yayu, Sedoyo Bu Yayu, Pak Yanto, Sedoyo Pak Yanto, terus kagem Mbak Kuprawati, Mas Joko Nugroho, Bu Nani Bajuri, terus kagem sinten Mbak Mas Adi Poncosari, terus kagem Prayogi kagem sedoyo
0: niku.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Kita ke lagu dulu ya. Gambang Suling ini seterusnya butuh yang paling banyak di request. Kalau itu enggak pakai lama, ini dia lagunya di Suko Sami Suko Sugeng Midangetaken.

0: Sutresno budaya kula dalu jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro. Monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu.

0: Matur nuwun seterusnya buat yang sudah bergabung di sore hari ini 106,6 FM juga lewat streaming rri.co.id dan juga RRI Digital. Selamat mengikuti Suko Sami Suko bersama dengan saya Jordan Talaksoro ya. Yuk lanjut lagi, tak keluarkan dua lagu pilihannya. Yang pertama Angel, yang kedua judulnya Ayang-Ayang. Pilih yang mana, Angel atau Ayang-Ayang ini seterusnya buto yo. Ini yang voice note banyak banget ya. Terus kita puterin dulu lah voice note-nya ini. Ada Pak Kasiono.
1: Suko sami suko, sugeng sonten Mas Jordan, kula padha nembulawen kintun salam katur Bapak Sagio Palian Kretek, Mbak Suro Trise, Pak Tupar Sendian Kulon Progo, Ki Rukun Werdo, Darma Maryono wonten ing Mejing Wetan, Ki Rizki Seto, Mbah Noyo Kedungsari, Pak Supoyo Kadilayar, Ibu Sri Utami wonten ing Wetan Kampus Isi, Bu M Lestari Detis, Ibu Tutin Joko Yudan, Ibu Dwijo Karang Mojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Tarmin Temangan Baru, Ibu Yeni Pato, Pak Bambang Tarno Purworejo, Pak Damaskus, Sokatur Sedoyo, Man Sugeng Midhangetaken, lagunipun Derek Mas Jordan, matur nuwun.
0: Sami-sami, lanjut lagi Pak Supoyo.
2: Suko, sami suko, kula suko, Mas Jordan suko nggih. Salam bahagia, salam budaya, salam sejahtera.
0: Inji.
2: Salam kesarasan kangge panjenengan. Iki kula nembe gawe sih Mas. Iki wonten ing Danguran iki. Salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Kasiono, Pak Diono, Pak Noyo, Pak Sajio, Ki Rukun Redo, Ki Wawandaka, Ki Damaskes, yang

0: Pak Suramoyo, Bu Tutin Joko Yudan, Bu Pagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Sas, Bu Mudo, Bu Yayu, Bu Yanwarse, Bu Yayu Semawon, Mas Parti, Mas Giarto, Mas Warsono, Bu Arni, Bu Sukina, lan kagem sedayamawon ingkang mirengaken. Matur.
1: Nggih, sami-sami lanjut lagi. Ada Mbah Ijem.
2: Halo, sugeng santen Mas Jurdan Talaksoro, sugeng santen suka sami suka. Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Lagune nderek ingkang sampun tumawis mawon sedaya sae. Kentun-kentun, kentune kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Mekaten niku.
1: Inggih,
2: matur nuwun. Kagem Mas Jurdan Talaksoro sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wedalipun.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mami Sartika.
3: Mas Irfan. Mami Sartika ndherek.
1: Inje mami,
3: aku nih ngikut mawon. Salam kasih sayang surupat, cuma saja muah.
1: Monga.
3: Pendengar sehat, pendengar sehat, terus rezeki lancir sih. Kalau pun aku nih manut mawon sih pun kaputer. Sambut salam, kamu ngemeni kok mawon. Matur nuwun Mas Yordan ganteng.
1: Nggih. Matur nuwun Mami Sartika. Sekarang kita buka teleponnya lagi, monggo 02745522119. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
4: Sing sonten suka sami suka.
1: Waduh, siapakah ini?
4: Jedul.
1: Saben dina bayen. Sehat Romo, kali ibu.
4: Sehat.
1: Alhamdulillah, derek seneng. Monggo lagunya yang mana mo? Angel apa ayang-ayang mo?
4: Iya ayang-ayang.
1: Oke.
4: Kintun.
1: Hah?
4: Kintun.
1: Iya monggo.
4: Kagem Bu Bijo, Mbak Noyo, Pak Mening, Pak Tuan, Bu Janese, Mbak Ijem, Bu Nani Prajuri. Lajeng Bagianti, lajeng Iki Diri-Dini, Bu Yayu Kalengalipun, lajeng Bu Sitami, Bisa Lama, Bisa Lima, lajeng Mudo, lajeng Uki, Bu Mami Kasika, ini kawalu, Pak Sido sekalian, Pak Sukap, Lik Gono, Gibandu Genderwoso, Mbak Man, Mbak Min, lajeng Uki, Pak Sumiki, Mas Iful, Mas Yudi, Iko Mbokarno, Pak Sawing, Pak Sabio, Lajeng Pak Budi Gaito, Pak Budi Kumerjo, Pak Sudan Dasilan, Pak Sudan Mertani, Pak Sudan Sembako, Bipit, Lajeng Uki, Jadi Mbak Sriwi, Lajeng Uki, Mas Yanto, Jaya Mas Yanto, Pak Bambang Sintano, Pak Sudan Pengerjo, Pak Sandar Pio, Kang Kiyono, Yuk Berakwasi, Lajeng Uki, Pak Nur Marta Biasa, Pak Supoyo, Pak Limbang, Pak Anti Konto, Pak Nawi, Pak Dari, Lajeng Pak Mus, Lajeng Sinang, Pak Damasjid, Tang Rumput, Lajeng Pak Giman, Pak Dibaimin, Pak Sisi, Pak Sumar, Pak Sisuka, Pak Sagio, Lajeng Mas Koro, Lajeng Pak Suwati, Pak Mulati, Pak Musiona, langsung
1: jalan ke sami-sami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen, suka sami suka.
5: Sugeng santen, suka sami suka.
1: Mbok udah atau absen dulu sehari?
5: Aten ya.
1: Ya.
5: Itu sehat ya.
1: Sehat, semua sehat toh kung?
5: Alhamdulillah, akhirnya dia baru pulang naik.
1: Oh, habis dijemput?
5: Tapi lo bareng ayah ini.
1: Oh gitu. Sehat toh? putune?
5: Alhamdulillah. Lagu ini derek.
1: Derek sinten?
5: Romo Haji Ngadiono ya.
1: Oke, siap.
5: Tak kintoni pun ya kagem Mbak Yuku ya. Kagem komplit plit. Sing ngirimke sonten menika tak kirim kabeh.
1: Nggih.
5: Karo nyambi-nyambi sing penting mlebu guyon karo Mas Jur.
1: Waduh.
5: Der.
1: Lagunya yang mana lagunya?
5: Apa-apa to mau?
1: Angel apa ayang-ayang?
5: Ayo, karo ayang-ayang
1: wae. Oke, siap.
5: Nuwun ya, Mas.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka. Oh, putus teleponnya, mau enggak dicoba lagi. 02745522219. Oh, putus teleponnya. Halo.
6: Halo.
1: Oh, tak mikir putus teleponnya.
6: Kula mbati jarake
1: nek mawon. Nek pedoteng kasih. Katon neng moto.
6: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Inje Romo Mariono.
6: Kakinton.
1: Inge.
6: Gunani bajuri bisu dami buwido. Buwati bu mame muah muah.
1: Inge. Sami-sami. Longgo di belakangnya Romo Mariono, sugeng sonten suka sami suka.
7: Mas Yudhan.
1: Halo. Halo, siapa ya?
7: Halo, kula suka penyenang suka saya.
1: Halo. Suka. Suaranya kemana ini? Halo. Halo, Bu. Ora tegel lagi.
7: Ini omongan Nurnona gak olah.
1: Aduh, gak ngapunten gak Bu. Senengane kok jahil ya. Sehat Bu.
7: Sehat Mas.
1: Menika kalih ibumu. Inje Bu Sri. Amin. Pokoknya donga kulo kalih panjenengan ampun nesu-nesu.
7: Boten.
1: Nek mboten saged mlebet ampun dibanting HP ini pun.
7: Boten, ndak rusak.
1: Ndak rusak malah iso telepon tenanan. Bu, lagunya yang mana?
7: Lagune nomor kalih, Mbok.
1: Nomor kalih. Oke, salamipun kagem sinten.
7: Bapak Sari, Bapak Romo Singasiono.
1: Nggih.
7: Romo Eri Sarjono, iya. Romo Ayu, Kiru Kondodo, Pak Uji Kraito, Pak Sumar Sebayu, Lajeng Gagem Pak Sarjio, Pak Sumar Diono, Pak Yanto Sayo, Pak Yanto, Yang Buas, Pak Damaskes, Pak Bambang Purworejo, Lajeng Mbak Mos Tanjung Pinang, Lajeng Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Parangtritis, Jalan Parangtritis, Lajeng Kemigu Sri Kebonagung, Mbak Sekobra, Mas Ahmad, Mas Ibu, Mas Yudi, Ibu Tarmi, Ibu Salamah, Rati Yumudo, Manu Sartika, Lajeng Kakem Romo Tujuh Sebagio, Ibu Rubini, Ibu Nugroho, Ibu Sumi, Ubi Umi, Lajeng Pak Sagio, Pak Mudono, kadang dia sisan selepuh mas. Lajeng Kakem Pak Sunarti Mursari, Pak Sukarjo, Pak Sudan Gatilan, so Kakem Bapak Tumidi, Pak Rosran, Pak Tupar, Bapak Ersikit, Lajeng Bapak Ki Joko Budo, Lajeng Bapak di Taimin kalian Cik Momo, Lajeng Buatan Kesupen, Bapak Kasiono, wonten ing Bulawen, Lajeng Kesupen Ugi, Mbah Isem, wonten ing Bapak Babatan Tiungan, Jawa Bunda Dijo, Ibu Wagianti, Bu Sri Subakmi, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Yano Aceh, Mbah Yono Wirosarsan, Ibu Blipit, Ibu Sriwi, Bu Sukamito Marsani. Ya saya ini pun kagem sedaya kemawon.
1: Siap.
7: Kagem Mas Yurdan, Pak Soro, Sugeng Ayah Tugas, Gantos Paripurno Mangke, Mugi tansah pinaringan ayom, ayam tentrem.
1: Inggih.
7: Rejeki ingkang tansah langgeng mili.
1: Amin.
7: Wekdal kula kunduraken matur nuwun.
1: Sami-sami, matur sembah nuwun. Bu Sri, sugeng sonten suka sami suka.
8: Sami suka, sugeng sonten.
1: Siapa ini? Oh, Mimi. Mimi lan Mi ledek.
8: Mimi lan Min Tuno.
1: Oh, Min Tuno. Kok pendangmu mboten mlebet ngapa, Ma?
8: Gremet-gremet angel.
1: Aduh, sehat tapi kan kekali.
8: Sehat.
1: Alhamdulillah, sehat.
8: Dedek, ya, dedek.
1: Sehat, Dedek dan Kakak sehat.
8: Oh, ya.
1: Lah ada Dedek, ada Kak. Lagunya Angel atau Ayang-ayang.
8: Hah? Angel memang koyo sing anu gowo ngalor.
1: Ah, toh wis. Wis mulai iki kena mesti iki. Lagi pi. Wis Angel mlebu. Angel mlebune pisan mlebu ngene mesti. Nggih.
8: Anu,
1: apa mo?
8: Angel.
1: Ya, salamnya buat siapa?
8: Ya, buat dengan lebih mawannya Bu Sri.
1: Bu Sri Utami, nggih leres Bu Sri Utami.
8: Bu Sriwi Jalan Monjali, terus Pak Supoyo,
1: Romo
8: Yono Marto Diajo, Romo Yun Romo Haji Ngadiono, terus Pak Rimbang, Bu Dwijo, Mbah Noyo, Bu Yomwase, Bu Saginem, Bu Wagianti, Bu Pak Pening, terus ya anu Pak Pak Dipaimin, Pak Dipaimin, Pak Sakio, desa ini pun kagum sedaya kemawon.
1: Oke.
8: Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka. Halo.
9: Halo.
1: Siapa sih ini?
9: Aduh.
1: Aduh, kok wis masuk dah. Aduh, iki kenapa sih?
9: Lagune yang mana apa niki?
1: Lagunya khusus ayang-ayang tok adanya. Ayang-ayang apa angel, Bu?
9: Angel masuk iki mau.
1: Oke.
9: Angel berarti ya?
1: Ya.
9: Ya. Aku salame kanggo kabeh wae. Ini waktunya sudah mepet sekali toh. Daripada enggak ketemu dirimu.
1: Oke, siap.
9: Tombo kangen. Oh, gitu wae semangat sore sugeng tugas.
1: Injih, matur sembah nuwun Bu Yayu. Pun cukup ya, kita geser ke WA lagi. Ini ada Bu Wati. Sugeng sonten, assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Juran, derek kinten-kinten, salam kagem Mbah Noyo, Bunda Wagianti, Mbah Ijem, Pak Sakyo, Pak Depaimin, Pak Tupar, Kirukun Wordot, terus Ki Joko Bodo, Mas Rian, Bu Dwijo, Bu Yayu, Dek Sariem, Mama Dewi, lagu dan derek mawon ingkang sampun cemois, matur nuwun. Ada Pemulia Ci absen ya, Romo Yuwono, salamnya buat Ki Joko Bodo Pajangan, Kirukun Wordo, Bu Wagianti, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Wipun Agung, Bu Mega, Yu Mudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanu Asif, Mbah Noyo, Kirseto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbo Karno, Yang Sasmito, Mas Rian Pek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadione, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto, Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Babang Sutarno, Pak Supoyo Kadiler, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, Mbak Titut absen aja. Salam buat Ki Kumbo Karno, Bulek Warso, Budane Bajuri, dan semuanya. Mbak Glendi ngapunten, belum bisa diputerin, rong menit deh di voice note deh. Pak Dekemen ngirimin voice note, kita dengerin.
10: Gambang Suling, Mas.
1: Wes liwat.
10: kula yo absen.
1: Okay.
10: Kintun kagem sedaya kemawon Mas Gambang Suling.
1: Siap. Mbak Anggun absen aja deh. Siap Bu Arini.
11: Halo. Wilujeng njeng Mas Semi Prabowo wonten ing Matuk Gathuk.
1: Eh, salam sehat. Ini yang mana ya? Kok ngirimnya sekarang ini? Duh, kenapa ya kok acaranya udah lewat baru dikirimin voice note ini? Kleru ini Bu Wari ini kayaknya. Oke, kalau begitu satu kali lagi ya. Ini siapa nih? Oh, ada Bu Sriwi. 50 menit nih botangi kepleset terus angel-angel-angel kok jujur lagu nih. Enggak apa-apa, Bu. Semoga besok masih ada waktu kok panjang. Enggak apa-apa ya, Bu. Aman ya. Yuk, kalau gitu seterusnya Bu Toyo, lagunya udah jelas ayang-ayang ini sebagai lagu yang terpilih di sore hari ini dan sebagai lagu penutup juga. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata kurang berkenan. Untuk hiburan saja seterusnya Bu Toyo. Kita ketemu lagi di Sukosami Suko selanjutnya hanya di Perempat RRI, ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dadah. DJ Production.

0: Kulo Suwarno Dwijo Nagoro monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementan menghimbau petani yang tergabung dalam kelompok tani maupun gabungan kelompok tani segera mendaftarkan lahan melalui penyuluh pertanian lapangan. Pendaftaran dilakukan melalui pendataan dan verifikasi dalam sistem informasi asuransi pertanian. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alamsyah, meminta petani tidak menunggu resiko kekeringan atau gagal panen terjadi untuk mendaftarkan lahannya. Semakin cepat lahan terlindungi, semakin siap petani menghadapi resiko produksi. Beralih ke informasi lain. PDAM Tirta Sembada Sleman menjamin pasokan air bersih bagi pelanggan tetap aman. Direktur Utama PDAM Tirta Sembada Sleman, Bernardus Edi Nugroho, mengatakan kekuatan pasokan air bersih PDAM Sleman didukung oleh sumber daya yang melimpah, mulai dari mata air pegunungan, sumur dalam, dan aliran sungai seperti Bedok, Konteng, Denggung, dan Opak. Pasokan diperkuat pasokan SPAM Regional Sungai Progo dan suplai mata air Umbul Wadon hingga 400 liter per detik. Saat ini PDAM Sleman memantau dan memetakan di wilayah rawan penurunan tekanan air. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Materer ingel luri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budoyo pukul 17:07 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini siraman rohani Islam segera akan kami hadirkan untuk Anda dengan penjulu agama Islam Ibu Wahyu Sinangsi yang akan mengangkat tema bahasan pada sore hari ini, Ojo Seneng Mutung. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Sutrus Nobutoyo telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kabis Genap Kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: Sari, Jejak Kejayaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Taman Sari merupakan salah satu situs bersejarah yang dimiliki Keraton Kasultanan Yogyakarta. Letaknya berada di barat daya Keraton Yogyakarta. Dilihat dari namanya, menurut peneliti budaya Teresia Hastrini, Taman Sari dimaksudkan sebagai nama suatu komplek taman yang benar-benar indah, banyak bunga-bunga, buah, dan satwa.
1: Taman Sari merupakan taman yang indah dan mutakhir dengan area antara tenggara taman sampai perempatan kota. Area tersebut disebut Kampung Segaran, yang dulu kala terisi dengan air. Segaran itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti laut buatan. Nah, air yang ada di komplek Taman Sari ini dialiri dari Sungai Winongo.
0: Arsitektur dan relief dalam kompleks Taman Sari merupakan perpaduan antara gaya arsitektur Hindu, Buddha, Islam, Eropa, dan Cina. Bangunan Taman Sari merupakan kombinasi antara gaya barok Eropa abad ke-18 dengan Ottoman serta arsitektur Mongolia. Menurut Justina Hastrini, Taman Sari dibangun di era Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pembangunannya memakan waktu cukup lama, dari tahun 1684 sampai dengan 1691.
1: Bupati Madiun Raden Ronggo Prawiro Sentika pada tahun 1684 itu diperintahkan membuat batu bata dan kelengkapannya untuk persiapan membangun pertamanan yang indah, yaitu tadi Taman Sari tadi. Sultan ingin membuat taman begitu. Untuk pembuatan taman ini tadi atas perkenan Sultan Hadisatu yang dikepelai Raden Tumenggung Mangundipuro dan dipimpin oleh KPH Notokusumo yang sekarang ini kemudian menjadi KGPAA Pakualam yang pertama.
0: Dahulu di komplek Taman Sari terdapat kebun buah-buahan. Namun kini kebun-kebun tersebut sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Menurut peneliti sejarah Justina Hastrini, dahulu Taman Sari dipakai oleh Sultan Hamengkubuwono I bersama para selir dan keluarga untuk beristirahat dan rekreasi. Sebuah kolam yang tidak terlalu lebar, kurang lebih berukuran 12 hingga 30 meter dan kedalaman 1 hingga 2 meter menjadi tempat pemandian para selir. Justina mengungkapkan, Taman Sari sebenarnya tidak hanya sekedar berfungsi sebagai taman tempat rekreasi keluarga raja, namun mempunyai banyak fungsi lainnya.
1: Ada sebagai fungsi kamuflase area. Kenapa? Di situ seolah-olah raja itu berekreasi, padahal di situ raja juga mengatur strategi terhadap musuh atau tempat bersembunyi dari musuh begitu. Juga ada lagi fungsi dari Taman Sari yaitu sebagai benteng pertahanan. Juga Taman Sari berfungsi sebagai tempat meditasi bagi raja. Fungsi Taman Sari juga berlatih untuk kemiliteran bagi tentara kerajaan. Sehingga tidak terlihat dari luar bahwa di situ juga untuk berlatih. Seolah-olah itu menjadi tempat rekreasi saja.
0: Taman Sari memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan sekitar 58 gugusan bangunan, baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, maupun danau buatan, beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Namun yang masih bisa dikenali, tinggal 22 bangunan saja. Dari berbagai bentuk bangunan yang bisa dinikmati di Taman Sari, jelas memperlihatkan bangunan tersebut dulunya sangat megah. Bangunan-bangunan itu selain unik, juga terkesan mistis. Misalnya bangunan Sumur Gumuling.
1: Bangunan Sumur Gumuling itu tingkat dua, bentuknya melingkar seperti sumur. Nah, tapi di tengahnya berupa ruang terbuka dengan 5 tangga yang melambangkan rukun Islam. Jadi selain terdapat masjid di Sumur Gumuling itu, konon terhubung dengan lorong-lorong bawah tanah. Kabarnya ini jalan menuju komplek keraton dan pantai selatan. Jadi memang di sumur Gumuling itu bagian dari lorong bawah tanah. Nah, ini terowongan ini disebut Parangkusumo yang juga berfungsi sebagai sarana persiapan penyelamatan jika terjadi peperangan.
0: Di antara banyak bangunan di Taman Sari yang paling dikenal masyarakat dan masih banyak dilihat hingga saat ini adalah kolam pemandian. Kolam pemandian tersebut terdiri dari 3 kolam yang dihiasi pot-pot besar. Umbul Muncar untuk putra-putri sultan, Umbul Binangun bagi para selir, dan Umbul Pamungkas, kolam pemandian khusus bagi Sri Sultan. Ada juga bangunan yang disebut Pulau Kenongo. Disebut Pulau Kenongo karena dahulu tempat tersebut dikelilingi dengan bunga kenanga.
1: Pulau Kenongo berfungsi ini sebagai tempat peristirahatan untuk pengintaian sekaligus balai pertemuan. Tempat ini pernah ditinggali Sultan Hamengkubuwono yang pertama hingga Hamengkubuwono yang ketiga. Nah, ketika kanal dibuka dan air mengenangi sekelilingnya, bangunan ini tampak seperti bunga teratai bila dilihat dari atas. Pernah menjadi bangunan yang tertinggi di Jogja ini.
0: Ruangan yang lain di komplek Taman Sari adalah Taman Ledok Sari, yaitu sebagai peraduan dan tempat yang sangat pribadi bagi raja. Selain itu ada bangunan tempat tinggal raja yang di dalamnya terdapat gerbang, gardu jaga prajurit, ruang tamu, kamar tidur, ruangan membatik, ruangan untuk pementasan tari bedoyo dan serimpi yang atapnya dapat untuk melihat pemandangan kota Yogyakarta dan sekitarnya. Meski banyak bangunan Taman Sari yang telah rusak, namun terlihat jelas kemegahan Taman Sari tempo dulu. Ini menjadi bukti kejayaan Keraton Kasultanan Yogyakarta di masa lampau. Kini Taman Sari menjadi objek wisata pilihan bagi para pelancong yang datang ke Yogyakarta.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Nyuwun Sutresno Butoyo, ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng dalu, sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Ki Mantep Sudaisono, kanthi babar lampahan Kokrosono Ratu Pirangan Setunggal. Sutresno Butoyo, sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

Toto pitono. Arahayu kang samyo makaryo rahayu sagung dumati Suryo condro myang kartiko bumi langit pus kumelar tinoto tatan taruk porso sajuru juru rampak runtut arinakit kudrating kang kawoso purwo tekeng duk sino gilir kumanti tanpo kembo sahari ratri susul sinusul tatan suloyo wanci dalu lintang-lintang abyoreng tawang sesemek sebelah ngakoso biru keborian mego lumayang saben purnomo sidi jagat sineblak pajari ngerembulan nadyan sinung probo nanging maweh prabo wayem tentrem dupi petenging dalu sinabut bangun podo sakolo ratu ning dalu soro prabo klayan sang iwang arawingkang kudarpi doyo hangkesangi biar pajar jagat saya sini katon ngeglo labet kasorot cahyaning kiwang koro temah ngalilok melaring samudro hangidri daratan jaladri pasang surut minongko papan gunungin burontoyo dini daratan pinaku gunung petanjengan erinenggo tanem tubuh sato kewan lan jalmo manungso geni bumi banyuangin tadyo sarono kesangin sagung tumitah kang diwasane minangka seni-sening jagat raya. Panenggih negari pun ditawa ingkang kaeka adi dasa purwa eka marang sawijati lunuwih dasa 10 purwa wiwitan. Senadyan to kata titahing dhewe ingkang sinongweng pratiwi kinasunganing akasa kapiting samudra laya aracak samya hang ana raras. Nagang datan kati ingkang gnupit ing mangki negari setunggal darbi nomo sedoso nenggih sinebat praja mandura inggih talatah madura ya ing maduretna pramila sinebat negari mandura inggih tlatah madura ya ing madura karana dumati saking bumi subur pasiten mawur saengga apa kang tinandur sembulur kang sinebar tangkar tumangkar teman kasusra negari sepet madu ingkang mengkurdi kebegane memanis ngupaya negari satus dan antuk kalinadyan sewu tan jangkep sedasa karana wis kasusra praja mandura wau negari ingkang ageng turinggih agung dasare ayem turinggih ayem winasta negari ageng awit senadyan ora pati jembar tebane nanging gedhe ulu pametune pinter-pinter kawulane turta luminfu panguripane negari mandura dumati saking daratan lan samudra pramila sugih supitan sugih sungapan kang sarta bandaran dagang layar ahinten dalu hang lur selur tanono pedha tilap tepi sang sayane marga among tani atul mungkul menyang telaten nggenyong ngulah pasiten teman bumi cengkar dadya subur lemah gerasak dadya mawur pari polo wijo karang kitin tuwa hambiyet tuwa nganti kaya manglung

para Jawa pitik iwin gelar aglareng pangunan tanpa sinancangan ing lan disuruh Surya padha mulih marang kandange dewi-dewi. Meh saben dalu hanggung gumarenggeng sabawaning sarasian apa babu among tani samyaliru kawruh ijol panmu bab tata rakiting ketanen teman sing budhe dadi pinter sing butuh entuk wuwuh sing cingkrang nguli rumagang sing kutung banjur sinabung tutur tinular nalar cinatur mahanane lestari ngenyo makarti midodo ngenyo makaryo malah dumugi ning mangsa kala sangsaya matikel-tikel asiling mulutu bumi mandura temah hanyembuh rejo raharjaning negari tatan kantun cagak tuwa ing tetanen yaiku rekayasa lan reka daya otak atik lan ego pratikel tansah dinuju murih ngrembaka temah wuwuh tebaning tangupa jiwa kawula sak praja pantes to lamun praja mandura sinebat negaring kang agung labet juru tancepe dicekateke gedhe opore padang jagate burung kuku sadoh puncarane pramila winatan juru tancepe katitik bangsa mandra wis sayek rumaos andarbene negarane kang sarta anggung kepuluh gedhe narendra nayaka miyang kawula samya mapaning lungguhe dewi-dewi wewenang jatan tumanja sawenang-wenang dene kewajiban tumindak ajek ora pilih panci lan panggonan. Dasare Sri Narendra nyang bebaune praja anggung sinuyudaning kawula tasih karana pusarane adil siang ratu tansah budi daya rajane kawula nyang tentreming negari. Manunggaling kawula lan Gusti Barat curiga manjing marangka loro-lorone ngatunggal kaya godhong suruh lumah lan kurepe. Cinawan siji rupane yen dinikit tunggal rasane yaiku sejatine kawula lan Gusti negari Mandura. Winastan cecekateki katitik saking gesanging bangsa Mandura sahari ratri tinuntun dening paugeran kautaman yang tata cara kang tinantu. Narendra nayaka yang kawula padha-padha netepi jejeging hukum lan ganjar ingkang sadaya wis tinata dening pranatan dasar kang minangka bapa babune adil lan bener. Gedhe obore padang jagate dhuwur kuku sadoh puncarane lirik kang mangkono labet arumen bangsa yang negari wis kasusra dumugelian praja manca negara. Arumeng praja mandra labet nggenyo hanggung hangge gulang karukunan kelayan bangsa manca. Suka sambet memitran liru duto agung nanging tetep nindaken jejeging adil lan mardika. Liri datanya hak wewenanging sesami. Kawimbuhan bangsa mandura sekung suka pitulungan mring panandhangin bangsa manca pramila sansaya wewah nggenyo kajen keringan samining negari. Winastan ayem ketitik wong sapraja tanpa mbedak-bedakake saka ngendi asal usule, sapa kang dadi leluhure, apa kang dadi kapercayane, kabeh padha guyub rukun gotong royong lubis untul baris. Sengkut anggone padha nyambut gawe ambangun praja kang sarta ora lali anggula mentah kulawarga lan pribadine dewi-dewi. Kawula mandura saka cecongkran luwih-luwih cecongkran babagan kapercayan. Awit kabeh wis padha mangerteni yen to kang sinembah ya mung padha yaiku Kang Maha Suci. Ya dewane, ya gustine, wong sajagat raya. Wong mandura ya wong madwretna wis mangerteni yen to kapercayan ngono dudu sediyane ngurip nanging dapur dalan kanggo suwita marang kang murbeng dumati. Kapercayan kanggo manungsa dudu manungsa kanggo kapercayan. Mulana ramuka yen to negara mandura tansah katon ayem labet raharjane wong sak praja datan pilih papan lan wanci lanang wadon gedhe cilik wano meracak padha waras awake sempulur panguripane rukun pasramungane kacukupan sandang pangan lan papane sinebat ayem karana sagung nayaka praja lacak sami hambek wicaksana berbudi bawalaksana kang sarta netepi jejeging adil yang bebener. Berbudi lirih denyo hanggung paring dono tirto yang dono rosa. Dono tirto lirih paring buka wong kaluwen paring sandang wong kawudan.
Ing kalane Srenata paring dana marang kawula ingkang katemben kacingkrangan, para nayaka tansah sengkut lan temen nggih nyongrigenake. Saengga datanana paring tartamtu ora bakal kalong ning gedalan. Teman mesti tumeka marang papan kang tuju kanthi utuh. Dene dana rasa lirih maloya akan sakit akarya suka kang nandang prihatin. Nanging sedaya wau mung ninambaran penggalih ingkang lila lega lair kursing batin kepasan rame gawe setin pamrik. Bawa Laksana teksi tansah teting tangan diku dasare jujur lan prasaja. Tatanate nguncati janji yen iya yen ora ya ora. Dene jejeking adil yang bener kanthi titik saking umampaing hukum lan ganjar ingkang katan pilih kasih. Sapa kang junjung derajat ing bangsa lan negara sigra ginanjar sak kurwate nanging senadyan to kulit daging mongkon ra anggrangring praja sigra pinatrapan bendha sabobot pelayan kalungkutane kabeh mau kalaksanan kanthi cetha wela-wela tanana kang den tutup-tutupi nanging tetep anggegemi tata krama satunggah unggun pasrawungan kang wis den jurungi bebarengan. Pramila kawula saproja rumaos ayem tentrem wabekin ayuman wibawaning Narendra tuwin para nayaka. Lah sinten ta wae kang jumeneng nata ngasta pusaraning Praja Mandura menang kinucap jejuluk Sang Prabu Basudewa. Narendra werda ingkang tuhu gung genethara ampek adil para marta adem paring tahe turpa gedhe danane. Pramila wis datan kuwi nggih ngasta pusaraning adil. Temah sinuyudan sagung kawula dasih. Apa telah laban sang noto mandura ditemangke nenggih pau nedeng sengkut ambangun praja ambangun roga ambangun jiwa bebasan ingkang kunjul winaraden ingkang legok den huruki sing cendak sinambung sing kedawan winarapa sigra arampak wong sayuta bareng makarya wong sewu bareng maju kang ginayuh amung dumadine bebrayan adil kang sarta makmur. Lah to mangke nujari budha cemengan ing pancenjang Srinata keparmiya siniwaka wonten setinggil Baturata lenggah dampar kentana sinasupya sesepek kasur babut permadani sinari sari gilanda widolisah cepat kasturi kungas gandane roma ngambar arum dumugi ing pangulaan jawi kuya sing Sang Prabu kayap ora dibiya temanggung ketanggung Joko Paloro lara ing samyangan telu pacara keprabon banyak dalang sawung galing kate mas duwi panggo kang sarwarupa sinungsungan kertas wika mubyareng akoso kinebut telaring manyura kanan kiring sina sipat kamanungsane yayah sang juang Surapati angge jwantah. Lah sinten ta punika ingkang pareng sowan mangarsa lenggah mabuku Susilastawa nenggih kadhanganen saking Sinarendra satriya kumbina kekasih Raden Harya Prabu Rukma nggih Raden Bismaka satriya bagus warnane luruh pasumane lantip pasang raitane pramila hanggung jenaket dening Kang Rakanata sumambet pungkur uragil Mandura satriya nglesan pura kekasih Raden Harya Ugra sena nggih Raden Setyajid dedhek ngringin sungsang nanging sarwa sembada sarirane dasar sekti mambara tau tatingin tasih karya mangrurah satru murka pramila pantes lamun kajumenengaken minangka senopati gedhek manggalaning kewuh ing jawi pekambiran blabar pasih baneng para mantri bupati jayeng tamto merapet pipit atumpang dengku labet saking kengkang sami amara sebo parandene ora sidung permanem tanono panik walang alisik kegodongan datane bah samirana tanu mampah ingkang kapiar samung swaraning pradonga munyang ngrangin sinela panglikin widuwati anganyut-anyut sansunyame wis sengsemeng juling penanggilan katitik saking lekering padha wadana jaite netra kawis tinggal amun Sinarendra nedeng nandhang sungkawa sakedhap tumengo sakedhap tumungkul mulih mangiwa kemba mulih manengen kawis tinggal sepen pramila sinamun ing samudana sasadaning ati manis Srenata Gyahanawa ingkang rayi kekalih kinahanyaket nggih nyowan

0: sampun peputra setunggal Nini Dewi Rukmini. Malah kula piyambak inggih sampun anak-anak kalih Nini Setyabhuma kalian Setyaki. Kalih-kalih pun sampun prawan lan jejaka ora cobi.
1: Nek ngono yen mung 18 taun wae wis ana ya di.
0: Wah ini sampun wonten Kang Mas.
1: Yen 20 taun
0: langkung Kang Mas.
1: 24 taun
0: wonten.
1: Apa kira-kira selawi?
0: Lho kusik to kusik. Ah. Haryo Prabu,
1: mun kula wonten dawuh.
0: Ditakoni wong tuwa randang pangsulan kok malah udur karepe dhewe.
1: Inggih. Nyuwun pangapunten kok Prabu.
0: Ya wis ora dadi ngopo. Ruhani Royadi. Mulane si Ading Sun dangu mungguh wis pirang warsa nggone ingsun jumeneng nata iki jalaran. Pun kakang wis rumangsa kladuk yuswa. Selawe taun nggone ingsun ngasta pusaraning praja mau wis cukup suwe. Waktu itu wis wancine. Putraku kakung pembarep kang kudu tumuli sumulih keprabon. Sopo maneh to yayi kang weneng. Gumanti kalengganing sun kejaba mung anakmu si Kakrasana.
1: Lringgit. Kaluhuran dawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu.
0: Nanging yayi. Nanging wangun anakmu Kakrasana isih durung gelem jumeneng nata. Saben-saben tak tari perkara iki dheweke mung tansah semaya. Saben tak rasane bakal tak jumenengake ratu dheweke banjur matur yen durung gelem nglakoni. Jarine rumangsa durung cukup sangune, durung genep pirantine. Oh, mekaten Kakang Prabu. Ugrasena iya. Mongko manut pangrasane ingsun. Anakmu tetrune pisan yaiku Kakrasana, Narayana lan Bratajaya kae kaya-kaya wis ora kuciwa samubarange. Mung nguwing umur wis cukup dewasa tumrap kagunan apa wae sarwa mumpuni. Apa maneh bab perkara kadigdayan Kakrasana Narayana kae wis kena dijago temenan, kena dijagake butuh. Yen ana bot repot sewanci-wanci ora bakal mblenjani.
1: Nggih. Mula kasinggihan dawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu.
0: Lah ing atase wis ora kuciwa samubarange kaya mengkono to Yayi, saben-saben tak pari arep tak jumenengake Narendra, kok mesti pijer semoyo wae. Aturi anakmu Kakrasana jare dheweke isih kepingin gayuh wuwing kawruh. Njur kawruh apa meneh sing arep digayuh kuwi jare coba. Mongko menawi saking pemanggih kula Kakang Prabu. Kawruh tetanen sampun mumpuni. Wis mumpuni. Ayo pirang taun coba. Kakrasana dadi wong tani ene widara kandang biyen kae.
1: Lah nggih Kakang Prabu. Kapanditan iki sampun nyakup.
0: Wis cukup. Lah wong entuke senjata nenggala lan trigoro bareng ora ya nalika nglakoni topeneng pertapan Hargoliman kae to ya.
1: Lagi kasih janda wa paduka Kanjeng Kakang Prabu.
0: Wah, wis aja dirembuk nek perkara kuwi. Kadigdayane anakmu Kakrasana kae persasat tanpa tanding. Apa meneh ing bab kawruh tata praja awan bengi nggonku gegulang nganti bontos kamruwi.
1: Kakang Prabu,
0: iya janji.
1: Menawi tetrom katon menika naminipun sampun nyakup ing samukawis.
0: Lah iya. Kaya ngono kok jare rumangsa isih kurang ki arep golek apa. Malah wis orang condro iki bocah telu mau padha uncat saka kasatriyan tanpa pamit, mbuh nyandhi lungane ora ana kang sumuruh.
2: Kakang Prabu. Lajeng kinten-kinten dateng pundi kisahipun, Kakang Prabu?
0: Saka pangrasaku lupute nglakoni tapa ya meguru menyang gunung-gunung kana mbok menawa yayi. Bocah telu kae saben lunga saka praja mesti ora mrucut saka rong bab mau. Lupute nglakoni tapa brata ya golek wong pinter nuli digurune nganti tuntas.
1: Lha iki kasinggihan dawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu.
0: Yayi, lha yen nganti lelakon iki keplantrang-plantrang gone padha gandeng.

0: Koko Prabu. Jimat Semban kula Koko Prabu kepunden kula. Punapa sekinten dipun keparengaken menawi ingkang rayatur pamrayogi saking sawetawis.
1: Iya, iya. Yayaryo Prabu, ingsun nelani yayi.
0: Koko Prabu. Kula ngertos menggah sepinten do kita ninggali paduka Kanjeng Koko Prabu dirindungkap lalu mongso ing yuswa. Mongka anak kula pun kakrasana dereng purun kawisuda jumeneng Narendra. Namung mugi kepareng Koko Prabu enget bilih anut kodrating kawasa anak punika wujudaken titipan. Titipan saking Gusti ingkang Maha Agung dumateng Rama Ibu ingkang nglairaken.
1: Lho. Kusik yayi. Najan bener yen anak mono titipan saka Gusti, nanging wong tuwa tetep duwe kewajiban kula mentah lan nuntun. Kula babagan iki aku moh yen kok entengake bapak iku mergo kok anggap pun kakang mono mung sak derma nampa titipan.
0: Lho nggih. Pancen leres kok Prabu. Bilih bapak biyung pekaten gadah kewajiban kula mentah tuwin nuntun gesanging anak. Nanging
1: piye?
0: Koko Prabu, nanging pejah gesang bejo ciloko luhur asoring derajat setunggal-tunggal yang manungsa mekaten namung sawiji ingkang menang netepaken inggih punika Gusti ingkang Maha Kawasa. Rama Ibu sanak kadang mitra karuk boten gadah pemenang perkawis menika. Wontenipun namung panggula mentah budidaya tuwin egoh pratika. Dene babaring gesang sawiji-wiji wau namung gumantung wonten laksitaning kudrat ingkang ginaris dening Dewang Suksma kawekas. Koko Prabu. Wonten saloka cara kina ingkang nyebataken bilih bapa biyung mekaten kewajibanipun namung napakaken anak. Tembung napakaken anak wau mengperdi kalih bab ingkang sami bobotipun inggih punika saking asaling tembung tapak tuwin topo. Tapak punika wujud panggula mentah tuwin panuntun. Dene topo mekaten wujud panyuwun dumateng Gusti. Tapak lan topo mau kekalih-kalihipun boten saged kangge paugeran tetepaken babaring kudrat jalaran. Sedaya wau inggih namung wujud margi panjurung. Dene dumugi ing akhir namung wonten astaning Dewang Agung.
1: Riyo Prabu,
0: nuwun kula wonten dawuh.
1: Yen ngono anak ratu durung mesti yen bisa dadi ratu.
0: Oh nggih dereng kinanten Koko Prabu, dereng kinanten. Menapa kinten-kinten paduka Koko Prabu pantun netepaken putra ratu kedah jumeneng ratu. Anak patih kudu dadi patih.
1: Anak lurah kudu dadi lurah. Lan sak panunggilanipun
0: dados paugeran menika kala wau dereng saged kangge netepaken Koko Prabu dereng saged kangge paugeran.
1: Mengko dhisik buktine.
0: Buktinipun Koko Prabu. Pandhita Talakanda Mahasi Bisma menika duk mudanipun Pangeran Pating Stina kekasih Raden Dewabrata, putra Prabu Sentanu Dewa. Nanging kados pundi nyatanipun? Kados pundi nyatanipun Koko Prabu?
1: Ayo, Yayu Grosena ngerti apa ora?
2: Nggih. Kinudrat boten jumeneng Narendra, nanging pilaur tilar kamukten lajeng madeg pendhita.
0: Nah, menika lho Koko Prabu. Lajeng wonten malih Pangeran Pati Pancala putra Prabu Gandha Bayu kekasih Raden Gandamana. Engga dinten mangke kanthi sukolila ngelilakaken dampar keprabon dumateng kadang ipe inggih menika Bambang Sucitra. Saking arga jembangan. Dene panjenenganipun malah tumunten trimah ceciklu Purwita wonten ngersanipun Koko Prabu Pandhu ing Ngastina.
1: Trima mung dadi pati.
0: Lah ya kuwi lan. Pramila Koko Prabu. Dosa menapa ingkang badhe kasandhang bilih wonten tiyang sepuh ingkang rada peksa dhateng anak ing bab kodrating papesten.
3: Katengmu padha arang dina becik besok amen demo baris baris kang prayek nawya saron tuwenging dwar

Marco Sumono Sang Prabu masuk sebuah tubuh bedangan aku di ruang yang rakyat kekali esmu mai ben lawan yang ngerokok tumengok kawis tengah sepo tumungkul kawis tengah sepi saben-saben angun jakan buswo tebah-tebah jojo tampel-tampel mentis kedatak meter kamu yang pasti banjawi samyong angat carani duto saking kayangan salindro awono saing jepang atoro naroto prato kakiat katro kasar oh pergenjong pergenjong di taulun gara pasut ewo cokak.

0: Sarawa paduka pupulun sang Hyang Narada, kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjuka pupulun. Oh, mraken njong, Pak Pak Warudha yang awit kater kali cote, sapa sing gawe? Titaulan ngger, Pasudewa iya. Pangan panarma ulun dene kita ngaturake pangabekti. Putya pangestawa ulun bae tumuli tampanana, Pasudewa. Mriki dateng kapundi pareng pangestu paduka pukulun. Saenggo dadi mataripi. Semanten ugi kula pukulun ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjuka pukulun. Ah iya iya nger. Arya Prabu pangan panarma ulun. Nadyan kula ngaturaken pangabekti kula pukulun. Ya, Ugrasena tak tampa. Ya, tak tampa nggih. Lho, sapa kae mau?
1: Jare wonten ingkang matur.
0: Wah. Aku ki krungu-krungu nang dadi. Jaba kae sapa germa-germa kae mau? Aku jan krungon-krungon lah. Aja do ganggu to.
1: Mboten wonten kok pukulun. Menika sami rembakan piyambak wonten Jawi.
0: Ah, syukur-syukur. Mugi kepareng oparing dawuh pukulun pun rikatos menopo dinis mengkorawuh paduk wonten Praja Mandura. Alah dalah. Aja kladati bela panampa nggir rawuh ulun iki dapur ngemban dawuh timbalan Wang Pramesti Guru ingkang sepisan kinen njejekake kang menceng benerake kang luput. Dene kang kaping pindho ulun kadawan golek jago kanggo nyirnakake satuning kayangan. Oh, mekaten pukul. Iya, Ger. Salajengipun. Nah, mangkene kuluk. Wigati kang sepisan, rawuh ulun iki kinen nglempengake panemu kita kang kurang pratitis, najan wis bener nanging isih kurang bener. Dringi. Lajeng ingkang kirang penerbab menapa pukulun. Lah ya bab nggonmu sumengka kaselak selek keprabon kuwi. Saking sumekamu nganti semune anak-anakmu kok rubah peksa supaya ndang gelemo gumanti nata. Iki mau nganti kok rewang udur bener karo adi-adi Marya Prabu. Banjur kuwi ngandhake bab perkara kanane si Kakrasana Narayana Bratajaya lan kadang-kadang pisan jaman kong suatu jago. Coko panganggepmu anak-anak mau wis cukup katik dayane wis nyakup kepinterane buktine dene wis kabukten sembodo nyirnake kong sosak balane ra ngono ta karepmu?
1: Inggih pukulun.
0: Nah ngerti ya kuwi kleru. Peru ya.
1: Oh klentu.
0: Peru. Dalaran. Nadyan saka panyanamu bocah-bocah mau wis padha duwe sangkagunan kang cukup nanging sejatine malah rasane anak-anakmu dhewe sing padha ngrumangsani yen isih kurang ngono. Pasudewa, wonten dawuh bungkul. Kudune kowe malah seneng lan bombong atimu dene duwe anak lanang sing lubur bebudene mengkono mau. Anak-anak bocah telu kae duwe niat moh mukti sing tanpa rekoso moh kepenak sing tanpa pitupon kuwi jiwane Kakrasana sak kadang-kadangi dheweke moh nglumbi kloso gemelar dheweke kepingin gayuh kamukten sarana meres kringet banting raga mesu sarira lho kuwi watake Kakrasana kaya ngono kuwi
1: mraten pukulun
0: ayo bener panemune kadangmu si Arya Prabu Kakrasana Narayana aja dipeksa-peksa kon dadi ratu. Aja. Ben tutup oleh golek lambaran, malah pengestonana wae. Aja dialang-alangi. Jalaran bocah saumur-umurane Kakrasana kae upama kembangmu lagi nedeng-nedenge mekar ben golek lelabuhan sing saake-akehe. Percaya marang pangkuasane Gusti nggih. Besok yang mesti meko mangsane ora susah kok peksa Kakrasana mesti gelem kok jumenengake ratu. Nanging saiki durung pancine aja semengko mundak kemronggo atine.
1: Aduh. Pukulun. Biar pajaro semanah kula dupi nampi dawuh sesulang saking paduka pukulun.
0: Nah, rak ngono. banjur kaya ngongko loro. Ulun rawo iki saperlu golek jago jalaran wektu dina iki kayangan Suralaya ketekan parang muka saka negara ngiri kamedar. Ana ratu buta jejuluk Prabu Naga Prasanta lan patihe wujud gajah ingkaran gajah Yudha Kesti. Munggah menyang kayangan njaluk urip mukti tataning Jawata. Ingkang mangkono ora ndadekake nang penggalih di guru tumuli ulun kadhawen nimbali atmaja kita ya si Kakrasana bakal didadekake jagoning dewa mangrurah satumurka Prabu Naga Prasanta. Yen mengko anakmu Sembada mundurake mungsuh ing kono sang Dimang Jagat Nata bakal paring bungah piyandelan katik dayan werna-werna marang si Kakrasana. Lho, piye kaya ngono?

Suterus nobutoyo cekap semanten atar pasukatan giaran ringgit wacucal wekdal meniko. Mugi-mugi saged ndadosaken suko renaning penggali. Usono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinangge. Nuwun.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, komunikasi hati lan ugi layanan kesehatan jiwa minangka kunci kagem mujudaken swasana lingkungan sekolah sejahtera ing wewengkon Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kanthi nengenaken komunikasi empatik, ugi raos tepos liro saha ambangun rasa antawisipun guru, murid saha lingkungan sekolah. Pawartos salajengipun Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesarengan kalian Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kulon Progo paring bantuan awet tasih wontenipun krisis toya resik wonten ing SD Negeri Jatiroto. Program menika minangka wujud tanggel jawab pemerintah daerah tumrap kebutuhan dasar masyarakat mliginipun ing lingkungan pendidikan kadosta sekolah ingkang nampi dampak wontenipun mangsa ketiga. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Selamat malam Sutrisno Butoyo, kembali lagi hadir di ruang dengar Anda, program Sejenak Kenangan Bersama. Malam hari ini saya Jordan Talaksoru, saya akan ajak Anda untuk kembali memutar memori masa indah lalu lewat sebuah alunan suara emas musisi legendaris Indonesia. Malam ini kita akan mengenang kembali perjalanan karir seorang diva keroncong dan pop yang suaranya begitu kuat, berkarakter, dan tak lekang oleh waktu. Pemilik julukan The Little Bird dari Indonesia, siapa lagi kalau bukan Bunda Hetty Koes Endang.

Lahir di Jakarta 6 Agustus 1957, Hetikus Endang telah malang melintang di dunia tarik suara sejak era 1970-an. Suaranya yang melengking jernih, penjiwaan yang luar biasa, membuat setiap lagu yang ia bawakan selalu sukses menyayat hati atau bahkan membangkitkan semangat. Mari kita buka perjumpaan malam ini dengan tembang manis, Berdiri Bulu Romaku.

suluk. Salah satu bentuk akulturasi budaya Arab dan Jawa merupakan kitab yang membentangkan soal tasawuf. Sifatnya pentis, artinya manusia bersatu dengan Tuhan. Masyarakat Jawa mengenalnya sebagai Manunggaleng Kawulo Gusti. Suluk merupakan hasil kesusastraan tertua dari zaman Madya yang berasal dari atau berhubungan erat dengan para wali.

Sutrisno Butoyo, tahukah Anda bahwa Hetikus Endang ini tidak hanya sukses di jalur musik pop saja. Beliau juga sangat piawai membawakan lagu-lagu berirama keroncong, pop Sunda, bahkan berkolaborasi lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Konsistensinya di dunia musik membuahkan puluhan album laris dan deretan penghargaan bergengsi. Jika didengarkan, kekuatan vokal beliau ini terlihat jelas saat membawakan lagu-lagu bernuansa sendu dan dinginnya malam. Mari kita dengarkan dua karya beliau, Semalam di Cianjur dan Surat Undangan.

Sutur Sambutoyo, tidak terasa 30 menit kita bersama telah berlalu begitu cepat, dan semoga alunan suara Bunda Hetikus Endang bisa menemani malam hari Anda, membawa ingatan kembali ke masa-masa indah penuh warna. Sebagai penutup perjumpaan kita di program Sejenak Kenangan bersama malam hari ini, mari kita dengarkan lantunan suara emas beliau lewat lagu Sebelum Kau Pergi. Saya Jordan Talaksoro pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah menjaga kesehatan dan terus dengarkan inspirasi musik lintas masa hanya di Perempat RRI, Ngeluluri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat malam dan sampai jumpa.

Program Mbak Dari Ngayogyakarta ngaturaken giaran Mbangun Desa. Dari pambagio wilujeng katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta lan Sutresna Budaya wonten ing giaran wekdal menika kepareng kula Gilang Sutawiyasa ingkang ndherekaken lan rembak wonten ing Mbangun Desa dalu menika pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman nangka. Dan juga nanti kita akan dengarkan bersama-sama terkait dengan tema ada narasumber kita yaitu Ibu Yuke Kusumayanti SP dari komunitas Kagama Hortikultura.

0: Nggih, Sutresno Budoyo dengan tema kita pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman nangka. Sudah hadir di studio ada narasumber kita yaitu Bu Yoga Kusumayanti SP. Selamat malam Bu Yoga.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu ugi para Sutresno Budoyo ingkang lebih mirengaken wonten acara Bangun Desa menika.
0: Nggih, pawartos ya Bu Yoga nggih. Ah, menika terkait dengan tema kita. Leres nggih tadi nggih untuk pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman nangka menika nggih Bu Yoga.
1: Leres.
0: Nah, kenapa ini yang dibahas terkait dengan menapa nggih tanaman nangka menika? Ah, monggo Bu Yoga. Nggih.
1: Menika nembe dados topik ingkang hangat mengaten.
0: Menapa? Kenapa menika kok hangat menika menapa menika Bu Yoga?
1: Amargi mekaten ternyata nggih wonten saat ini karena kita tahu bahwa makanan khas kota Yogyakarta menika kan gudeg yang
0: kota Jogja kan kota gudeg kan
1: dan ternyata bahwa selama ini gudeg yang dimasak menika ternyata pasokan bahan bakunya itu tidak hanya dari dalam kota kemawon ternyata tapi juga sudah dari luar mendatangkan karena dari dalam menika belum bisa memenuhi kebutuhan bahan baku kagem para perajin atau para pembuat gudeg menika.
0: Jadi ada istilahnya kekurangan stok di lokal daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri.
1: Leres,
0: jadi. Jadi malah sampai sekarang juga sudah dari luar daerah. Dari mana mawon menika Bu? Juga.
1: Menika wonten ingkang saking Kebumen nggih wonten, Cilacap nggih wonten dan mungkin daerah-daerah lain juga karena yang jelas wonten Jogja menika kurang lebih baru bisa bahan bakunya sekitar 2 ton gitu.
0: 2 ton itu untuk
1: 2 ton itu pasokannya nembe saking dalam wilayah Jogja kemawon.
0: 2 ton saja.
1: Nggih, sedangkan nah, untuk kebutuhannya itu rata-rata sekitar 9 ton.
0: Oh, 9 ton.
1: Untuk bahan bakunya.
0: Adanya itu ya. Dan di sini hanya baru 2 ton saja.
1: Jadi masih 2 sangat ton banyak per hari.
0: Kurangnya itu tentunya.
1: Itu per hari loh, Mas.
0: Per hari nggih. Ya, terus. Jadi yang dibutuhkan mungkin 9 ton tadi leres. Tapi dari dalam provinsi sendiri hanya mampu menghasilkan 2 ton saja.
1: Nggih, leres. Dan kekurangan menika nggih kalau wau didatangkan dari berbagai daerah, tapi tentunya kita tidak bisa bergantung.
0: Nah, betul.
1: Di pada luar daerah yang menjadi pasokan kita, ngaten nggih. Harus kita sendiri juga bisa memampukan untuk bisa menghasilkan atau meningkatkan produksi tidak hanya 2 ton itu.
0: Apa menika Bu Yoga yang menyebabkan kesenjangan itu antara kebutuhan dan juga produksi itu tadi?
1: Kata sangat Pak sebetulnya.
0: Jih.
1: Termasuk salah satunya adalah kelangkaan dari tanaman langka menika piyambak karena memang
0: sudah termasuk langka nggih tanaman langka di ini.
1: Kalau dulu mungkin akan banyak di lahan-lahan desa nggih kalau kita
0: pekarangan
1: dulu
0: rumah,
1: pekarangan rumah
0: ada,
1: pasti ada dan itu tidak hanya satu tanaman tapi bisa lebih dari satu tanaman tetapi dengan berjalannya waktu menika kathah lahan-lahan pekarangan menika ingkang rumiyin kagunganipun ibu kagunganipun eyang mungkin sudah beralih fungsi Mas. Menika ingkang kemudian juga bisa jadi sebagai salah satu hal yang membuat kemudian kelangkaan tanaman langka itu sendiri.
0: Jadi langka itu tadi. Kalau dampak kurangnya dari pasokan langka menika bagi para mungkin pedagang gudeg menika atau pelaku usaha kuliner di Yogyakarta menapa Bu Yoga?
1: Ya tentunya nantinya harganya menjadi
0: akan naik dan akan melambung naik, tinggi begitu
1: aja. Sudah pasokannya sedikit, kemudian nanti diperebutkan karena kita tahu bahwa di Jogja itu gudeg menika tidak hanya milik satu pengusaha saja, leres. Tapi banyak aja. Jadi tentunya akan semakin tinggi kalau tidak mampu memenuhi kebutuhan pasokan yang ada atau yang dibutuhkan oleh pedagang gudeg menika.
0: Kalau saat ini seperti apa kalau dari harganya kalau Bu Yoga melihat sendiri apakah sudah mulai ada mungkin peningkatan harga atau seperti apa Bu Yoga?
1: Iya, tentunya begitu nggih karena kalau kita lihat katakanlah sekarang kalau kalau kita jajan gitu istilahnya, jajan di luar begitu ya Mas, itu kan harga gudeg mungkin yang biasanya mungkin dulu 10.000 sudah bisa mendapatkan nasi gudeg telur ngaten, jadi bisa lebih dari 10.000. Salah satunya itu tadi karena apa harga nangkanya menyesuaikan
0: ya. Karena pasokannya juga kurang tadi begitu
1: nggih. Dan mungkin juga ketika kita beli gudeg yang biasanya gudegnya rada akeh mungkin jadi kurangi juga karena itu tadi gitu. Apa untuk kalau mau dinaikkan sekali juga mungkin nanti wisatawan dan baik lokal maupun dari luar kan juga lho kok saiki gudeg
0: saya larang iki kan ngatan. Jadi juga ada penyesuaian di situ begitu nggih nanti yang menjadi dampak dari kurangnya pasokan tadi. Tapi juga mungkin Bu juga yang menarik kan berarti kan ini ada menapa nggih kan juga tingginya kebutuhan nangka muda tadi nggih dan apakah napa nggih budidaya mungkin nangka itu bisa menjadi napa sedikit peluang usaha ngoten untuk mungkin masyarakat yang ada di desa-desa yang mungkin masih memiliki lahan yang lumayan kan ngoten toh.
1: Apakah mungkin seperti, bisa mereka budidaya? Nggih, tentunya seperti itu. Harapan kami seperti itu karena kami yang melihat kami di komunitas Kakak Mahor Tim ini kalau kita melihat bahwa selama ini tanaman nangka itu tidak begitu banyak mendapat perhatian gitu untuk dibudidayakan secara luas gitu berbeda dengan mungkin tanaman alpukat, kelengkeng dan sebagainya,
0: melon yang lainnya
1: Senji. Nah itu kurang banyak mendapat peminat bekatan ya,
0: padahal ini tadi membutuhkan sangat banyak 9 ton perharinya kan
1: Senji. Dan ya sebetulnya itu menjadi peluang usaha bagi kita gitu kan karena kita yang banyak sekali kalau saya melihat ya di beberapa wilayah itu banyak lahan-lahan yang sebetulnya bisa digunakan untuk budidaya karena untuk pertumbuhan nangka itu kan sebetulnya tidak memerlukan apa ya budidaya yang sangat ribet dan rumit mekaten Mas. Cukup apa fleksibel dan gampang sebetulnya untuk budidaya nangka gitu.
0: Mungkin kalau misal dari masyarakat sendiri misal menginginkan seperti itu Bu Yoga, apa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu nih untuk nanti akan menanam pohon nangka tadi seperti itu?
1: Yang jelas itu tadi yang harus kita lihat adalah kita beli bibit nangka itu yang benar-benar bibit yang bagus gitu.
0: Dari bibitnya aja
1: diperhatikan dan juga kalau bisa itu bibitnya adalah dari tanaman yang merupakan apa cangkok atau okulasi gitu yang tentunya akan mempercepat untuk ini apa berbuah. Kalau dari yang lain kemungkinan kan nanti berbuahnya masih menunggu lama, tapi kalau dengan cangkok okulasi dan sebagainya atau mungkin dengan sambung pucuk dan sebagainya banyak sekali teknologi-teknologi untuk perbanyakan pohon itu mangke saged cepat berbuah 2-3 tahun sudah bisa
0: itu nggih. Jadi memang harus mempertimbangkan dari bibitnya itu ngaten nggih. Kalau dari mungkin lahannya seperti apa biar bisa nantinya tentu pohon nangka tadi setelah bibitnya juga diperhatikan bisa nanti tumbuhnya itu menjadi nanti buahnya juga yang baik juga.
1: Jadi kalau sebetulnya syarat tumbuh kagem tanaman menongkol sebetulnya itu gampang ya. Karena dia bisa optimal untuk tumbuh di dataran rendah dengan ketinggian 800-1300 dpl itu saged gitu. Kemudian juga katakanlah butuh sinar matahari yang penuh, kemudian juga butuh tanah liat berpasir atau berlempung. Jadi sebetulnya dia lebih fleksibel menyesuaikan dengan kondisi tanah sehingga ditanam di daerah dataran rendah atau daerah yang mungkin kesuburannya agak kurang gitu. Sebetulnya masih bisa bertahan asal kita bisa memberikan unsur hara yang hara cukup mekaten.
0: Jadi sebenarnya termasuk juga mudah sih untuk tumbuhnya lahan-lahan seadanya seperti itu.
1: Tapi memang belum banyak dilirik baik oleh masyarakat sendiri maupun para pemangku kepentingan stakeholder itu belum melirik bahwa tanaman nangka itu sebetulnya bisa dikembangkan apalagi kita sebagai apa ya, kota gudeg ngaten
0: nggih. Nah, kan itu dia. Nah, tadi kan mungkin juga mungkin dari ada juga peluang bagi para masyarakat ngaten nggih. Bu Yoga. Kalau dari itu tadi yang dikatakan Bu Yoga dari stakeholder yang ada pemangku kebijakan juga para pemerintah daerah mungkin sih, karena memang terkenal kan Jogja kan kota gudeg itu tadi.
1: Nah,
0: kalau sekarang seperti apa terkait dengan budidaya mungkin tanaman nangka yang karena memang kebutuhannya sangat banyak itu tadi, kalau sekarang seperti apa Bu Yoga?
1: Ya tentunya harapan kita kita hanya bisa apa katakanlah memberikan saran ya kepada para stakeholders, mungkin ini bisa menjadi apa namanya istilahnya blueprint gitu ya. Jee. Untuk kedepannya itu mungkin tanaman nangka bisa kita jadikan sebagai salah satu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang mekaten yang nanti kita usahakan itu bisa berkembang di beberapa daerah yang mungkin dipandang boten saged atau tidak bisa menjadi ditanami oleh tanaman lain, tapi bisa jadi mereka malah bisa ditanami oleh tanaman nangka. Jadi jangan sampai lahan yang apa katakanlah menika tidak pernah ditanami itu kemudian bisa diproduktifkan mekaten lho. Karena sebetulnya masih kathah menika Mas, tanah-tanah di wilayah kita yang kurang produktif menika tasih kathah sebetulnya.
0: Contohnya di mana mungkin Bu Yoga untuk ada tentunya bisa untuk kita tanami tanaman nangka itu tadi?
1: Ya tentunya di wilayah-wilayah yang apa kalau di dataran rendah mungkin di daerah baik di daerah Bantul, Gunung Kidul maupun di apa Kulon Progo itu sebetulnya banyak. Kalau selama ini yang saya tahu ya beberapa waktu sekitar awal Oktober ya kita
0: belum lama berarti
1: ya, kita kan mendengar bahwa Kraton sudah memulai ya untuk bisa memberi solusi atas kelangkaan bahan baku menika
0: dengan
1: penanaman di kebun wanaboga Mas kalau enggak salah.
0: Jadi di daerah
1: Karangmojo Gunung Kidul menika sudah bekerja sama pihak Kraton karena itu tanah Kraton nggih bekerja sama dengan Pertamina
0: juga.
1: Kemudian juga meliputi atau dengan kerjasama juga dengan petani KTH di situ karena itu tanaman hutan mandiri ada sekitar 400 petani dan bisa menanam sekitar 400 ribu pohon nangka.
0: 400 ribu
1: itu sebagai solusi tercepat untuk segera mengatasi kelangkaan menika. Nah tentunya harapan saya ya tidak hanya bergantung pada di sana karena kemungkinan juga sebetulnya walaupun nanti juga sudah berbuah saya kira juga masih belum bisa menika ngaten nggih apa namanya mengatasi kelangkaan itu juga gitu kan. Jadi tetap harus ada produksi yang secara berkelanjutan mengatakan
0: berkelanjutan itu yang penting.
1: Tapi
0: itu juga menjadi apa sih salah satu upaya juga sih itu sih dari pemerintah daerah tadi ada wacana bahwasanya untuk pengembangan kebun nangka di wilayah Karangmojo tadi
1: jadi gitu. Sebenarnya sudah sebagai perintis untuk bisa mengatasi permasalahannya tapi mungkin bisa juga karena saya lihat juga masih banyak tanah-tanah sebetulnya di wilayah kita yang
0: kurang produktif mungkin,
1: nah itu bisa juga di pemerintah daerah masing-masing kabupaten itu bisa menjadi apa merintis juga untuk bisa budidaya nangka di wilayah tersebut.
0: Nah, monggo mungkin gitu kalau ada tanah-tanah yang mungkin lahan yang kurang produktif bisa dimanfaatkan seperti itu ya Bu Yoga.
1: Kalau kami tentunya dari Kagama Horti apa namanya banyak bisa kita memberikan inilah katakanlah apa namanya kalau memang gitu ya bisa bekerja sama untuk pendampingan dan sebagainya yaitu dalam budidaya nangka yang selama ini juga mungkin sudah kita lakukan sebelumnya tapi lingkupnya masih lingkup kelompok tani, kelompok wanita tani, gitu. Karena kita bekerja sama dengan desa, karena mungkin desa juga ada pembagian bibit dan sebagainya yang kita lakukan adalah pendampingan. Tapi siapa tahu mungkin karena kita perlu cepat untuk bisa budidaya, Nangka Gama Horti tentunya akan siap untuk mendampingi dalam pembudidayaan nangka, khususnya tadi, juga ya, nanti untuk penanganan hama dan penyakitnya, Mas.
0: Nah, tentu itu dalam perawatannya juga
1: leres, kan, ya, Kanjeng.
0: Kalau dari budidaya nangka itu lebih efektifnya dilakukan apa sih, secara perorangan ngaten atau melalui kelompok tani? Kalau dari Bu Yuki sendiri seperti apa?
1: Ya, sebetulnya kalau dari kelompok tani kita bisa ini, Mas, mendorong mereka untuk paling tidak dalam pekarangan mereka itu minimal ada satu pohon nangka, tentunya nanti
0: minimal itu gitu.
1: Iya, minimal seperti itu gitu. Nah, harapan kita dengan satu pohon per atau per pekarangan ya. Itu sudah bisa membantu cukup banyak kan?
0: Untuk itu
1: tinggal nanti mengkoordinirnya bagaimana ketika ini panen atau dibutuhkan begitu.
0: Nah, kalau Bu Yuki melihat sendiri juga dari ya, kelompok-kelompok tani yang ada seperti itu ya, Bu Yuki. Sebenarnya seperti apa yang dibutuhkan dari para petani tadi, kelompok-kelompok tani, kelompok wanita tani tadi, kebutuhan apa yang perlu dari pemerintah ada itu seperti apa dari pengembangan budidaya nangka juga itu tadi?
1: Yang jelas memang ini, Mas, selama ini memang nangka belum banyak dilirik sebagai komoditas yang bisa menghasilkan secara ekonomi karena biasanya mereka panennya itu adalah nangka yang sudah matang.
0: Sudah matang gitu.
1: Beleres ngeten nangka yang sudah matang karena memang kalau yang mentah belum ada untuk jalur memasarkan atau menjualkan kemana gitu ya, selain mungkin tertentu gitu. Tapi harapan kita kalau memang ini menjadi solusi jangka panjang untuk ketersediaan bahan baku gudeg, saya kira tentunya harapan kita itu bisa membantu untuk baik bibitnya maupun untuk pendampingan dalam budidaya tersebut itu, supaya nantinya gitu kalau bisa intensif, saya kira nanti yang keluar tidak hanya 1-2 nangka saja, Mas. Karena selama ini mungkin tidak intensif ya, jadi hanya ditanam, kemudian pada saat tanam itu diberikan pupuk mengatet, tapi setelah itu dibiarkan saja mengatetnya hancur meniko yang biasanya
0: syukur ya syukur orang gempon kan kadang-kadang mengatakan niko aja
1: punya menikonya selama ini terjadi ngaten leres
0: karena ternyata salah satu juga peluang usaha meniko nji salah satunya nji untuk budidaya tanaman nangka itu tadi orang tekan mateng nih niko dan gorine niko ternyata sangat banyak dibutuhkan juga terutamanya di Yogyakarta.
1: Iya, yang itu mungkin tidak banyak diketahui oleh kita
0: kan, kan belum banyak yang sadar, belum banyak yang ngeh tentunya dengan hal itu ya, Bu Yuki.
1: Leres, Mas.
0: Nah, mungkin jika ada dari mungkin sutradara budaya ngoten Bu Yuki yang tertarik juga dalam memanfaatkan lahannya ngoten untuk menanam nangka tadi, apa tiga hal utama yang mungkin perlu mereka perhatikan sebelum memulai? Nah, mungkin monggo Bu Yuki.
1: Ya, tentunya tanah yang kita lihat adalah pertama adalah tempat tumbuh dulu. Gitu. Kalau misalnya belum sesuai dengan untuk budidaya, tentunya ada penambahan-penambahan. Jadi penambahan bisa dalam bentuk dolomit, penambahan pupuk organik dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bibit. Bibit itu penting juga karena mungkin ada jenis nangka tertentu yang memang cocok untuk bahan baku gudeg. Karena
0: tidak semua nangka sebenarnya, Ji.
1: Tidak semua nangka gitu karena jenis-jenis nangka mereka jadi katah tuh, Mas. Jadi mungkin ada nangka tertentu yang memang menjadi bagus untuk bahan baku gudeg ngaten, Ji. Yang ketiga tentunya wilayah tersebut katakanlah harus cukup air niko, enggak yang penting kayak gitu, Ji. Itu yang paling penting saya kira karena memang apalagi saat meniko kita termasuk sudah krisis air loh.
0: Leresnya. Ketika niki dangu sangat menika
1: Bu Yuki.
0: Dan mungkin untuk terakhir mungkin Bu Yuki monggo untuk harapannya seperti apa kalau dari Bu Yuki sendiri terhadap pengembangan budidaya nangka ini utamanya di DIY khususnya dalam memenuhi kebutuhan tadi bahan baku gudeg dan juga tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, monggo Bu Yuki.
1: Nggih, tentunya kami menghimbau kalau memang ini sebagai salah satu solusi kita untuk bisa menjangkau bahan baku supaya bisa dihasilkan dari dalam DIY sendiri, tentunya harapan kita adalah dari dinas, dari pemerintah gitu kan, bisa memotivasi, menyokong bagi pemanfaatan lahan pekarangan khususnya dengan budidaya langka meniko.
0: Ngaten nggih, Bu Yuke. Nggih. Matur nuwun sangat wekdalipun Bu Yuke. Nanging menika winates sing wekdal.
1: Nggih.
0: Singkat sekali Bu Yuke, matur nuwun sangat, tapi juga tentunya semoga masyarakat lebih tahu, lebih kenal juga bagaimana ternyata pohon nangka tadi bisa kita manfaatkan seperti itu, dan banyak sekali dibutuhkan, ngoten nggih Bu. Matur nuwun sangat Bu Yuke. Tansah sehat ya Bu Yuke.
1: Matur nuwun sugeng dalu. Sugeng dalu Mas, sugeng dalu sedaya.
0: Inggih. Yesus tresno budaya cekap semanten atur giaran Bangun Desa wekdal menika kanthi rairahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman nangka. Begitan sami gunane mring sesami saged pinanggih malih wonten giaran Bangun Desa dinten candhaipun. Nuwun.

0: Endaing swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kisah gunung berbau harum. Naskah dan sutradara Titik Tenggani. Dikisahkan zaman kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Keberhasilan kerajaan Mataram tersebut membuat rakyatnya hidup makmur dan ayem tentrem. Segala hasil sawah dan ladang pun sangat berlimpah, sehingga membuat Raja Mataram itu bangga atas rakyatnya dan sangat gembira. Namun, kegembiraan itu tiba-tiba hilang beriring waktunya dengan usia Sultan Agung yang mulai uzur dan berharap ada penggantinya, dan juga berkeinginan jika saatnya tiba kematian, dia berharap akan dikuburkan di Mekah.

Setiap hari, Sultan Agung merenung-renungkan keinginannya tersebut. Akhirnya pada suatu kesempatan, pergilah ia ke Mekah. Di sana ia segera menemui Imam Sopini, Imam Masjid Mekah.

0: jauh-jauh datang dari Jawa. Ada keperluan apa Baginda datang kemari?
1: Apakah aku dapat mengajukan sebuah permintaan kepadamu?
0: Permintaan apakah itu, Kanjeng Sultan?
1: Kelak kalau wafat, aku ingin dimakamkan di sini, di Mekah.
0: Mengapa Paduka ingin dimakamkan di sini?
1: Sebagai pengikut Islam, aku ingin mati secara sempurna jika jasadku dikubur di tanah suci.
0: Hamba dapat mengerti, Baginda. Namun, apakah dimakamkan di tanah Jawa tidak sempurna, tuanku?
1: Agar aku lega, perkenankanlah jasadku bersatu dengan tanah Mekah.
0: Jika Kanjeng Sultan dimakamkan di sini, lalu bagaimana dengan kawulo di tanah Jawa? Apakah mereka tidak akan merasa kehilangan?
1: Apa maksudmu, Imam Sopini?
0: Kalau Tuan dikubur di sini, bukankah rakyat di Mataram akan kebingungan mencari makam rajanya? Mereka tentu akan merasa sangat kecewa, Tuanku. Hamba mohon Baginda memikirkannya kembali.
1: Apa yang telah engkau sampaikan itu benar, Imam Sopini. Lalu, apa nasihatmu?
2: Imam Sopini lalu mengambil sekerat tanah. Tanah itu lalu dibentuk menjadi seperti bola dan diberikan kepada Sultan Agung dan menggelindingkannya supaya berjalan bola itu. Dan Sultan pun diminta mengikuti bola tersebut kemana menggelinding dan hingga berhenti. Dan kalau sudah berhenti, di papan itulah Sultan Agung akan dimakamkan.

0: di sini yang dimaksudkan oleh Imam Sopini. Akan tetapi, mengapa tanah di tempat ini banyak sekali semutnya? Mungkinkah aku akan disemayamkan di sini kelak? Jika ini memang yang dikudratkan Tuhan kepadaku, aku akan menerimanya.
1: Selesai Sultan Agung bertanya-tanya seperti itu, tiba-tiba bola tanah Mekah tersebut bergerak kembali terus menggelinding.
0: Sebelum aku meninggalkan tempat yang banyak semutnya ini, aku bersabda bahwa kelak kalau tempat ini dihuni manusia, maka akan disebut desa semutan.
1: Bola tanah Mekah terus menggelinding seperti tak kenal henti. Walaupun demikian, Sultan Agung tetap mengikutinya. Ia yakin bola tanah itu nanti pasti berhenti di suatu tempat yang baik.
0: Mungkin disinilah yang dimaksud oleh Imam Sopini. Sungguh indah tempat ini. Wah, aku sangat tertarik.
1: Akan tetapi, tiba-tiba bola tanah itu bergerak dan menggelinding kembali. Sultan Agung kembali berjalan mengikuti bola tanah itu. Walaupun perjalanannya sudah sangat jauh, beliau tidak pernah mengeluh. Dan suatu ketika, sampailah Sultan Agung di suatu desa. Desa itu bernama Bengkang. Disitulah ia melihat para kawula kesulitan mencari air untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

0: Sultan Agung kemudian menancapkan keris pusakanya pada sebuah batu besar. Tiba-tiba dari batu besar itu keluarlah sumber air. Air yang keluar dari sumber tersebut sangatlah berlimpah, jernih dan bersih. Akhirnya, sesudah banyak tempat dan daerah dilalui bola tanah Mekah itu, dan bola itu berhenti di suatu daerah bernama Merak.
1: Barangkali inilah tempat yang dimaksudkan Imam Sopini. Kawasan bukit ini berbau harum, dan tanah Mekah itu tetap diam tidak menggelinding. Berarti disinilah aku akan dikuburkan.
0: Oleh karena tempat yang diinginkan sudah ditemukan, Sultan Agung pun segera kembali ke istana. Ia lalu memanggil Patih Kerajaan Mataram.
1: Paman Patih, aku sudah menemukan tempat yang akan kupergunakan sebagai tempat peristirahatanku yang terakhir nanti.
2: Di manakah tempat itu, Sang Prabu?
1: Di desa Merak, desa yang masih menjadi wilayah Mataram. Oleh karena itu, aku perintahkan supaya engkau menghadap Tumenggung Citrasoma di Jepara.
0: Berangkatlah Patih Kerajaan Mataram menuju ke kediaman Tumenggung Citrasoma. Tumenggung dari Jepara tersebut memang terkenal sebagai seorang penata bangunan. Banyak karya-karyanya yang telah dihasilkannya, dan semuanya sangat dikagumi oleh Sultan Agung. Oleh karena itu, Sultan Agung berkenan memakai keahliannya untuk membangun makam Raja Mataram.
3: Dengan senang hati, hamba akan melaksanakannya, Paman Patih. Bagi hamba, perintah ini adalah suatu kehormatan bagi rakyat Jepara.
0: Sepeninggal Patih Kerajaan Mataram, Tumenggung Citrasoma segera melaksanakan tugasnya. Dengan dibantu oleh banyak tenaga ahli, pembuatan makam Sultan Agung pun dimulai. Siang dan malam pembangunan itu dikerjakan. Mereka ingin agar makam yang sedang dikerjakannya itu akan dapat dipergunakan sebagai saksi sejarah bagi anak turunan mereka.

Beberapa bulan kemudian, selesailah makam itu, makam yang dibangun di atas bukit di desa Merak tersebut terlihat sangat megah. Oleh karena kemegahannya, bangunan itu menjadi tampak sakral. Kelak tidak hanya Sultan Agung saja yang dimakamkan di situ, tetapi juga keluarga raja lainnya. Makam itu selanjutnya dikenal dengan nama Imogiri di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Imogiri berarti gunung yang berbau harum. Demikianlah drama legenda Kisah Gunung Berbau Harum. Naskah dan sutradara Titi Lenggani, dengan para pemain Imam dimainkan oleh Sukamto, Agus Pramana menjadi Sultan, Citra Soma diperankan oleh Miskam Pambudi, narator Putri Arnisia, teknik dan montase Halistia Putri, produksi Teater Angkasa RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sutrasno Butuh Yomatono pun panjenengan tasih kemarin nyawiji kalian program obat dari Yogyakarta ngeluluri Butuh Yomatono Suara Budaya Jogja. Selanjutnya pun kalau darah kenwantan ingkiaran pendopo.

0: Sudrasno Putra, selamat malam. Sugeng dalu, kita berjumpa kembali di pendopo malam hari ini. Dan mudah-mudahan Anda senantiasa sehat, berbahagia bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersinta. Dalu meniko, pendopo menghadirkan tema perbincangan bersama narasumber yang tentu nanti kita juga akan memberikan kesempatan mengajak Anda bergabung bersama kami di 552219 ataupun di WhatsApp 0895014 1066. Untuk malam hari ini, pendopo menghadirkan tema Rahayuning Bawono Kapurpo Waskitaring Manungso sebagai ciri khas sekolah Adiwiyata yang memayu hayuning bawono. Untuk memperbincangkan tema kita malam hari ini, sudah hadir di studio dua orang narasumber. Saya perkenalkan kepada Anda, yang pertama ada beliau, Bapak Dr. Andes Agus Istiadi Iswara MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman. Selamat malam Sugeng Dalu Pak Agus.
1: Sugeng Dalu Mas Miskam lan sedaya para tresna budaya wonten ing Kayu Sukatan sak kewetenganipun.
0: Matur nuwun sangat Pak Agus sampun kepareng nawu dalu menika babagan panjang menika temanipun.
1: Inggih.
0: Babaganan sekolah Adiwiyata ngaten nggih. Ingkang mayu hayuning bawono ngaten. Ingkang kalih menika wonten Bapak Abdul Afif Rosidi S.Pd. M.Pd. Guru Bahasa Jawa wonten ing SMA Negeri 1 Melati. Sugeng dalu Pak Afif.
2: Sugeng dalu.
0: Nggih, matur nuwun sangat Pak Afif. Sampun kepareng nawu nggih dalu menika. Saya ke Pak Agus dulu, Pak Agus.
1: Iki.
0: Kaitan dengan tema ini barangkali perlu disampaikan terlebih dahulu, silakan.
1: Iya. Jadi ke depan mangkih menika ora sedo sekolah kedah Adiwiyata.
0: Kedah nggih,
1: kedah Adiwiyata. Wonten Adiwiyata kabupaten, wonten ing provinsi, lan wonten ing nasional lan mandiri.
0: Ngaten.
1: Kelurusan SMP Negeri Tunggal Sleman menika sak menika sampun Adiwiyata mandiri.
0: Adiwiyata nah, mandiri.
1: Di Adiwiyata mandiri itu kan sebetulnya bagaimana menjaga keselarasan alam yang ada di sekolah. Milo dengan sebuah filosofi rahayuning bawono kapurbo waskitaning manungso, waskitaning manusia itu kan sebetulnya bahwa keselamatan, kelestarian alam itu atau dunia itu ditentukan oleh kebijakan manusia yang ada di situ. Dan terus wonten satunggaling pangandikan bahwa bumi yang kita pijak ini kalau dulu kan orang lebih mengenang dengan istilah warisan nenek moyang.
0: Warisan nenek
1: tapi
0: moyang.
1: Tapi ternyata sekarang diubah filosofinya. Bahwa bumi yang kita pijak ini adalah titipan anak cucu yang harus kita pelihara. Kita persembahkan kepada anak cucu sesuai dengan kaidah dari alam itu. Terus kalau warisan itu terus lenggunake sak kepenake ngaten ya warisan kok. Ya memang warisan, tetapi yang paling utama adalah titipan anak cucu yang harus kita pelihara, yang akan kita berikan kepada berikan cucu kepada dalam keadaan yang baik. Itulah sehingga sekolah mligini pun sekolah Adiwiyata menika kagungan kewajiban keselamatan, kesejahteraan, kedamaian dan kelestarian alam. Itu dikuasai atau diatur oleh waskitaning manungso, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manusia-manusia yang ada di sekitar itu. Intine pun ngaten. Bahwa rahayuning bawono kapurbo waskitaning manungso itu kan bagian dari filosofi Jawa memayu hayuning bawono. Cuman kalau ini lebih luas bagaimana supaya alam ini betul-betul kita bisa kita pelihara dengan baik, selasi, selaras dan seimbang. Lah menika mangke kalau kalian konco wonten Mas Afif menika ingin badhe njlentrehaken bagaimana Mas Afif itu menitipkan visi itu atau itu dalam kegiatan pembelajaran.
0: Kalau kita melihat dari tema malam hari ini Pak Agus, memayu hayuning bawono ini kan semacam apa pendekatan kearifan lokal.
1: Iya,
0: Pak Agus.
1: Betul. Nah,
0: seberapa penting pendekatan kearifan lokal ini diterapkan dalam program sekolah Adiwiyata yang sedang digalakan itu?
1: Baik, terus kalau penerapan dalam kehidupan modern, kelestarian lingkungan kan upaminipun bagaimana kita bisa mengelola sampah, menjaga kebersihan, tidak merusak ekosistem. Lalu pemimpin diharapkan menggunakan kekuasaannya itu untuk mengayomi rakyat, menciptakan keadilan bukan untuk kepentingan pribadi. Terus jangkauannya ke depan. Kados pundi mangke, karena kan sekolah itu berkelanjutan. Tercermin juga dalam kearifan lokal, ada tradisi-tradisi kegiatannya dari situ. Kalau di satu Sleman, SMP satu Sleman, ada kegiatan namanya Tumit Langkung, 7 menit untuk menjaga kelas dan lingkungan. Itu dilakukan tiap hari. Kok hanya 7 menit? Lah, tupitung menit kalau kita sudah seayak seeko kapti, sarang-sarang menikah aja, tatah sedaya murid hampir 700-an beserta warga sekolah. Kalau satu anak mencabut satu rumput atau satu anak mengambil satu sampah, kan sudah 700 sampah terambil di situ. Nah, ngaten menika upaminipun. Terus bagaimana sekolah bisa mencerminkan sebuah kegiatan untuk mencintai alam. Bagaimana ekosistemnya terjaga, bagaimana sampahnya. Dan di sekolah kami itu kan baru ini yang memang harus gencar terus menuju ke zero plastik. Jadi anak-anak kami itu kalau sekolah selain bawa tumbler, bawa gelas
0: juga plastik.
1: Iya, jadi kalau mau ke kantin mau beli minuman ya bukan diwadahi plastik atau apa, dimasukkan ke tumbler atau ke gelas. Atau mungkin kalau beli makanan-makanan sehat itu kemudian dimasukkan ke lepek di bawah. Nanti kalau sudah duduk sambil makan. Nah, ini sebagai tradisi Jawa. Lagi makam karo mlakue mboten pikantuk nggih Mas Satunggu. Ayo duduk dulu, makan sambil duduk ngaten menika. Terus kedah juweh sekolah itu. Bagaimana, karena anaknya setiap tahun lagi ardalan wis ganti bocah meneh, dalan ganti bocah meneh ngaten menika kedah. Nah, itulah seninya menjadi guru di situ, seninya di sekolah itu di situ, bahwa kita berganti tiap tahun dan yang kita berikan ya itu-itu saja, tetapi anaknya berganti. Kalau bagaimana supaya sekolah itu bisa menjaga keselamatan alam. Kan nun sewu, kan disadar tidak kan alam kita itu sekarang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Harus perlu penanganan khusus dari kita semua. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kita, mulai dari keluarga, sekolah, terus pun dimangkeh kawan tenani pun ke depan menikah. Terus memayu hayuning bawono.
0: Saya ke Pak Afif, Pak Agus, Pak Afif, kalau tadi disampaikan Pak Agus bahwa secara teknis praktisnya atau praktiknya seperti apa rahayuning bawono kapur bawaskitaning manungso itu, kalau Pak Afif dalam langkah atau dalam gerak nyata di sekolah Hadi Biata ini.
2: Matur nuwun. Ketika kita berbicara tentang rahayuning bawono kapurbo waskitaning manungso, itu tentu kita akan melihat itu dari dua aspek, yaitu aspek jagat alit dan jagat ageng. Jagat alit atau mikrokosmos itu kan pada diri, diri seorang. Dalam konteks di sini di sekolah Adiwiyata itu adalah bagaimana siswa, bagaimana guru, bagaimana kepala sekolah, bagaimana tausaha dan seluruh warga sekolah itu memiliki kesadaran. Nah, dalam konsep di sini kesadaran itu adalah memiliki waskitaning atau kebijaksanaan sebagai seorang manusia untuk bisa melestarikan, bisa menjaga alam. Karena manusia itu kan dititipi alam itu bukan untuk menguasai dan merusak, tetapi untuk menjaga. Dalam konsep Islam tentu ya rahmatan lil alamin. Dalam konsep kedua, bahwa ketika kita berbicara rahayuning bawono kapurbo waskitaning manungso, itu kita memiliki dua aspek yang selanjutnya adalah jagat ageng. Jadi di situ ada aspek tentang lingkungan, ada aspek tentang alam secara luas, bahkan mungkin aspek dengan Tuhan. Karena ketika manusia itu sudah sadar bahwa kebijaksanaan manusia itu melestarikan dan menyelamatkan dunia, maka di satu sisi yang lain, kesadaran itu bukan kesadaran yang instan, bukan kesadaran nunsewu. Sekolah Adiwiyata itu kan kalau kita tidak menyadari adanya aspek jagat alit dan jagat ageng ini, kan seolah-olah hanya mengejar sertifikat, hanya mengejar gelar sekolah, sekolah yang Adiwiyata dan sebagainya. Tetapi yang ditujukan sebenarnya bukan itu. Yang dituju adalah bahwa sekolah yang Adiwiyata itu, manusia-manusia yang ada di dalamnya, yang dididik dan yang mendidik serta yang mengelola sekolah itu memiliki kebijaksanaan dalam mengelola alam, dalam melestarikan alam. Nah, konsep mengelola alam dan melestarikan alam ini kan konsepnya sangat luas. Misal kalau dalam sekolah itu bagaimana kita mematikan listrik ketika sudah tidak dipakai, bagaimana kipas angin itu dimatikan ketika sudah dipakai, LCD, atau mungkin kran di kamar mandi, adanya perhatian, adanya, karena waskita itu, waskita sendiri kan artinya bisa berarti bijaksana atau bisa berarti dia selalu memiliki perhatian. Jadi dia memiliki rasa memiliki untuk ini alam, ini tidak hanya untuk saya tapi untuk ke depan. Nah, dari itu kan harapannya ketika sudah adanya kesadaran dari seluruh warga yang ada di sekolah itu dengan segala macam kebijakan, salah satunya bisa dimasukkan lewat kurikulum, bisa dimasukkan lewat pembelajaran dalam bentuk RPP ataupun sekarang bahasanya modul ajar yang digunakan, atau kebijakan-kebijakan sekolah yang mendukung itu. Harapannya ketika manusia-manusia ataupun siswa, guru dan sebagainya itu sudah waskito tentang bagaimana melestarikan atau memahami tentang Rahayuning Bawono, harapannya maka memayu Hayuning Bawono itu bukan sekedar slogan, tetapi itu sudah menjiwai. Jadi ketika anak-anak ataupun siswa ini di sekolah, di rumah, mungkin bahkan setelah lulus dari sekolah itu, atau mungkin ketika dia sudah bekerja, sudah berkeluarga, jiwa menjaga tentang kelestarian bumi ini, itu memayu Hayuning Bawono ini tetap ada. Jadi konsepnya tidak hanya sekedar jangka pendek di sekolah kemudian ada program sebagainya, tidak, tapi bagaimana manusia-manusia yang sudah dilatih, dididik, nanti Pak Agus tadi adanya 7 menit untuk menjaga alam itu harapannya tidak hanya di sekolah, tapi ketika di rumah, ketika melihat di lingkungannya ada plastik dan sebagainya, itu kan ada kesadaran. Harapannya kemudian kedepannya maka ditularkan kepada anak cucunya, sehingga konsep ini kalau kita memang mau bedah dan mau menerapkan dengan sebaik-baiknya, sebenarnya sangat luar biasa. Ketika manusia yang ada di dalam sekolah Adiwiyata ini diajari tentang bagaimana menjaga ataupun menciptakan memayu Hayuning Bawono ini berkelanjutan, tidak hanya pada saat mereka sekolah tapi tidak hanya dalam sekolah, tapi ketika keluar dari sekolah, ketika di masyarakat, bahkan ketika bekerja, harapannya bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari.
0: Tadi disampaikan Pak Afif tentang bagaimana melestarikan lingkungan. Tapi kalau bicara mengenai apa belajar mengajar kan di sekolah, tentu belajar mengajar di kelas, kemudian ada kurikulum. Nah, bagaimana nilai-nilai pelestarian lingkungan yang tadi disampaikan Pak Afif tadi ini diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas atau di kurikulum yang ada, Pak Afif?
1: Jadi memang sekolah itu sebuah sistem ya Mas ya. Jadi tidak bisa ini wajibannya guru agama saja, ini guru. Jadi semua guru bertanggung jawab dan semua mata pelajaran dititipi oleh atau memasukkan kurikulum Adiwiyata ini pada semua aspek atau semua mata pelajaran. Dan terus tidak bisa hanya dilakukan oleh seseorang saja yang giat, tapi sebuah sistem yang harus dilakukan oleh semua warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, karyawan, dan juga anak-anak kita. Maka di pelajaran bahasa Jawa pun memasukkan itu dalam, mungkin dalam nanti Pak Apip apal ini di apa namanya, di CP apa, atau nanti bahasa Indonesia di mana, PKN, semuanya. Dan alhamdulillah, karena ini adalah kewajiban kita bersama, hampir semua mata pelajaran bisa dititipi tentang mata pelajaran tentang memayu Hayuning Bawono ini. Karena apalagi agama ya, karena memayu Hayuning Bawono itu kan sebuah konsep yang ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu bagaimana menjalin hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan ini manusia dengan alam. Dan ini kalau dimasukkan dalam kriteria ibadah dalam kedua jari, yaitu bagaimana dengan Tuhan melalui ketaatan dan rasa syukurnya, dengan sesama manusia bagaimana melakukan kegiatan yang tidak merugikan orang lain. Nah, yang paling utama juga bagi manusia dengan alam, memperlakukan alam seperti gunung, air, hutan, dan lingkungan sebagai bagian integral dari kehidupan yang harus dirawat, bukan dirusak. Terus mungkin kita semuanya menyadari waktu kecil bagaimana sungai itu begitu bersihnya. Bahkan orang tua tidak khawatir ketika kita bermain-main di sungai karena sungainya bersih. Tapi sekarang nuwun sewu mencari sungai yang bersih itu kan sudah kesulitan. Inji. Makanya terus ada gerakan-gerakan dengan cinta sungai atau apa atau bersih sungai. Ini kembali ke masa lalu merawat air dengan cinta. Nah, bagaimana memanfaatkan air hujan. Jadi di kami itu ada air hujan itu kemudian ada satu konsep yang mengatakan bahwa air yang masuk di lahan kita, di sekolah kita, di luar kita itu kalau bisa jangan sampai keluar. Maka ada, bahkan kita olah dari mungkin air hujan masuk ke bak, yang bak itu nanti akan penuh, terus di situ ada penyulingan, langsung masuk ke sumur. Jadi kita sudah melakukan itu, ada tiga sumur yang ketika hujan itu dimasuki oleh air hujan. Tapi air hujannya juga sudah air hujan yang bersih karena sudah disuling atau di dengan proses penyulingan yang waktu itu kita kerjasama dengan salah satu dokter di UGM untuk membuat bagaimana memanfaatkan air hujan. Bahkan kita juga ada kerjasama dengan Buning, kalau nggak pernah jadi narasumber juga di sini. Itu kita memanfaatkan air hujan untuk bisa kita minum dengan apa menyehatkan badan. Dan kan banyak sekali. Jadi itu, jadi air yang masuk ke lahan kita, ke lingkungan sekolah kita itu jangan sampai keluar, kembali makin masuk ke. Ini kan sekarang terasa sekali sekarang musim kemarau seperti ini. Bagaimana beberapa tempat yang sekarang

0: untuk menyampaikan ini. Apalagi kami ada pendidikan karakter yang di 5 menit di awal pembelajaran itu disampaikan, termasuk juga masalah-masalah seperti ini. Yang sekarang baru kita gencarkan ini, setiap tahun ada program baru namanya menuju ke zero plastik. Nah, ini berbagai kegiatan, ada duta-duta anak yang sampai saya itu dulu di saku saya itu istri saya selalu kok setiap hari makan permen atau apa ya, karena saya tuh kalau melihat plastik itu kan risih saya ambil. Sementara tidak ada tempat sampah yang dekat, ya udah digembol sampai rumah
1: lupa
0: gitu. Nah, ini yang harus kita kurangi sampai nanti menuju ke zero plastik begitu.
1: Nah, Pak Agus, kalau tadi disampaikan sekolah, lingkungan sekolah itu kan bukan hanya pelajarnya, Pak Agus.
0: Iya.
1: Kan ada, kalau sekolah itu kan warga sekolah kan, bukan cuma siswa, tapi ada guru, ada staff, ada kepala sekolah.
0: Nah, iya.
1: Ketika bicara mengenai waskitaning tadi, kebijakan, nah kan tidak mudah nih, Pak Agus.
0: Okay.
1: Bagaimana cara melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari yang tadi disebutkan Pak Agus, siswa, guru, kepala sekolah, staff, agar mempunyai rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah, sekaligus juga ikut melestarikan sekolah.
0: Jadi kami itu punya pokja-pokja tertentu, pokja. Bahkan sampai ada pokja kantin, ada pokja taman, ada pokja air, ada macam-macam itu, yang mereka punya tugas masing-masing, yang itu nanti akan kita olah kembali setiap saat, kita segarkan. Jadi semuanya bertanggung jawab, dan semua guru terlibat di situ. Guru, karyawan, seperti itu, bahkan warga komite sekolah, komite saja ada yang kita libatkan. Kami sering mengundang beberapa orang tua atau komite menjadi narasumber. Kalau sudah narasumbernya orang tuanya, itu kan lebih enak dibandingkan bukan masalah biayanya ya, biaya jelas ya, tapi setidaknya wali murid itu mesti ikut merasa handar beni. Nah, maka ini semuanya kita gerakkan. Bahkan kami ada taman-taman di sekolah itu yang buat wali murid itu. Wali murid, walaupun sebetulnya dengan misi ayo ada lomba taman gitu, tahu-tahu orang tuanya merasa risih juga ikut. Hari Sabtu Dogoto Royong membuat taman. Yang memang kendala sekarang ketika musim kemarau ini memang airnya agak sulit ya. Walaupun kami tetap tercukupi lah untuk kegiatan MCK dan lain-lain masih tercukupi, tapi kalau kita mau gunakan untuk menyiram-nyiram taman ini yang harus sangat hati-hati, karena jangan sampai ada air yang sia-sia terbuang. Karena memang ya, mudah-mudahan kita doakan segera hujan, tapi yang jelas kami masih terkendali dalam penggunaan air. Ya, bayangkan saja untuk 700 lebih itu kan, untuk wundu saja sudah berapa, apalagi kalau pagi mereka siram-siram taman dan lain-lain itu. Tapi untung peresapan kita banyak sekali sehingga masih bisa teratasi dengan kondisi yang saat ini di musim kemarau. Inilah dampak yang harus kita, cuma kadang-kadang prihatin ngelus dodo ketika mendengar ada tempat lain, sekolah lain yang wah ngunakus rano banyue, kadang beli dimasukkan ke bak tampungan air. Kalau beli kan berarti hanya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan minum dan lain-lain. Bagaimana dengan taman, bagaimana dengan, dan itu mutlak harus ada air. Nah, maka yang kita lakukan adalah bagaimana menjaga air supaya bisa lestari, dan juga dengan sumur-sumur persapanya, dengan kegiatan-kegiatan yang berwawasan lingkungan dan akan berdampak pada kegiatan-kegiatan yang menguntungkan, kegiatan yang baik, kegiatan yang tidak merugikan. Begitu, Mas.
1: Ya, baik. Nah, kalau Pak Afif sendiri gimana, Pak Afif, ketika nilai-nilai yang tadi disampaikan ini bisa sampai bisa diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar, karena setiap siswa itu kan beda karakter masing-masing. Beda karakter itu. Nah, bagaimana nih, Pak Afif?
2: Karena kita sebagai, terutama saya sebagai seorang guru ya, memang harus gretek. Dalam artian segalanya berproses. Jadi tidak menanamkan kesadaran tentang memayu hayuning bawon itu tidak instan. Jadi itu harus dengan adanya pemrograman, adanya rutinitas, adanya turut serta diseri seluruh warga sekolah, itu memang harus mutlak, harus saling mengingatkan. Tapi kalau Sandi Nusewu misalkan ada satu guru ataupun satu elemen sekolah yang berusaha mengingatkan tapi yang lain tidak, itu juga tidak akan maksimal. Maka dari itu hal yang pertama adalah bahwa seluruh bagian dari sekolah itu memang memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan.

0: Terkadang anak-anak itu kita berusaha untuk mengurangi sampah plastik dan sebagainya, tapi terkadang anak itu kan, iya namanya manusia, ada yang sampaikan, memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, di luar kelihatannya bersih, tapi begitu lihat laci mejanya itu, itu kadang-kadang, nah itu juga kita harus kreatif di bagian itu, di bagian-bagian itu. Nah, untuk proses ini kan butuh yang namanya sebuah proses. Nah, proses ini kan tidak hanya melibatkan guru, tapi juga melibatkan dari siswa itu sendiri. Jadi memang menumbuhkan rasa memiliki terhadap alam, memayu hayun bawah ini memang harus dimulai dari diri kita. Maka bila kita melihat siswa, bagaimana kita menanamkan ke siswa, berarti kita harus menumbuhkan dalam diri siswa itu sendiri. Karena kalau tidak, apapun yang kita lakukan, apabila siswa itu tidak memiliki kesadaran, tidak ditumbuhkan dari hati nurannya sendiri, segala sesuatunya kayak kucing-kucingan. Gitu-gitu. Jadi di depan
1: sembunyi-sembunyi
0: di belakangnya. Jadi memang bagaimana cara menerapkannya adalah dengan menyentuh, menyentuh hati, menyentuh perasaan, dengan memasukkannya ke dalam pelajaran dan sebagainya. Itu kita selalu mengingatkan pada anak-anak bahwa tentang kelestarian alam itu tidak kembali kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita menjaga itu, ya diri kita, anak cucu kita itu akan selalu terjaga tentang bagaimana air, bagaimana dengan mungkin udara, kalau sekarang di Kalimantan itu kan sedang panam kebakaran dan sebagainya. Terkait dengan listrik misalkan, kemarin beberapa waktu yang lalu ada pembatasan pemadam dan sebagainya, itu kan dengan adanya pengingatan itu kan sehingga anak-anak itu memiliki kesadaran tersendiri. Nah, maka fokus yang paling utama di sini memang menumbuhkan kesadaran kepada diri kita khususnya dengan melibatkan anak. Nah, ketika anak sudah dilibatkan, harapannya lambat laun dia akan sadar, dan harapannya juga teman-temannya yang belum sadar akan diingatkan. Jika dalam artian di sini bukan polisi ya, tapi semacam ada ya semacam pengawas lah, pengawas yang antar satu dengan yang lain saling mengingatkan, satu dengan yang lain saling membantu untuk menjaga kebersihan, selalu menjaga alam dan sebagainya.
1: Baik. Baik Pak Agus, Pak Aif, kita jeda dulu Jih. Nanti kita juga akan berikan kesempatan untuk Sutarsono Butoyo. Sembari kita berbincang, nanti kita berikan kesempatan untuk Sutarsono Butoyo yang ingin bergabung bersama kami di 552219 ataupun di WhatsApp 0895 01441066. Kita jeda terlebih dahulu.
2: Bumi kunjang kanjeng, langit kelap-kelap. Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
3: Yayi, Yayi Samyaji,
2: kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
4: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
2: Ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
5: Iya, Pi. Ngajarin aku dong ngedalang.
2: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
5: Iya, Pi.
6: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita

0: Sudarsono Budoyo, Anda masih bersama kami di Pendopo malam hari ini dengan tema perbincangan Rahayuning Bawono Kapurbo Waskitaning Manungso sebagai ciri khas sekolah adiwiyata yang memayu Hayuning Bawono bersama dua orang narasumber. Ada Bapak Dr. Andes Agus Istiadi Iswara MPD, beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman, dan juga Bapak Abdul Afif Rosidi SPD MPD, Guru Bahasa Jawa di SMA Negeri 1 Melati. Baik, untuk Anda kami berikan kesempatan yang ingin bergabung bersama kami di perbincangan malam hari ini di 552219 ataupun di 0895014410166. Tema kita tentang sekolah adiwiyata. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, sembari berbincang, kita bincang lagi, kita juga memberikan kesempatan sih Pak Agus untuk Pak Agus. Kalau bicara mengenai apa ya, semacam tantangan atau semacam kendala, apa Pak Agus yang apa yang dihadapi?
1: Ya, tadi Pak Afif menyampaikan bahwa adiwiyata atau melestarikan alam harus didukung semua aspek, semua sumber, dan semua sumber daya manusia. Ada satu orang yang ngeridu aja sudah repot itu. Maka bagaimana kita memberikan kesadaran kepada semua warga sekolah untuk selalu ikut aktif dalam merawat alam ini. Jadi tantangan utamanya bagaimana mengubah pola pikir seseorang yang wah ngene iki wis trimo, paling parah lagi wis ngene iki yo ora direwang ini ya bayar ajek. Nah itu yang bahaya kalau sudah sampai di situ. Padahal kan gaji itu hanya dampak dari apa yang kita lakukan saja, artinya bukan semata-mata karena itu. Kalau kita mendasarkan pada ibadah, bagaimana kita ibadah secara vertikal terhadap Allah Tuhan yang Maha Kuasa, secara horizontal bagaimana menjaga hubungan dengan sama manusia, dan paling utama lagi bagaimana menjaga hubungan dengan alam. Jadi anak-anak kita berikan kesadaran, sekarang lagi jalan-jalan gitu mendengar keran berbunyi atau airnya keluar, harus kita tengok itu ada orangnya apa tidak. Oh ternyata nggak ada, ya dimatikan. Listrik menyala sudah siang, artinya ketika dimatikan tidak berpengaruh, ya dimatikan saja. Maka sudah menjadi sebuah kewajiban bagaimana ketika mau pulang ya pokoknya alat-alat tekuriknya semua dimatikan, AC yang tidak manfaat dimatikan. Itu termasuk ini, anak harus tanggap terhadap ada tanaman yang mau mati itu kan hanya karena kekurangan air. Wah, beratnya seberapa sih ngambil pakai gayung atau pakai itu bawa masukkan ke situ, besok sudah subur gitu. Jadi membuat kesadaran, tantangannya adalah bagaimana supaya setiap warga sekolah punya keterpanggilan ikut serta dalam merawat alam itu. Karena satu saja yang ya Pak Afif, ya hanya satu saja yang nyerekal itu sudah berbahaya itu. Jadi harus seiyek seiko kapti bareng-bareng menjaga alam, karena yang kita miliki ini adalah milik kita bersama, yang harus bertanggung jawab kita bersama. Nek ora saiki kapan, nek ora apa edilar sopo gitu ya.
0: Nah kalau bicara mengenai tantangan kendala yang semacam itu nih Pak Agus, ini kalau kemudian bicara strategi, karena kalau tidak semangat apa, semangat untuk melestarikan alam ini kan jangka panjang ya, Pak Agus. Bisa jadi kalau tidak dijaga akan mengalami luntur. Nah kalau Pak Agus sendiri untuk menjaga semangat apa sekolah di Wiyasta ini tidak luntur ke depannya, memang strategi yang akan diterapkan seperti apa Pak Agus?
1: Memang ada sesuatu yang awalnya harus memang dipaksa. Kemudian kalau dipaksa memang awalnya juga anak terpaksa. Tapi itu akhirnya menjadi bisa, biasa, dan menjadi budaya. Untuk menciptakan budaya itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya proses yang panjang, ada 5 kegiatan tadi. Mulai dipaksa, terpaksa, kemudian bisa, biasa, dan jadi budaya. Kalau belum jadi budaya belum bagus itu, kalau hanya biasa saja. Jadi bagaimana membuat anak-anak kita itu tidak sekedar takut tapi patuh. Kalau patuh kan ada keterpanggilan diri menjaga alam, itu adalah sebuah kewajiban. Karena kalau hanya takut itu kemungkinan ketika tumit langkung ditunggani Pak Guru Bu Guru itu ya nyambut gawe, nah ora ya hilang. Tapi kalau sudah sampai patuh atau mungkin jadi budaya, itu mereka punya keterpanggilan. Dan itu prosesnya panjang Mas Biskam, itu tidak bisa hanya 1, 2, 3, 4 hari, itu berbulan-bulan. Tapi ya itu tadi saya katakan, di sekolah itu harus terus-menerus, karena sekarang sudah patuh, besok datang murid baru lagi. Harus kita mulai dari awal lagi. Maka yang kita tunjukkan adalah keteladanan. Bagaimana kepala sekolah, guru memberikan teladan kepada anak, bagaimana anak senior, istilahnya bukan ini ya, bukan senior, tapi anak-anak kakak kelas memberikan contoh teladan kepada adik-adiknya. Jadi ada istilah satu teladan akan lebih baik daripada seribu nasihat. Jadi ya kadang-kadang saya tuh golek alam dalam tanda petik, ya ada sampah yang apa itu ya tak cukup gitu, biar anak-anak tahu jadi biasa. Kalau masuk kelas kebetulan kelasnya kotor, ya saya tanya, sabunnya mana nih nak? Untuk apa pak? Ini mau nyapu. Oh, saya aja pak. Nah itu jadi risi. Itu mungkin saya dapat plastik kulit permen, walaupun dapatnya nggak di anu. Saya kan kalau pagi itu sudah di halaman apa, di pintu gerbang itu. Di situ tahu ya saya ambil. Kok nggak ada masalah ya tak gimbal. Gimbal tak ketok-ketok ke bocah. Karena apa? Sebuah biar anak bisa melakukan seperti itu. Jadi kadang-kadang golek alam dalam arti biar itu ditiru oleh anak-anak, bahwa kegiatan-kegiatan yang positif itu perlu kita lestarikan. Dan yang paling utama itu sebuah ibadah, dan saya yakin tercatat pahala yang besar itu ketika kita melakukan, dan itu yang kita pahamkan kepada anak-anak, warga sekolah, terutama kepada anak-anak kita.
0: Baik. Sebelum ke Pak Afif, ini ada Pak Wening, ini Pak Agus. Kita buka dulu ya untuk yang mengirimkan voice note dari Pak Wening di Wonosari. Silakan Pak Wening.
2: Sugeng dalu pendopo Bapak-bapak narasumber, Mas Mas kami sore Pak Wening.
0: Monggo monggo.
2: Nggih Bapak menika namung menapa matur nuwun, generasi kita selalu diingatkan, diarahkan supaya kita meyakini bahwa dengan amayu mahayuning bawono ya, alam semesta itu semua sebenarnya saudara kita sendiri, saudara manusia, bahkan lebih saudara sebenarnya ya diri kita. Namun ngaten Pak, dalam konteks pendidikan di sini, kalau secara aran terus menerus teori pemahaman memang perlu dan penting, namun karena kita melihat bahwa learning by doing dengan prinsip itu Pak, aktivitas untuk kesini itu yang langsung praktek pokok itu seberapa jauh Pak sering dipraktekkan, misalkan outbound atau mungkin menanam penghijauan bersama, kemudian melihat kandasnya sungai, melihat kekeringan, betapa air itu perlu dihemat, yang sifatnya perilaku-perilaku praktek-praktek di situ penting Pak. Berapa persenkah yang sering diupayakan, sehingga dengan sistem ini akan melum sum-sum, anak itu akan kelingan terus ya bahwa aku mungkin pernah nilai kurang air, bantu air di sana, kekeringan gitu, dan sebagainya yang berkaitan dengan alam semesta. Nah semua yang kelas warna besar, matur nuwun sugeng mintelakan Kang Putra, matur nuwun.
0: Matur nuwun ugi Pak Wening di Wonosari, silakan Pak Agus.
1: Nggih, terus sebetulnya begini, kadang-kadang saya tuh juga kalau di pagi-pagi pas berangkat kerja itu, kalau saya tuh kan jam 5:30 sudah berangkat Mas, kadang kurang 5:30. Itu kadang-kadang yang ngelus dodo itu. Jadi yang buang sama sembarang itu bukan orang bodoh loh Mas. Jadi bukan orang bodoh itu. Pakaiannya juga pakaian kaki, pakai pemda gitu. Tahu-tahu di sungai dekat saya berbuang dari rumah sudah bawa. Itu kan bukan orang bodoh itu. Bukan orang sembarangan, bukan orang miskin juga. Nah kadang-kadang ya itu yang terjadi. Maka kesadaran ini diberikan kepada setiap manusia. Nah kita sebagai guru harus jueh, atau istilahnya apa ya, kalau kepada anak-anak kita agar selalu dan selalu, karena tidak bisa hanya disampaikan sekali saja. Bagaimana kalau anak bosan? Ya biarin aja bosan. Karena kalau sering mendengar itu, maka ya seperti salah satu obat batuk itu kan bosan mendengar, melihat, tetapi ketika kita batuk sih dicari ya itu. Artinya kita menemukan kasus seperti itu, maka anak akan melakukan. Biar saja bosan enggak apa-apa, itu harus juga sering disampaikan. Karena sekali lagi yang ikut merusak alam itu ternyata bukan orang bodoh, bukan orang miskin. Kadang-kadang juga wong pakai mobil loh Mas, pakai mobil jendela dibuka over buang di sungai itu kan bahaya itu. Dan saya tidak hanya sekali dua kali lah. Dan saya yakin dia tahu akan bagaimana dampak terhadap perilaku itu. Maka kita sebagai guru ya di sekolah yang harus kita tanamkan bagaimana memberikan kesadaran anak bahwa bumi yang kita pijak ini bukan lagi hanya warisan nenek moyang, tapi titipan anak cucu yang merupakan atau kita persembahkan kepada mereka dalam keadaan yang baik. Jadi sekali lagi bumi kita sedang tidak baik-baik saja, dan kita harus menyadarkan kepada anak ini tanggung jawab kita bersama. Kita mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, kemudian masyarakat. Kalau semuanya sudah bisa apa merambah ke semua lapisan, insya Allah nanti kesadaran itu akan muncul bagi setiap manusia di dunia ini, tidak hanya di Indonesia, karena masalah sampah itu tidak hanya problem yang ada di negara kita, di lain pun juga banyak, tidak hanya di daerah kita tapi daerah-daerah yang lain juga. Masalah kekeringan, masalah kekurangan air itu juga masalah besar yang waktu saya kecil itu kan hampir nyaris tidak ada itu orang kekurangan air ya. walaupun kemarau panjang dia masih banyak simpanan-simpanan air. Tapi sekarang itu kan itu dari salah siapa itu? Karena Tuhan sudah memberikan kita akal untuk berpikir, tetapi kita kadang-kadang tidak menggunakan akal kita untuk menjaga kelestarian alam. Itu yang muncul adalah kita sendiri yang merasa harus apa menjadi menanggung beban itu.
0: Pak Afif, barangkali ada tambahan untuk Pak Mening?
3: Terkait dengan learning by doing dengan anak-anak itu ya. Ya memang terkait dengan learning by doing ini memang saya katakan tadi memang harus dilakukan terus-menerus. Nah, salah satunya adalah ketika mengingatkan. Jadi sehal sepele saja, ketika meja guru itu kotor, berantakan, maka yang saya rasa adalah kok meja gurunya seperti ini ya, dalam artian konsepnya dengan bahasa yang ya separuh menyindir tapi separuh mengingatkan, sehingga anak-anak ketika melihat kotor itu saja sudah jadi kayak tertohok begitu. Yang kedua terkait dengan memang kalau penerapan secara luas, memang misalkan zero to plastic, tidak boleh membuang sampah, ada tidak membuang sampah plastik barang sebagainya, itu memang itu program yang luar biasa dan memang harus diterapkan. Tapi hal-hal kecil yang bisa kita terapkan adalah salah satu adalah dengan merapikan kelas, bagaimana kelas itu bangkunya, kursinya rapi, bersih. Itu sebuah setarap awal. Karena apabila anak sudah terbiasa bersih, sudah terbiasa rapi, maka melihat ada sampah, melihat ada sesuatu hal yang tidak pas itu resi rasanya. Nah, ketika harapannya ketika dengan mulai yang kecil, kemudian terus-menerus, harapannya ketika terkait dengan bagaimana lampu, listrik dan sebagainya. Tapi kalau tidak diingatkan terus-menerus pun anak-anak tidak akan apa namanya ya. Ya, karena anak kadang-kadang berbagai macam alasan dan berbagai macam hal, ya sering kayak kadang-kadang ketika siap dari pulang mengajar mengatakan, "Duk, tolong AC-nya, kipasnya dan sebagainya dimatikan semua." Dan itu memang selalu diingatkan dan diingatkan, dan itu melibatkan bukan guru yang mematikan tapi enggak, tapi meminta anak untuk mematikan, meminta anak untuk membersihkan dan sebagainya. Itu sebuah proses. Jadi bukan guru itu istilahnya bahasanya mengakon bahasanya, tapi di sini ada sebuah proses bahwa kesadaran itu akan tumbuh ketika terus-menerus dilakukan dan melihat bahwa proses itu adalah penting, dan kepentingan itu adalah bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk semuanya.
0: Itu je. Baik. Demikian untuk Pak Wening di Wonosari, dan masih ada waktu beberapa menit ke depan bagi yang ingin bergabung bersama kami di 0895-01441-066 maupun di 5522219. Pak Agus, kalau bicara mengenai tadi ya, awalnya memang dipaksa, terpaksa, bisa kebiasaan, kemudian budaya. Tetapi bagaimana sekolah, Pak Agus nih, sekolah itu kemudian mewujudkan siswa didiknya, menjadi mempersiapkan siswa didiknya menjadi generasi yang akan datang yang memiliki karakter, generasi berkarakter yang peduli dengan lingkungan, Pak Agus.
1: Iya. Jadi itu memang tidak bisa diberikan secara instan ya, Mas. Jadi tiap hari kita tidak boleh bosan untuk menyampaikan, memberikan contoh kepada anak-anak, kepada warga sekolah, bahkan kepada tamu. Jadi termasuk, mohon maaf kalau ada tamu kami yang, kalau sekarang tidak ada ya, tamu datang merokok itu kan tidak ada, tapi dulu sering itu harus menulis bahwa kawasan bebas rokok dan lain-lain. Bahkan kadang-kadang di tempat saya itu kan, karena karakter itu datang pakai sandal aja terpaksa ditegur. Karena masuk sekolah itu seperti masuk kantor. Termasuk bagaimana ketika dia mungkin ikut beli di koperasi, kemudian makanya sambil ngobrol, sambil jalan-jalan, ya kita tegur walaupun orang luar, karena ini berdampak pada anak-anak kita. Sedang mereka dari kantin bawa ini sambil, ya harus kita tegur. Dan tidak hanya saya, semuanya harus menegur ketika mengetahui, ayo duduk. Makanya sambil duduk, tidak usah banyak ngobrol gitu. Walaupun ngomong sekali dua kali ya boleh saja. Sekarang kan beda, cuman tidak boleh sambil jalan jambal, sambil makan, sambil minum. Harus, toh setiap tempat ada tempat duduk. Kami ada alhamdulillah lahan hijau yang bisa digunakan duduk di setiap tempat. Itu yang saya apa nama saya namakan bahwa itu harus berkesinambungan, tidak boleh terputus. Walaupun ya sehari nggak boleh terputus, setiap hari harus juga itu kepada anak-anak, kepada warga sekolah untuk tetap melestarikan lingkungan, menjaga alam, merawat tanaman dan lain-lain. Utamanya juga tadi menuju ke zero plastik. Walaupun mohon maaf mas, saya mengaku ini agak sulit karena memang sini mau zero plastik, tapi ya kantinnya sekarang itu bagaimana kalau tidak ada plastik ya nggak jalan. Nah ini yang kemudian kita menuju saja, menuju itu bagaimana meminimalisir agar penggunaan plastik ini berkurang. Tidak, saya sangat meyakini di tempat saya belum bisa sampai ke zero ya, tapi menuju. Tapi ada ya menuju. Walaupun kami ada kadang-kadang anak-anak itu ya namanya dengan kalau orang ngomong anak wong akeh gitu ya. Jadi itu ya lebok kene nggon laci nego nopo itu ya telesep itu. Maka kami ada yang namanya oplas. Jadi operasi plastik tapi bukan badan atau bukan badan yang dioperasi tapi bagaimana anak-anak bersama-sama untuk mencari sampai ke titik yang apa, tersembunyi untuk dilihat. Itu kita lakukan, ada operasi plastik, ada bersih apa saluran air dan lain-lain. Dan itu kita lakukan rutin, bukan rutin setiap hari sih ya, tapi kita buat jadwal secara didukung oleh teman-teman dari kesiswaan, teman-teman guru, dan juga ada duta-duta. Kita setiap kelas ada duta zero plastik, ada duta apa, duta apa, dan juga pokja-pokja yang ada di situ. Itu Mas Miskam, jadi tidak bisa hanya dilakukan sehari dua hari, tapi sampai kapan? Tidak ada batasnya ini. Selama masih hayat di kandung badan dan bekerja di situ, ya kita punya tanggung jawab untuk selalu melestarikan alam. Jangan bosan, dan inilah bagian dari ibadah yang kita lakukan. Siapa tahu itu yang tercatat jadi amal kita yang nanti akan membawa ke surga.
3: Amin.
1: Kan gitu kita memberikan semangat kepada teman-teman itu. Kita gak pernah tahu amal mana yang kita terima. Jangan-jangan hanya mengambil sampah yang akan berdampak pada rusaknya alam kecil plastik aja, itu sudah satu perbuatan yang sangat terpuji. Dan anak-anak kita berikan kesadaran itu, warga sekolah juga, semuanya kita ajak menuju ke memayu-hayu ning bawah tadi.
0: Nggih. Baik Pak Agus, Pak Afif, waktu juga yang terbatas nggih Pak Agus.
1: Nggih.
0: Tapi mudah-mudahan apa yang sudah digambarkan Pak Agus, Pak Afif tentang bagaimana mewujudkan sekolah Adiwiyata yang memayu-hayu ning Bawono, kemudian mengajak seluruh warga sekolah untuk apa ya, tetap menjaga kelestarian lingkungan, terutama kalau disampaikan Pak Af tadi adalah jagat alit lingkungan sekolah ya, tapi nanti menuju ke jagat yang agung. Baik Pak Agus, terima kasih nih sudah hadir. Pak Agus juga terima kasih sudah hadir. Untuk Sutrisno Putih juga terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Kami akhiri untuk pendopo malam hari ini, dan selamat malam, sampai jumpa.

0: Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1, Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hingga Sutresno Butet asih wonten ing aturgaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut micongdut perempatan ing Yogyakarta. Kalau kagem lagu pambuka lagu ngadiah kalau wonten Sutresno Budaya, nggih kalau wonten lintang sewengi nggih. Kalau lintang sewengi sampun katoraken. Lan monggo dumateng Sutresno Budaya Sutresno tembang-tembang keroncong dangdut saged nyawiji. Monggo mangke lagune wonten dalan anyar, aja ngapusi, kucing garong ugi wonten merak ati nggih. Pun monggo saged pun pilih Sutresno Budaya. Monggo lumantar telepon katapi wonten ing gangsal-gangsal kali setunggal songo lan ugi lumantar WhatsApp 08 gangsal 01 sekawan-sekawan setunggal 066 monggo sugeng dalu micongdut.
1: Sugeng dalu micongdut Mas Gilan Imogiri mlebet.
0: Monggo saking Imogiri. Nggih. Ya monggo Pak Sunardi Mursari menika. Sami sian Pak Sunardi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nderek remen. Amin Bang Istinipun. Inji Bang Istinipun ya Pak Sunardi. Monggo.
1: Nomor ka sekawan ini.
0: Merak Ati. Oh nggih, Merak Ati nggih. Ngaten monggo.
1: Kagem Pak Supoyo.
0: Nggih.
1: Biru Kunusdo. Mbak Yeni Pato. Bu Sri Utami, Bu Sri Gunagung.
0: Nggih.
1: Bu Yanu Asis, Bu Duwijo.
0: Nyaten.
1: Ibu Alhalan
0: Sinten
1: Ijo Ibu Wadianti.
0: Nggih.
1: Nah Ibu Sri Nah Sinten Mas Mamat, Mas Ibu.
0: Nyaten Pak Sunardi.
1: Nah kagem Mas Akhirnya dan kader timur,
0: Nggih.
1: Pak Diono, Pak Diono Kalasan,
0: Nyaten.
1: Lajeng Pak Bulet niku Pak
0: Kumbakarno
1: Bulet,
0: Nggih.
1: Lajeng kagem Ibu Gayu wonten kue ini kalian Mas Yudi,
0: Nyaten.
1: Sugendali,
0: Nggih.
1: Dan Mas Yen Mas Rian,
0: Setuju kemawon. Jee, matur nuwun, Pak Sunardi.
2: Wonten Mogiri.
0: Mogiri kalau masih Mas Wisiam. Jee, lanjut lagi monggo.
2: Sawingking ibu sugeng dalu micongdut.
3: Sugeng dalu Mas berdua.
0: Betul. Jee,
3: niki Yukupra.
0: Monggo yu.
3: Kula ajeng nyuwun. Aja ngapusi.
0: Nun, aja ngapusi.
2: Apa lho?
0: Nggih ora oleh tenan ngapusi niku yo goblok niku lho.
3: Aja ngapusi.
0: Nggih, kula mboten ngapusi.
3: Nek diputerke iki yo puterke tenan aja ngapusi.
0: Lho tenan lho yen iki lho, pripun to?
2: Nek putri yo tenan.
0: Kapan to kula tau ngapusi?
3: Ya nggih. Nggih kagem Kang Kilan.
0: Nggih yo.
3: Ngaten. Surya Saryana, Bu Nani Baduri, Sugeng Dalu Bu Nani. Kita kemyu sirup
0: Mas
3: Nusroho Bu Tami Bu Tui Coklor ini lho Bu
0: Bu
3: Tura Noyo Kita kem Mas Yudi. Ayo Mas Kita kem sedaya mawon Mas
0: sedaya kemawon ya tentu yu. Oh iya Sami Matur nuwun Yukubra
2: Asih.
0: Ya, matur nuwun.
2: Sawingkingipun sugeng dalu micongdut.
4: Sugeng dalu micongdut.
0: Nggih.
2: Monggo lek kono.
4: Leres.
0: Nggih, monggo lek.
4: Ya, menapa niku wau sepon di cepake lek kono.
0: Dalan anyar ugi wonten kucing garong ugi wonten.
4: Dalan anyar mawon
0: nggih.
4: Kagem wau.
0: Nggih.
4: Aling yo mugo.
0: Ngeten.
4: Terus mami sarsikan kalau menggen kalau jangan mesake lo mas.
0: Yo, nggih.
4: Tapi kurang mungkin mesake kok.
0: Ngaten nggih.
4: Ale Pak Rimbang.
2: Kalau lagi mesake ini jeneng.
4: Yo, bujo.
0: Nggih.
4: Pak Wardi, Pak Sagio, Mbak Min.
0: Ngaten.
4: Mas Ipul, Wates, Mas Mamat. Ale Sawiyo, kalau Pak Supar.
0: Nggih. Ale
4: Liki ngesian Rosalan Sembako
0: Nggih
4: Nugroho Kale Pak Sairan
0: Ngeten.
4: Pak Warki.
0: Sinale.
4: Nggih, saya ini sedaya mawon.
2: Ngeten.
0: Mawon
4: nggih. Mawon
0: matur. Nggih, matur nuwun, matur nuwun.
2: Lek kono. Gunung Saren
0: matur. Gunung Saren kala wanji.
2: Pun pinten?
0: Setunggal malih menika.
2: Nggih,
0: monggo sugeng dalu. Bicang dut. Monggo.
1: Sing dalu,
2: Mas. Iki Pak Bambang.
0: Monggo, monggo sami sehat ya Pak Bambang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, derek remen.
2: Napa?
1: Pas kirani.
2: Nggih.
1: Aku ngrilir
2: nih. Oh, lah pripun?
0: Kan ele, angler.
1: Nggih.
0: Monggo lagunipun.
1: Lagune apa, Mas?
0: Lagune menika wonten Merahati aja ngapusi.
2: Dalan anyar kucing garong.
0: Nah.
1: Merahati mawon.
0: Merahati nggih.
1: Nggih, kadang lagune mung sak jam.
0: Nggih.
1: Terus agem sedaya kawan ingkang asing tune kula menika
0: menika. Nggih. Nggih, matur nuwun, matur nuwun.
2: Bambang Sutarno sugeng dalu punani bajuri titip salam kagem Bu Mami Sartika, Bu Sri Ponagung, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sudoyayu, Yang Sas, Bu Tarmi, Bu Endar, Bu Widya Ningsih, Mbak Dutut, Mbak Christine, Bu Lidya, Bu Asi Kopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup, Spesial Kembali, Yung Luar Magelang, Matunun.
0: Iki, Matunun. Salat jengibun, Nuki Waten Pak Supoyo, menika monggo sugeng dalu.
5: Sugeng dalu, Mi Congdut.
0: Ji.
5: Sugeng dalu, Mas Meskam Pamudi kalian Gil Mbak Mas Gilang
0: Supoyo. Pak Supoyo monggo monggo.
5: Salam sehat Mas, salam budaya,
0: lestari budaya
5: sejahtera. Salam rezeki wonten ing panjenengan lan
0: amin.
5: Suka ketiga wonten ing Yogyakarta, Kabupaten Yogyakarta. Salam-salamipun
0: kagem
5: Pak Nardi Mursari. Pak Koro, Pak Tupar, Pak Ngabiono, Pak Kasiyono, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Sri Sedemawon, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Ye, Bu Sutarmi, Bu Sriwi, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ilukun Redo, Pak Tumidi, Yang Buas, Romo Yu, Mbah Suro, Pak Widodo, Mas Pardi, Mas Giarto, Mas Warsono, Mas Narto lan kagem sedaya mawon matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Supoyo kalau wau.
2: Sugeng dalu Bu Widya Ningsih. Ki tembang ibu dari ingkang sampun kacawi saken. Dari kita salam kagem Ki Rukun Werdo Romo Haji Ngadiono, Romo Narto Endro, Romo Tuso Subagio sekalian. Ibu Dwijo, Bu Yanuasi, Bu Wagianti, Bu Yayu Weni, Bu Nani Bajuri, Bu Bekti, Pak Mujiono, Pak Bambang Sutarno, Pak Wan Haga, Pak Damaskus, saya ini pun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun.
0: Matur nuwun salah jengipun malih menika wonten Ibu Wagianti menika monggo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Inggi Gilang STW kalian Mas Miskam Pambudi.
0: Nggih, bagian di monggo.
6: Anu nggih,
0: napa niku? Ayo,
6: tukang pijet.
0: Tukang pijet?
6: Nek wonten
0: nang mboten
6: niku napa-napa. Salamipun kagem Ki Rukun Werdo, Pak Tupar, Pak Tumidi, Pak Kasiono Bulawen, Pak Ruslan Sembako, Pak Asari Mancingan, lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Tiarto, Romo Projo Swastono. Prayok ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
2: Dalu
0: ganti
2: ingkang wonten Waring Wonosari. Wangsul wonten tembangan.
0: Nggih menika wonten Merahati.
2: Merahati kalian.
0: Singaken wonten Aja Ngapusi. Sumangga.

0: Seandainya nembe dandan.
1: Nikawau Mbah Naya.
0: Mbah Naya nggih.
1: Purnuwun saya disenggol.
0: Ngeten.
1: Kirim balik nggih.
0: Monggo.
1: Sare to Kiai.
0: Nggih.
2: Nggih.
1: Saya lagune tak dalan anyar
0: wae. Dalan anyar nggih Bu Sri
1: nggih. Dalan anyar ki lo apa 23.
0: Oh, oke lah 23. Nggih.
1: Nggih anu kinten kagem.
2: Napa?
1: Daya kemawon.
0: Ngaten nggih.
1: Sare sing banget ke lagu-lagu Mijong Dut.
0: Ngaten.
1: Bilang STW karo FP. Sedang bidang ngetake.
2: Matur nuwun
0: inggih Bu Sri Wiji, matur nuwun.
2: Monjali
0: nggih.
2: Monumen Jogja kembali.
0: Monggo lanjut lagi.
2: Sugeng dalu mi congdut.
3: Sugeng dalu Buyut Gilang.
0: Inggih sugeng dalu Mbak Buyut.
3: Nggih sugeng dalu Pak Nisam Pamuji.
2: Sugeng dalu ugi Budhe.
0: Monggo monggo.
2: Alhamdulillah saya sehat
0: Mbak Buyut.
3: Menawi saya alhamdulillah derek remen dungo dipinuti. Pilih wonten eketan 1000 Mas.
0: Eketan 1000. Nggih, cobi eketan 1000.
2: 50.000.
3: Saya biru
0: niku lho. Oh, nggih, hafal nek niku.
3: Iya, sing 1000 biru. Atau salam deh.
0: Kagem sinten monggo.
3: Sama Heri Sardono di Adi Efikit Bapak Tupat Hutan sama Haji Ngadiono Pak Kipaimin di Masjid Sumarto Pak Tumidi Romo Yuwono Mato Diardo Mbah Dio Mbah Kiman Bu Tarmi yang Kong Kamsi ugi pas Pak Gandhi wonten ing Mangunan
0: Imogi
3: Adi Mas Suka Romo Nardi Mursari kalau wasapun Mas Bambang Sutarno Nak Wadi Adi Bu Srimi sugeng dalu Bu Srimi.
0: Nggih.
3: Bapak Untung Raharjo, Mbah Jati wonten ing Cangkring.
0: Nggih.
3: Noyo, matur nuwun diajeng Widyaningsih Bu Srimi. Bapak Kasiana Bu Nani Baduri, Bapak supaya wonten ing Kadilayar Bu Yayi Weni, Mbah Suro Trisik, Dimas Yudi Kueni Uki, Bu Damaskel di Supriyati Mak Ijem. Lan prayogi kagem sedaya kemawon
0: sinten
3: wonten ing acara Misongdut wonten ing kemawon kanthi atur sugeng dalu.
0: Ngaten Mbak Uyut.
2: Nggih, sami-sami monggo.
0: Nggih, matur nuwun Bu Dwija ingkang lawaten ing Karangmojo kula wengi.
2: Salajengipun sugeng dalu Misongdut.
4: Sugeng dalu
2: Wisang Dut. Nggih, sugeng dalu Ki
0: Romo Haji. Sami sehat Ki Romo.
4: Alhamdulillah. Sumuk niki.
0: Sumuk.
2: Nggih to. Mriki adem banget teh.
4: Rasane babat ya.
2: Ripun.
4: Basa Baline to ya.
2: Ya nggih no.
0: Nggih.
2: Lawan berlawanan.
4: Pasien 1001.
0: 1001. Nggih, dobi-dobi.
4: Nggih. Kula mboteng
2: sinten
4: Bu Dika mawon.
0: Oh ngeten.
2: Nggih.
4: Lan kanca-kanca wau ingkang lumiyin Budi sampun kathah.
0: Nggih.
4: Atenun asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Monggo wonten mbayen.
0: Ngaten.
2: Salajengipun ingkang sampun kita WhatsApp sumangga.
0: Menika wonten Pak Kasiono sugeng dalu.
5: Mi congdut dalu Mas Miskam Pambudi
2: kula
5: Pak Kasiono Bolawen kita salam katur Mbah Mus Tanjung Pinang
0: nggih
5: Bapak Sagio Palian Kretek Bapak Bambang Sutarno Purworejo Mbah Suro Trisik Ki Rukun Werdo Caramo Mayono wonten ing Mecing Wetan
0: nggih
5: Ki Rciseto dan Timoho Mbah Noyo Kadung Sari Pak Tupar Senden Kulon Progo Ibu Tuti Njoko Yudan, Ibu Sri Utami,
0: ngeten.
5: Pak Witan Kapus Isi,
0: Ibu
5: Lestari, Utan Jodin Bantul, Pak Supoyo, Kadilayar, Ibu Dwijo, Karangmojo, Ibu Mami Sartika, Teting Minggir,
0: ngeten.
5: Ibu Wagianti Wareng, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Bardo, Bapak Damaskus, Sokatur sedaya para sutresna.

0: Mboten.
1: Mi tong yut teng dalu sugeng mujangetaken lakunipun derek Mas Mis Kampam.
2: Matur nuwun Pak Kasiono.
0: Romo Nanto Indring wonten Bekasi
2: Jawa. Monggo.
0: Sugengan sokaryon kagem Romo Jingadiono, Mbah Noyo, Pak Sarsio, Pak Pur Kendeng Rejo, Mbah Jati, Ki Joko Bodo, Pak Ruslan Sembaku, Bu Pedari Umo, Bu Tiwijo, Bu Widyaningsi, Bu Andri Sendowo, Mbak Yeni, Patro, Mbak Andin, Jalan Veteran, Yumudo, Romo Yuwono, Marto Tiarjo, Mbah Yono, Pak Sunardi Mursari, Pak Tupar, Pak Amas Yudi, Kweni, Kang Giono, Mas Ardi Poncosari, Yang Sasmito Murti, Bu Mis Randan, Ibu Nani Bajuri, Bu Wagianti, Mbak Kristin, Mbak Kanaya, Yusirup Soka, Gemseto, Yoke Mawon, Yoke Mas Biska, Mas Gilang,
2: Sukumata,
0: Sukumata, Dalu, Madalu Laguni pun merahati.
2: Aji, kalau sampun merahati. Salam sejipun. Menika wonten Pak Yudi menika.
0: Mas Yudi monggo.
2: Oh, monggo monggo.
3: Sugeng dalu Mas Gilang. Biasa Mas Mis Kampam Budi.
2: Monggo sing dalu.
3: Matur salam.
2: Nggih, monggo monggo.
3: Pak Pur Kendeng Rejo.
2: Ngaten.
3: Romo Indra, Romo Haji Ngadiono. Pak Giono Kalasan, Pak Yanto Candi Abang nggih. Kagem Romo Tujo, kagem Pak Sawiyo Sugeng Dalu.
2: Ngaten.
3: Sih Gopra Sugeng Dalu kagem Pak Nardi Mursari kagem Pak Roslan kagem Pak Damasko.
2: Nggih.
3: Lan kagem
2: sedaya kemawon ngaten nggih.
3: Dalu punika.
2: Nggih, matur nuwun matur nuwun.
0: Mas Yudi kweni.
2: Ngaten.
0: Sugeng Dalu micondut Mas Misi Kampam Budi Mas Gilang kula Pak Azari Mantingan. Nyuwun lagu Klengkeng Bandungan kintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salama, Yusirum, Yumudo, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Ijem, Mbak Misartika, Pak Jingadiono, Pak Bambang Sutarno, Mbak Wakit Karon, Mas Tik, Mas Tik, Mas Rian, Payek, Mas Ipul, Mbak Giyo, Kacuran, Luar, Ki Kumbokan, Ki Cukup Berdo, Kang Gilas, Lan Kagem Sut, Ya Kemen Matur Nuhun,
2: Sami-sami,
0: Pak Asari,
2: Mantingan, Galau Enji. Kadarakan tetembangan langsung mungkin Mas Miskam
0: menika
2: uruti wonten dalananyar
0: lan
2: kucing garong
0: sumangga.

0: kaya parkirane. Wih, ning kono ana sing selo iki. Wih, aning kok ana tandha dilarang parkir. Wah, ora apa-apa. Amung sedelo kok.
1: Mas, yang parkir mobil di dekat tulisan dilarang parkir itu, mobilnya mau diderek petugas lho.
0: Waduh, weh, Pak, tunggu. Mobil kula jangan diderek. Waduh.
2: Mulane, Mas. Jangan parkir sembarangan. Sudah ada tanda larangan parkir, hak kok dilanggar.
3: Endang swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Tasih wonten ngatur giaran mirungkan lagu-lagu keroncong dangdut
1: micongdut. Sampun ngabi arso wonten kucing garong kalian
0: dalan anyar.
1: Monggo ingkang sampun kintun WhatsApp Mas Gilang.
0: Nggih, menika wonten Yusirup menika monggo Yusirup.
2: Assalamualaikum Dimas.
0: Waalaikumsalam
2: nggih. Micongdut. Kula lakune nderek mawon nggih.
0: Ngaten nggih yo.
2: Nggih. Menawi wonten yo klengkeng Bandungan
0: ngaten. Nggih. Telas sedaya niki klengkenge.
2: Nggih. Atur salam kagem Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Bu Mega, Bu Sri Utami, Bu Adianti,
0: Sinten Malih,
2: Mas Yudi, kagem Kiresi Seto, Pak Lupar, Pak Bambang Sutarno, Mas Adi Poncosari, terus kagem Pak Sagio,
0: ngeten,
2: Kang Jono, kalian Pak Wardi, Rayuki kagem sedaya nggih.
0: Ngeten nggih Yusiru, matur nuwun.
1: Mbak Wati, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gilang, Mas Miskam, Mbak Dendera, Gintun, salam.
0: Monggo.
1: Kembah Noyo, Bunda Wagianti, Bunda Dwijo, Mbak Ijem, Mami Sartika, Pak Sakyo, Kirukun Wardogi, Joko Bodo, Pak Tupar, Mbak Mus Tanjung Pinang, Bu Nani, Bajuri, Pak Dembaimin, Mas Rian, Desariati, Mama Dwi, Dewi, Mbak Glendi, dan sedaya kemawon. Lagunipun Merati, matur nuwun, wekdalipun, Mbak Mas Gilang, berdua, Sugeng Tugas, Santos Paripun, matur nuwun.
0: Matur
1: nuwun. Sami-sami buati.
0: Salat jengipun mereka buning sih wonten ing Wonosari sugeng dalem micongdut Mas Miska Mas Gilang. Nggih. Kinten-kinten salam katur sedaya pamit banget micongdut wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso katur Mas Gilang Mas Miskam. Mugi tansah sehat rezeki lancar sukses dayanipun sugeng tugas yang tas paripurna. Matur nuwun.
1: Sami-sami buning sih. Sugeng dalu Mas Miskam Mas Gilang sampun kasuara jamin kinten gempa supaya Pak Sumar, Pak Kasiono, Pak Ruslan, Mbak Suro, Mbak Noyo, Pak Tupar, Mas Miskam Mas Gilang salam saking Mas Joseph Mas Eno J. Kembali je,
0: lagi penting
1: wonten Jogo Yudan.
0: Salat jengipun menika Pak Eko Jalan Samas Barat SMA Babang Lipuro. Salam kagem Mas Ipul, Mas Adi Bunani Bajuri Yumudo, Mas Rian, Pak Wito di Cangkring, Sido Mulyo lan Kisdoy Kemawan. Matur nuwun Pak Eko.
1: Sami-sami je, matur nuwun Pak Eko. Sugeng dalu micong dutan suskan Pak Gilang niki saking Pak Giman.
0: Monggo.
1: Mirit Kebumen.
0: Ji.
1: Salam kagem Mbah Noyo, Mami Sartika Putwijo lan Sido Kemawan nyuwun lagu melu nggih. Oh pokoknya melu.
0: Pokoknya melu nggih. Ya. Matur nuwun. Salah jengipun malih menika Pak Ruslan monggo sugeng dalu Pak Ruslan.
3: Sugeng dalu micongdut menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji kintun-kintun kagem Romo Narto Indro Bekasi Romo Tujuh sebagai sekalian wonten Bambang Lipuro
0: Juga
3: Tujuh Karang Mojo
0: Ngetan
3: Sri Utami Sawetan Kampus Isi Mami Sartika Kang Geono Kalasan Budaya Yukweni
0: Ngeten
3: Kulo lagune nyuwun dalan anyar
0: Nggih
3: lepat nyuwun pangapunten
1: matur nuwun Mbak Pinul Kanaya sugeng dalu ugi matur nuwun nggih
0: monggo nggih
1: salah jengipun wonten Pak Tupar
0: monggo
3: sugeng dalu micong dalu Mas Gilang Mas Meskam
0: sugeng dalu
3: niki pun keri
0: nggih
3: wau bar
1: napa
3: pengajian nggih
0: oh, ngaten ta nggih
3: mawon nggih ingkang sami medang takan micong but woe saya ingkang nyenggol menopo dini ingkang boten sedaya kula ngirimi Pak Mas Gilang, Mas Meskam, sugeng tugas ngantos paripurna lan mikundur ngantos atus kula kemenderek mawon.
0: Matur nuwun Pak Tupar.
1: Sami-sami ringkang pungkasan wonten Mbah Ijem.
0: Monggo.
2: Halo sugeng dalu Mas Meskam pambudi Mas Gilang.
0: Sugeng dalu nggih Mbah Ijem.
2: Niki Mbah Ijem Bapak Tampiungan kemenderek regengaken.
0: Monggo.
2: Sangdut.
0: Nggih.
2: Lagune nderek ingkang sampun sumawis mawon
0: ngeten nggih Mbah Ijem
2: nggih kinten-kinten
0: monggo
2: agem Bu Sri Utami Bunda Dwijo Bunda Wagianti Mbah Noyo
0: nggih
2: menika kagem Mas Meskan sama Mas Gilang
0: nggih
2: gas ngantos paripurna matur nuwun
0: sami-sami
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sedaya.
0: Sampun menika nggih matur nuwun sanget dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Micong Dut dalu menika. Ingkang sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp.
1: Yes.
0: Nggih, lan ugi
1: nggih
0: menika lagu ingkang pungkasan.
1: Ingkang pungkasan wonten
0: Eketanewu.
1: Eketanewu.
0: Nggih, matur nuwun Sutresna Budaya Gilang Sutawiyoso.
1: Kula misi kapan budi.
0: Tumuli pamit mundur sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Micong Dut dinten Candhaipun.

0: Pak Mas Patih Paudara.
1: Nuwun kula,
0: kula tampi dawah sami-sami. Pudya pangastuti kula kemawon sayugi katur Nak Mas Patih Paudara.
1: Pih, opo Sentanu Murti sangat angin kulo nampi mugi dadoso daya kekiatan.
0: Nyuwun pangapunten tini. Nandalem kulo antu-antu rawuhipun wonten ing Paluh Amba. Sampun sapa ta wis dangu kok mboten rawuh, lajeng kulo kesesok kenggenang kalian sabdo Palonaya Ginggong supados sowan Regyana Patih.
1: Nggih, mboten
0: dadi rawuh wonten ing Paluh Amba mriki.
2: Nggih, mboten dados menawa. Nuhun sewu rak, mboten ngreridu anggenipun ngayahi jejiban to Kang Mas menika.
1: Yo. Yo mesti wae rening aku iki lagi mundi dawuh timbalan dalem.
2: Inji.
1: Sing saiki ngojo pait direridu dening wewengkon ing Ngerati.
2: Inji.
1: Yo mestine aku isih duwe tanggung jawab sing durung bisa tak rampungake nanging rening popo begawan nimbali mesti wae uga ana bab sing wigati kudu tak perlokake.
2: Punten dalem sewu. Menika ingkang putra Kang Mas.
0: Menika wayah kula.
1: Anak kula menika.
2: Inggih. Cobi panjenengan presani menika Kang Mas.
1: Mijil apa?
2: Pengestunipun Kang Mas Maudara. Mijil kakung Kang Mas.
1: Kakung popo.
2: Inggih.
0: Arak malah nangis bocah.
2: Iya. Cup meneng ya, Ger. Hah? Iki ana ramamu kok malah muwon to? Cup. Ora kepareng nangis ngene
0: iki ya.
2: Meneng ya, Ger.
0: Romo rawuh kok malah nangis.
2: Menawi menika kepengin dipun gendong menika Kang Mas.
0: Nggih, warnanipun.
1: Inggih.
0: Manter cahyanipun menika.
1: Kayangan coba aku tak
2: inji monggo
1: putra
2: monggo Kang Mas menika ngatos-atos lho Kang Mas.
1: Tujunipun kula lajeng ngestokaken timbalanipun bapak gawan lajeng dumugi wonten ing Paluh Amba. Kula sampun kraos bilih menika sampun wancinipun diajeng palupi nglairaken punangba.
0: Inji anggen kula daya-daya kengkenan sabdo Palonaya Ginggong menika menami mangke gedangon lajeng putra dalem menika pun paringi nama sinten
1: iki iki piye iki sirah iki
2: capek
1: durung bisa
2: klem injih menika ngaten menika Kang Mas injih menika aduh ngatos-atos lho Kang Mas menika. Nah sampun
1: ngaten injih jempole dimut ki lho.
0: Terimah sanget menika
1: injih. Lajeng tentu kemawon niku dereng dipun paringi nama
0: injik dek
2: injik ngerantos penjenengan to Kang Mas anggenipun maringi nama menika
0: nang dalem to
1: Patih diajeng palupi darbe pengotak atik kanggo neng ribo cah iki
2: menawi kakung kula menika mboten gadah Kang Mas kala wingi menika anggenipun nyawisaken menika menawi anu estri kok injih bapa njih. Tetes menawi kakung monggo sumangga Kang Mas Maudara kemawon.
1: Menapa bapa nggih samun kagungan gambaran badhe dipun paringi nama sinten menika anak kula.
0: Babar pisan kula piyambak menika mboten wonten gegambaran badhe pun nameni sinten ingkang putra menika. Ngrene kewajiban menika nandalem injih sumangga badhe pun paringi pusokasmo sinten ngaten.
1: Oh inggih ngaten Bapak Sentanu Murti menawi sampun wonten lilaipun Bapak kula kedah ingkang paring nama dhateng anak kula. Lan kowe palupi.
2: Inggih.
1: Iki putramu bakal tak paringi asmo Damar Wulan.
2: Damar Wulan.
0: Inggih.
2: Inggih.
1: Kados pundi, Bob?
0: Kula nyekseni. nama ingkang sae sanget.
1: Inggih, inggih.
0: Mawa teges ingkang sae mugi-mugi dados anu pigunani tumraping Brayan Agung, bekti dhateng tiang sepuh.
2: Inggih.
0: Bekti dhateng ingkang murba jagat.
1: Inggih, inggih.
0: Dados damaring jagat kan. Dados pepadanging sesami-sami.
1: Inggih, inggih. Mugi-mugi saged kasembadan nang saring nama supados ing bincingipun anak kula menika dados satriya ingkang utami.
0: Klebet katrimah sanget apa panyuwunipun menika?
1: Inggih.
0: Nang dalem rak rumiyin inggih. Nyuwun supados punang bayu menika mijil kakung.
1: Menika mangke menika Sang Prabu Brawijaya preso.
0: Inggih.
1: Iya, tentu kemauan mangke dados penggalian menika namun kula dereng matur lan Sang Prabu piyambak ugi dereng preso.
2: Lajeng menawi putranipun Sang Prabu mijil menopo Kang Mas?
1: Aku durung ngerti. Sebab nalika semono aku lagi tompo dawuh supaya kula jago sapa sing bisa ngalahake Kebu Marcuwating Grati. Ngono. Ditimbali bapak begawan.
2: Inggih.
1: Ah mesti wae engko yen aku kundur kepatihan, aku mesti caos pelapuran ono ngerso dalem Sang Prabu Brawijaya.
2: Anging nuwun sewu Kang Mas. Sinaosa Kang Mas mau doro menika wonten ing kraton menika kathah sesanggemanipun.
1: Iya iya iya.
2: Nanging menapa wonten keparengipun Kang Mas mau doro menawi sakwetawis wedal lerem wonten ing Paluamba mriki Kang Mas. Ngiras pantes nenggani ingkang putra.
1: Iya iya iya mung sedina rong dina tak kira Sang Prabu go wicaksono
0: ning menawi mboten ngribeti penggalih dalem sambet kalian tanggal jawabing praja.
1: Nggih, kula sampun ngertos kados pundi mangke kula kedah sowan Sang Prabu lan sak menika wekdal kula ginakaken kangge nggih nyuntakaken raos remen kula dhateng anak kula pun damarwulo.
0: Nggih, kejawi menika wonten ing badhe kula aturaken regi
1: ana Pak. Menapa apa?
0: Malah estunipun nandalem rak dereng mireng warta
1: bilih
0: Kanjeng Ratu Prameswari Garwa Dalem Prabu Brawijaya menika sampun nglairaken ponang bayi.
2: Lho,
0: malah sampun mireng
2: apa?
0: Inggih. Malah mijil putri kabar ingkang kula tampi menika.
1: Putra dalem ya putri.
0: Inggih.
1: Oh, inggih. Aduh, inggih. Rene kula menika nggih kabeto nindakaken kewajiban kedah saged madhangaken wewengkon Ningrati ngantos kesupen perkawis menika rening menika inggih kados dene namung kula gampilaken miyos kakung monggo miyos putri monggo namung
0: malah namanipun kemawon kula malah sampun mireng menika pun paringi pusaka asma Raden Ajeng Kencana Wungu.
2: Oh
0: putra dalem menika
2: Kencana Wungu.
0: Kencana Wungu
1: iji iji iji temtu kemawon kula nyenderek bingah badya kakung badya putri senadyan kula sampun batangan utai cangkriman kalian Sang Prabu Brawijaya.
0: Iji
1: iji bih matur nuwun kula dipun paringi preso perlunipun mangke kula ngadep wonten ngersa dalem menika mboten ih gejeglong rembak kula wonten ngersa dalem Sang Prabu
0: Brawijaya. Iji nak Mas Patih Maudara inggih aning rak lajeng kesosok kundur menopo mboten menika sambet kalian kewajiban dalem.
2: Inggih, sawetawis keparengipun lerem
1: sawetawis mangke lajeng.
2: Yen bapa,
1: yen sampun marem ra sing manah kula inggih ningali anak kula keparing kula
0: nyuwun. Ayo di anu ora didigawu nyawis kunjukan darah.
1: Nyen-nyen.

0: tanggaku yang ngandani ngandani tanggaku ngandani aku bosen boten nganu napa niku boten udut akeh-akeh ngono malah sing ngandani mati sike. Oh iki tanggaku tenan kuwi sampun bosan ngerokok wong rokok ki nyupetke umur wong bareng mempeng kono ora ra udut malah mati sike iki kepiye kuwi nek kaya ngono kuwi ngandani kok malah sike kono
1: ora tau nek-neke
0: wong mati kok dunek-neke wis
1: syukur kowe
0: meninggal dengan baik kok.
1: Oh kuwi tanggoku ki yo ngandani ngono kuwi nek saiki kuru kae bocah ya. Alah kancane dewe ngandani aku dus aku yang ngono. Piye? Wah aku nek anggur bengi lho ku anu pipis ping bola-bali ngono kuwi ta. Lah ya kuwi jenenge aku ngono kuwi.
0: Jebul yang anu ya.
1: Terus piye anu? Anu ora ngopo-ngopo le mrene. Iya, ngono kuwi anten kowe ngandani aja sok ngandani to, to jaga awakmu dhewe.
0: Jaga awake dhewe ya.
1: Nah, ngono kuwi wae.
0: Aku jebol mentrik-mentrik kene iki apa-apa do ilmune dhuwur.
1: Piye to?
0: Aku wingi rak lara. Loro banget pae medun.
1: Sopo?
0: Aku.
1: Ah, ya kok ngono kuwi mesti tau ngandani wong kowe mesti.
0: Weh.
1: Ya bener.
0: Loro tenan. Iki dilalah aku iki ya tak tambake rono. Ora mari rono ora mari.
1: Ora takon aku kok.
0: Allah.
1: Tak omongi to. Sik jeneng peh medun. Heeh. Kuwi kaya dene wong anyang-anyangen. Ngono lho.
0: Ha iya, heeh.
1: Lah iya, ora mesti nguyang-nguyang to.
0: Loro banget to.
1: Kuwi ki to plurut munggah nganggo sabun nek adus kae.
0: Terus
1: mari.
0: Kuwi tak plurut ora mari.
1: Aku ngomong kuwi soal aku wis tau kena kuwi.
0: Wih tak tambah ke cantrek kene tak jaluk itu long
1: tipi ya
0: wong sing dudur gua apa kaya cantrek anyar tok purut mari jebul pintar wong ini
1: si ini tuh
0: cantrek Pahiman.
1: Oh sing wong kok gubuk kaya tuh
0: ayo jebul ketok itu wong menang-menang nih jebul ngilmune ora cendek. Oh. Wes nambah nih kaya pintar kaya jebul
1: anu apa buka praktek
0: ora buka tetulung ning randi pamrih kae.
1: Berarti ora ngerti duit deh.
0: Heh?
1: Ora ngerti duit?
0: Ya ngerti ning emoh dinae nek karo kanca dhewe.
1: Oh. Omahe ndi?
0: Ayo ming dul palu ombo ku opo? Kidul pertama.
1: Ya mek wong lara peh apa lara liyane ya iso nambani.
0: Iso.
1: Wah, berarti ndi keluyan kuwi.
0: Wah, kowe kepiye wong kae iki wong iki? Ketok iki ora ndeng ilmu ning jebul keluyane apik, pinter.
1: Oh.
0: Kowe kepengen tukul rambutmu gorono iso.
1: Rambutku?
0: Ayo seribuanmu lah anyar pengen tukul gorono iso.
1: Tidak dipiye?
0: Tidak kurang.
1: Buh, amis ngawur.
0: Bolong tombo aja, tombo itu ora amis karo ora enak ning ni.
1: Lah iya nih senengar nukul ke rambut kok nganggung dok urang gitu. Kok ngalor ngidul lah diruyok laler.
0: Cari ini ke anak ini ngonot.
1: Omongi.
0: Aku ya urung tak nyatake kok kuwi.
1: Nggak ngono, ayo kuwi mau baleni awak dhewe enenge ming didhawuhi karo didhawuhi. Wektu awak dhewe didhawuhi karo bapak pegawan. Kono kuwi ning kepatihan aturana ndoro patih ning Palomba. Wis diaturi ketu Palomba ya to kabeh wis cetha mundur ya nderekke meneh rak mek wirawiri to.
0: Lah ya kuwi padha dawuh ki sepisan wae ya.
1: Ning ora apa-apa ya piye meneh wong nyatane awake dhewe mek abdi. Nendi-nendi ya mek sentika dawuh didhawuhi ngopo-ngopo. Weh. Bayar ngopo meneh.
0: Iki isih degawan meneh awake dhewe.
1: Apa?
0: Aku lahir si saiki rak Ndara Putri Palupi nglairke. Sik Ndara Putri iya.
1: Ora urusane wong wedok. Weh. Awake dhewe kelas melu ngopo-ngopo. Engko nek wis pas utawa wektune lair rak ya kabeh wis do siaga.
0: Ngene rak wis toto-toto iki.
1: Sopo?
0: Bendarane Dewi Tilarsih karo Nawangsih iki ya wis mek to.
1: Eh ya rak sing preso rak ya kono awake dhewe rak mek.
0: Ning nggon petung wis cetha.
1: Mek dadi seksi mengko upamane lair.
0: Awake dhewe ya repot meneh iki. Brokoan meneh, Bapak Yeso.
1: Hah?
0: Rokokan menek.
1: Isi biju.
0: Isi
1: loro.
0: Isi loro.
1: Ndara Nawang Wulan.
0: Nawang Sih.
1: Nawang Sih karo Tilarsih kuwi.
0: Heeh.
1: Kuwi kro-kro

0: Sapa kon?
1: Kula nuwun, kula nuwun.
2: Ono iki ono daya.
3: Monggo, monggo. Monggo.
1: Kira panjenengan panjenengan menika ingkang jagi papan mriki.
3: Nggih. Nggih. Ya, ki ajar pamekir ta?
1: Nggih.
0: Kok wis sepuh saiki ya?
1: Nggih.
3: Ya ngene iki lho, biyen.
1: Lho, biyen sampun ngertos kula.
3: Rikala ketese anu nika.
4: Nem.
3: Nem.
1: Kosek to, kosek to.
2: Pun anu cobi. Pun eling-eling.
1: Kok dadi oh.
3: Aku lah ngerti rikala penyata sing gendera nika.
1: Iya, iya, iya, iya. Jebul kowe iki sapa?
2: Aku mangga rumiyen to panjenengan nika kebujeng kula kinten sampun mangertos kok
3: nganggo kacamata ni kleru kula menika abdi
1: abdi
2: di Palombo mriki
3: lha ya genggam rumiyen
1: lha ya genggam
3: nggih
1: sik
3: Oh, sapa ngerti ngono?
1: Lho ya genggam. Ya ya wis kelingan aku. Lho ya genggam.
2: Kula pangling mboten ki ajar.
1: Ah nek kowe iki ra mesti
3: sapa? Wah, tau pangling to.
2: Kula Sabdo Palon.
1: Lah, tenan to. Aku mau wis batin. Iki mesti Sabdo Palon ya genggong iki.
2: Ngono. Pas kita ya.
1: Wis batin aku tenan
2: wah ngendika lain iki wis batin
3: ajar kok yo
1: yo
2: pasti cokan tuh wonten anu pertapan tak sik cok nambah-nambani ngene iki
1: yo isih ono sedulur sing jaluk tulung marang aku ngono yo banyu mili lho teko ning gambis sekethi
2: menawi sepuh menit tak sik nganu kiat ngruwat wayang ngene
1: Hah?
2: Tasi nyucal.
1: Wah, wis ora wis. Wis ora betah ngantuk.
2: Weh. Biyen ki ajar yo seneng wayang.
3: Kowe lek jeleh ngerti ra kowe?
1: Lek jeleh.
3: Jempole cendhek. Dadi nggo.
2: Ala apa sambung rapete wayang kok jempole
3: nggo japit keprak ki mrucat-mrucut.
2: Oh.
3: Kuwi deloken.
1: Anu, Sabdo Palono ya genggong. Iki ra
3: wonten Kepatihan.
1: Nek Kepatihan. Nek nitik
3: mesti batin
1: gawangnya lawangnya ini regol
3: nah
1: ketoro rajejek melengkung kok mesti regol ini
3: regol Kepatihan
1: nah regol melengkung gawangnya lawang ini melengkung
2: no. Menawi jejek
1: gawang lawang
2: jadi giglo nek melengkung ini regol ini nek jejek gawang lawang
3: iki awake dhewe suwe-suwe saya darah tinggi lho
2: iya aja iya semen yang piyai sepuh kok ya iya semen
3: greget kayak gitu
2: iya iya
1: arep sowan
3: nje
1: rekeno patih maudoro
2: penjenahan ini piyai mbak no
3: lho lah menikah
1: ya iki
3: weh
1: weh lah
2: udah gue mas gue
3: menikah
2: wonton jawi mau besar aja ya iki
0: iya wonton riki mawon
2: nanti bocah bagus
1: ki anakku
3: kok gesek?
1: Lah mesti do kaget toh.
2: Kaget.
1: Mesti kaget aku yang batin ki mesti kaget.
3: Ora, mesti disik.
2: Kok anu lho kula nika. Mboten kaget iki kaget kok putrane kok kados ngaten baguse. Penjenengan sampun perat kok kados.
1: Kowe ora menangi nom-nom aku mbiyen kok.
2: Iya. Nom-nom aku kados pundi ya?
1: Narayana.
3: Mbah
1: mbranyak aku. Iya.
2: Ning tatan Prodomas sanes.
3: Menika ingkang putra
1: anakku. Kene-kene umbaran kene. Iki jenenge umbaran.
3: Wah,
2: monggo nak Mas.
3: Monggo nak mriki.
2: Umbaran.
0: Wonten mriki mawon. Nggih, matur nuwun.
3: Eh, te pundi badhe sowan sak menika napa?
1: Lho, mula aku njaluk palilahmu gandeng kowe sing jaga regol kene.
2: Nggih.
1: Aku njaluk palilah arep sowan Ki Patih Maudoro.
3: Anu,
2: piye piye?
3: Kira-kira saiki wis kepareng durung upama awake dhewe sowan karo nyowani Ki Hajar.
2: Ya kan matur wae nek.
3: Ora usah matur nek kira-kira ya ngene iki
2: wis kepareng Manu Gusti Patih kaya ora tau duka kok. Paton awake dhewe iki prasaja wonten daya.
3: Oh,
2: nggih. Jar pamenggal kali lari nem putranipun.
3: Engko ning kono wae matur samono kene kuwi.
2: Ya ya ya.
3: Nggih, Kang. Nggih. Kula aturke, Kang.
1: Ya ya ya. Nggih.

0: enggak, Kang.
1: Ya. Nuwun sewu.
2: Bareng dalam wonten wingkih rumiyin.
3: Ya.
1: Ora usah repot-repot,
2: Mesti disiki ngene iki lho. Mboten napa-napa namung badhe wonten wingkih.
3: Ha iya kowe iki ora usah. Senajan Kakang Pamengger ngendika ngono iki ya tok tampa ning kowe iki terus apa mestine.
2: Oh, nggih. Bareng anu.
3: Ning ya ngono. Kyai Sepuh.
2: Nggih.
3: Wih, nek ngunjuk ki ora sak-sake ditari. Weh, nyuwun pri sapa sing dikersake?
2: Coba ditari. Anu, diajar badhe ngunjuk menapa iki? Ikang radi kecut wonten iki.
1: Waton sing cuwer.
2: Oh. Tajin kowe wae. Plengke tajin kowe wae. Anu menawi tajen kerso.
3: Ya saiki sing lumrah-lumrah wae.
2: Cuwer eco radi kentel. Wedang pace no.
1: Pace.
2: Pace.
1: Wah malah enak aku semelak kuwi.
2: Oh nggih. Oh enak e jebul
3: tajen. Karo nggo tamba.
2: Oh. Anu Gusti Patih ngersakaken nunjukan pace jebul no. Wonten kepatihan wonten nok
3: menika. Ya ya ya.
2: Anu nak Mas Joko Umbaran.
3: Wah angel iki.
4: Wah kula napa-napa purun.
2: Wah. Tak kenal lagi.
4: Gigi,
2: mas. Oppo piayi nom. Iya sabun.
1: Pacene ono sing mateng apa?
2: Sampun wonten, sampun. Iyi, lo Gusti Patih ya pak. Badhe pun damelaken pindah lo.
3: Ora, kurang.
2: Wis padha sarat di semeringah.
3: Kakang Pamengger wae.
2: Oh, nggih.
3: Njeng, ge parung rumiyin
2: ta kedawa-dawa.
1: Wah, ya.
3: Kakang Pamengger ngaturaken sugeng rawuh ana ing kepatihan Kakang Pamengger.
1: Pamujine Rekira Patih Maudara, eh? Lakuku wis kok gambir sekerti tekan Majapahit kene ora nemu rubeda. Suwe ora ketemu ra ya. Wilujeng ta, eh?
3: Pangestune Kakang aku tansah manggih karahan.
1: Iya, iya. Syukur-syukur.
3: Iki sapa iki bocah bagus iki?
4: Ih. Nami kulo Umbaran.
3: Umbaran.
4: Iji. Oh iya. Iki kulo ngaturaken sungkem Gusti Pati.
3: Iya. Tak tampa pangestuku tumrapu marang kowe.
4: Iye, matur sembah nuwun.
3: Sapa iki Kakang? Eh? Kok malah gemujeng?
1: Coba ta, pas-pas ta. Eh,
3: piye?
1: Wangun ora le dadi anakku iki ki anakku. Eh? Wangun ora.
3: Eh? Oh iki
1: ayah
3: putramu
1: anakku.
3: Iya.
1: Toto lahir anakku.
3: Lho kok nganggo toto lahir bareng?
1: Ya, biyen kae kowe ngenehi aku ra wis ana to. Ayo to? Ayo.
3: Mengko dhisik to kok. Iki apa iki putrane si
1: Jenggosari?
3: Putrane Jenggosari.
1: Heeh.
3: Oh iya.
1: Lah ngono mos. Eh
3: dadine memper sliramu apa memper?
1: Ayo sing ndeleki dhisik ki sapa ra ngono.
3: Aning wong biyen ki lagi patang sasi ra okeh sliramu. Memang tadi memper sliramu.
4: Kepareng kula badhe wonten Jawi rumiyin.
1: Ora peneng kene wae, kene wae. Iki rembug tuwa. Dadi guyone wong tuwa ki ngene iki. Suwe ora kepethuk karo Adipatih Maudara.
3: Tak serapat-serapat nek pasuryane kuwi memper aku, Kakang. Memper aku. Ning sak dodo medun kok kaya Kakang pamu.
1: Karang aku ki mengkeren kok ya.
3: Aduh, ya aja dadi atimu Kakang.
1: Ora apa-apa ning aku ndo nrimo. Gene kowe dadi lantaran aku duwe turun.
3: Ya.
1: Tanpa Adipati Maudara aku ora bakal iso duwe anak.
3: Anak ora tak apa? Ora tak apusi ngono, ora kersa krama. Njur sesuk sapa sing arep nyambung sejarahe Kakang Pamengger?
1: Jane aku ya ngerti nek tok apusi.
3: Iya.
1: Ning mergo aku buta, ning ya diapusi omeh.
3: Iya. Lan aku wani ngapusi Kakang ki wong iki engko ya mesti Kakang Pamengger gelem ngono. Dadi
1: lah ya wong aku golek bojo ora entuk-entuk.
3: Wis Kakang iki damar mancung.
1: Heeh.
3: Iki kersane Kakang Pamengger ana apa-apa ya ming dilek keselamatan kangen ngono apa ana perkara liya sing bakal dingendhekake marang aku.
1: Loro gawe di. Sepisan suwe aku ra ketemu sliramu.
3: Dhe matur nuwun.
1: Ya kangen.
3: Yo aja kurang pamengku rene aku sedulur nom sing kaya dene nglalekake gambir sekedhi. Ning sak temene ora pancen saka akeh pakaryan sang kudu tak tindakake.
1: Iya iya. Coba kuwi gandeng anakku umbaran ki wis gedhe. Tak wawas wis mumpuni, wis kebak sanguni kanggo suwita ing ratu. Kang Gudi, aku njaluk marang Adipatih Maudara. Aku bakal nyuwitake anakku Joko Umbaran kuwi ning Majapahit. Supaya entuk kamukten ning negara.
3: Ngono. Kakang Pamengger. Tetilo Kakang Pamengger lahir batin nggone ngaku sedulur marang aku.
1: Iya iya.
3: Sebab iki umbaran wis tok paringi sangu ya lahir ya batin wis wancine kudu darma bekti ning negara nyatane tok irit ning kepatian lumantaraku supaya golek kamukten lan darma bekti.
1: Iya iya ya pancen ngono di.
3: Kebeneran Kakang Pamengger iki Sang Prabu Brawijaya wis kawiyos pangandikane persasat kaya dene gawe sayembara.
1: Sayembara apa?
3: Iki ra kadipaten Grati kuwi Mbalela. Lah sing jumeneng kuwi sing jenenge Kebo Marcuwek.
1: Iya iya.
3: Aku gua wis kaparingan dawuh supaya nyirep Kebo Marcuwek ngene kurdo bakal ngrangsang Majapahit. Blak-blakan wae Kakang aku kasoran jurit. Banjur Sang Prabu kawiyos pangandikane sok sapa sing bisa ngalahake Kebo Marcuwek bakal diparingi ganjaran sing luwih dening gedhe.
1: Oh,
3: nah, iki si umbaran iki yang pancen tok suwita kaya ning Majapahit. Iki pilih mergane kanggo dalan darma bektine si umbaran ning Majapahit. Aku mengko sing nanggung Kakang. Kira-kira bocah gelem apa ora?
1: Iya, iya. Umbaran.
4: Kula bapa.
1: Kilo. Ana kalodangan kang becik.
4: Iki.
1: Sang Prabu Brawijaya anake sayembara sapa sing bisa mateni Kebo Marcuwet? Bakal nampa kalungguhan kamukten ning Majapahit. Lah iki kowe piye? Sagora,
4: eh? Iki. Menawi menika saestu dados sarana anggen kula badhe katampi pasuwitan kula wonten ing Majapahit iki kula sagah kula sendikani
1: sagah
4: iki
1: bagus le lho adi
3: ya ya
1: wis mireng dhewe nek Joko Umbaran sagah mupu sayembara mateni Kebo Marcuwet.
3: Kakang Pamengger aku seneng nyawang si umbaran tak jempulatane nggone matur marang Kakang kebak rasa tanggung jawab pelansak.
1: Iya iya.
3: Aku sing nyekseni. Umbaran.
4: Nuwun kula Regi Anapati.
3: Apa sing dingendhikake Kakang Pamengger marang kuwi kuwi tenan. Malah keporo ndak paringi prisa sing cetha.
4: Iki
3: kejaba kowe mengko bisa darma bekti ning Majapahit. Yen pancen kowe bisa mateni Kebo Marcuwet kowe bakal diparingi kamukten jumeneng adipati ana ing Blambangan.
1: Lho,
3: wis pisan.
4: Inggih, inggih.
3: Sing kapindho bakal diparingi triman putra dalem Sang Prabu Brawijaya kang sesilih Dyah Ayu Kencana Wungu.
1: Piye-piye bang-bangane ora bain-bain lho iki ya.
4: Inggih, Bapak. Mila ageng sanget ganjaranipun dateng sok sinten ingkang saged mbrasto sukertaning negari inggih Kebo Marcuwet menika. Namung bapa ajar.
1: Piye?
4: Estunipun dede menika ingkang kula ame-ame. Waton kula menika katampi pasuwitan kula wontening Majapahit kemawon, kula sampun remen. Tegesipun kula sampun saged ngabdekaken diri kula wonten ing negari Majapahit.
3: Bagus tenan bocah iki.
1: Ayo,
3: ning ngono Kakang tak paringi iki aku ora kok rene karo Kakang Pamengger iki jenenge seneng geguyon iki ora.
1: Lah ya kepiye?
3: Sepisan yen bisa ngrampungi gawe ngerjaya Kebo Marcuwet, umbaran bakal diparingi bumi mlambangan dijumenengke dadi abad adipati.
1: Iya,
3: sing kapindho diparingi triman Sang Putri Dyahayu Kencana Wungu. Ha iki. Ning sesuk nek wis dewasa saiki sih timur.
1: Bu.
3: Ayo mestine ditunggu.
1: Dadi ngenteni ta iki. Wis kaya kaya ature si umbaran perkara kuwi tiba mburi.
3: Ya ya ya.
1: Sing baku bisa nindakake dawuh bela negara Dharma Bekti ning Majapahit. Nyingkir ke rarubat utai rarusu yang mojo pahit.
3: Ya.
1: Masih ngono kuih.
3: Kakang, umbaran.
4: Iya, kulo berdiano pati.
3: Kabeh aturmu merang Kakang Pamengger sing tak sakseni.
4: Iji.
3: Kaya wis cukup. Lanaku bakal nanggung yang kabeh sing tak ngendika ake kue bisa ngerampungi gawe. Aku mengkusing tanggung jawab muncuk ono ngerso dalem Sang Prabu Brawijaya.
4: Oh iji, matur sembah nuwun
3: berdiano pati. Toto lerem sakwetoro mengko ganti waktu tindak no dawuh dalem Sang Prabu Brawijaya gawe padhang ing ngendi
4: iya sendika iki.

0: rongo yuto, rongo nolo.
1: Ulo, kados pundi rongo.
0: Ojo podo enak kepenak, senajan Kipatih mau terus mundur ke pabaratan. Ning awake dhewe aja nganti leno ing kawaspadan.
1: Sedaya prajurit Ingrati mboten badhe leno rika. Sedaya sumadyo nambut kaya wonten ing madyaning peperangan menika.
0: Bagus.
2: Semanten ugi kula mboten badhe kepat ing kaprayekna. Lan sak sumadyo ing sawanci-wanci prajurit mujubait tumugi wonten ing pakuwon.
0: Yo. Ning toto-toto piranti ning gegaman tansah disumektake.
1: Menika sampun samyong akar dedamel sedayanipun. Sedaya sami sampun sumadyo tumbak tameng pedang panah sampun sumadyo sedaya. Awakipun piyambak pompong kok kalian jeng Dipati Kebo Marjuat ingkang kadigdayanipun linangkung. Mboten wonten priagung Majapahit ingkang tanding tiyasa menang sah jeng Dipati Kebo Marjo.
2: Milo leres. Leres kira. Kulo penjalan miko nggadahi pengayuman ingkang putero. Tadik badanipun linangkung. Awakipun tem. Awakipun piyambak temtu. Ugi ing samangke ngraosaken. Kados pundi kawibawanipun nderek ingkang nggadahi tiang ingkang gadhah kamenangan.
1: Majapahit miris. Mboten wonten prajurit ingkang wani majeng wonten ing madyan ing palakan.
0: Yen ngono aku yakinke gegayane Kanjeng Dipati Kebo Marjuat mesti bakal kasembadan mandiring pribadi ning Kadipaten Grati keporo Majapahit bisa manunggal ning Kadipaten Grati.
1: Ah saged dipun tungkolaken Majapahit. Perkawis Jingga Sari mboten saged kepanggih ning menawi negari Majapahit saged dipun
3: kuwaos. Hayo. Ojo podo mundur. Tandingan aku Simonindro. Ayo, ojo.
0: Simonindro.
3: Piye?
0: Saya kuwi maju meneh ana ing pabaratan. Apa karepmu? Ayo, nek kena dum karo anis bali, ojo teruske karepmu.
3: Kowe, kowe sik sakonco. Nek pancen kudu tak pripih karene ngaris. Bali ning Grati. Ojo kok teruske lah.
1: Patih mau doro wae mundur mungsuh jeng Dipati Kebo Marjuat. Kowe wadya bola mujo paen. Cukup mungsuh aku karo kok patih. Ronggo Praja.
3: Aja mung maju saka siji maju bareng. Ronggo Praja, Ronggo Yuto, Ronggo Nala. Ayo,
4: maju aku aja. Ya.
3: Sumingkira wis oke.
0: Temene iman kowe. Yo. Sangen. Iki opo? Sifat kandelku bakal nglunasi nyawamu. Ayo. Maju. Panten pengen mati ana ing papan kene. Ayo,
3: sak budimu bakal tak kembali. Ayo maju to. Ayo.
5: Nanti kita kembali. ngendi sing ngaku Senopati Majua depon aku iki Joko Umbaran. Ayo ndi Senopati Ngati.
1: Cak Bagus, kowe aja melu cawe-cawe perkara ning prajurit Grati karo Majapahit. Kowe kudu sumingkir. Kowe kudu sumingkir saka papanku.
5: Aja mung kowe-kowe kabeh sing tak butuhke dudu kowe-kowe kuwi. Ning aku butuh ketemu Jen Podejen karo Kebo Marcuwet.
1: Gegeden suaramu, gegeden tetembunganmu sapa kowe?
5: Aku Joko Umbaran serayane Sang Prabu Brawijaya ing Majapahit.
1: Dadi wis
2: serangane Majapahit wis kentekan prajurit,
1: kentekan wadyabal.
2: Bocah iki sore jokene palagan.
1: Hei, Joko Umbaran.
5: Ono apa?
1: Apa piandelmu kok kowe dadi kemawani malang kadak ngadepi wong-wong saka Grati, eh?
5: Aku ora duweni piandel apa-apa. Ning aku ora gigrik ngadepi kowe-kowe kabeh. Aja mung ijen padha ijen krubuten aku, eh? Ayo, eh.
1: Kowe kaya mung tembunganmu. Oh, kelaku tak sampurnake kok.
5: Ayo, ayo, eh.
2: Ayo,
1: ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,

0: Romo Raja.
1: Kula kanthi dipati.
0: Apa kowe padha mlayu-mlayu rebut dujung salang tunjang
2: ketiwasan ketiwasan Kanjeng Dipati. Wah, wonten srayanipun tiang-tiang Majapahit ingkang nama Joko Umbaran. Joko Umbaran nggih.
1: Ya Joko Umbaran. Piyambakipun ngamuk punggung mbubarakan perjut saking Grati Kanjeng.
0: Nang aku ngerti yen watak wantumu kowe wong sing banget tanggung jawab nyengkuyung anggonku bakal ngendih Majapahit. Mesthi tok rampungi.
2: Sampun. Sampun kula ayoni. Kula adepi. Namung nyatanipun menapa malih upaminipun kula menika piyambak. Kulo sesarengan kalian prajurit-prajurit kemawon. Waduh. Kawon
0: kan. Kowe kalah. Kowe kalah. Kowe kalah.
2: Digoyo sang.
0: Rogono lho. Kulo ngopo kowe ra ngejoni tanding karo si Kubara.
3: Kulo kulo nggih pun macem. Kulo nggih kawon. Mboten benten kalian menika.
1: Sedaya kawon Kanjeng.
0: Kabeh padha kalah.
2: Inggih,
0: Majapahit ngetokake Senopati bocah nom-noman. Wah, rumangsa aku dina. Rangga Praja, Rangga Yudhana Ragana.
2: Inggih,
0: kula kanjeng. Iyakan sak landhane tumbak, trajange dhewe cukup barang.

0: Bu Marcuek.
1: Yo, ora genep telu papat kejobomu siji aku.
0: Mangerti yo. Marcuek. Aku kang aran Joko Umbaran.
1: Kowe Joko Umbar.
0: Yo, pancen aku butuh ketemu kowe ke Bu Marcuek.
1: Yen wis ketemu, harap ngopo kowe Joko Umbar.
0: Kowe bakal tak kendarat. Minongko bandanku tak sewanke ning Majapahit.
1: Loh. Kowe bayi wingi sore lho pasan. Kowe bayi wingi sore maneman bagusmu. Kowe isih muda tuk maruno. Wong Majapahit ora ono sing wani ngadepi aku. Mau doro mundur saka payudan. Kabeh kegeduke Majapahit wedi karo aku. Kau harap nyuruh ke nyawamu, gue cak bagus.
0: Yo, aku ramai itu. Yen kowe kuwi degdaya sekti mambur. Kowe bisa mbuktekake menawa kabeh senopati-senopati Majapahit bisa kalindih mungsuh kowe. Neng aku, aku dudu senopati-senopati ing Majapahit. Aku Joko Umbaran. Sing saguh ngerangket kowe suan kening Majapahit.
1: Oh, ngono to kar?
0: Yo,
1: ngono Joko Umbar. Yo.
0: Ayo,
1: aku bakal ngantar kaparilan.
0: Neng kene iki sing ana mung aku karo kowe Kebo Marcuek. Sing mati aku apa kowe Kebo Marcuek?
1: Yo. Aku ora bakal ulah ngadepi kowe. Sak temene aku ngiman karo kowe. Aku ngiman karo kowe Umbaran. Aku mesakake ngantem kaning pati maneman.
0: Mati kowe.

0: tapaamaan sun mummaa. Sue näkyy kun
1: Get up, Ursula!

nazi. Joko umbaran wis remu. Joko umbaran wis mati. Joko umbaran mati karo ben dioloro-loro gagak. Ayo tinggal mlebu aku.

0: Gus, Joko Umbaran. Lah, kok gelangsar kaya ngono kok monggo getih tok kaya ngono, Gus. Jenengan saya gesang napa pun pecah, Gus. Gus. Oh, kaya kruget-kruget to. Gus, iki kula lawani iki, Gus. Oh, sing urip. Wah. Nek raine kok ajur mumur kaya ngono kek tangane teng pletot niku pripun to, Gus? Pripun, Gus? Ngendika ajeng ngersake napa? Ajeng ngunjuk napa? Sekedap, kalau golek ke banyu. Dap. Nah, niki wonten toya pun diwadahi godhong ngeten terus tunjuk nggih. Niki. Nah, sithik-sithik mawon. Aja kabeh. Pun pripun rada penak to? Niki mawon tenapa kok dadi raine ngoten niku kalih perjurit sing nika wae dinapakke. Gus, mbok ngendika?
1: Tiaku.
0: Mung urip kok mati, penjane sing gesang kok. Niki. Kosek, goleke tombo, kosek. Niki ana godhong manting, kosek. Kosek tak mamae. Wah, malah kolu. Sik. Pun samban gak kena, samang nangis gak kena, neng kulo tambanan nih. Saya kurang oke mikirin. Pun mikir arah jawab enak mikir. Napa tiga iluk begitu nomor pun? Segera dampok. Mbak ngomong orang awal-awal dari rata tok loh. Iki malah marah emosi gimana?
1: Sur koyongin.
0: Ah, koyongin ini pripun. Dikit-dikit kula lawani rada ngadek.
1: Aduh.
0: Kok dilawani apik-apik malah bengok-bengok gawe kumat jantung kula man. Anu, dikit ngadek. Aduh. Dan lho kok malah pincang-pincang pripun? Sing jejeg ngoten lho sikile. Sikile sing jejeg. Isoran sing jejeg.
1: Aduh, aku kuat aku.
0: Oh, niku wau didak-idak kalih si kebo mar cewek mau to.
1: Kuwi.
0: Bon-bon geng-geng ora apa-apa pincang ora apa-apa. Pun saiki ngoten mawon. Jenengan kula gendong nggih. Pundur teng gambir sekati. Nggih. Nggih. Gelem mboten? Nek ora gelem tak digalunga lho.
1: Iya.
0: Pokoke tak jual mahal pokoke. Pun gelem nggih. Pun iki nang mburi niki. Ora sakukan sambat.
1: Aduh.
0: Kok sampean yo suarane rada binteng barang nuwun apa to? Wah, irunge remuk ngono kok sing marani. Nggih pun riki-riki alon-alon nggih. Nggo, kula dherekke kondur teng gambir sekedhi nggo.

0: alon-alon ya, medun alon-alon. Niki pun dugi dalam niki. Nah, alon-alon. Pun lenggah ngelintah niki mawon. Pun lenggah di sini. Niki kok ngrungokno kok ya ra ono to. Niki Kang Putra. Jajan. Kula ra didhawuhi nderekke Kang Putra. Berarti nggih.
1: Waran piye-piye?
0: Nek waune muni perang, muni sasap ngoten kok ngerti-ngerti terus ajur mumur ngoten niku. Pun nggih, Gus. Ora sah kok kan sambat.
1: Kok ngono ki kepiye mau ki kepiye mau mau niki.
0: Nah, kedadeane kula mboten ngertos. Ning miturut ngendikane baguse niku wau diajar kare Kebo Marcuwet. Sak wadya balane.
1: Kebo Marcuwet.
0: Nggih.
1: Kok dadi koyo ngene tatu larang keranjang.
0: Pun keranjange teng riku kabeh pokoke.
1: Raine nganti ra wujud Joko Umbar.
0: Niku getih tok e.
1: Kaya
0: pun tak kendal, wah marah ke sedih juran.
1: Iya toh kok kau tadi kau yang ini kipi.
0: Bos,
1: cukup baran.
0: Liana, eh, sambut entah.
1: Bos nganu eh, dayon. Ki ayo cukup baran, dabiangan.
0: Ge.
1: Nerakwa gendongan.
0: Ge.
1: Oneng sendang pangusadan.
0: Oh, ge.
1: Ayo, nggak perlu dengar.

0: Wes. Le.
1: Pun iki, jan watu niki. Wes. Pun.
2: Wis oleh sendang pangusadan kene. Kowe semedia. Karo aku tak nyenyuwono ngersane Kang Maha Kawasa. Tak dusi nganggo banyu sendang pangusadan iki muga-muga mari laramu iki tatumu mari
1: ya wedang riyen nggih.
2: Oh dayon ya kon aja ngono. Wis kene tak dusi kene. Tak gebyur banyu pangusadan supaya mari tatumu iki. Wis. Barang. Wes. Entuk kanugrahane Kang Maha Kawasa. Tatumu wis ilang. Getih ora ana sing
3: Iki bopo iki
2: lho. Umbaran
3: tak niko badan kula nyamun nyekeknya.
2: Lho. Lah kok kowe bindeng? Heh? Lah kok kowe bindeng, Ger? Umbaran.
3: Kula nyak menika nyamun at nos mengaten menik ngopo-opo nanging ulo yampun ngawet sak menyek nyo
2: ilang tatumu nanging kowe sis cacat dadi cacat bindeng ulo
3: iji
2: ya iji. Kowe iso ngadeg to le? Hah? Nggo ngadeg piye? Wis kuwat to nggo ngadeg.
3: Ih. Ulo sampun iat mopo.
2: Mlaku.
3: Ulo sampun iat.
2: Wis iki ajar mlaku.
3: Ih,
2: mlaku. Lho. Lho. Ki kok lakumu bejek? Hah?
3: Ih. Nanging nanging ulo inaot yo dakyat katus mengaten ulo mboten menopo menopo mopo iye sak menikno kulo sampun sakit ngelawasaken badan kulo sampun mboten wonten ingkang sakit malih mopo
2: orang rasa keloro
3: iye iye mopo.
2: Senajan awakmu ragamu cacat kaya ngono ning kowe ora duwe rasa lara kepiye.

0: Nenge Jingo Sari.
1: Oh, inggih.
0: Ya,
1: Ibu Jingo Sari.
0: Iya.
1: Kula cendika.
0: Kaping pindune aja lali. Pengapesane Kebo Marcuwet ki ana ing sungune. Ana ing sungune. Nek kowe bisa nyempal sungune Kebo Marcuwet. Apes Jaya Kawijayane.
1: Iye,
0: wis deleng-eleng.
1: Ngitno aken dawuh.
0: Wis.
1: Luwung mejah wonten ing Baratan menawi kula mboten caket mejahi Kebo Marcuwet, Bapak.
0: Yo,
1: kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit nyuwun pangestu, Bapak.
0: Tak pangestune Joko Umbara.

0: sing gawe awakku nganti kaya ngene iki. Aku ora nrimakake. Aku kudu bisa males. Aku ora arep mundur saking pabaratan yen aku durung tumekaning pati marcuet.
1: Cukung bar. Awakmu wis remuk. Pasuryanmu ajur mumur ora karuan. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Parantini ku isih paras, kowe bisa maju ning pabaratan meneh kowe.
0: Aku ora arep mundur. Yen aku durung tumekaning pati. Ayo, marcuet. Yen aku durung bisa ngendharan kowe, luwih becik aku patenono marcuet.
1: Ngono ucapmu, mestine aku ora mentolo. Aku ora tege nyawang marang kowe Joko Umbar. Kowe wis kaya nanging kok kowe koyo kadang dewa kanthi sukmo. Bisa waras meneh kowe kuat ngadepi aku. Ngono, kowe bakal kuat ngadepi kebur marcuet.
0: Ayo, kowe apa aku marcuet? Mati kowe.
1: Mati. Trampil tenan kowe. Bareng cacat kowe malah trampil. Pinter ngendani aku. Tak tujah sungu ngiwa endo nengen, tujah sungu nengen endo ngiwa.
0: Mula mumpung turun kebacut, kowe manut aku wae marjuwet. Nono aku marcuet.
1: Injal tak pati ini. Kelimpak ini. Jal orang mau kawak mungkwe. Ayo rasa no.
0: Ibu Jinggosari. Kula nyuwun pamit pejah ibu.
1: Joko Umbara.
0: Ibu Jinggosari, kula pamit pejah ibu.
1: Joko Umbara. Kok sambat-sambat karo Jinggosari? Kowe nyebut ibu Jinggosari. Kowe kepernah apa nih karo Jinggosari?
0: Jinggosari kuwi buku. Kuwi buku.
1: Jinggosari ibumu yang ngono ku anakku dhewe Umbara.

0: cok lembaran. Kowe anakku dewe. Ibu ngucinggo sariku wanita katresnanku. Wanita katresnanku kowe anakku dewe yongger. Bocah bagus Joko Umbar ini
1: kowe dudu wong tuaku.
0: Aku wong tuamu Joko Umbar.
1: Kabupaten

0: Kene. Kene tak gendong kene. Kowe tak punji. Kowe tak tresnani kaya anggonku tresnani marang ibumu. Aku tresno karo ibune, kudu tresno karo putrane. Anakku lanang wong bagus.
1: Aku wis kaya ngene marjuet. Awakku wis ajur mumur kaya ngene. Mergo saka kowe.
0: Yen kowe anggonmu sambat kuwi wingi-wingi. Sak durung kowe remuk awakmu kandha yen putrane Singgosari arak malah tak leliting, tak bebagus. Kowe tak kadang-kadang besok jumeneng adipati ana ngrati ya le. Bocah bagus piyo-piyo kowe anakku ngger kene-kene tak pindong, tak punji kene.
1: Yo yo yo. Aduh. Oh.
0: Oh. Piye kowe nganggep wong tuwa karo aku ya? Aku iki wong tuamu dhewe. Ibumu Singgosari tak tresnani. Tak punji, tak gendong, tak mban pekeh, tak mban ojong, kaya yen aku ngemban kowe, ngemban ibune padha karo ngemban anake, kuwi wis sak mesthine tumrape wong tresno karo wanita.
1: Yen kowe sudi, sudi ngaku anak aku ya bakal ngaku wong tuwa kowe marjuet.
0: Ngono. Ya ya ya. Kowe tak aku anak tenan. Kowe njaluk apa tak turuti.
1: Aduh aku ora kuat. Aku ora kuat. Aku gendongen.
0: Njaluk gendong.
1: Aku lek ora tok gendong aku ora kuat. Awakku wis kaya ngene.
0: Ya kene aku tak mendak kene ya. Wis kene sikilmu mancak cetikku kene ya. Ini iki tak kunci apa tak gendong anakku lanang yo ngger. Joko umbaran kowe tak gadang besok jumeneng adipati ning grati. Kowe nguasani para kawula kabeh yo ngger. Kene. Nah, kene. Ayo takjak mlaku-mlaku. Kowe tak budang, aja sedih, aja susah ya anakku lanang. Kowe aja sedih, aja susah. Anakku sing bagus dhewe. Anakku bagus dhewe umbaran.
2: Mati kowe. Mati kowe.
0: Mati kowe.

melo aning jagat. Sungune kepumarcuwe tak sempal. Bisa salin wujud, sing siji wujud godo, sing siji wujud pedang. Iki pusakane Kebumarcuwet. Saiki Kebumarcuwet wis tumekaning pati. Yen ngono, kabeh gaweanku wis rampung. Perkara iki bakal tak unjuk agone saning bopo pamengger. Iki pedang tak wene tetenger pedang Sukoyono. Godo iki tak wene jeneng godo wesi kuning. Patine Kebumarcuwet padha karo ilanging pedhut ngrati.

sedap semanten poro miyarso atur kiyeran ketoprak Mataram ingkang kapindhaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan pedhut grati seri sedoso tamat. Mugi-mugi cahyos menika wausaket nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta nyaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rahayu ingkang

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Endah suasana enjing, perempat RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
2: Perumatan ing lari budaya Jawi, suara budaya Jogja disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Aman Jasuli, perumpat RRI ing lari budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutesno budaya sugeng injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini sesarengan kulo Andita Rizkia. Sutesno budaya, kalau di pagi hari ini cuaca ataupun sudah mulai nampak begitu nggih matahari, namun masih berselimutkan awan. Panjenengan terima kasih sudah mendengarkan melalui 106,6 FM utawi RRI Digital. Segera saja akan kami hadirkan program kami yang pertama, babakan Niti Kabecian pagi hari ini bersama dengan penyuluh agama Miski dari Batik Kepercayaan, membahas mengenai ojo rumongso biso tapi biso rumongso. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: adik babagan Niti Kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Rahayu, rahayu, rahayu. Para sutresna budaya batik ingkang tansah kula tresnani, sugeng pepanggihan malih kalian kula Miski saking paguyuban hanguti bawana tata lahir batin. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kawilujengan kasarasan saha katentreman. Para sutresna budaya batik babakan Niti Kabecikan, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah pitutur Jawa yang sederhana tetapi dalam maknanya. Pitutur itu berbunyi, ojo rumongso biso, nanging biso rumongso. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya, jangan merasa paling bisa, tetapi belajarlah untuk bisa merasa. Bisa merasa dalam arti memahami diri sendiri, menyadari batas kemampuan, serta peka terhadap keadaan dan perasaan orang lain. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita dengarkan dan resapi kalimat itu sekali lagi. Ojo rumongso biso, nanging biso rumongso. Para sutresna budaya batik babakan Niti Kabecikan, kalau kita mendengar kata bisa, biasanya yang muncul dalam pikiran adalah kemampuan. Bisa bekerja, bisa berbicara, bisa memimpin, bisa menyelesaikan masalah, atau bisa melakukan sesuatu yang belum tentu bisa dilakukan orang lain. Memiliki kemampuan tentu merupakan hal yang baik. Kita perlu belajar, berlatih, berani mencoba, dan percaya pada diri sendiri. Namun, pitutur Jawa ini mengingatkan kita agar kemampuan tidak berubah menjadi kesombongan. Jangan sampai karena merasa bisa, kita kemudian merasa paling benar. Jangan sampai karena terbiasa diandalkan, kita merasa bahwa semua hal harus dikerjakan dengan cara kita. Rumangsa bisa, bisa kita pahami sebagai perasaan bahwa diri kita mampu. Perasaan itu tidak selalu salah. Yang perlu kita waspadai adalah ketika perasaan mampu merubah menjadi keyakinan bahwa kita paling mampu, tidak membutuhkan orang lain, dan tidak perlu lagi belajar. Sementara itu, bisa rumongso mengajak kita untuk mempunyai kesadaran rasa. Kita belajar membaca keadaan, mengenali kemampuan dan keterbatasan diri, memahami situasi, serta mempertimbangkan perasaan orang lain. Kita tahu kapan harus berbicara dan kapan sebaiknya mendengarkan. Kita tahu kapan perlu maju dan kapan perlu berhenti sejenak. Jadi, pitutur ini bukan ajakan untuk minder. Bukan pula larangan untuk menunjukkan kemampuan. Kita tetap boleh percaya diri, tetap boleh punya cita-cita, dan tetap boleh mengambil tanggung jawab. Hanya saja, semua itu perlu disertai kerendahan hati dan kesadaran diri. Coba kita bayangkan sebuah keadaan yang mungkin pernah kita alami. ada kegiatan di lingkungan masyarakat atau organisasi. Banyak hal yang harus disiapkan. Menghubungi orang, menyiapkan tempat, membuat daftar kebutuhan, mengatur waktu, sampai memastikan kegiatan berjalan dengan baik. Lalu, ada satu orang yang merasa bahwa dirinya paling paham. Ia ingin memegang hampir semua tugas. Ketika ada orang lain menawarkan bantuan, ia menjawab, "Sudah, biar saya saja, nanti malah tidak sesuai." Ketika orang lain mengusulkan cara berbeda, ia langsung menolak karena merasa caranya sendiri paling tepat. Pada awalnya, orang itu mungkin terlihat cekatan. Ia bergerak ke sana kemari dan memastikan semuanya berjalan. Namun, karena terlalu banyak hal ditanggung sendiri, lama-lama ia kelelahan. Ada pekerjaan yang terlambat, ada informasi yang terlewat, dan ia mulai merasa kesal karena orang lain dianggap tidak membantu. Padahal, mungkin sejak awal ada orang-orang yang siap ikut bekerja. Hanya saja mereka tidak diberi kesempatan atau tidak dipercaya untuk mengambil bagian. Nah, para pendengar, dalam situasi seperti itu, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah persoalannya semata-mata karena orang lain tidak mampu? Atau jangan-jangan kita sendiri belum belajar mempercayai orang lain? Kadang-kadang yang membuat kita tumbang bukan kurangnya keterampilan, melainkan keinginan untuk mengendalikan semuanya. Kita ingin hasilnya baik, tentu itu wajar. Tetapi, jika keinginan itu membuat kita menolak masukan, tidak mau berbagi tugas, dan terus memaksakan diri, pada akhirnya kita sendiri yang kelelahan. Kita bisa mengalami kelelahan fisik, tetapi juga kelelahan pikiran dan perasaan. Kita merasa harus selalu siap, harus selalu kuat, dan tidak boleh terlihat tidak mampu. Padahal, tidak ada manusia yang bisa mengerjakan semuanya tanpa batas. Bisa rumongso mengingatkan kita bahwa mengenali batas bukanlah kegagalan. Mengakui bahwa kita lelah bukan berarti kita tidak bertanggung jawab. Meminta bantuan bukan berarti kita tidak punya kemampuan. Justru itu menunjukkan bahwa kita memahami keadaan dan berusaha mengambil keputusan secara bijak. Ada waktunya kita perlu mengerjakan sesuatunya sendiri. Ada waktunya kita perlu bekerja bersama. Dan ada waktunya kita perlu berkata dengan jujur, "Saya belum sanggup mengerjakan semuanya. Bisa kita bagi tugasnya?" Kalimat sederhana seperti itu bisa mencegah banyak kesalahpahaman. Para sutresna budaya batik, babagan niti kabecikan. Pitutur ini juga menarik untuk kita renungkan dalam suasana puasa. Saat berpuasa, kita belajar menahan lapar dan haus. kita mengatur waktu, menjaga tenaga, serta menyesuaikan kegiatan dengan kondisi tubuh. Namun, latihan menahan diri tidak harus berhenti pada urusan makan dan minum. Puasa juga bisa menjadi kesempatan untuk memperhatikan sikap kita. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menanggapi perbedaan, bagaimana kita menghadapi rasa kesal, dan bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Ketika tenaga mulai berkurang, kita mungkin menjadi lebih mudah lelah atau kurang sabar. Pada saat seperti itulah, kita bisa belajar mengenali diri. Apakah kita tetap memaksakan semua hal berjalan sesuai keinginan kita? Apakah kita bisa memberi waktu untuk beristirahat? Apakah kita tetap mampu berbicara dengan baik kepada orang lain? Kita tidak perlu berpura-pura selalu kuat. Kita juga tidak perlu menutupi kenyataan bahwa tubuh dan pikiran kita memiliki batas. Yang penting adalah bagaimana kita merespon keadaan itu. Kita bisa mengatur ulang pekerjaan, meminta bantuan, atau menyampaikan kondisi kita dengan baik. Dalam latihan puasa, kita juga bisa bertanya, apakah saya hanya ingin menang sendiri? Atau saya bersedia memahami orang lain? Apakah saya hanya ingin dihargai? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi jawabannya bisa membawa kita pada perenungan yang lebih dalam. Kita mungkin bisa menahan lapar selama berjam-jam, tetapi bagaimana dengan menahan ucapan yang menyakitkan? Kita mungkin bisa menahan haus, tetapi bagaimana dengan menahan keinginan untuk selalu membantah? Kita mungkin bisa menjalankan banyak kegiatan, tetapi bagaimana dengan mengendalikan ego? Jadi, puasa dapat menjadi pengingat bahwa kemampuan perlu diimbangi dengan pengendalian diri. Semangat perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Dan keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan perlu disertai kesediaan untuk berbagi peran. Para sutresna budaya batik, babagan niti kabecikan, bisa rumangsa juga berarti tahu kapan harus ngegas dan kapan harus ngerem. Istilah ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada saatnya kita perlu berani mengambil keputusan, menyampaikan gagasan, atau mencoba hal baru. Kalau terus-menerus takut, kita mungkin tidak akan berkembang. Tetapi ada juga saatnya kita perlu memperlambat langkah, memeriksa kembali keputusan, dan mendengarkan pertimbangan orang lain. Misalnya, kita menerima banyak undangan kegiatan. Kita merasa senang karena dipercaya. Kita ingin hadir di semua tempat, membantu semua orang, dan tidak ingin mengecewakan siapapun. Namun, kalau kita menerima semua tanggung jawab tanpa mempertimbangkan waktu dan tenaga, akhirnya ada pekerjaan yang terbengkalai atau janji yang tidak bisa dipenuhi. Dalam keadaan seperti itu, tahu diri bukan berarti tidak peduli. Kita justru sedang belajar bertanggung jawab. Lebih baik menyampaikan kemampuan kita sejak awal daripada berjanji terlalu banyak lalu tidak bisa menepatinya. Contoh lain bisa kita temukan dalam percakapan sehari-hari. Ketika berdiskusi, kita mungkin memiliki pengetahuan atau pengalaman yang ingin dibagikan. Tetapi, sebelum terus berbicara, ada baiknya kita memberi ruang kepada orang lain. Mungkin ada pengalaman yang belum kita ketahui. Mungkin ada sudut pandang yang belum pernah kita pertimbangkan. Mendengarkan bukan berarti kita kalah. Berubah pikiran setelah mendengarkan penjelasan yang lebih baik juga bukan tanda kelemahan. Justru kita menunjukkan bahwa pikiran kita masih terbuka untuk belajar. Begitu pula ketika menerima kritik. Kita tidak harus langsung menyetujui semua kritik yang diberikan kepada kita. Namun, kita bisa mendengarkan terlebih dahulu, memilah mana yang bermanfaat, lalu mempertimbangkannya dengan tenang. Tidak setiap masukan merupakan serangan. Terkadang, masukan adalah kesempatan untuk melihat bagian diri yang belum kita sadari. Para sutresna budaya batik, babakan niti kabecikan. Kehidupan kita tidak berdiri sendiri. Di rumah, kita hidup bersama keluarga. Di lingkungan masyarakat, kita bertemu tetangga. Dalam organisasi, kita bekerja dengan orang-orang yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang berbeda. Tidak mungkin setiap orang selalu berpikir dengan cara yang sama. Tidak mungkin semua orang memiliki tenaga, waktu, atau keterampilan yang sama. Karena itu, hidup bersama membutuhkan kesediaan untuk berbagi peran. Tentu, berbagi peran bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab begitu saja. Kita tetap perlu berkomunikasi, memastikan pembagian tugas jelas, dan saling membantu jika ada kesulitan. Empati juga penting. Kita tidak selalu tahu apa yang sedang dialami oleh orang lain. Seseorang yang tidak banyak berbicara belum tentu tidak peduli. Seseorang yang meminta waktu tambahan belum tentu malas. Seseorang yang meminta bantuan belum tentu tidak bisa bekerja. Sebelum menilai, cobalah bertanya dan mendengarkan. Disinilah keseimbangannya. Kita tidak merendahkan kemampuan diri, tetapi juga tidak meninggikan diri di atas orang lain. Kita tidak mengabaikan kebutuhan pribadi, tetapi juga tidak menutup mata terhadap kebutuhan bersama. Poro sutresno budaya batik, babagan niti kabecikan. Mari kita ambil jeda sejenak. Tidak perlu menjawab pertanyaan ini dengan suara keras. Cukup kita renungkan dalam hati masing-masing. Pertama, dalam beberapa waktu terakhir, apakah kita pernah mengambil terlalu banyak tanggung jawab karena merasa hanya kita yang bisa melakukannya? Kedua, ketika ada orang yang menawarkan bantuan atau memberikan saran, apakah kita mendengarkannya dengan terbuka atau justru buru-buru menolak? Ketiga, apakah kita sudah berani mengakui ketika sedang lelah, belum tahu, atau membutuhkan bantuan? Dan yang terakhir, apakah orang-orang di sekitar kita merasa memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, atau mereka justru takut salah karena kita selalu ingin menentukan semuanya? Kita tidak perlu merasa bersalah hanya karena menemukan jawaban yang belum sesuai harapan. Refleksi bukan untuk menyalahkan diri sendiri. Refleksi adalah kesempatan untuk melihat apa yang bisa kita perbaiki. Hal-hal kecil ini bisa menjadi latihan nyata dari pitutur yang kita bicarakan. Bukan hanya memahami kata-katanya, tetapi berusaha menjalankannya dalam tindakan sehari-hari. Poro setresno budaya batik, babagan niti kabecikan. Dari perenungan kita hari ini, ada satu hal yang patut kita ingat. Kemampuan saja belum cukup. Kita juga perlu kesadaran diri, kerendahan hati, dan kepekaan terhadap orang lain. Aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa. Jangan merasa paling bisa, tetapi belajarlah memahami diri. Ketika kita mampu, gunakan kemampuan itu untuk membantu. Ketika kita mampu, jangan malu untuk belajar. Ketika kita lelah, kenali batas diri. Ketika orang lain menawarkan bantuan, berilah ruang. Dan ketika ada perbedaan, jangan buru-buru merasa paling benar. Yang perlu kita upayakan adalah menjadi pribadi yang terus bertumbuh, mampu bertindak, tetapi juga mampu menimbang, mampu berbicara, tetapi juga mampu mendengarkan, mampu berdiri teguh, tetapi juga mampu bekerja sama. Semoga pitutur ini tidak berhenti sebagai kalimat yang indah untuk didengar. Semoga ia menjadi pengingat dalam keputusan kecil kita setiap hari, di rumah, di tempat kerja, di organisasi, dan di tengah masyarakat. Saya Miski, dari Paguyuban Hanguti Bawonototo Lahir Batin, mengucapkan terima kasih kepada para sutresno budaya batik yang telah berkenan menemani perbincangan ini. Mugi-mugi pitutur ingkang kita rembak saged dados pangeling-eling lan paedah tumrap gesang kita sedaya. Mekaten ingkang saged kula aturaken, Mugi saged maringi paedah lan dados pangeling-eling tumrap kita sedaya. Menawi wonten lepatipun atur utawi kekirangan, kula nyuwun pangapunten ingkang setulus-tulusipun. Sugeng pepanggihan malih ing wekdal candhakipun.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas menegaskan pemerintah tidak akan memberikan perlindungan hak cipta terhadap karya yang sepenuhnya dihasilkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI tanpa kontribusi kreativitas manusia. Berbicara kepada awak media, Supratman mengatakan masyarakat masih dapat menggunakan AI sebagai alat bantu dalam menciptakan karya. Namun pencipta harus tetap memberikan kontribusi kreativitas manusia agar karya tersebut memperoleh perlindungan hak cipta. Beralih ke informasi lain, kesadaran akan pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda terus didorong agar menjadi fondasi kebiasaan finansial yang sehat sejak dini. Anak-anak dan remaja kini diajak memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola uang secara bijak di bawah pendampingan orang tua. Pentingnya pengenalan literasi keuangan ini ditegaskan oleh RCEO BNI Wilayah 17 Yogyakarta, Ari Masdianto Purnomo, yang menyampaikan perkembangan teknologi digital membuat anak-anak rentan terhadap pola konsumtif tak terkontrol jika tidak dibekali pemahaman finansial yang tepat. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Biarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Putri Jawi, suara budaya Jogja. Sutasno Budaya Sugeng Injan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Lansak menika monggo-monggo melepet kelas gitu. Kelas di pagi hari ini sangat mudah, tinggal menjawab A, B, C, D. Nah, pagi hari ini Sutasno Budaya ketika panjenengan di perpustakaan, ada beberapa buku yang bisa dipilih untuk dibaca, ngoten niku nggih. Ada buku A, misteri. Misteri menika bukan buku horor nggih, tapi buku yang punya banyak tantangan, seperti ada buku tentang detektif misalnya, ngoten nggih. Kemudian fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah itu berkaitan dengan penemuan-penemuan misalnya. Kemudian novel dan juga komik. Dari buku-buku tersebut, buku manakah yang panjenengan pilih untuk dibaca? Dibuka di 0274-552219 atau di 0895-0144-1066. Sugeng Enjang, selamat pagi. Matuk Gato.
1: Sugeng Enjang, selamat pagi. Matuk Gato.
0: Cauan.
1: Cauan.
0: Terima kasih Pak Amin, ini nomor satu. Enggak lah menikah ya?
1: Oh nggih, pas klik langsung nggih.
0: Monggo-monggo terus pun di Pawarto sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat. Mas Beni juga sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Keluarga dan pendengar semua sehat semua.
0: Amin.
1: Kula milih sing B. Fiksi ilmiah.
0: Ngoten.
1: Nggih, ada tantangan tersendiri.
0: Ngoten nggih.
1: Nggih, ngoten iku.
0: Boleh.
1: Pun ngoten mawon kangge liyane. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Matuk Gaduk.
2: Halo, Matuk Gaduk. Serat.
0: Tapi mboten sakit to Bu Dwijo?
2: Nggih, rasih kesayan nggih mawon.
0: Nggih. Pokoknya banyak istirahat nggih.
2: Nggih, layak kek mateni gabah kek yo.
0: Mboten to. Gabahnya pun di PPE di PPN ini niku.
2: Nano, pun dikemas di tembong ke kotak.
0: Wah, cing, kabar pokoknya sehat.
2: Nangkari kesele, sendit.
0: Ngoten.
2: Kula badhe nderek jawab.
0: Monggo.
2: Nggih, kula ingkang serem-serem kemawon, misteri.
0: Misteri,
2: nggih. Awi A.
0: Ngoten.
2: Nggih, matur nuwun sendit.
0: Sami-sami.
2: Sehat selalu, semangat selalu.
0: Terima kasih.
2: Oke, semangat.
0: Nggih. Matur nuwun, Bu Dwijo. Berikutnya, halo Sugeng Enjang.
3: Sugeng Enjang Cendit.
0: Sugeng Enjang Ki Kumbo Karno.
3: Nggih, leres.
0: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah wis mubeng kampung pit-pitan, Pak.
0: Wah, nggih. Berarti udah bisa muter-muter menika sekarang?
3: Sudah. Aspalnya barangannya halus.
0: Namanya aspalnya?
3: Iya, jalan depan Kementerian Kota Gede itu loh Mbak. Sampai utara puskesmas itu mulus.
0: Alhamdulillah gitu.
3: Iya. Guna kredit pasek-pasek nih Mbak.
0: Kiku mau karno menika pun, jawabannya pun apa?
3: Ayo, sing ilmiah, Mbak.
0: Ilmiah mawon.
3: Nggih, ngatur mawon nggih, Pak, nggih.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo.
4: Halo, selamat pagi, Mbak Dita.
0: Selamat pagi. Apakah ini Pak Muladi?
4: Pak Muladi, oke.
0: Ngoten.
4: Nggih.
0: Awartos terus pundi? Nggih. Kula sehat alhamdulillah Pak Muladi terus pundi?
4: Nggih, saya sedoyo sehat.
0: Alhamdulillah, nggih. Monggo.
4: Nggih, kula jawab sing cerpen mawon.
0: Novel.
4: Novel iya, novel.
0: Gitu?
4: Nggih, matur nuwun Mbak Dita.
0: Sami-sami, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Muladi ada sinten menika, Bapak atau Ibu?
5: Kula.
0: Kula sinten? Niku yang digiles-giles?
5: Mboten klenteng.
0: Leres Kang Giles.
5: Nggih.
0: Gimana Kang Gilas? Sehat nggih?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana Kang Gilas?
6: Cuaca?
0: Nggih.
6: Agak mendung nih.
0: Oh, tasih mendung? Nggih. Terima kasih kalau begitu informasinya.
6: Kula tak jawab sing niku wae sing B mawon.
0: B mawon? B adalah napa? Yang P, fiksi ilmiah.
6: Ilmiah.
0: Ngaten.
6: Nggih. Nyuwun pamit.
0: Nggih, terima kasih nggih. Berikutnya halo Sugeng Enjang.
7: Halo Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
0: Nggih, Matuk Gatuk dos pundi Mas Syaipul?
7: Alhamdulillah, pawata sami sehat. Dipun Danita pawatipun nggih menika.
0: Sehat Mas Syaipul.
7: Alhamdulillah.
0: Laporan pandangan mata gimana ini? Kendaraan sudah padat atau belum?
7: Wah, ini di cuaca juga mendung ya Mbak Dita.
0: Sami.
7: Iya ini merata kali saja ini Mbak Dita.
0: Betul.
7: Yang penting hatinya nggak mendung aja.
0: Nah itu tadi.
7: Tadi pertanyaannya apa toh Mbak Dita?
0: Udah ini pertanyaannya apa toh Mbak Dita gitu ya? Jadi ada di perpustakaan ini masih full. Yeah. Ada banyak pilihan buku. A. Misteri, B. Fiksi ilmiah, C. Novel, D. Komik. Dari buku yang banyak itu tadi, jenis buku mana yang Mas Ipul pilih untuk dibaca?
7: Yang novel aja lah.
0: Novel aja?
7: Iya.
0: Betul ya?
7: Oke.
0: Oke.
7: Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih. Salam sehat, salam budaya. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Mas Ipul. Di belakang Mas Ipul, halo.
8: Halo.
0: Halo.
8: Halo.
0: Ini apa Pak Bergenggeng?
8: Halo.
0: Ini apa Pak Bergenggeng?
8: Pokoknya kula pun madang aku.
0: Dinten Kamis puasa mboten?
8: Nggih.
0: Puasa mboten menika?
8: Amin.
0: Siam.
8: Itu aneh
0: kan
8: macam
0: mana? Noten. Sami-sami kirukun werdum. Halo, Sugeng Enjang.
9: Halo. Sugeng Enjang, Matuk Gatuk, Sugeng Enjang, Tendi.
0: Sugeng Enjang, Pak Raimbang.
9: Ya, salam buat keluarga, salam sehat selalu.
0: Terima kasih, sehat selalu.
9: Salam buat semua monitor perempat.
0: Nji.
9: Tendi, ini ada kabar sedikit mungkin bermanfaat bagi pendengar semua ya.
0: Monggo.
9: Ini kemarin itu di Magelang, khususnya daerah Kajoran, itu banyak keracunan. Keracunan karena minum es buah ratusan itu
0: minum es buah
9: iya ini karena cuaca ekstrim panas toh es jadi tumpuan pertama nah ini banyak yang keracunan jam 4 sore itu sudah mendekati 200 yang keracunan
0: di Magelang Pak Rima
9: iya rumah sakit sampai kewalahan kemarin itu
0: oke
9: jadi baik. Saya mohon untuk semua pendengar perempat ini biarpun awannya panas banget ya minumlah air putih saja jangan yang macam-macam mungkin menimbulkan apa itu efek yang tidak bagus.
0: Terima kasih informasinya.
9: Sedikit informasi mungkin berguna tapi yang mau silakan ini mungkin hanya informasi sedikit saja kok.
0: Baik, terima kasih Pak Rimbang informasinya.
9: Saya milih kalau sekarang milih yang B. Kalau dulu waktu muda itu saya paling seneng itu komik. mau karya S. Amin Tarja atau apal semua saya itu.
0: Ngoten nggih.
9: Ya, gitu saja, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Rimbang. Ini menarik sekali tadi ya Pak Rimbang bilang kalau suka komik. Tapi satu-satunya tadi Cengdi juga langsung mencari, betul ada sebanyak 167 orang di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang ini diduga keracunan usai mengkonsumsi es buah. Dari data tersebut, 98 orang diantaranya dilarikan ke rumah sakit. Data terakhir tadi sampai maghrib dari Puskesmas sudah memiliki pasien ini ada 167 dan sudah dirujuk 34. Gejalanya terbanyak ialah diare hingga muntah, dan juga dari pihak rumah sakit menegaskan sudah melakukan pengambilan sampel dan juga akan mengirimkan ke laboratorium untuk diteliti kenapa gejala terbanyak memang dari muntah, diare, sehingga pertolongan pertama banyak diberikan adalah mengatasi dehidrasi, karena yang datang ke rumah sakit maksudnya itu rata-rata meminta pertolongan karena dehidrasi atau lemes. Kemudian Bupati Magelang, Grengseng Pamuji juga mengatakan pihaknya akan memastikan seluruh korban mendapat pelayanan rumah sakit, dan saat ini 98 pasien ini terbagi di RSUD Merah Putih, RSUD Muntilan, dan juga RSUD Bukit Menoreh. Jadi kagem Panjenengan Sutresno Butuh yang saat ini juga mendengarkan RRI Perempat Yogyakarta meniko, monggo kita semua berhati-hati nge. Kemudian jika mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak ada di rumah, misalnya kita harus cek terlebih dahulu. Barangkali memang karena cuaca juga mau minum es, ternyata justru keracunan es buah. Nanti kita lihat kembali informasi berikutnya. Kita buka di 0274552219 kembali. Sutresno Butoyo, Sugeng Enjang, selamat pagi.
10: Sugeng Enjang, matuk gaduk sendiri.
0: Sugeng Enjang.
10: Ini kio ispa

0: panas lho ya ini.
1: Nggih, tadi jam pinten niku jeng dit dateng dinas langsung kok sudah celoret gitu istilahnya nggih.
0: Iya, nggih. Pun memang sekarang kek diuji makan minum harus yang basah. Kudu tuku-tuku masak dhewe mawon malahan.
1: Nggih.
0: Terus tak melu jawab.
1: Boleh.
0: Ah, kula kira nang perpustakaan biyen iki macane mun maca KR ya, jeng dit.
1: KR?
0: Nggih, ngen perpustakaan kantor kan ono KR-nya tiap hari ya. Malah waca KR nek dong celo iki mong.
1: Nggih,
0: dadi ya KR ya ono rada-rada ono ilmiah.
1: Nggih, KR ya. Nggih,
0: mamon sing di nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Enjen.
2: Sugeng Isu. Aduh.
1: Monggo mlebet.
2: Katanya cuti.
1: Kata besok lagi cutinya.
2: Iya, cuti aku sedili dah.
1: Iya, nanti kalau banyak-banyak kangen enggak?
2: Iya, kangen.
1: Nanti mesti Mbak Betty ya yang cerita.
2: Sedikit wis do kangen kok.
1: Gitu.
2: Pokoknya banyak.
1: Cek, pokoknya jelang-jelang cutinya. Iya, betul.
2: Anak sehat semua.
1: Alhamdulillah.
2: Nggih. Pasti paimin kok urung mlebu biasanya.
1: Iya. Biasanya tuh udah nomor satu ini belum.
2: Karena Mbak Siti.
1: Nggih.
2: Karena Mbak Asih Guplak tak tunggu ini ayo. Mbak Yanto. Yang salam sih kok Pak Sunaryo Purbosari.
1: Nggih.
2: Dipantau terus ujung ini.
1: Terima kasih Pak Suryanto Purbosari.
2: Aku langsung C wain aku.
1: C aja.
2: C Nopel.
1: Boleh.
2: Ya gitu aja. Salam sehat bersama perempat. Merdeka.
1: Terima kasih Mbah Noi. Halo Sugeng Enjen.
3: Halo Sugeng Enjen.
1: Nggih. Lek gon-gon.
3: Nggih nek kula maca tetep anu KR Merapi niku lho Mbak Sepriki sir langganan.
1: Mboten.
3: Nggih wong dereng jam 6 niku pun dugi. Loket 2013 nek riyen Tribun jan iki Merapi dadi nganten berita nopo-nopo teng KR wale ra iso buka HP
1: gitu ya.
3: HP ini duwe kur ngedelok gambar.
1: Ya.
3: Oke,
1: tak apa. Terima kasih. Di satu lagi sebelum ke WA. Halo, Sugeng Enjen.
4: Sugeng Enjen matuk gaduh.
1: Sugeng Enjen matuk gaduh. Monggo. Suaranya kecil, maafin. Iya, masih. Ayo, powernya ditambah, powernya. Terus pun ti sehat semua, nge?
4: Pas saya tak, kalau saya itu kalau berhubung tidak bisa baca, ya sudah akan pilihan.
1: Gitu? Ya lihat gambar Nopel, apa-apa, komik.
4: Gambarnya saya tidak lihat.
1: Komik gitu, tau. Ngeten, nge?
4: Ya, terima kasih.
1: Sami-sami. Matur nuwun. Kita ke WA dulu nggih. Terima kasih Kagem Sutesno Budoyo. Jengrit baca dulu ada Mas Theo Novel. Mas Enget. BB adalah fiksi ilmiah. Kemudian Pak Gading Novel, Bu Esti C yaitu adalah novel. Jadi A misteri, B fiksi ilmiah, C novel di komik. Ngoten nggih Sutesno Budoyo. Kemudian Pak Barno Sugeng Enjen Maruk Garuk jawabannya B. Mas Agus Pratowo C. Pak Untung yang ditamsis. Aku gen milenial, milih baca komik dong. C. Untung enggak pilih aku gen Z gitu ya. Mbak Cio, Maruk Garuk novel. Mbak Anggun pilih yang B aja. Kemudian Pak Frans B dan C. Bapak Elita Bantul. Kemudian ada Pak Ferry kita dengarkan.
5: Oh, nek aku mbiyen seneng aku guru maca komik.
1: Komik. Kemudian ada lagi sebentar Pak Kasiono kok muter-muter.
6: Matuk gatuk Sugeng Enjen jengdit kula Pak Kasiono Mbulawen badhe jawab pitakonan punika. Miturut kula menika ingkang B. Fiksi ilmiah mekaten jengdit Sugeng Enjen berkah dalem matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih. Kemudian ada dari Mbah Lan P, Mbah Mulyo. Mbah Mulyo jawabannya novel, Mbah Giman jawabannya B. Kang Min.
7: Sugeng isa matuk katuk sugeng kenyang bugur jengdit kula kangen saking yujuran kula menteri pajangan. Sak daripun kula jawab kula ngaturaken sugeng midhangetaken dumateng Pak D Paimin luwalan yujuran kula Pak D Slamet Butuhlar RT 4 RT 3 mungkin bisa miramun midhangetaken Bro 4 jawaban kula ingin kula buku ingkang gayutan kalian budaya nika buku sing pundi mang pilihaken Bu Guru matur nuwun salam budaya
1: lestari budayaku sutus nabuti nanti kita kembali lagi mboten saten pundi-pundi tetap nyawici sesarengan Pro 4 RRI luri budaya Jawi suara budaya Jogja.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Nomor siji, Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
2: 5.
1: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3, kerukunan dapat mewujudkan A. pertengkaran, B. perceraian, C. persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
3: Tak rungok-rungok ki, kok bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter cah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
1: Siap, Bu.
4: Eh, wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
5: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
4: Aku kuwi bab info, mesti cek dawang aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
5: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
4: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
6: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Rumah TRR Inggris Budaya Jawi, suara Budaya Jogja, Sutasna Budaya. Kita kembali lagi tasih wonten ing Maduk Gaduk. Nah, Sutasna Budaya, kalau kita berbicara mengenai perpustakaan sebagai penggerak literasi SDM menuju Indonesia Emas 2045. Jadi, kalau perpustakaan ini berperan sebagai pilar peradaban dan juga pusat pemberdayaan sumber daya manusia yang strategis dan juga menyongsong visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Ada beberapa transformasi fungsi perpustakaan. Dari tadinya adalah banyaknya buku yang bisa kita sebut sebagai gudangnya buku ke knowledge hub. Jadi perpustakaan ini yang tentunya perpustakaan modern gitu ya, bertransformasi dari sekedar tempat hanya untuk menyimpan buku, tetapi menjadi pusat literasi, ruang kreatif, dan juga tempat belajar sepanjang hayat. Dan literasi ini juga tidak terbatas begitu ya pada baca tulis, melainkan mencakup literasi numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya kewarganegaraan gitu ya. Kemudian pengembangan layanan berbasis digital, seperti banyak juga ada perpustakaan keliling. Kemudian literasi keluarga mulai dari masa golden age, pranikah hingga masyarakat umum di daerah. Kemudian selanjutnya untuk menyambut bonus demografi, jumlah penduduk usia produktif pada 2035 hingga 2045 ini harus didukung kecakapan berpikir kritis dan juga keunggulan kompetitif agar tidak menjadi beban ekonomi. Kemudian juga selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2025-2029 dan misi Astacita dalam memperkuat SDM, sains, teknologi, serta pendidikan. Kemudian Perpusna juga memperkuat distribusi ratusan ribu eksemplar buku, koleksi digital, serta pemanfaatan dan alokasi khusus atau DAK seperti fisik dan juga non-fisik bagi perpustakaan daerah sekolah. Nah, Sutasna Budaya akan kepanjenengan yang memang melihat begitu ya, bagaimana peran-peran dari perpustakaan untuk memajukan, meningkatkan juga Indonesia, menuju Indonesia Emas 2045. Kapan terakhir kali kita ke perpustakaan? Nah, itu ge. Kapan kita mengajak anak cucu kemudian membaca, mencari buku di perpustakaan? Pagi hari ini Jengdit menanyakan kepada Sutasna Budaya, ngatan ge, nah kalau ada kata Jengdit ya, kalau banyak buku di perpustakaan, ada buku misteri, fiksi ilmiah, novel dan

0: pun bolak-balik.
1: Napa menika Pak Sinten?
0: Iki Pak Nur Wahid saking Gulurjo Lendah Kulon Progo.
1: Pak Nur Wahid saking Kulon Progo. Terpantau bagaimana Pak Nur Wahid di Kulon Progo?
0: Sampun kawontenan menika endang menika sedayanipun tansah manggih sae samudayanipun
1: nggih.
0: Sami lancar sehat cuaca nggih. Nani kulon dek cara pamping pun dek engkeng ongkos pisan kagem itu ada novel kagem para putra
1: nggih
0: matur suwun talipun
1: sami-sami matur nuwun telepon terus nggih Pak Nur Wahid dari Kulon Progo monitor baru yang pokoknya telepon terus ngoten nggih biar nanti monitor ama. Ini sepertinya dari Tanjung Pinang ini.
2: Iya.
1: Karena sudah double-double suaranya ini berarti melalui RRI digital.
2: Iya, betul.
1: Kabar baik Mbah Mus Tanjung Pinang?
2: Alhamdulillah. Tak cilekne dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Pagi hari ini bagaimana cuaca di sana Mbah Mus?
2: Redup anu jengdit. Jawabannya niku dulu ya di komik, sekarang ya di komik itu jengdit.
1: Sukanya komik. Boleh.
2: Iya, matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
3: Halo, Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
1: Halo. Yumudo gimana kabarnya pagi hari ini?
3: Baik, jadi juga baik ya semuanya keluarga.
1: Alhamdulillah.
3: Orang tahu ketemu ki yo, piye yo kangen nih.
1: Lah iya toh, wo kemarin Senin yo ketemu kok.
3: Lah iya, mukanya ki yo cuci. Aja suwe-suwe.
1: Moga jawabannya apa yuk?
3: Jawab panik komik mawon.
1: Komik aja.
3: Iya, mawon jeng. Matur salam sehat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Enjang.
4: Sugeng Enjang, matur satu.
1: Sugeng Enjang, ini dari Romo Haji Ngadiono ya.
4: Ya betul.
1: Ya betul. Gimana kabarnya Romo?
4: Alhamdulillah, paling sehat.
1: Alhamdulillah, kalau begitu. Dalam.
4: Sehat dong, betul.
1: Sehat, sehat. Alhamdulillah.
4: Kita ada temen kering.
1: Ngata niku.
4: Yuna sing, sing agak ilmiah niku sing sing nama sing nawan.
1: Terus bundi?
4: Buku ilmiah niku sing
1: sing. Buku ilmiah meniko yang B, fiksi ilmiah.
4: Oke,
1: sing pinigus. Itu ya.
4: Iya, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, Sugeng Enjang.
5: Halo, Sugeng Enjang.
1: Ini dari Lopati.
5: Leres.
1: Bos Undi, Pak Sawiyo, Pak Wartos.
5: Cuaca niki terandang-terandang. Kula ndereng jawab ingkang A.
1: Aja. Misteri.
5: Matur mawon Mas Candit. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Halo.
6: Halo.
1: Nggih.
6: Enjang.
1: Sugeng Enjang.
6: Matur katon.
1: Iya, dari Mas Aldi apa ini?
6: Nggih.
1: Kok tumben tidak yang bersemangat?
6: Ya, semangatlah.
1: Sudah baru harus gak, semangat.
6: Ya, baru enggak fit soalnya.
1: Oh gitu, luka sehat ya Mas.
6: Amin, terima kasih. Mungkin Bu Guru juga sehat selalu.
1: Amin.
6: Tadi jawab nih. Jawabnya kula bimawan sing fiksi ilmiah. Karena saya suka sains dan teknologi gitu,
1: gitu
6: loh
1: ya.
6: Makasih.
1: Sami-sami. Terima kasih.
6: Coba karakter tuh nanti.
1: Terima kasih. Halo, suka nginjang.
7: Sugeng Enjang Mbak Din.
1: Nje Sugeng Enjang, apa dari Mbak Siti kah ini bangun tampan?
7: Iya betul.
1: Gimana?
7: Sehat dan lucu sama teman Mbak Din. Mau makan mau mampir mau.
1: Soto ya?
7: Enggak.
1: Apa?
7: Oh ya, mau bihun aja tak oseng.
1: Weh gitu.
7: Lagi enggak nyoto.
1: Enggak nyoto.
7: Kemarin

0: kejebak lo gara-gara ada yang bilang sih di Pakul Soto itu.
1: Iya lo.
0: Oh, kasihan banget deh.
1: Siapa yang kejebak?
0: Ada deh.
1: Itu ya.
0: Tentu aku bilang sebelumnya, nanti takutnya udah kesini ternyata gak ada soto kan kasihan.
1: Iya.
0: Iya, terus aku bilang, yun ngapun kan saya gak jual soto.
1: Tapi hobinya nyoto gitu.
0: Kayaknya, nek so, nyoto ya hobi ala ada.
1: Dek, monggo.
0: Ya, tergantung kebutuhan, Mbak Dit. Kalau lagi pengen hiburan ya yang C. Kalau lagi butuh buat ngerjain tugas atau gimana ya di gitu.
1: Itu.
0: Itu. Makasih.
1: Sami-sami. Terima kasih Mbak Siti di Bangun Tapan ya, hobinya adalah nyoto tapi enggak bakulan soto kata Mbak Siti ya ini. Nanti kita tadi sudah mendengarkan Mbak Siti hari ini ngebak mie gitu. Sugeng enjang maduk gaduk.
2: Assalamualaikum Jambi.
1: Waalaikumsalam Ibu Tujo menika.
2: Ibu Tujo.
1: Terus bunti? Wah keliru.
2: Suantennya saming gitu.
1: Ini soalnya tadi-tadi tuh agak, kenapa suantennya kok gak terlalu jelas? Maafkan. Gimana kabarnya Bu?
2: Bawang tadi pun dah sudi jang.
1: Sehat.
2: Nih alhamdulillah nih. Mungkin-mungkin nih. Sehat sedanteng gak pulau warga gitu.
1: Amin.
2: Kula ikut jawab besok.
1: Boleh.
2: Wow, WA kula rak jaring kewawas tajam.
1: Sepertinya belum.
2: Nah, niku mboten kawaos, mangke ndak pandangan. Niki nderek anu jawab ingkang teke mawon, Jeng.
1: Mboten.
2: Nggih, leres nggih mboten napa-napa. Anu salah nggih. Biasane salah. Mboten Bu Guru nggih. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Lestari budayaku. Terima kasih. Berikutnya sambil nunggu telepon, tadi Bu Tujo sudah di mention jendit belum telepon, Pak Yanto Pak Idi belum telepon, Mas Mamat belum telepon, pokoknya banyak yang belum telepon. Pak Di juga hari ini belum terlihat, apakah tidak masuk kelas di pagi hari ini dari Kamis yang manis ini ya toh. Yang pasti Kang Baken, Kagem Panjenengan Sutus Rambut yang sekarang juga mendengarkan, yang belum mau telpon-telpon karena masih malu-malu. Pokoknya terima kasih nggih. Sugeng enjing.
3: Sugeng enjing kula wangsul malih ya.
1: Terus pundi kira-kira
3: buat njawab pertanyaan niku?
1: Oh gitu.
3: Enggak
1: apa-apa, gimana iki?
3: Menapa?
1: Pertanyaannya adalah kalau ke perpustakaan ada banyak pilihan buku. Ada buku misteri, fiksi ilmiah, novel, dan juga komik. Yang mana yang mau dibaca panjenengan?
3: Oh, nalin zaman kelahir niku, ingkang prosesnya komik. Nek cak niki, kalau ini kelengganan Joko Rodang.
1: Gitu.
3: Nah, tentu ini 13.000.
1: Betul. Atur. Sami-sami, terima kasih. Kirukun Werdo sudah telepon kembali ya toh. Terima kasih Kirukun Werdo. Kemudian ada Pak Amin tadi sudah, Bu Susmi jawabannya B, fiksi ilmiah. Kemudian Pak Trimuhyadi novel jengdit, Bu Mami fiksi ilmiah. Kemudian Bu Yayu, tapi bacanya satu persatu ya, semua suka katanya J. Kemudian ada Pak Arif jawabannya A, Pak Bambang Eko B fiksi ilmiah. Kemudian ada Pak Toyong Luar C novel. Ada Pak Tupar kirim voice note.
4: Matok katok sugeng enjing jendit derek jawab.
1: J, Pak Tupar sekedap ternyata ada telepon. Halo sugeng enjing.
5: Sugeng enjing kula nuwun jendit.
1: Enje Bu Sukap, terima kasih.
5: Bu
1: Yanu. Betul, Bu Yanu, aduh maafin Bu Yanu. Hari betul, ini apa-apa. Sebentar tak minum air putih, kayaknya kurang air putih ini dehidrasi. Jangan takutnya.
5: Sani pun sangkep.
1: Gimana Bu Yanu kabarnya?
5: Alhamdulillah niki bar sekeng peken, bar nyirami wit kembang gek bablas werni-werni gek niki nembe ceklik.
1: Oh god. Ngapunten ndak apa-apa.
5: Niki kan pasarane kliwon gek kula nembe blonjo niku.
1: Oh ngoten nggih.
5: Nggih niki wau kula kok pireng sami pun absen, dereng sami tindak.
1: Nggih Bu Yanu belum di absen ya?
5: Belum, yeah. Guru, saya masuk guru.
1: Iya, yeah. Baik, yeah. Sudah cukup guru.
5: Iya, yeah, cukup guru. Ini aku jawab fiksi, kok fiksi tuh?
1: Nah, toh bingung kan?
5: Yang apa?
1: Nah,
5: mana? Yang ilmiah apa ya?
1: Ya betul, fiksi ilmiah.
5: Fiksi ilmiah, ya itu aja. Nggih. Nathan mawon, monggo ingkang badhe mlebet, monggo-monggo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanu sudah, ada Bu Suka belum, ada siapa lagi? Jengdit absen nih, Mas Rian Payek juga lama lu enggak masuk kelasnya Bu Guru. Tapi semua sehat ya, pokoknya ya yang enggak yang belum bisa telepon berarti nanti dicoba lagi. Sekarang ke Pak Tupar dulu tadi. Ulangi lagi. Monggo Pak Tupar.
4: Matuk katuk sugeng enjing jendik derek jawab. Kulo tak milih B mawon. Soale B niku kan kadang kita bisa menemukan hal-hal baru ngoten mawon. Jendit matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih. Kemudian ada Pak Wiono novel, kemudian Mas Pri pilih buku B aja, fiksi ilmiah nggih. Sekedar betul. Kemudian ada Mbak Cindy jawabannya B, Pak Wakiran novel, Mas Adi Gamelan jawabannya C, Bu Ningsi jawaban kula novel, Bu Mugi kasihan bantur sugeng injing jengdi, sugeng injing maduk gaduk, jawaban kula B, sugeng tugas mungkitan saya sehat, sukses selalu, amin. Bu Naomi jengdit kula absen mawon, yeh Gusti amberkahi, amin katanya C. Kemudian ada Bu Wit Sorobayan, jendit kulo pilih baca misteri mawon. Salam saya, salam budaya, lestari budayaku. Mbah Glendi monggo.
6: Oh, kengejang jendit matuk gaduk niki terbaca jamas kulo ageng jawab engkang bimawon matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Kemudian Pak Sutrisno jawabannya C, Pak Bu Purwanti novel, Bu Dewi Budia Jengdi dahulu muda suka misteri. Salam sehat, kalau sekarang fiksi ilmiah. Sugeng ijang maduk gaduk, sugeng ijang jengdit, niki badhe absen mawon matur suwun wektalipun kula tansah mitangetaken sinambi makarya buati nggih. Kemudian Pak Sunaryono jawabannya C, Bu Partina bantur sugeng ijang jengdit, telingo masuk kalau jawabnya B. Kemudian Pak R. Sikit maduk gaduk, saking Pak R. Sikit panjatan B. Makasih Mbak Dit, Pak Untung Raharjo selamat pagi, jawabannya C. Kemudian Pak Suhardo Raharjo jawabannya B. Kemudian Pak Joko Kadilopo nek kula ya seneng sik maca buku misteri fiksi ilmiah kalian komik nek novel Jane Plus ora sering karena alur ceritanya bertele-tele C. Pak Untung komik. Loh iya nih Pak Bambang Sutarno kok belum telpon ya. Jadi inget jengdit, padahal udah dibuka. Monggo Pak Bambang Sutarno kalau mau telepon Pak di voice note sebentar. Pak Samta Gunung Tidul, misteri. Kemudian Bu Sri Sugiyarti, terima kasih. Wah ini cantik sekali nih stikernya. Novel jengdit, suka nginjang maduk gaduk.
7: Bonwun suka nginjang jengdit.
1: Nje.
7: Nje Bali.
1: Bambang Lipuro, monggo.
7: Amin. Eh, sehat ta Jengdit?
1: Alhamdulillah Mbak Min sehat nggih.
7: Ya alhamdulillah ning mondok greges-greges niki.
1: Oh ngoten.
7: Aki umumnya aki umum.
1: Pokoknya sehat terus ngoten nggih.
7: Penting anu niki Bu Guru ngabsen niki kula mlebet absen mawon.
1: Terima kasih.
7: Matur nuwun kalipun pembelajaran matur nuwun.
1: Matur nuwun Mbak Min dari Bambang Lipuro. Mbah Man Mbah Min ngoten nggih. Pak Syukap promo 7 belum telepon. Suka njang mandek gado.
8: Menikon nembe masuk.
1: Iya Rama suka. Monggo Pak Warta sehat nggih Rama.
8: Alhamdulillah Mbak Andi sak keluarga sehat.
1: Sehat semua alhamdulillah.
8: Mbak Ben boleh keluar-keluar iki ben pulih sehat.
1: Amin amin.
8: Udah sampe merah kepakanan
1: iki. Amin amin. Monggo.
8: Nggih, kula milih sing kemawon.
1: Kemawon. Nggih.
8: Atun rawon.
1: Ngeten nggih. Sami-sami. Berikutnya halo, suka nginjang maduk gaduk.
9: Alhamdulillah.
1: Nah, masuk kan Pak Bambang? Tadi belum masuk-masuk ya? Nggih. Gimana? Nggih, Pak Bambang Sutarno wonten Purworejo gimana ini, Kak? Cuacanya pagi ini sudah terang sekali?
9: Cerah, sudah cerah ini.
1: Cerah nggih.
9: Langsung mawon jawab pengkang B jengdit.
1: Iya. Amawon, sami-sami. Terima kasih. Kemudian Sugeng Enjang, ini ada dari Bu Widya, jawabannya B. Uminati, assalamualaikum Cengdit. Matuk Gato, jawabannya B. Meniko Cengdit. Mas Emi kemarin gitu nggih, Pak Supoyo.
10: Sugeng Enjing Matuk Gato, Sugeng Enjing Cengdit. Salam bahagia, salam budaya, salam sejahtera, salam kesehatan dateng panjenengan lan jawaban kula menika anu mawon menapa novel menika leres matur nuwun lepat nyuwun ngapunten bakune guyu ora tuku keplok ora tombo seneng atine tetep buas nggih jengdit jajan kudu mbayar matur nuwun.
1: Sami-sami. Pak Supoyo gimana caranya kalau jajan enggak bayar? Jengdit kalau jajan bayar gitu ya.
11: Sugeng esok matuk gato, sugeng esok jengdit. Ini Bu Hana di Meran Kidul, cerita di Sidiman. Jeng jawabanku yang B mawon.
1: Matur nuwun. Ternyata ini sudah dikejar waktunya. Jengdit percepat ya. Ngapunten.
12: Sugeng enjang matuk gato. Nggih. Kula Pak Darmono badhe nderek jawab ingkang novel mawon Mbak Ditaris.
1: Ngeten nggih. Ya. Terima kasih novel. Monggo Pak.
13: Sugeng enjing matuk gato, sugeng enjing jengdit. Sehat to jengdit?
1: Sehat.
13: Niki kula nembe teng sedayu. Kula yo nderek jawab. Novel. Ngoten mawon jengdit.
1: Terima kasih.
13: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Purat mini fiksi ilmiah Mas Guru Kadipiro bisa jelah Pak Sri Handoko di komik, Bu Asri Lembah Sunyi, Metugas Jengdi, jawabannya C, Bu Yuyun Baluran, novel, dan juga semuanya. Mbak Poppy jawabannya C, kemudian Pak Tujuh novel Jeng, Bu Atun saya senang baca cergam, kemudian KMT Projodo adalah B, ada Yusirup, monggo Yusirup.
14: Assalamualaikum Jengdi, kabaripun Dasundi sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat.
14: Kulo ikut jawab nggih, monggo matok gaduk. Niku nek kulo
1: cemawon mami Satika saya selalu
15: sugeng enjing matuk gato jengdit kong ayu dalam kasih sayang dulu buat cuma saja dari mami Satika wisat minggir salam kebuas salam kasih sayang sehat selandung rezeki lancir penyari sehat pendengarin paringi sehat tak melun jawab
1: amawon. Aja ya. Terima kasih Pak Sari Mantingan monggo.
16: Sugeng enjing matuk gathuk jengdit. Nggih. Kula Bapak Sari Mantingan nderek gabung lan ajeng jawab jawaban kula ingkang akeh mawon.
1: Terima kasih Sutisno Budoyo. Tadi sudah ada pertanyaannya nggih kagem panjenengan, saatnya sekarang untuk memberikan jawabannya. Jadi tadi jengdit sudah bertanya menika nggih. Pilihan buku yang mana ketika banyak di perpustakaan? A. Misteri, B. Fiksi ilmiah, C. Novel, D. Komik. Nah, pagi hari ini tidak ada betul yang betul ataupun salah. Tapi inilah yang bisa kita lihat dari kepribadian panjenengan. Begitu, ini hanya gambaran ya, betul atau tidak. Monggo ketika memilih buku-buku tersebut. Seperti buku misteri. Jadi buku misteri ini adalah buku yang genre misteri yang berisikan kasus begitu ya. Kemudian menyelesaikan kasus serta kejanggalan. Nah, bertemakan misteri ini ada seperti petualangan Dimas Kawan, merupakan orang yang menyukai tantangan dan memiliki rasa yang ingin tahu yang tinggi. Mereka juga adalah orang-orang yang pandai dalam menganalisa dan juga kritis akan suatu hal. Kemudian ketika panjenengan suka dengan fiksi ilmiah, buku dengan tema fiksi ilmiah ini biasanya selalu membawa cerita yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, mereka yang suka membaca buku bergenre tersebut adalah termasuk orang-orang yang suka mencoba hal-hal baru dan open-minded. Mereka juga tidak akan keberatan dan juga kesulitan dalam menghadapi sebuah perubahan. Di dunia kerja, mereka adalah orang yang tekun, tak banyak bicara namun selalu bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Bahkan tergolong perfeksionis dalam melakukan setiap hal. Kemudian panjenengan yang suka membaca novel. Nah, ini Sutisno Budoyo. Selain bisa dibilang gitu nggih, kalau suka membaca novel ini termasuk golongan orang yang kreatif, orang yang berjiwa bebas juga. Kemudian untuk bebas dalam artian bisa memberikan atau memiliki impian begitu nggih di dalam novel tersebut, karena memang tidak terbatas. Kemudian komik, orang yang suka baca komik ini juga termasuk orang yang responsif dengan perubahan. Kemudian kenapa? Karena ini terbukti dengan seseorang yang selalu update dengan perkembangan komik yang ada tiap minggunya, yang muncul berseri-seri gitu.